0: Tangan untuk Bapak
1: Presiden Prabowo Subianto meninjau sekolah rakyat di Tabanan, Bali. Presiden Prabowo kembali menekankan pentingnya pendidikan dan pelatihan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk pendidikan diantaranya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat diperuntukkan untuk anak-anak yang sulit mendapatkan akses pendidikan karena keterbatasan ekonomi orang tua. Melalui sekolah rakyat, Presiden Prabowo ingin anak-anak Indonesia maju dan mampu mengangkat derajat keluarga. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya di Tabanan, Bali kemarin.
2: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera di semua bidang. Pendidikan, latihan untuk petani, latihan untuk guru, untuk perawat. Semua bidang harus kita tingkatkan pendidikan dan latihan. Ini usaha besar dan ini membutuhkan uang. Karena itu pemerintah, pemimpin-pemimpin harus bekerja keras, uang harus dihemat, harus dijaga, kekayaan negara harus dijaga. Negara kita sebetulnya sangat-sangat kaya, sumber alamnya sangat banyak, tinggal kita pandai mengelola. Pandai menjaga.
1: Sementara itu, seorang siswi sekolah rakyat menengah pertama 17 Tabanan, Kadek Aryani, menyampaikan terima kasih pada Presiden Prabowo Subianto atas sekolah gratis dengan fasilitas lengkap di sekolah rakyat.
3: Saya berterima kasih sekali sama Pak Prabowo-nya. Saya kepengen sekali dari dulu sekolah. Saya sudah tamat SD, 2 tahun sudah nggak sekolah. Terus ada pengawasnya ke rumah, dimintain sekolah. Saya kepengen sekali sekolah.
4: Ayahmu kerjanya apa, nak?
3: Ayah saya kerjanya petani. Gajinya itu 100 minggu per hari.
1: Adapun salah satu orang tua, Kadek Darmawan, mengatakan keinginan anak untuk bersekolah sangat tinggi. Darmawan memberikan dukungan penuh untuk anaknya agar bersekolah di sekolah rakyat menengah pertama 17 Tabanan, kendati harus berpisah karena siswa tinggal di asrama. Darmawan berharap melalui sekolah rakyat, anaknya akan sukses di masa mendatang.
5: Keinginan anak saya sendiri sih, yang lebih besar dia lihat nanti saya tidak bisa melanjutkan untuk sekolah lebih tinggi. Ya, mumpung ada sekolah gratis, dia mau di sini. Harapan tiang hanya supaya dia bisa ses gitu. Saya dorong dari orang tua kan, semua anak itu akan tidak patah sekolah. Saya kepada anaknya suruh disiplin gitu, mengikuti apapun yang ada di asrama gitu. Supaya dia sama teman-temannya betah.
1: Presiden Prabowo optimis siswa sekolah rakyat akan sukses karena banyak orang yang berhasil datang dari keluarga yang tidak mampu. Paling penting anak adalah tidak mudah menyerah, tidak putus asa dan selalu bergembira, rajin dan disiplin. Dari Tabanan, Bali, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
6: Pemerintah mendorong UMKM agar naik kelas dengan meningkatkan sosialisasi sertifikasi produk halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal serta izin edar dari BPOM. Sahadat Tudarain melaporkan selengkapnya.
7: Lembaga Bantuan Manajemen UMKM yang namanya Tangguh Berkibar. Nah, Tangguh Berkibar ini membina cukup banyak ya UMKM di Tangerang Selatan, Tangerang Raya, di Banten, mudah-mudahan nanti ke seluruh Indonesia agar UMKM kita itu bisa naik kelas.
8: Kepala Badan Komunikasi atau Bakom RI Muhammad Kodari menyatakan bila pemerintah mengenjot usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM secara nasional untuk naik kelas. Hal tersebut dengan cara meningkatkan kualitas serta tersertifikasi baik dari segi izin edar maupun sertifikasi produk halal. Dia juga berharap UMKM semakin bagus kualitasnya, penjualan semakin meningkat, serta maju aktivitas ekonomi UMKM Indonesia. Terlebih, UMKM Indonesia menjadi tulang punggung ekonomi bangsa.
7: Caranya naik kelas bagaimana? Dengan meningkatkan kualitas pangan, memiliki sertifikasi seperti PIRT, kemudian halal, juga Badan POM, ya termasuk juga dari segi kemasan dan yang lain-lain. Nah, pada hari ini LBM Tangguh Berkibar menyelenggarakan acara pendampingan dan sosialisasi tentang Badan POM dan halal, mengundang ratusan UMKM, dan ini semua bisa terselenggara juga karena dukungan dari pemerintah daerah, khususnya dari dinas yang berkaitan dengan UMKM.
8: Direktur Sertifikasi Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH Yanis Nuraini menyatakan dari 13 juta UMKM di Indonesia, 80%-nya sudah tersertifikasi halal.
0: 2019-2020 sampai dengan 2026 per hari ini, total produk yang sudah disertifikasi halal sekitar 13 juta produk
4: secara nasional.
0: Nah, 13 juta produk itu memang terbesarnya dari 80% dari pelaku usaha mikro kecil, karena pemerintah memberikan tadi bantuan program sertifikat halal gratis atau sehati, dan setiap tahun 1 juta seperti itu, dan itu kan mendorong pelaku usaha untuk mengurus.
8: Informasi yang diimpun RRI, banyaknya UMKM tersertifikasi dipicu oleh satuan program sehati atau sertifikat halal gratis yang setiap tahunnya digelontorkan pemerintah 1 juta kuota. Dari 1 juta kuota, BPJPH membagi menjadi masing-masing provinsi menggunakan beberapa variabel. Pertama, jumlah penduduk, jumlah pelaku usaha makan dan minum, mikro, kecil, jumlah sertifikasi halal yang terbit, dan juga jumlah pendamping. Demikian, Salatu Darain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
6: Seorang jemaah haji Indonesia asal Padang, Lawas Utara, dilaporkan wafat di Mekah setelah menjalani perawatan akibat gangguan jantung. Mutiara Lubis melaporkan selengkapnya.
10: Jemaah haji wafat telah melakukan...
11: Kabar duka kembali datang dari Tanah Suci. Seorang jemaah haji asal Kabupaten Padang Lawas Utara yang tergabung dalam kloter 9 Debarkasi Medan dilaporkan meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif akibat gangguan jantung di Mekah, Arab Saudi. Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani, mengatakan jemaah haji yang wafat bernama Nurliana Mara Iman, berusia 59 tahun. Almarhumah meninggal dunia di Jiwar Care Health Hospital Mekah pada 4 Juni 2026 pukul 14.15 waktu Arab Saudi dengan diagnosa penyebab kematian cardiogenic shock.
10: Jemaah haji wafat telah melakukan tawaf ifadah di sekitaran Masjidil Haram. Jemaah mengalami cardiac arrest pada hari Senin 1 Juni 2026 pukul 13.40 dan ketika berjalan pulang menuju hotel kemudian dilakukan RGP, selanjutnya dirujuk ke Jiwar Care Health Hospital pada tanggal 2 Juni 2026. Maka dilakukan inform, consent, dan ditandatangani oleh suami jamaah untuk dilakukan operasi kateterisasi jantung pada tanggal 3 Juni 2026. Ba'da operasi dokter menyatakan sumbatan jantung sudah terlalu banyak dan prognosa buruk. Pada tanggal 4 Juni 2026 pukul 14.15 jamaah dinyatakan meninggal.
11: Sementara itu, Debarkasi Medan pada hari ini dijadwalkan menerima kepulangan jemaah haji kloter 4 yang berjumlah 360 orang. Jemaah haji pada kloter tersebut didominasi berasal dari Kabupaten Batubara dan Kota Tebing Tinggi. Berdasarkan informasi terbaru dari Maskapai Garuda Indonesia, jadwal kedatangan kloter 4 mengalami pergeseran. Pesawat yang semula diperkirakan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu pada pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, kini diperkirakan mendarat sekitar pukul 18.43 waktu Indonesia Barat. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
6: Dan kini kami akan hadirkan pantauan terkini kepulangan jemaah haji Indonesia di Debarkasi Hasanuddin bersama dengan reporter kami Kristianto. Ya, Kristianto, silakan.
12: Proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Makassar terus berlangsung hingga kedatangan kelompok terbang atau kloter 8. Sebanyak 3.137 jemaah telah hadir di tanah air melalui Debarkasi Makassar. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Haji Iqbal Ismail mengatakan, secara umum proses kepulangan jemaah haji berjalan lancar dan sesuai jadwal. Menurutnya, keterlambatan hanya sempat terjadi pada beberapa kloter akibat padatnya lalu lintas penerbangan di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Namun kondisi penerbangan saat ini telah berjalan sesuai jadwal dan proses pemulangan jemaah berikutnya diharapkan berjalan tanpa hambatan.
13: Jadi jemaah yang sudah balik ke tanah air sampai kemarin kloter 8 sudah 3.137.

tiba pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya sekitar pukul 15 waktu Indonesia Tengah, kloter 10 yang mengangkut jemaah haji asal Kabupaten Wajo juga akan tiba di Debarkasi Makassar. Koordinasi dengan berbagai pihak terus dilakukan guna memastikan pelayanan terbaik bagi para jemaah yang baru kembali dari Tanah Suci. Dari Asrama Haji Sudiang Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Lonjakan harga sejumlah kebutuhan pokok masih menjadi perhatian pemerintah, di mana kenaikan harga pangan yang dirasakan masyarakat mulai dari pelaku usaha kecil hingga rumah tangga, dan mendorong pemerintah untuk memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus. Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat.
2: Masyarakat masih menghadapi tekanan akibat tingginya harga sejumlah kebutuhan pokok. Kondisi tersebut dirasakan mulai dari pelaku usaha kecil hingga ibu rumah tangga yang harus mengatur pengeluaran sehari-hari. Hal tersebut dikatakan langsung Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Ia pun mencontohkan para pedagang tahu dan tempe yang keuntungannya semakin tergerus karena biaya produksi meningkat. Kenaikan harga bahan baku impor membuat sebagian pedagang terpaksa menaikkan harga jual untuk menutupi biaya usaha. Menurutnya, pemerintah bersama Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi, termasuk nilai tukar rupiah. Langkah tersebut diharapkan dapat menekan biaya produksi dan mengurangi tekanan harga yang dirasakan masyarakat.
1: Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat yang positif dari rupiah itu. Kan saya dengar penjual tempe, penjual tahu sudah tergerus keuntungannya atau terpaksa menaikkan harga karena bahan bakunya masih diimpor. Yang jelas itu kan menaikkan cost of production mereka.
2: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkapkan pemerintah tengah mengkaji kenaikan harga eceran tertinggi HET minyak kita seiring lonjakan harga minyak sawit mentah atau crude palm oil atau CPO di pasar. Menurut Budi, secara prinsip, pemerintah telah menyepakati rencana penyesuaian HET minyak kita. Namun hingga saat ini, belum ada keputusan terkait besaran kenaikan tersebut. Saat ini HET minyak kita masih berada di level Rp15.700 per liter yang ditetapkan dengan asumsi harga CPO sekitar Rp12.400 per kilogram.
3: Akan menaikkan harga eceran tertinggi untuk minyak kita. Memang harganya belum disepakati dan kapan akan ditentukan untuk penetapannya. Kenapa? Karena kita ingin melihat lagi perkembangan harga CPO.
2: Atas hal tersebut, DPR RI menggelar pertemuan bersama otoritas moneter, otoritas fiskal, dan pemerintah untuk mengevaluasi perkembangan ekonomi nasional sekaligus memperkuat koordinasi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan pentingnya sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter agar dapat saling mendukung dalam menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat momentum pertumbuhan.
4: Evaluasi mengenai perkembangan ekonomi sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung demi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.
2: Diharapkan dampak kebijakan ekonomi tidak hanya terlihat pada indikator makro, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat. Kenaikan harga bahan baku tersebut menjadi pertimbangan utama pemerintah untuk melakukan penyesuaian. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pihak, baik dari otoritas moneter, fiskal maupun dari pihak.
0: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya mengatasi kenaikan harga pangan.
5: Ya, saya Ica dari Jakarta Pusat. Kalau menurut saya, Mas, harga beras sama telur sekarang tuh cukup memberatkan ya. Harapannya

0: pemerintah bisa menjaga stok dan distribusi supaya harga kembali stabil. Kalau untuk operasi pasar cukup membantu sih, mungkin perlu diperbanyak karena masyarakat masih butuh bahan pokok dengan harga yang terjangkau. Yang penting, harga jangan terus naik, Mas, karena kebutuhan sehari-hari masyarakat sangat bergantung pada bahan pokok. Soalnya, Mas, berpengaruh banget.
1: Nama saya Subandi, dan menurut saya secara objektif saya melihat kenaikan harga pangan sebagai isu yang perlu harus disikapi ya Mas ya, karena berdampak langsung pada masyarakat. Harapan saya ke depannya yang penting bukan hanya menjaga stabilitas harganya aja, tapi juga memastikan ketahanan pangan yang kuat ini agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dan pastinya kesejahteraan petani juga tetap terjaga Mas. Itu sih menurut saya, Mas.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik upaya stabilitas pangan di tengah lonjakan harga. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rani Indira berikut ini.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Kenaikan harga pangan kembali menyentuh titik kritis yang mengkhawatirkan. Fenomena ini bukan sekadar fluktuasi angka di layar statistik, melainkan beban nyata yang menggerus daya beli serta mengancam stabilitas dapur keluarga masyarakat Indonesia setiap harinya. Saat ini, kita menyaksikan tren kenaikan harga yang sistematis pada sejumlah komoditas pokok. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional mencatat, bawang merah telah melonjak di angka Rp54.000 per kilogram. Sementara beras medium bertengger di kisaran 6.

0: langkah yang lebih presisi. Strategi penyerapan hasil produksi petani oleh Bulog tidak boleh sekadar menjadi rutinitas administratif. Penyerapan ini harus menjadi instrumen strategis untuk menjaga keseimbangan antara ketersediaan stok di gudang dan volatilitas harga di pasar. Ketika cadangan pemerintah dalam kondisi optimal, intervensi pasar seperti operasi pasar dan penyaluran bantuan pangan dapat dilakukan lebih cepat dan masif. Langkah ini krusial untuk memutus rantai spekulasi yang kerap mempermainkan harga di tingkat konsumen. Namun, mengandalkan intervensi pasar saja tidak cukup. Kunci dari stabilitas pangan jangka panjang terletak pada kemandirian produksi dalam negeri. Dukungan nyata bagi petani mulai dari kemudahan akses pupuk, bantuan teknologi pertanian, hingga jaminan harga jual yang adil adalah harga mati. Kita harus menyadari bahwa pangan bukan sekadar komoditas ekonomi. Persoalan ini adalah tentang menjaga martabat daya beli masyarakat, menjamin kesejahteraan keluarga, dan memperkokoh fondasi ketahanan nasional. Jika sektor hulu, yaitu petani kita, tidak diperkuat, maka ketergantungan pada pasar dan kerentanan terhadap inflasi pangan akan terus berulang. Stabilitas pangan adalah tanggung jawab bersama. Masyarakat berharap pemerintah tidak hanya reaktif terhadap kenaikan harga, tetapi proaktif dalam mengawal rantai pasok dari ladang hingga ke meja makan rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga dan ketahanan bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Informasi luar negeri, Jepang menetapkan 3 syarat sebelum mengerahkan anggota pasukan bela diri negaranya ke Selat Hormuz yang efektif tertutup akibat konflik di Timur Tengah. Jepang mengharuskan Amerika Serikat dan Iran untuk menyepakati gencatan senjata, memastikan tersedianya jalur komunikasi dengan pihak Iran, serta berkurangnya ancaman keamanan di Selat Hormuz tersebut. Informasi dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia Putra Tri Ramadhani mencetak sejarah sebagai atlet Indonesia pertama yang berhasil meraih emas dari nomor lead pada World Climbing Series di Seri Praha 2026 Ceko. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Putra berhasil mendapatkan raihan skor 43 untuk menjadi yang terbaik di final lead Putra dalam seri dunia tersebut.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogramba3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Ketahanan pangan bukan hanya soal beras, tetapi bagaimana kita memanfaatkan potensi lokal di sekitar kita. Di daerah kita tersedia umbi-umbian, jagung, sorghum, pisang, hingga hasil laut yang bernilai gizi tinggi dan mudah diolah. Dengan mengolah pangan lokal, kita tidak hanya memenuhi kebutuhan keluarga, tetapi juga memperkuat ekonomi masyarakat. Selain itu, pangan lokal lebih segar, ramah lingkungan, dan mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar daerah. Mari mulai dari rumah, tanam, olah, dan konsumsi produk pangan lokal. Bersama kita wujudkan ketahanan pangan yang mandiri, berkelanjutan, dan berdaya saing. Ketahanan pangan kuat, daerah berdaulat, Indonesia maju.

0: Gary. Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Rotato, RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih pendengar, saat ini masih stay bersama kami Pro 1 RRI ND, dan saat ini kita akan mengetahui informasi cuaca untuk wilayah Nusa Tenggara Timur ya, seperti apa pendengar sepanjang hari ini. Di ujung telepon sudah bersama kita Natalia Ebajo, prakirawan BMKG Stasiun Eltari Kupang.
3: Info cuaca BMKG.
2: Selamat pagi Natalia.
4: Halo, selamat pagi.
2: Apa kabar pagi hari ini?
4: Puji Tuhan baik, Kak.
2: Luar biasa. Oke, silakan informasi cuaca untuk wilayah Nusa Tenggara Timur, terkhusus di wilayah Flores Lembata untuk hari ini, Senin 8 Juni 2026.
4: Iya, baik. Terima kasih. Selamat pagi, Sobat BMKG dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku hari ini Senin 8 Juni 2026. Pagi hari kondisi cuaca diperkirakan cerah hingga berawan, siang hingga malam hari cerah hingga berawan tebal, dini hari cerah berawan hingga berawan tebal. Potensi kabut di wilayah Soe, ND, Bajawa dan juga Ruteng. Untuk suhu udara rata-rata di NTT berkisar di antara 19 sampai dengan 32 derajat Celcius, sedikit berbeda dengan suhu udara di wilayah Manggarai, Ngada, dan sebagian wilayah Timur Tengah Selatan yang berkisar di antara 13 sampai dengan 25 derajat Celcius. Untuk angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 sampai dengan 35 km per jam. Kami BMKG mengeluarkan peringatan dini, yaitu waspada potensi angin kencang di wilayah Sabu Rai Jawa. Untuk informasi perakiran cuaca sampai dengan tingkat kelurahan atau desa, Bapak dan Mama dapat mengaksesnya di website kami, cuaca.bmkg.go.id. Terima kasih, selamat pagi.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali. Natalia Ebajo.

0: Bencana banjir merupakan suatu ancaman bencana yang menghantui masyarakat, apalagi saat dengan naiknya permukaan air laut. Untuk mengetahui dan mengantisipasi apabila terjadinya musibah banjir, kita ikuti langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan yang disampaikan oleh Johannes B.C. Putubota, PLT Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah SIGA.
1: Langkah-langkah persiapan menghadapi musibah bencana banjir. Yang pertama, letakkan surat dan barang berharga di lemari bagian atas. Beberapa orang menyimpan barang dan dokumen berharga di dalam laci atau lemari. Namun usahakan Anda tidak menyimpan di bagian bawah untuk mengurangi risiko terendam. Masukkan surat berharga Anda dalam satu koper atau tempat yang kedap air untuk memudahkan penyelamatan bila memang harus meninggalkan rumah ketika banjir datang. Kedua, amankan saluran listrik dan barang elektronik. Barang-barang elektronik sebaiknya dicabut dari stop kontak untuk menghindari risiko korsleting. Upayakan stop kontak Anda dalam posisi cukup tinggi dan tidak terjangkau air saat banjir datang. Ketiga, penyelamatan anggota keluarga yang sakit atau manula. Biasanya butuh penanganan yang ekstra hati-hati pada mereka yang sakit, cacat atau manula. Upayakan Anda sudah menyediakan akses dan memprioritaskan mereka untuk diselamatkan terlebih dahulu apabila banjir memaksa Anda sekeluarga untuk mengungsi. Keempat, tanggap informasi lingkungan sekitar. Selalu update informasi terkini mengenai kondisi sekitar wilayah Anda. Biasanya aparatur lingkungan sudah bekerja sama dengan warga dan lembaga sosial tertentu untuk tanggap terhadap bencana. Tetap sayangi lingkungan Anda dengan menjaga kebersihan untuk mengurangi risiko banjir. Yang kelima, yang harus dibawa saat banjir. Bawalah barang-barang yang penting dan pokok, seperti pakaian, alat komunikasi, uang, dan sebagainya. Tetap tenang dalam menghadapi bencana. Berkomunikasi dan bekerjasamalah untuk bisa saling menyelamatkan saat kondisi terburuk menghampiri kita. Keamanan lingkungan dari bencana banjir adalah tanggung jawab bersama.

Dengan kata lain, cuaca tidak berlangsung lama. Bisa berlangsung dalam hitungan menit, jam, atau hari saja. Jika kita bertanya, apakah hari ini akan turun hujan? Itu kita sedang mempertanyakan cuaca. Sementara iklim, pada dasarnya mencerminkan rata-rata dan tren cuaca jangka panjang suatu

0: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, selamat pagi untuk Anda semuanya. Terima kasih saat ini masih setia bersama kami di Florata pagi ini. Pertanian masih menjadi salah satu sektor strategis yang menopang perekonomian masyarakat Nusa Tenggara Timur. Namun di tengah perkembangan teknologi dan tantangan perubahan zaman, dibutuhkan generasi muda yang mampu menghadirkan inovasi serta mengelola pertanian secara modern dan profesional. Dan melalui program pelatihan modern yang gratis dan juga bersertifikat, Pemuda Tani Indonesia Provinsi NTT berupaya mencetak petani muda yang kompeten, mandiri, dan siap bersaing di era pertanian modern. Untuk membahas hal ini, pendengar, di ujung telepon sudah bersama kita Bapak Bobby Lianto, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Pemuda Tani Indonesia Provinsi NTT. Selamat pagi, Pak Bobby.
1: Selamat pagi, salam sehat selalu Kania, RRI, ND, dan juga seluruh pemirsa RRI dimanapun berada. Salam sehat, salam kebangkitan ekonomi.
0: Luar biasa, salam sukses untuk kita semua. Baik, Pak Bobby, sebagai pembuka awal perbincangan kita pagi hari ini, bisa dijelaskan mengenai program pelatihan petani modern bersertifikat ini seperti apa yang sedang dijalankan oleh Pemuda Tani Indonesia di NTT?
1: Baik, terima kasih Kania dan juga seluruh pemirsa. Jadi sejak saya dilantik selaku Ketua Dewan Pengurus Pemuda Tani Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, saya menyadari bahwa SDM kita, anak-anak muda kita, harus terus didorong untuk mempelajari bidang pertanian. Kita tahu sendiri bahwa tantangan kita di bidang pertanian hari-hari ini adalah kita kekurangan kader-kader muda, di mana anak-anak muda banyak sekali yang kemudian sudah tidak berpikir untuk menjadi petani lagi, kira-kira begitu. Dan juga banyak yang kemudian berpikir untuk bekerja kantor, jadi PNS, dan lain-lain. Sehingga kita, itu adalah tugas Pemuda Tani Indonesia, yaitu terus melahirkan petani-petani muda. Nah, dalam arti kita harus merubah cara pola pikir bahwa petani ini adalah sebenarnya adalah pengusaha, di mana apa yang mereka lakukan ya, ini sebenarnya satu investasi. Dan juga seperti yang kita ketahui bahwa di NTT kita itu belum terlalu banyak industri-industri, sehingga pertanian masih adalah satu faktor utama, komoditi utama yang harus kita perjuangkan. Untuk itu kami Pemuda Tani NTT melakukan bekerja sama dengan Yayasan Pelita Indonesia Timur. Kami meminta mereka slot untuk pelatihan pertanian, dan puji Tuhan kami mendapatkan kesempatan luar biasa ya, hasil kolaborasi kerjasama dengan Yayasan Pelita Indonesia Timur. Kemudian mereka memberikan slot untuk kami mengirim anak-anak muda kami untuk tinggal langsung di sana, dan untuk mereka belajar pertanian secara komplit, bahkan peternakan, perikanan, dan juga mereka disupport juga dari sisi keimanan dan karakter mereka, karena ini paling penting juga ya, bagaimana soft skill mereka juga harus disupport. Dan kemudian setelah mereka lulus, tentu sertifikasi dari Pemuda Tani, dari Yayasan Pelita Indonesia Timur, dan juga bahkan dari Kadin, kami mendukung kegiatan ini sehingga kami mengeluarkan sertifikat untuk anak-anak ini. Nah, selain itu, tentu untuk hasil kolaborasi yang luar biasa ini, maka anak-anak muda selama mereka sekitar 5 bulan berada di sana, mereka itu belajar langsung praktek di lapangan. Jadi bukan belajar secara teoritis, tapi langsung belajar teori, langsung praktek, dan mereka dilatih, diajar langsung oleh para tenaga pengajar mentor yang berkompeten ya, ada beberapa profesor ya, beberapa juga insinyur yang dari universitas-universitas ya, dan itu juga mereka belajar beberapa hal tentang teknologi di bidang pertanian. Jadi, dan semua biaya ini ditanggung atau free. Jadi mereka belajar free selama 5 bulan, ya. Biaya tinggal, menginap, mes di sana, makan semua free. Jadi ini kesempatan luar biasa untuk anak-anak muda. Kalau mereka berkenan, silakan, karena batas terakhir tanggal 13 Juni ini, ya, bisa menghubungi kami Pemuda Tani NTT ataupun Pemuda Tani di kabupaten, karena kita sudah ada di 22 kabupaten kota. Ya, untuk mendaftar segera, tentu akan diselektif dengan anak-anak yang punya keinginan buat untuk mau belajar. Namun biayanya memang itu mulai dari kita terima di Mojokerto di tempat pelatihannya. Sedangkan transportasi dari tempat, dari rumah atau dari desa sampai ke sana itu, dan juga pulangnya ditanggung masing-masing tentunya. Demikian
0: Pak Bobby, kenapa memilih daerah pelatihan itu di Mojokerto?
1: Ya, jadi karena memang pengalaman setelah saya melihat kebetulan dengan kerjasama dengan Yayasan Pelita Indonesia Timur ini, kita sudah melihat apa yang mereka lakukan di sana. Nah, kami memang ini sebagai suatu lokasi tempat perkebunan yang kompleks, yang cukup kompleks, di mana mereka sudah memiliki mes dan tempatnya semua bidang mereka ada. Jadi kalau rincian itu kita bisa lihat mereka mengajar mulai dari membuat kompos, pupuk arang, media arang semua, kemudian juga membuat PGPR, juga ekoenzim, teknologi pestisida nabati atau juga hayati atau biopestisida. Nah, saya sudah melihat dan mengetahui ini juga mereka sudah melakukan ini bukan baru, tapi ini sudah angkatan yang keempat, dan kita sudah kirim beberapa anak-anak muda kita, dan saya lihat mereka bukan hanya bidang pertanian, tapi juga bidang peternakan, di bidang perikanan juga. Jadi ini komplit, dan juga ada teknologi drone, cara membuat pakan, pakan ikan, ayam, juga cara teknologi yang umum menyambung, menjangkok tanaman buah, hortikultura dan lain-lain, jagung dan lain-lain. Nah, ini cukup komplit, dan kenapa kita pilih di sana, karena selama mereka di sana 5 bulan konsentrasi mereka full penuh gitu ya, dan ini yayasan yang sudah kita kenal baik dan mereka mau mensupport, tentu ada kolaborasi sehingga mereka itu mau membiayai juga selama anak-anak di sana selama 5 bulan kira-kira begitu.
0: Okay. Pak Bobby, apa yang menjadi keunggulan pelatihan ini dibandingkan dengan pelatihan pertanian pada umumnya?
1: Okay, begini. Pertama, saya sudah melihat langsung dan saya lihat sangat komplit dan bagus sekali, karena di sana itu langsung diajari dan sudah ada langsung semua tanaman sudah ada. Jadi mereka melihat langsung, jadi bukan baru belajar menanam di sana, tetapi sesuatu yang sudah ada di sana. Nah, dan karena kolaborasi kita, mereka juga mantu membiayai. Ya, tentu anak-anak ada tempat tinggal dan lain-lain. Ya, ini masalah biaya juga. Kalau kita buat di NTT atau di daerah sini, tetapi kan tentu anggaran murni harus kita siapkan gitu ya. Ya, jadi ini juga salah satu hal. Tetapi ada satu keunggulan lain, bahwa anak-anak kita begitu mereka keluar dari keluarganya, orang tuanya, mereka pergi walaupun ini merantau hanya beberapa bulan, 5 bulan, mereka itu kita fokus untuk belajar sungguh-sungguh di sana, dan mereka mengikuti peraturan di sana, dididik sudah semi militer juga, jadi teratur dan sangat disiplin. Nah, karena saya melihat langsung hasil dari dan juga materi dan juga para pembicara, para pengajar-pengajar di sana, maka saya mengambil kesimpulan dan juga melakukan sinergi kolaborasi dengan Yayasan Pelita Indonesia Timur. Itulah kenapa kami memilih Mojokerto dan dukungan penuh dari Yayasan Indonesia Pelita Timur. Kira-kira begitu.
0: Iya, makanya jadi sertifikat ini menjadi penting ya bagi petani-petani muda untuk sekarang ya, Pak Arbobi ya.
1: Tentu, tentu, dan dari pengalaman hasil itu tentu kalau sertifikat itu didukung oleh pemuda tani dan juga dan Kadin ya, kita membuat karena ya sebenarnya yang jauh lebih unggul adalah karakter anak-anak itu harus bisa terbentuk di sana dan mereka belajar dan mereka bisa praktekkan di sini. Tapi sertifikat itu untuk mendukung juga jika lo mereka pulang kemudian mau bekerja di tempat lain, mereka sudah ada pengalaman yang berkompeten dengan sertifikat ya, begitu kira-kira.
0: Jadi juga punya peluang yang diperoleh nanti oleh peserta ya untuk berkarir di bidang pertanian, begitu peluangnya besar begitu ya Pak Bobby ya.
1: Tentu, tentu. Kita malah juga berharap begitu dia belajar dan dia tahu hitungan keuntungannya dan lain-lain, dia bisa saja pulang dan kemudian kita bisa lewat KUR, kita bisa membantu pembiayaan dan dia mulai menjadi seorang entrepreneur, pengusaha. Jadi bukan berarti dia pulang dengan sertifikat terus harus bekerja di tempat lain, tidak. Dengan modal ini dia bisa jadi seorang pengusaha, ya, pengusaha pertanian.
0: Baik, terakhir Pak Bobby, apa menjadi harapan pemuda tani Indonesia terhadap peran generasi muda NTT dan juga pesan Anda ya kepada para pemuda yang mungkin saat ini masih menganggap sektor pertanian ini kurang menarik sebagai pemilih, sebagai pilihan masa depan, begitu?
1: Nah, saya mau sampaikan kepada anak-anak muda kita, mari bergabung. Kenapa? Karena apa yang harus kita harapkan dari daerah kita saat ini adalah kita punya potensi di sektor pertanian ini. Kita tahu bahwa di NTT kita masih belum banyak industri-industri besar ya. Rata-rata apa yang kita kelola? Firman Tuhan katakan Tuhan kata mau memakai kita itu dengan apa yang kita punya ya, seperti Tuhan menunjuk Musa itu apa yang ada pada tanganmu. Jadi apa yang kita punya di daerah kita, kita punya lahan. Jadi kita mulai dari yang kita punya. Nah, melalui pelatihan ini ya, kita belajar tadi bagaimana membuat media tanam, belajar bagaimana menyemai, bagaimana belajar pindah tanaman, pemeliharaan, proses panen yang benar, ada peternakan ayam, ikan air tawar, domba dan lain-lain. Tentu kita semua belajar. Nah, yang penting adalah kita belajar dengan teknologi yang modern yang sudah teruji hasilnya sehingga kita bisa compare. Nah, mungkin ada adik-adik di sini yang sudah lihat dari kecil, lihat orang tua kita petani. Tapi cara kerjanya, sistem kerja harus efisiensi. Ini seperti kita kalau di industri, bukan tahu hanya bagaimana cara membuat, tetapi bagaimana cara membuat dengan efisiensi, ya, bahkan dengan teknologi menghasilkan hasil yang maksimal, sehingga mengalami keuntungan. Saya belajar bahwa selama ini kita punya pertanian-pertanian yang konvensional dari orang tua-orang tua kita, yang dimana semua digunakan dengan tenaga manusia. Nah, kita tahu sekarang teknologi drone. Dengan drone kita bisa kelola puluhan hektar, bahkan belasan hektar ya. Nah, ini satu langkah-langkah efisien seperti apa yang kami pemuda tani kemarin lakukan. Beberapa puluhan hektar kami tanaman jagung, semua prosesnya dilakukan dengan drone. Nah, kita harus pelajari juga tentang drone ini sehingga yang tadinya kita bisa kerja biasanya hanya kerja 2 atau 3 hektar, kita bisa kerja dengan belasan hektar, bahkan puluhan hektar, semua dengan efisiensi dan juga dengan teknologi memberikan keuntungan yang lebih. Nah, ini harus kita pelajari. Jadi anak-anak muda, mari belajar. Anda bisa, modal ini modal yang bagus, Anda bisa jadi pengusaha muda, pengusaha bidang pertanian, peternakan ataupun perikanan, dan ini pasti memberkati ya. Saya ajak bahkan kita support, begitu pulang Anda bisa menghubungi Kadin ya. Kalau Anda sudah menguasai dan konsepnya, kita akan bantu untuk memberikan pinjaman KUR ya, dengan bunga murah dari pemerintah. Itu mereka bisa memulai usaha mereka. Kira-kira begitu.
0: Baik.
1: Mungkin itu saja.
0: Tanya. Baik, baik. Terima kasih luar biasa Pak Bobi atas waktunya dan informasi pagi hari ini. Sukses untuk program Pemuda Tani Indonesia di NTT.
1: Terima kasih. Salam sehat semua para pemirsa Radio Republik Indonesia. Salam kebangkitan ekonomi Nusa Tenggara Timur. Baik. Tuhan memberkati.
0: Baik. Pendengar, demikian perbincangan kami bersama Bapak Bobi Lianto, Ketua DPD Pemuda Tani Indonesia Provinsi NTT, mengenai upaya mencetak petani modern bersertifikat melalui pelatihan yang terbuka bagi generasi muda. Semoga ya program ini menjadi peluang bagi kaum muda untuk melihat pertanian sebagai sektor yang menjanjikan, inovatif, dan memiliki peran penting dalam pembangunan daerah serta ketahanan pangan bangsa.

padi dibuang-buang? Jangan dibuang-buang kok padinya. Kasihan sob, para petani yang sudah susah payah bekerja di ladang untuk menghasilkan padi bagi manusia. Kita mah enak tinggal nunggu hasilnya. Tapi para petani harus berusaha sekuat tenaga untuk menjaga padi tetap baik. Seharusnya kita sebagai orang muda harus lebih menghargai usaha dan kerja keras para petani. Dan tak bisa terbayang kita tanpa mereka nih sob. Mulai sekarang, yuk kita hargai jasa para petani yang berperan penting dalam kehidupan manusia sehari-hari. Iklan lain.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saudara, selamat pagi. Kami sampaikan cek fakta dari laman rri.co.id. Beredar unggahan video di media sosial TikTok yang mengklaim adanya program bantuan dana pensiun Indonesia tahun 2026. Informasi tersebut mengatasnamakan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah serta mengajak masyarakat untuk mengikuti program yang disebut sebagai bantuan resmi pemerintah. Unggahan itu menampilkan narasi yang seolah-olah berasal dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Klaim tersebut kemudian menarik perhatian masyarakat karena menjanjikan bantuan dana bagi para pensiunan. Faktanya dilansir dari kombici.co.id, informasi tersebut tidak benar. Hasil penelusuran pada kanal resmi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menunjukkan tidak ada program bantuan dana pensiun tahun 2026 yang diumumkan oleh kementerian tersebut. Penelusuran lebih lanjut melalui situs resmi Kemendikdasmen juga tidak menemukan pengumuman mengenai bantuan dana pensiun sebagaimana yang diklaim dalam video. Tidak dapat kebajikan, kami ulangi, tidak dapat kebijakan maupun program resmi yang sesuai dengan narasi yang beredar di media sosial. Kemendikdasmen menghimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap informasi yang berasal dari sumber tidak resmi. Masyarakat juga diminta untuk tidak mudah percaya pada unggahan yang menawarkan bantuan atau program tertentu tanpa verifikasi. Selain itu, masyarakat diingatkan agar tidak mengklik tautan mencurigakan dan tidak memberikan data pribadi kepada pihak yang tidak dikenal. Langkah tersebut penting untuk mencegah penyalahgunaan data maupun potensi penipuan digital. Dengan demikian, klaim mengenai bantuan dana pensiun 2026 yang mengatasnamakan Kemendikdasmen merupakan informasi palsu. Masyarakat disarankan selalu memeriksa kebenaran informasi melalui kanal resmi pemerintah sebelum membagikannya kembali. Saudara, sekian cek fakta dari laman rri.co.id.
0: Informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: 1 RRI ND bisa Anda dengarkan di ND, FM.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mir, pinjam uang buat beli makan kok. Uang habis nih.
4: Hei, makanya kalau ada uang tuh jangan ingat judi online.
3: Iya, tapi awal-awal dulu tuh menang. Sekarang kok kalah terus ya. Mana uang makan habis lagi buat main judi online.
4: Itu tuh uang sampai habis nih. Judi online tuh menjebak anak muda dengan janji kemenangan palsu. Sedikit demi sedikit uang habis, fokus hilang, masa depan terancam. Dan kamu harus tahu, judi juga dilarang oleh undang-undang.
3: Iya juga judi online bisa buat saya sampai susah makan begini nih. Mulai sekarang saya tidak mau lagi main judi online. Saya tidak mau saya punya orang tua kecewa dan saya punya masa depan hancur.
4: Nah makanya stop judi online, Su. Jaga masa depan tuh.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Apa kabar semuanya pagi hari ini? Ya, terima kasih. Saat ini masih setia bersama kami di Florata pagi ini dari kawasan Durian Indi. Masih bersama saya Nia dan rekan operator ada Budi Ricardos ya. Oke, kita masuk di program acara Halo RRI ya. Pagi hari ini kami menanti Anda, aduan dan juga masukan tanggapan Anda ya pendengar Pro 1 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah ya, terkait dengan ya aduan-aduan Anda yang terjadi di sekitar Anda ya, mungkin terkait dengan pelayanan ya di tempat-tempat umum atau mungkin kebersihan seperti apa ya Anda rasakan saat ini, apakah memuaskan ya. Nah, Anda bisa memberikan masukan

dan juga Jumat dari pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan nantikan Anda ya pendengar, silakan aduan Anda sebanyak-banyaknya dan tentunya kami akan menanggapinya dengan menghubungi narasumber yang berkompeten sesuai dengan aduan Anda.

banyak momen legendaris sepak bola dunia. Kini pada tahun 2026, Meksiko kembali dipercaya menjadi bagian dari sejarah besar sepak bola internasional. Hal

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali.

masa lalu. Tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya,

0: Terima kasih pendengar, saat ini masih stay bersama kami Pro 1 RRI Inde ya. Saya Nia, saat ini masih bersama Anda di Norata pagi ini. Dan saat ini kita di program acara Halo RRI. Halo RRI hadir ya setiap Senin dan Rabu serta Jumatnya dari pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Oke pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada ya, kami nantikan aduan-aduan Anda saat ini hingga kita jelang pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami nantikan di line telepon di 0821-4451-1957, line WA di 0821-3878-8786 ya. Jangan lupa sebutkan namanya ya, alamat yang lengkap. Dan aduan Anda tentunya kami akan hubungi narasumber sesuai dengan aduan Anda. Oke, pendengar, sambil menanti aduan-aduan, tanggapan dan juga masukan dari Anda, kami hadirkan informasi menarik untuk Anda ya dari laman rri.co.id terkait dengan Eco Enzim Bandung ya, perkuat gerakan peduli lingkungan melalui kelola sampah. Pendengar, komunitas Eco Enzim Bandung bersama para pegiat pelestarian lingkungan hidup didukung Aksar Indonesia menggelar kegiatan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia ke-54 yang terjadi di tanggal 7 Juni 2026. Dan pendengar, kegiatan ini menjadi momentum untuk mengajak masyarakat meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan melalui aksi nyata pengelolaan sampah organik ya menjadi produk bermanfaat berupa ekoenzim. Komunitas EEB sebelumnya telah melakukan sejumlah kegiatan melalui kerjasama dengan berbagai pihak, antara lain program Citarum Harum ya yang melibatkan Satgas Kodam 3 Siliwangi, Palang Merah Indonesia, Jawa Barat, pemerintah kecamatan dan kelurahan, kawasan permukiman, sekolah hingga lokasi wisata. Pendengar, perkembangan gerakan Eco Enzim di Bandung ya tidak terlepas dari peran media sosial. Dari aktivitas tersebut ya lahirlah komunitas Eco Enzim Bandung pada akhir 2019. Komunitas Eco Enzim Bandung meyakini bahwa perubahan iklim yang saat ini terjadi masih dapat dicegah agar tidak semakin memburuk apabila seluruh elemen masyarakat terlibat dalam upaya pelestarian lingkungan. Komunitas Eco Enzim Bandung yang menyampaikan apresiasi kepada seluruh pegiat lingkungan, relawan, donatur serta berbagai pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia ke-54 di Kota Bandung. Oke pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, masih menanti Anda, silakan kita di program Halo RRI, aduan-aduan Anda hingga kebersamaan kita pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadi

Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Pilih, teman-teman.
0: Hah? Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan selama ini masih berani kamu bilang kecil, kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Tidak.
3: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi. Florata pagi ini.
5: Baik, pendengar, 36 menit berlalu dari pukul 9 ya waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya kayak kebersamaan kita masih di program Halo RRI pagi hari ini. Kami masih terus menanti aduan-aduan Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Di line telepon 0821-4451-1957, line WA 0821-3878-8786 ya. Oke, masih panjang kebersamaan kita pendengar, silakan ya. Aduannya apa saja pendengar, dimanapun berada terkait dengan infrastruktur ya, dan pelayanan yang pastinya. Dan setelah aduan Anda ya, kita akan melihat dan membaca dan mendengar sama-sama yang pastinya pendengar Pro 1. Nanti kami akan menghubungi ya narasumber yang berkompeten sesuai dengan aduan Anda. Oke, pendengar dimanapun Anda berada, satu informasi lagi dari laman ere.co.id, ini masih terkait dengan peringatan Hari Lingkungan Hidup ya ke-54 yang mana dimanfaatkan oleh komunitas Eco Insim Bandung EEB bersama para pegiat pelestarian lingkungan hidup, didukung Aksara Indonesia untuk mengajak masyarakat, pelajar dan juga ibu rumah tangga peduli lingkungan melalui pengelolaan sampah mandiri. Kegiatan ini dihadiri dari berbagai kalangan masyarakat menjadi momentum untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan melalui aksi nyata pengelolaan sampah organik ya, menjadi Eco Insim, produk hasil fermentasi limbah dapur yang memiliki berbagai manfaat. Pendengar, Ketua Panitia Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia ke-54, Ekoi Dalwiani mengatakan kegiatan ini merupakan tahun kedua Peringatan Hari Lingkungan Hidup yang diselenggarakan oleh Eco Insim Bandung. Ya, pendengar, melalui Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, Eco Insim Bandung berharap semakin banyak ya masyarakat yang menerapkan pengelolaan sampah organik mandiri sebagai langkah sederhana namun berdampak besar dalam menjaga kelestarian lingkungan. Ya, pendengar Pro 1 ya, Senia saat ini masih bersama Anda. Silakan ya, kami masih dalam program Halo RRI ya pagi hari ini. Aduan Anda, kebersamaan kita yang pasti kami masih menanti hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

0: RRI dengan esensi buku. Buku Filosofi Teras, karya Henry Manampiring. Filosofi Teras adalah sebuah karya yang mengajak kita untuk merenungkan makna hidup melalui lensa filsafat Stoa. Salah satu aliran filsafat kuno yang sangat relevan dalam tantangan zaman modern. Henry Manampiring, penulis buku ini, berhasil menyajikan konsep-konsep filsafat Stoa yang kompleks dengan cara yang mudah dipahami dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Ada beberapa tema utama dan pesan yang disampaikan dalam buku ini. Yang pertama, menerima apa yang tidak dapat diubah. Filsafat Stoa mengajarkan kita untuk menerima kenyataan hidup apa adanya. Kita tidak dapat mengendalikan segala sesuatu yang terjadi. Namun, kita dapat mengendalikan reaksi kita terhadap peristiwa tersebut. Pesan yang kedua adalah fokus pada hal-hal yang dapat kita kendalikan. Alih-alih terjebak dalam kekhawatiran terhadap hal-hal yang di luar kendali, kita diarahkan untuk fokus pada hal-hal yang dapat kita ubah, seperti sikap dan tindakan kita sendiri. Yang ketiga, mengembangkan kebajikan. Kebajikan adalah tujuan utama dalam hidup menurut Stoa. Kebajikan meliputi kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan pengendalian diri. Dengan mengembangkan kebajikan, kita dapat hidup yang lebih bahagia dan bermakna. Yang keempat adalah mencari ketenangan batin. Filsafat Stoa menawarkan cara untuk mencapai ketenangan batin di tengah gejolak kehidupan. Dengan melatih pikiran untuk fokus pada hal-hal yang penting, kita dapat mengurangi kecemasan dan juga stres. Dan yang kelima adalah hidup sesuai dengan alam. Manusia adalah bagian dari alam semesta. Dengan memahami hukum alam, kita dapat hidup selaras dengan alam dan menemukan kebahagiaan sejati. Ada beberapa manfaat yang didapat dengan membaca buku ini. Yang pertama adalah meningkatkan ketenangan batin. Buku ini memberikan paduan praktis untuk mengatasi kecemasan dan stres dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, membangun mental yang kuat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip Stoa, kita dapat mengembangkan mental yang tangguh dan mampu menghadapi segala tantangan. Berikutnya, membuat kita bisa menemukan makna hidup. Buku ini mengajak kita untuk merenungkan tujuan hidup dan menemukan makna yang lebih dalam dalam kehidupan. Dan yang terakhir adalah memperbaiki hubungan dengan diri sendiri dan orang lain. Dengan memahami diri sendiri dan orang lain, kita dapat membangun hubungan yang lebih sehat dan juga harmonis. Konsep-konsep kunci dalam filosofi Teras diantaranya adalah prinsip universal yang mengatur alam semesta, yaitu logos. Kemudian juga virtues, kebajikan-kebajikan yang harus dikembangkan. Filosofi Teras adalah sebuah buku yang sangat relevan dengan kehidupan modern. Buku ini menawarkan perspektif yang segar dan praktis untuk menghadapi berbagai tantangan hidup. Dengan menerapkan prinsip-prinsip Stoa, kita dapat hidup dengan lebih bahagia, damai, dan bermakna.
1: Tidak harus jadi sintik, Sasa. Banyak kaitan, Mo.

apa wasit sepak bola paling disegani dalam sejarah bola modern? Banyak pengamat dan pencinta sepak bola dunia menyebut satu nama, yakni Pierluigi Collina dari Italia. Wasit berkepala plontos dengan tatapan tajam ini dikenal tegas, adil dan memiliki wibawa besar saat memimpin pertandingan. Bahkan, para pemain bintang dunia pun dikenal jarang melakukan protes berlebihan ketika Collina berada di tengah lapangan. Sepanjang karirnya, Collina 6 kali berturut-turut dinobatkan sebagai wasit terbaik dunia pada periode 1998 hingga 2003. Ia juga dipercaya memimpin berbagai laga bergengsi dunia, termasuk final Piala Dunia 2002 antara Brasil melawan Jerman, serta final Liga Champions Eropa tahun 1999. Bagi banyak penggemar sepak bola, Pierluigi Collina bukan sekedar wasit, melainkan simbol ketegasan, integritas, dan penghormatan terhadap fair play dalam sepak bola modern.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, sampai di sini kebersamaan kami menemani Anda di program Halo RRI ya. Terima kasih kebersamaan Anda, dan tentunya program Halo RRI akan hadir ya setiap Senin, Rabu, dan juga Jumat. Dan dengan berakhirnya program Halo RRI, maka sampai di sini kebersamaan tim Florata pagi ya, Nona Nia dan juga rekan Budi Ricardus, mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Salam semangat pagi ya, dan saya Nia mengucapkan terima kasih undur pamit terung dengar Anda. Selanjutnya Anda akan ditemani oleh rekan saya Rian Hidayat dari pukul 10 hingga pukul 14 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah.

1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia.

0: dan laki-laki, perlindungan hak, serta penguatan keluarga dan masyarakat. Dengarkan. Setiap hari Senin pukul 10 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah sampai 11 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI

0: 101 RRND dimanapun Anda berada. Rian Hidayat dan Budi Buku kembali menyapa ruang dengar Anda tentunya di Florata siang ini. Nah pendengar, HIV tentunya masih menjadi salah satu tantangan kesehatan masyarakat yang perlu mendapat perhatian bersama. Tidak hanya menyangkut aspek medis, HIV juga berkaitan erat dengan persoalan sosial, stigma, diskriminasi hingga kerentanan yang dihadapi perempuan juga anak. Kurangnya pemahaman yang benar seringkali menimbulkan ketakutan dan perlakuan yang tidak adil terhadap orang yang hidup dengan HIV. Melalui program Pengarus Utama Gender siang ini, kita akan membahas berbagai hal, mulai dari pemahaman dasar tentang HIV, upaya pencegahan, pentingnya deteksi dini, dan pengobatan hingga bagaimana masyarakat dapat berperan dalam melindungi serta mendukung perempuan dan anak yang terdampak HIV. Bersama kita sudah hadir Suster Ferdiana Misales, SSPS, Koordinator GPIC FLI Wilayah Barat. Selamat pagi, Suster.
1: Selamat pagi.
0: Baik, apa kabar?
1: Ya, baik-baik. Terima kasih.
0: Pak, ini kali pertama kayaknya.
1: Ya, ini kali pertama saya hadir di ruangan ini.
0: Baik, kita ngobrol seperti biasa saja ya. Oke. Nah, Suster, mengapa isu HIV pada perempuan dan anak ini masih penting untuk terus disuarakan di tengah masyarakat saat ini?
1: Terima kasih. Menurut data, kita lihat bahwa perempuan dan anak memiliki risiko yang sangat tinggi terhadap infeksi HIV. Kenapa demikian? Karena mereka terinfeksi secara diam-diam dari pasangan mereka, sirkus perempuan ya. Terinfeksi secara diam-diam dari pasangan mereka, kemudian mereka tidak mampu bersuara secara lantang karena keterbatasan, misalnya mungkin rasa takut terhadap pasangan mereka, dan juga tidak berani untuk bertanya kepada pasangan mereka apakah mereka terinfeksi, dan juga mereka juga tidak berani untuk meminta pasangannya melakukan tes. Kemudian terhadap anak itu seringkali terjadi infeksi vertikal dari ibu ke anak. Dari ibu ke anak, misalnya itu pada saat ibu hamil, sedang hamil, dia terinfeksi melalui plasenta, jalur plasenta. Kemudian terinfeksi juga ketika proses persalinan, proses persalinan, dan juga melalui ASI. Kenapa hal ini terjadi? Jika ibu yang bersangkutan dia memiliki virus HIV, lalu tidak melakukan pemeriksaan sejak dini, kemudian tidak melakukan pengobatan, yang jelas kadar virus HIV di dalam tubuhnya itu akan terus meningkat dan terinfeksi kepada janin dan bayinya.
0: Berarti cukup rentan ya?
1: Iya, cukup rentan.
0: Nah, pertanyaan berikutnya, kenapa kemudian dari GPIC sendiri ini kemudian mengambil peran nih dalam upaya edukasi dan penampingan bagi kelompok rentan yang terdapat HIV sendiri, Suster?
1: Kita melihat bahwa peran perempuan dan anak dalam suatu tatanan negara itu sangat besar. Sangat besar. Istilahnya mereka ini menjadi dapur ya. Ibu itu menjadi dapur untuk melahirkan kader-kader generasi yang ya, yang berintelektual atau bermartabat bagi negara maupun juga bagi agamanya. Karena itu seorang perempuan itu benar-benar harus paham tentang kondisi kesehatannya sendiri dan juga keluarganya. Karena itu GPIC hadir untuk pertama memberikan edukasi, baik itu kepada perempuan secara khusus maupun juga kepada masyarakat secara seluruhnya. Baik itu ya, kita melakukan edukasi lewat sosialisasi, baik itu di sekolah-sekolah ataupun juga melalui siaran seperti ini. Kemudian GPIC juga hadir untuk memberi pendampingan psikososial terhadap para penderita. Terhadap penderita, dengan cara itu supaya mereka merasa bahwa mereka tidak sendirian dalam menghadapi situasi seperti ini. Dan mereka merasa menerima diri mereka. Mereka menerima diri mereka, kemudian mereka kembali semangat untuk hidup. Semangat untuk hidup, dan mereka bisa bekerja lagi secara maksimal. Lalu mereka tidak merasa didiskriminasi. Diskriminasi. Kemudian GPIC juga hadir sebagai untuk mengadvokasi, memperjuangkan hak-hak mereka, secara khusus hak hidup untuk hidup aman ya. Kalau diberi stigma negatif itu kan pasti mereka merasa tidak nyaman. Kemudian membantu mereka juga untuk mengakses pelayanan kesehatan yang baik. Kemudian mendampingi mereka juga dalam pengobatan. Karena pengobatan yang baik membantu mereka untuk tidak menularkan virus HIV ini kepada anak mereka.
0: Oke. Okay. Ya. Nah, suster, kalau kita bicara stigma, tentu kita semua sepakat bahwa masih banyak stigma nih terhadap orang-orang yang terkena HIV sendiri. Nah, mengapa stigma ini kemudian perlu untuk segera dihilangkan?
1: Stigma itu segera harus dihilangkan ya. Segera harus dihilangkan karena pertama itu, kalau kita memberi label negatif pada orang, yang pertama dia mengalami tekanan psikis.
0: Okay.
1: Dia akan menjadi down. Dia akan menjadi down, kemudian dengan situasi seperti ini, karena virus ini menyerang sel kekebalan tubuh manusia. Dengan stigma yang ada membuat dia tidak bisa bergaul ya, tidak bisa bergaul dengan bebas, baik itu di dalam lingkungan keluarganya sendiri maupun juga di dalam lingkungan masyarakat. Padahal perlu diketahui virus HIV ini tidak menular dengan cara yang begitu gampang. Dia harus memiliki perantara seperti darah, kemudian itu sperma, cairan vagina, dan juga ASI. Selain itu, tidak mungkin virus itu terinfeksi melalui dengan cara pegang tangan atau duduk bersama, makan bersama, atau menggunakan toilet yang bersama. Itu tidak akan terinfeksi. Jadi stigma-stigma itu sebenarnya itu kita membunuh karakter orang secara khusus bagi penderita itu sendiri. Tetapi dengan support yang baik, dengan support yang baik kepada penderita itu, mereka akan bisa menerima realita diri mereka. Dan juga kalau seandainya mereka dalam proses pengobatan, mereka akan setia mengkonsumsi obat mereka dengan baik. Dan ketika mereka mengkonsumsi obat mereka dengan baik secara teratur, maka jumlah virus HIV dalam tubuh mereka akan menurun. Dan ini membantu mereka untuk tidak menularkan virus ini kepada orang lain.
0: Nah, suster, sebelum kita lebih jauh nih, di masyarakat kan sering satu pemahaman bahwa HIV ini sama dengan AIDS nih. Nah,

dinamakan CD4. CD4. Nah, ketika virus HIV masuk dalam CD4, pertama dia membutuhkan glikoprotein 120 dan glikoprotein 41. Glikoprotein 120 ini dia nanti akan menempel di membran sel CD4. Ketika dia sudah menempel, glikoprotein 41 berperan dia sebagai pengait untuk mengunci dan membuka membran sel ini, membran sel CD4 masuk di dalam CD4. Nah, ketika dia glikoprotein 120 menyentuh membran sel CD4, reseptor dari CD4 ini menerima itu dengan baik. Dia seperti kunci ya, gembok dan kunci. Nah, mereka baku bertemu, akhirnya bisa terbuka. Bisa terbuka. Sementara perannya CD4 dalam tubuh kita itu dia seperti panglima tentara kalau dalam satu negara itu ya. Dia seperti panglima tentara, dia akan menangkap sinyal atau stimulus jika ada bakteri, virus atau benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Nah, dia akan memerintah tentara-tentara yang lain untuk menangkap bahwa ini ada benda asing, orang asing masuk. Nah, tapi ketika virus ini masuk, virus ini masuk, dia mengelabui sistem kerjanya CD4. Dia menggunakan enzim yang dinamakan itu enzim reservase transkriptase. Dia akan mengubah RNA-nya dia, RNA-nya virus ini menjadi DNA. Menjadi DNA. Virus ini kan memiliki RNA, sementara CD4 ini memiliki DNA. Dia akan mengubah RNA-nya ini menjadi DNA. Ya, tidak hanya sampai di situ, dia menggunakan juga dia punya enzim yang dinamakan enzim integrase. Dengan enzim integrase ini, ketika dia sudah mengubah RNA menjadi DNA, dia potong ini rantai DNA ini. Dia potong rantai DNA ini, lalu dia sisipkan DNA virus ini ke dalam DNA manusia. DNA CD4 ini, sehingga CD4 mengenal bahwa ini bagian dari tubuh saya, bagian dari sahabat saya. Tetapi virus HIV menggunakan kesempatan ini untuk memberi pesan yang palsu kepada pesan yang palsu kepada tubuh bahwa ini saya ini anggota temanmu, temanmu saya ini temanmu, ternyata tidak. Setelah itu dia akan potong lagi itu DNA ini menjadi berkeping-keping, lalu masuklah sistemnya enzim protease. Enzim protease ini akan berperan mengumpulkan lagi potongan-potongan ini, potongan-potongan ini, dan membentuk suatu virus yang baru. Membentuk suatu virus yang baru. Nah, ketika dia sudah matang oleh enzim ini, dia akan nanti mereka akan bersatu dan menghancurkan CD4 ini. Menghancurkan CD4 ini, kemudian keluar dari CD4 yang satu, dan mereka menyerang ke CD4 yang lain dalam tubuh manusia. Dan pekerjaan ini secara terus menerus sampai akhir. Kemudian sementara itu, AIDS itu sendiri kan kalau kita tidak minum obat, tidak minum obat, dia akan terjadi infeksi oportunistik atau infeksi-infeksi penarinya yang kita lihat bahwa ini normal saja seperti flu biasa apa itu. Ya, kita melihat bahwa itu hanya normal saja. Ternyata tidak bisa dikendalikan karena kita sudah tidak memiliki kekebalan tubuh yang baik. Tidak memiliki kekebalan tubuh yang baik. Kenapa sekarang itu setiap penderita diminta untuk konsisten minum obat? Konsisten minum obat. Itu ya ada obatnya itu yang diberikan itu untuk memutus atau menghentikan kerja dari ketiga enzim ini. Ketiga enzim ini ada obat yang pura-pura memberi sebagai DNA pemalsu. Pemalsu sehingga dia berpikir, oh ya ini bagian dari DNA ya hasil kerja saya tadi dengan DNA CD4. Ternyata ini DNA obat. DNA dari obat ini, jadi dia kerjanya kan tidak maksimal. Nah, ketika kerja mereka tidak maksimal,
mereka

0: cacat kan, mereka keluar dan cacat dan tidak bisa menginfeksi CD4 yang lain.
1: Okay.
0: Tidak bisa menginfeksi CD4 yang lain. Dan kalau penderita itu minum obat secara konsisten tiap hari, memang dalam aturannya itu, misalnya kalau minum obatnya pagi jam 7, harus jam 7 sepanjang hidup, seumur hidup. Atau malam jam 9 malam harus seumur hidup, jam 9 malam itu. Kenapa? Supaya menjaga konsentrasi dari obat ini dalam tubuh itu tetap stabil.
1: Okay.
0: Nah, ketika kalau kita tidak konsisten, maka konsentrasi obat ini akan menurun. Nah, ketika konsentrasi obat ini menurun, virus-virus tadi yang sudah mulai melemah tadi itu, mereka akan aktif kembali. Mereka akan aktif kembali dan mencari cara supaya mereka tidak dikenal lagi oleh obat ini. Ketika mereka sudah tidak dikenal oleh obat ini, maka infeksi-infeksi tadi seperti infeksi oportunistik tadi itu gampang terjadi dan bisa sampai tahap ke AIDS. Kalau sudah tahap ke AIDS itu agak ribet juga, sudah sampai di situ. Dan ini memang butuh seperti tadi itu, ya tinggal dukungan psikis saja, kemudian dukungan keluarga, dukungan masyarakat lain, supaya dia tetap fokus pada dirinya, fokus pada pengobatan, sehingga hidupnya lebih lama lagi.
1: Oke. Okay. Nah, suster, tadi menarik ketika suster mengatakan seumur hidup. Apakah ini artinya bahwa seorang penderita HIV ini dia tidak bisa disembuhkan atau bagaimana?
0: Ya, namanya virus, virus dia belum ada obat untuk
1: menghilangkan
0: virus. Belum ada obat. Okay. Obat yang ada sekarang itu adalah untuk melemahkan sistem kerjanya dia. Untuk melemahkan sistem kerjanya dia, sehingga kebanyakan dokter-dokter itu menganjurkan bahwa obatnya harus minum tepat waktu. Biasanya itu kan kita, kalau kita ke farmasi atau terima obat dari farmasi atau apa, itu kan mereka selalu tulis minum jam sekian, jam sekian. Nah, itu tadi supaya kita tahu supaya tubuh kita itu tetap stabil menerima kadar obat yang ada dan juga kerja obat itu dalam tubuh kita itu maksimal. Sehingga terbantu penyakit kita itu tuh bisa disembuhkan. Tapi untuk virus memang tidak bisa disembuhkan. Hanya kalau kita melakukan pengobatan secara rutin, itu bisa berdampak kadar virusnya tidak terdeteksi.
1: Okay.
0: Tidak terdeteksi. Dan kalau tidak terdeteksi, maka ada peluang besar dia tidak tertular kepada pasangannya. Tapi itu bukan berarti bahwa dia bebas dari virus tersebut.
1: Berarti tetap mesti waspada.
0: Tetap waspada dan tetap harus minum seumur hidup. Misalnya sudah positif sebelumnya sudah positif sebelumnya, kemudian karena dia setia minum obat lalu kadar CD4-nya meningkat, jangan terlena bahwa saya sudah sembuh. Tetap harus minum obat karena tipenya virus belum ada obatnya untuk menghilangkan. Obat-obat yang ada itu untuk melemahkan sistem mereka, tetapi mereka tetap ada dalam tubuh kita. Itu yang perlu diperhatikan itu. Lalu sebenarnya siapa-siapa saja yang harus minum obat?
1: Ya, benar.
0: Ya, yang minum obat itu pertama itu penderita itu sendiri.
1: Okay.
0: Penderita itu sendiri. Lalu yang kedua, pasangan dari penderita itu.
1: Okay.
0: Pasangan dari penderita itu, misalnya si suami positif, lalu istri negatif, ya. Biasa kan kalau suami istri kan melakukan permisi melakukan hubungan seksual, dan istri ini tetap minum obat juga ARV untuk menjaga dirinya supaya dia tidak terinfeksi oleh virus ini. Kemudian yang ketiga, bayi-bayi yang dilahirkan dari
1: pasangan tadi.
0: Misalnya mamanya positif dia melahirkan anak, tapi dalam pemeriksaan laboratorium anak ini dinyatakan negatif. Tetapi anak ini tetap diberi obat paling lambat 72 jam pertama sampai 1 bulan kemudian. Nah, setelah itu dilakukan pemeriksaan laboratorium. Kalau dalam pemeriksaan laboratorium dinyatakan negatif, tetap diberi juga obat untuk menjaga, karena kita lihat ya mungkin resiko cukup tinggi dari ibunya. Tetap diberi obat sampai 3 bulan berikutnya. Nah, bagaimana kalau seandainya untuk menangani, bagaimana cara menangani ibu-ibu yang positif, positif hamil, sehingga dia nanti tidak mudah tertular kepada bayinya? Itu penting sekali bagi ibu hamil itu untuk melakukan pemeriksaan HIV. di laboratorium pada bulan pertama kehamilan, ya, untuk mengetahui lebih pasti apakah memang dia terinfeksi atau tidak. Supaya misalnya kalau terinfeksi segera diberi obat. Ya. Nah, pada trimester terakhir, kalau seandainya diperiksa dia punya kadar virusnya tinggi, maka proses persalinan yang ditangani oleh para dokter biasanya melalui operasi. Nah, operasi itu tidak ada pilihan lain, harus operasi kalau kadar virusnya tinggi. Okay. Tapi kalau kadar virusnya rendah, itu bisa lahir normal. Tetapi penanganan bayi dan ibu itu tetap harus mengikuti protap HIV. Okay.
1: Begitu. Nah, suster, kalau misalnya anaknya juga positif, nah, apakah konsumsi obatnya sesama tadi seperti orang dewasa seumur hidup juga atau tidak perlu?
0: Iya, tetap. Okay. Tetap harus minum obat seperti peraturan yang ditetapkan itu seumur hidup.
1: Berarti tetapi dari kecil nih?
0: Iya, tetapi ini langsung di bawah pengawasan dokter. Oh. Nah, di sini butuh sekali kerjasama antara ibu dengan keluarga ataupun suaminya, supaya bagaimana membantu anak ini untuk terus bertumbuh, berkembang dengan baik, dan juga kelak dia menjadi, ketika dia sudah dewasa, dia tetap bekerja dengan baik dan hidup layak seperti orang lainnya. Mencegah supaya tidak terjadi sampai ke tahap AIDS.
1: Nah, dok, ketika bicara soal HIV sendiri, apakah masih ada kesalahpahaman masyarakat mengenai cara penularan HIV nih di kehidupan kita saat ini, suster?
0: Pada umumnya iya. Yeah. Nah, pada umumnya iya, masih ada kesalahpahaman. Misalnya kalau kita tahu bahwa si A dia terinfeksi HIV, kebanyakan kita itu enggan ya untuk pegang tangan atau duduk makan semacam makan dengan dia atau penggunaan toilet yang sama begitu. Ternyata memang ini kan virus ini tidak menular seperti itu. Dia membutuhkan perantara seperti yang saya sudah sampaikan pertama tadi itu. Perantaranya itu melalui darah, cairan sperma, cairan vagina, dan juga ASI. ASI. Jadi itu sebenarnya itu perlu sekali pemahaman masyarakat. Yang mereka perlu paham pertama itu tuh apa itu HIV, kemudian bagaimana mekanismenya dia sampai terinfeksi tadi itu. Seperti itu. Dan memang dia menular itu melalui darah itu, misalnya juga transfusi. Transfusi, tapi pada umumnya kalau melalui transfusi itu mereka yang di PMI itu sudah melakukan screening secara ketat, sehingga darah-darah yang diberikan kepada pasien itu adalah darah-darah yang bebas virus HIV. Dan juga sebelum kita melakukan pengambilan darah untuk pemeriksaan untuk transfusi itu, biasanya itu ada rangkaian pemeriksaan dan screening yang dilakukan secara ketat.
1: Nah, suster, mengapa kemudian teman-teman perempuan ini dikatakan termasuk kelompok yang lebih rentan terhadap HIV sendiri? Menurut suster, hukuman?
0: Oke. Perempuan menjadi kelompok yang sangat rentan sekali terhadap HIV itu karena kita lihat dari segi pertamanya itu ya, segi biologisnya. Permisi, misalnya alat genitalia wanita itu tipis ya. Tipis, kemudian permisi ketika melakukan hubungan seks, itu pasti akan terjadi iritasi. Iritasi. Dan permisi ya, sperma, kadar virus dalam sperma itu jauh lebih tinggi. Jauh lebih tinggi. Dan jika terjadi iritasi pada saat melakukan hubungan seks, maka virus itu dengan gampang sekali dia menyatu dengan tubuh atau darah, melalui darah tadi, luka tadi itu. Kemudian juga yang menjadi rentan juga itu seperti yang sudah saya sampaikan pertama tadi itu, bahwa mereka tidak berani untuk berbicara. Mereka tidak berani berbicara. Dia tahu pasangannya misalnya dia punya pola perilaku yang mencurigakan. Tetapi perempuan tidak berani untuk mengatakan itu karena mungkin takut dimarahi, takut ditinggalkan. Dan juga dia tidak mau ada keributan dalam keluarganya. Jadi dia mencari rasa nyaman. Dia mencari rasa nyaman. Sebenarnya ini bisa diatasi kalau seandainya perempuan itu sendiri memiliki pendidikan yang cukup untuk dirinya. Dan juga dia mempunyai kemandirian ekonomi atau finansial yang baik. Sehingga dengan dia memiliki hal seperti ini, dia ya otomatis dia memiliki rasa percaya diri yang bagus ya. Rasa percaya diri yang bagus, dia bisa berargumen dengan pasangannya. Kemudian dia juga bisa mengarahkan pasangannya ke untuk melakukan pemeriksaan ataupun juga untuk melakukan pencegahan-pencegahan sehingga dia tidak terinfeksi. Tetapi dengan hal-hal seperti ini tadi, dia mengalami keterbatasan dalam hal-hal seperti itu, membuat dia merasa ya saya tidak sanggup untuk melakukan itu. Sehingga butuh penting sekali untuk perempuan itu untuk memiliki pendidikan yang cukup tentang HIV atau juga tentang banyak hal untuk dirinya, dan juga memiliki keterampilan yang bagus sehingga dia memiliki penghasilan untuk dirinya. Ketika dia ditinggalkan atau apa itu, ya dia punya ini, karena pasti akan berpikir, dia berpikir bahwa hidup saya ini pada umumnya di support oleh suami saya. Kalau seandainya saya nanti ditinggal, saya bagaimana? Itu membuat dia tidak bisa berbicara. Tetapi kalau seandainya dia mampu secara finansial, ya dia tidak pikir lagi. Kalau tinggalkan saya masih bisa hidup.
1: Begitu. Nah, suster, ini menarik ketika perempuan harus punya kestabilan dalam ekonomi dan juga faktor sosial, sehingga perempuan dikatakan punya privilege lah ketika dia ditinggal oleh pasangannya sendiri. Nah, menurut suster sendiri, sejauh mana sih sebenarnya faktor sosial dan ekonomi ini mempengaruhi kerentanan perempuan terhadap HIV?
0: Ya, saya rasa ya, tadi itu yang kita kembali ke itu tadi itu ya. Mereka punya, kaum perempuan itu harus benar-benar punya kemampuan untuk intelektual yang baik. Intelektual yang baik, baik itu juga baik secara akademis sih maupun juga secara skill. Nah, dia harus punya itu bukan hanya nanti untuk dirinya juga, tetapi juga untuk keluarganya. Nah, ketika dia memiliki seperti kemampuan-kemampuan seperti ini, dia bisa menghandle. Dia bisa menghandle, dan ketika dia bisa menghandle dirinya maupun juga keluarga, ini membantu dia juga dalam relasi sosial. Relasi sosial. Lalu membantu dia juga itu dalam membangun ekonomi yang baik bagi keluarganya itu. Dan itu sangat penting sekali untuk kaum perempuan itu memiliki kemampuan yang bagus baik secara akademik, skill maupun sehingga membantu mensupport ekonomi keluarga. Ataupun juga bisa mengarahkan ke keluarga secara khusus anak-anak juga tuh ke arah yang lebih baik.
1: Nah, suster, kalau kita bicara tentang pemberdayaan sendiri, kira-kira pemberdayaan seperti apa yang paling dibutuhkan perempuan supaya dia mampu melindungi dirinya dari resiko HIV, suster?
0: Yang pertama tadi itu kita kembali lagi ya ke skill itu ya. Skill itu yang paling penting itu. Memang akademik juga bagus, tetapi akademik tanpa skill itu saya rasa itu tidak seimbang. Perlu skill yang bagus. Misalnya bagaimana cara memasak yang baik. Sehingga hasil masakan saya ini bisa dikonsumsi, bisa saya perjualkan, perjualbelikan kepada orang lain dan juga memiliki nilai yang bagus. Ini yang perlu diasah. Atau misalnya tenun ikat. Tenun ikat, bagaimana cara saya supaya asah kemampuan saya untuk tenun ikat ini semakin terasah, hasil kerja saya ini juga memiliki nilai yang tinggi. Atau mungkin juga misalnya dalam pekerjaan-pekerjaan lain tentu sesuai dengan bakat dan kemampuannya dia. Sehingga itu bisa membantu dia untuk memberdayakan dirinya dan juga menyokong hidupnya.
1: Nah, suster, ini mungkin agak teknis ya. Sering ditanyakan banyak orang juga, apa sebenarnya yang dimaksud dengan program pencegahan penularan HIV dari ibu ke anaknya atau PPIA sendiri?
0: Untuk program PPIA itu ya. Program PPIA itu program yang sudah dicanangkan oleh pemerintah dan itu sudah dilakukan sudah sejak lama. Itu tadi ya saya sudah singgung pertamanya tadi itu kepada ibu-ibu yang hamil. Mereka harus melakukan pemeriksaan HIV virus HIV. Tapi biasanya itu kalau kita ke klinik itu ada pemeriksaan triple eliminasi. Eliminasi itu yaitu HIV, hepatitis dan VDRL. Tetapi karena kita berbicara tentang HIV dan itu kita harus melakukan itu. Tujuannya tadi itu apa? Untuk mengetahui status kesehatan ibu ini. Ketika dokter atau ibu itu sendiri tahu tentang status kesehatannya, nah otomatis dia melindungi anaknya. janinnya itu, dan juga membantu para tenaga medis juga ataupun dia sendiri untuk menentukan langkah apa selanjutnya untuk dirinya, secara khusus kepada mereka yang positif. Nah, langkah selanjutnya tadi seperti saya sudah omong tadi itu, kalau seandainya kadar pada trimester terakhir kehamilannya itu diketahui bahwa kadar CD4-nya itu sangat rendah atau kadar virus HIV-nya meningkat, maka tidak ada cara lain, harus melakukan proses persalinan itu melalui seksio.
1: Ya.
0: Tapi kalau seandainya CD4-nya bagus atau kadar virus HIV-nya rendah, bisa melakukan proses persalinan itu lewat normal, dengan cara normal. Lalu sistem itu juga yang menentukan, juga yang membantu untuk terapi selanjutnya, baik itu terhadap ibu maupun juga terhadap bayi yang dilahirkan. Bayi yang dilahirkan, karena tanpa mengetahui hal-hal seperti itu, tanpa mengetahui hal-hal seperti itu, bisa terjadi anak ini nanti dia akan terinfeksi AIDS sejak dini. Sejak dini. Dan ini juga penting juga ya, tadi itu kan bahwa kecerdasan intelektual juga bagus dibutuhkan, supaya orang ya, ibu, terkhusus ibu ya, paham betul tentang kesehatannya, karena ketika dia hamil itu bukan hanya dia yang yang sedang dia jaga, tetapi ada jiwa lain atau ada raga lain yang sedang berada dalam tubuhnya itu yang dijaga.
1: Nah, cukup menarik suster dari bahasan tadi terkait dengan penanganan terhadap seorang ibu yang terkena HIV tadi. Kalau kita bicara peluang nih, seberapa besar sebenarnya peluang seorang ibu dengan HIV dapat melahirkan bayi yang bebas HIV jika mendapatkan pendampingan dan pengobatan yang tepat?
0: Ya, kita bisa melihat kalau dia secara benar-benar itu tidak ada ini ya, tidak ada celah untuk langgar, itu bisa peluang 90-95%.
1: Cukup tinggi
0: juga, 90-90% dia melahirkan bayi tanpa tidak terinfeksi virus HIV. Karena kenapa tadi itu? Kita ingat tadi cara kerja enzim itu ya. Cara kerja enzim tadi itu. Nah, kalau dia rutin, benar-benar dia rutin minum obat sesuai dengan anjuran dokter dan dia konsisten dengan hal itu. Nah, darah atau sel darah putih yang masuk, yang dialirkan ke bayi melalui tali plasenta itu, dia mengirim CD4. Memang ada virus misalnya di dalam ya, ada virus, tapi virus-virus itu yang sudah tidak normal. Virus-virus yang sudah tidak normal karena sudah di-cut oleh obat tadi, tiga obat tadi itu. Sudah di-cut oleh obat itu, sehingga tetap dia menerima darah dari ibunya, tetap dia menerima CD4 secara lengkap dari ibunya, tetapi CD4 yang memiliki virus HIV yang sudah yang cacat. Sehingga risiko penularan terhadap bayinya itu rendah. Risiko penularan terhadap bayinya itu rendah, dan proses persalinan juga itu seperti yang saya sudah sampaikan tadi itu.
1: Nah, suster, bisa tidak sih orang yang hidup dengan HIV ini tetap menjalani kehidupan yang sehat dan produktif?
0: Sangat bisa. Sangat bisa. Kembali lagi ke pengobatan.
1: Intinya obat.
0: Kembali kepada obat. Semuanya itu konsisten pada obat. Konsisten pada obat dan dukungan moral, dukungan psikologis dari keluarga juga. Itu sangat penting. Karena biar bagaimanapun kalau seandainya dia konsisten terhadap obat tetapi tidak ada dukungan yang baik juga dari keluarga, membuat juga dia stres ya. Kalau dia stres bisa saja dia lupa akan obat. Untuk konsumsi obat. Nah, itu selain dia konsisten dengan minum obat, dia juga ada dukungan keluarga, dukungan masyarakat sekitar ya, dan juga tadi ya stigma ya. Nah, sebaiknya stigma itu ya tidak perlu terjadi. Tidak perlu terjadi itu, karena stigma itu bisa menghalangi orang untuk bisa konsisten dengan dirinya, dengan pengobatan yang terjadi. Misalnya macam kita punya diri sendiri ya. Kalau kita sementara baik-baiknya bekerja dan tiba-tiba ada aura negatif masuk yang terus menghantui kita setiap hari, pasti kita akan terganggu juga. Apalagi mereka seperti itu.
1: Nah, kalau kita bicara tentang pengobatan sendiri, ada satu yang terkenal terkait dengan terapi ARV nih. Nah, bagi orang yang hidup dengan HIV, apa manfaat terapi ini, suster?
0: Manfaatnya itu yang pertama itu meningkatkan kekebalan tubuh. Okay. Nah, kemudian menekan jumlah virus, kemudian membuat dia bisa hidup lebih lama, hidup sehat lebih baik lagi, kemudian dia bisa berproduktif lagi. Okay. Kalau dia sehat, virusnya turun, kemudian dia bisa sehat dan bisa produktif lagi. Lalu kemudian yang paling penting itu, ketika dia setia minum obat, maka dia tidak bisa menularkan itu lagi ke orang lain. Bisa tidak bisa menularkan itu orang lain. Kalau pada akhirnya misalnya yang lain, ya apa ya, pasangannya itu kena ya, tapi tetap sama, dia mengirimkan CD4 yang sudah ada HIV-nya, tetapi HIV-nya yang sudah dipalsukan oleh obat-obat yang sudah yang dikonsumsi tadi itu.
1: Seperti itu. Nah, selain terapi tadi, suster, ada juga satu konsep yang namanya undetectable sama dengan untransmittable. Nah, bagi upaya pengendalian HIV ini maknanya apa, Kun?
0: Maksudnya itu undetectable itu kan tidak terdeteksi.
1: Iya.
0: Kemudian tidak terdeteksi lalu tidak ditularkan, tidak menular. Kalau tidak terdeteksi kan berarti dia tidak bisa menular. Tidak bisa menular. Tapi tadi tetap pada prinsip, kalau sudah terpositif harus tetap konsisten sekalipun tidak terdeteksi. Sekalipun misalnya pada saat pemeriksaan laboratorium dia punya virus, kadar HIV-nya itu, virusnya itu rendah, tidak terdeteksi, itu bukan berarti virusnya tidak ada. Virusnya tetap ada, cuman tidak terdeteksi. Karena setiap reagen yang dimiliki atau yang digunakan di setiap laboratorium itu mempunyai sensitivitas yang sudah terukur. Sensitivitas yang sudah terukur, dan itu memang kalau memang tidak terdeteksi, peluang besar dia tidak akan menular ke orang lain. Tetapi bukan berarti virusnya tidak ada.
1: Nah, suster, kalau kita berbicara tentang terdeteksi atau tidak, otomatis larinya ke ciri-ciri nih. Nah, mungkin bisa digambarkan sedikit cara orang mengetahui bagaimana bisa dikatakan bahwa ciri-ciri tubuh seseorang ini mengalami atau terkena HIV sendiri.
0: Untuk secara kasat mata kita tidak bisa,
1: tidak ada, ya?
0: Kita tidak bisa mengatakan seperti, kita bisa lihat dia orang dengan segar bugar apa segala macam, tetapi bisa jadi dia terinfeksi. Atau misalnya kita jangan berpikir bahwa mereka yang kurus apa segala macam itu pasti dia HIV, itu tidak juga. Satu-satunya untuk mengetahui bahwa dia terinfeksi HIV itu melalui pemeriksaan laboratorium. Jadi tidak bisa dinilai secara kasat mata, itu tidak bisa.
1: Nah, kemudian suster, pesan apa yang mungkin ingin suster sampaikan kepada masyarakat agar lebih peduli terhadap perempuan dan anak yang terdampak HIV sendiri?
0: Pesan saya yang pertama, kita melihat bahwa kepada masyarakat, kalau ada perempuan atau anak yang terinfeksi, jangan diskriminasi mereka atau jangan cap mereka bahwa yang tidak baik-baik, ya. Karena cenderung kita itu secara khusus kepada perempuan itu, kalau mereka terinfeksi, kita melakukannya, dia itu perempuan nakal, dia itu begini begitu, ya. Itu sebenarnya realitanya tidak seperti itu. Hentikan diskriminasi seperti itu, rangkul mereka dengan baik, melihat mereka bahwa bagian dari diri kita, bagian dari diri kita, dan posisikan diri kita dengan mereka. Andaikan saya berada pada posisinya dia, dan ketika saya diperlakukan seperti itu, bagaimana perasaan saya? Nah, itu perlu diposisikan seperti itu. Kemudian support mereka, ajak mereka untuk bergabung, berdiskusi bersama, makan bersama, ataupun juga rekreasi bersama, supaya mereka merasa diperhatikan. Nah, karena dukungan sosial itu, dukungan psikis juga itu sangat dibutuhkan dalam proses terapi.
1: Nah, selain bicara tentang objek tadi yang terkena HIV, bagaimana kemudian peran masyarakat nih, suster? Misalnya saya nih tidak terkena HIV, bagaimana cara saya untuk melakukan support atau memberi support kepada orang-orang yang terkena HIV sendiri, bagaimana?
0: Yang pertama itu yang perlu dibangun itu adalah pemahaman. Lebih pemahaman tentang apa itu HIV sendiri. Lalu bagaimana cara penularannya. Kemudian apakah dia itu tertular lewat hal-hal lain, misalnya pegang tangan. kita duduk di meja makan, penggunaan toilet secara bersamaan. Jadi pemahaman yang benar tentang HIV, cara penularannya dan cara pencegahannya. Itu yang pemahaman yang pertama. Lalu yang kemudian itu posisi kita seperti saya sudah sampaikan tadi itu ya, menerima sesama itu sebagai bagian dari diri kita. Menerima sesama itu sebagai bagian dari diri kita. Misalnya kita lihat saja, misalnya ada misalnya 2 atau 3 orang ya di satu lingkungan yang terinfeksi atau satu yang terinfeksi. Nah, ketika dia tidak memiliki support yang baik, bisa saja dia mengambil langkah yang membabi buta misalnya. Dia bisa gampang saja mungkin melakukan tindakan yang membuat dia gampang untuk melakukan menyebarkan virus ini. Misalnya yang terinfeksi misalnya laki-laki ya. Dia bisa gampang saja. Bagaimana caranya dia menyebarkan virus ini kepada orang lain kalau tidak ada dukungan dari masyarakat. Nah, penting sekali kehadiran masyarakat di sini untuk memberi support kepada dia, rangkul dia. Kemudian jangan buat diskriminasi. Jangan buat diskriminasi. Kemudian terima dia apa adanya. Terima dia apa adanya itu. Itu kalau saya melihat, lihatlah sesamamu adalah bagian dari dirimu. Bagian dari dirimu. Mungkin hari ini dia mengalami hal seperti itu, atau kesulitannya dia itu di bagian ini. Bisa jadi saya punya kesulitan di bagian lain. Atau mungkin hari ini dia, mungkin saya besok. Karena tidak ada yang tidak mungkin ketika kita kaki kita masih injak dengan tanah dan masih bersosialisasi dengan sesama dan bumi ini.
1: Ya, benar-benar sekali. Selain masyarakat, suster, dukungan seperti apa yang masih dibutuhkan dari pemerintah, lembaga pendidikan tentunya, dan juga organisasi keagamaan agar upaya perlindungan perempuan dan anak dari HIV ini tetap berjalan lebih optimal?
0: Yang diharapkan itu, yang pertama itu secara khusus ya, pemerintah ya. Pemerintah itu mungkin mereka tahu persis ya berapa banyak data penderita HIV/AIDS misalnya di kabupaten-kabupaten NDI ini ada berapa. Yang diharapkan itu bukan hanya sekedar tahu berapa banyak, bukan hanya sekedar tahu berapa banyak juga yang menerima obat, tetapi bagaimana dukungan psikologis mereka. Dukungan mereka. Kemudian mungkin perlu pendekatan atau kunjungan keluarga, kunjungan itu mungkin dari pihak gereja atau juga dari masyarakat ataupun juga dari pemerintah, kunjungan sehingga mereka tetap merasa diterima. Kemudian itu pendampingan yang lain itu terhadap mereka yang sedang mungkin mereka tidak punya pekerjaan, kasih mereka pekerjaan atau bantu mereka bekerja sehingga kesibukan mereka itu selalu ada, sehingga mereka tidak terlalu terfokus pada sakitnya mereka. Itu. Kemudian kehadiran kita lagi-lagi melihat mereka sebagai bagian dari diri kita. Ketika mereka sakit, pasti kita juga akan sakit. Jadi memang butuh kerjasama yang solid antara pemerintah, masyarakat, dan gereja ataupun juga lembaga keagamaan, sehingga mereka yang terinfeksi itu bisa merasa diterima ya, merasa diterima dan mereka tetap berproduktif.
1: Mungkin terakhir, suster, sebelum kita akhiri dialog ini, apa harapan GPIC ke depan dalam upaya perlindungan perempuan dan anak dari HIV? Silakan.
0: Harapan dari GPIC yang pertama itu terima mereka korban HIV ini, terima mereka dengan baik, lagi-lagi sebagai kemudian tetap support hidup mereka. Tetap support hidup mereka, lalu hilangi stigma-stigma. Kurangi stigma-stigma terhadap penderita, karena stigma itu yang melumpuhkan akses dia untuk bisa hidup dengan baik atau bekerja dengan baik.
1: Sudah?
0: Ya, terima kasih.
1: Baik. Pendengar, tidak terasa kita telah berada di penghujung perbincangan dalam program Pengarus Utama Jeder hari ini. Sebenarnya banyak hal penting yang telah kita pelajari bersama, mulai dari pemahaman yang benar tentang bagaimana cara HIV menular, kemudian pentingnya tes dan pengobatan dini, hingga perlunya dukungan bagi perempuan dan anak yang terdampak HIV. Perbincangan ini mengingatkan kita bahwa HIV bukan hanya persoalan kesehatan, tetapi juga persoalan kemanusiaan. Bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi yang benar, akses layanan kesehatan yang memadai, serta perlakuan yang adil tanpa stigma dan diskriminasi. Dukungan keluarga, lingkungan, dan masyarakat menjadi bagian penting dalam membantu orang yang hidup dengan HIV menjalani kehidupan yang sehat, produktif, dan bermartabat. Semoga informasi dan dialog hari ini yang telah disampaikan dapat menambah wawasan kita semua serta mendorong tumbuhnya kepedulian untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, ramah dan mendukung bagi perempuan, anak maupun siapa saja yang terdampak HIV. Kami mengucapkan terima kasih tentunya kepada Suster Ferdiana Misale selaku Koordinator GPIC Wilayah Barat atas waktu dan informasi yang sudah dibagikan kepada pendengar pada kesempatan ini. Dan kami harus undur suara dari ruang dengar Anda, pendengar bersama program ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
0: Terima kasih.
1: Ya.

Perempuan pertama di Indonesia. Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita selayaknya merenung sebetulnya apa fungsi dari negara. Negara sebagai sebuah entitas yang memiliki wilayah, memiliki rakyat, tentu saja adalah keniscayaan di dunia modern. Indonesia adalah salah satu negara yang ada di bumi ini. Pertanyaan pentingnya adalah negara ini milik siapa? Tentu saja negara ini milik rakyatnya. Rakyat memberi mandat kepada pemerintah. Pemerintah dengan mandat rakyat harus bertugas untuk membuat kebijakan yang benar, untuk melindungi dan mengayomi rakyatnya, untuk membuat rakyatnya menjadi sejahtera. Pemerintah diberi kuasa. Aparatur pemerintah mendapatkan haknya, digaji, diberi fasilitas oleh uang yang diberikan oleh rakyat dalam bentuk pajak, dalam bentuk cukai, dan yang lainnya. Tentu saja, di sini menjadi tegas dan jelas. Pemerintah adalah abdi negara, dan pemerintah sebetulnya adalah abdi rakyat. Pemerintah adalah pihak yang harus melayani rakyatnya. Tentu saja, rakyat juga punya tanggung jawab untuk menjadi warga negara yang baik, turut berkontribusi dalam pembangunan, membayar pajak dengan tepat, dan seterusnya. Dan setelah itu, kita menunggu apa yang dilakukan oleh pemerintah. Rakyat tentu berharap pemerintah bisa menjalankan tugasnya. Pemerintah bisa betul-betul menjaga agar sumber daya alam yang ada di negara ini bisa termanfaatkan untuk rakyatnya. Menjadi sebuah keprihatinan jika kemudian ada pembelokan di dalam tugas-tugas dari pemerintah. Ketika pemerintah lebih mementingkan mereka yang punya uang, yang disebut sebagai kaum oligarki, tentu saja rakyat akan prihatin, rakyat akan sedih karena kepentingannya tidak terayom. Ini tentu saja perlu kita renungkan bersama. Jika kita menengok kepada prinsip Pancasila, tentu saja pemerintah harus bekerja dengan dasar keadilan. Pemerintah harus bekerja dengan dasar kemanusiaan. Pemerintah adil kepada semua golongan. Pemerintah mengayomi, melindungi rakyat karena itulah pengejawantahan dari prinsip kemanusiaan. Tidak boleh ada yang dikorbankan, tidak boleh ada yang dirugikan, tidak boleh ada yang kemudian tidak terlindungi dan terayomi. Itulah realisasi dari prinsip Pancasila.

negara dari benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sudah tahu segala sesuatu tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di Pro 1 RRI ND. Tidak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal mengajak Anda untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang sepak bola, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan bergabung secara live setiap hari di Pro 1 RRI ND. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan juga laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Saya Fletus Marcelinus Gabe, Head Coach PSN Ngada Liga 4 Putaran Nasional tahun 2026. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus siaran RRI.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Florata siang ini. Masih bersama saya Rian dan juga Budi Antonio yang menemani ruang dengar Anda di Florata siang ini. Sembari menemani aktivitas Anda, pendengar, kami hadirkan informasi yang kami kutip dari laman resmi kami, yakni rri.co.id. Informasi pertama ini terkait dengan uang ya. Kalau kita bicara soal uang ini, akhir-akhir ini kita disibukkan dengan perkara rupiah yang semakin melemah. Sekarang menyentuh angka 18 ribuan kalau tidak salah ya. Nah, informasi dari pemerintah dan Bank Indonesia yang menyepakati penguatan koordinasi moneter untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Langkah bersama tersebut berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional agar dapat berjalan secara maksimal. Kesepakatan penting ini disampaikan dalam konferensi pers maksud kami di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI. Pertemuan para pejabat tinggi negara tersebut berlangsung pada hari Sabtu 6 Juni 2026. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menekankan pentingnya sinergi yang kuat antara sektor fiskal dengan moneter. Kerjasama terpadu itu difokuskan untuk memperkuat stabilitas nilai tukar mata uang rupiah di pasar global. Perry menjelaskan, terdapat dua hal utama dalam penguatan koordinasi moneter untuk menjaga daya tarik investasi portofolio. Langkah tersebut juga ditujukan

tersebut. Langkah sinergis ini diharapkan mampu menjaga stabilitas perekonomian negara di tengah ketidakpastian kondisi global. Ia menyatakan, pemerintah terus berupaya mempercepat pertumbuhan berbagai program pembangunan sektor ekonomi real. Fokus utama program akselerasi tersebut meliputi ketahanan pangan, pasokan energi mandiri, hingga pengembangan sektor perikanan. Dan informasi selengkapnya pendengar bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.

Supporter menjadi bagian penting dalam kemeriahan Piala Dunia. Mereka datang dari berbagai negara dengan kostum, lagu, dan yel-yel khas yang menciptakan suasana stadion semakin meriah. Ada supporter yang rela menempuh perjalanan ribuan kilometer demi mendukung negaranya secara langsung. Bahkan, sebagian penggemar sudah menabung bertahun-tahun hanya untuk menyaksikan satu pertandingan Piala Dunia. Kehadiran supporter membuktikan bahwa sepak bola bukan sekedar olahraga, melainkan bahasa universal yang

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

komunikasi berspektif gender yang dinilai penting untuk mendorong terwujudnya kesetaraan perempuan di tingkat desa. Demikian disampaikan Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan pada Minggu 7 Juni 2026. Menurut dia, berbagai nilai budaya dan adat istiadat perlu dipahami secara kontekstual. Namun, hal itu harus dikoreksi apabila menimbulkan ketimpangan dan merendahkan martabat perempuan. Veronica mengatakan seluruh warga negara memiliki hak setara tanpa diskriminasi sebagaimana diatur dalam berbagai regulasi dan peraturan perundang-undangan. Namun masih banyak tantangan di tingkat akar rumput, terutama wilayah pedesaan dengan keberagaman adat, kebiasaan, dan ritual lokal. Menurut Veronica, Kementerian P3A telah menyiapkan program kebun pangan perempuan berbasis permakultur dan ekonomi restoratif untuk memperkuat kemandirian ekonomi. Tujuannya untuk menjadi pintu masuk pemberdayaan perempuan sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga dan komunitas desa. Dalam menjalankan program ini nantinya, Kementerian P3A bekerja sama dengan Institut Frankes de Indonesia, Lembaga Kerjasama Budaya Indonesia Perancis. Wakil Direktur Institut IV, Vincent Degul, mengatakan kolaborasi tersebut akan menghasilkan solusi berkelanjutan yang berdampak langsung untuk kesetaraan gender. Dan informasi ini bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.com.

Indonesia sebagai negara yang 2/3 luas wilayahnya adalah laut, memang menyimpan banyak sejarah tentang kehebatan laksamana lautnya. Salah satunya adalah laksamana perempuan perkasa dari Indonesia yang bernama Malahayati. Sejarawan internasional bahkan menyebut Malahayati sebagai laksamana laut perempuan pertama di dunia. Pada tahun 1599, Malahayati mengomandani 2.000 orang pasukan Inung Bale, para janda yang ditinggal suaminya gugur di medan perang. Dalam perang tersebut, Malahayati mampu mengalahkan pasukan Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman. Malahayati menikam penjajah dengan rencong hingga tewas di atas geladak kapal. Namun perjuangannya berakhir di tahun 1606. Laksamana Malahayati tewas dalam pertempuran melawan Portugis. Jasadnya pun dikebumikan di daerah Lamreh, Kabupaten Aceh Besar. Pada 6 November 2017, Presiden Joko Widodo meresmikan Laksamana Malahayati sebagai pahlawan nasional.

memperluas akses pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh masyarakat. Salah satu perubahan yang paling menonjol adalah pergantian istilah jalur zonasi menjadi jalur domisili. Nah, dalam hal ini, penerimaan murid mempertimbangkan kedekatan tempat tinggal dengan sekolah berdasarkan wilayah administratif yang telah ditetapkan pemerintah daerah. SPMB juga menerapkan pendekatan rayon yang tujuannya untuk memastikan setiap murid memiliki kesempatan memperoleh layanan pendidikan di satuan pendidikan terdekat dari domisilinya. Dibandingkan PPDB, cakupan pengaturan dalam SPMB ini dinilai lebih luas. Sistem ini tidak hanya mengatur proses seleksi, tetapi juga mencakup pembinaan dan evaluasi pelaksanaan penerimaan murid. Nah, selain itu, penggunaan istilah murid menggantikan istilah yang sebelumnya digunakan dalam PPDB. Perubahan ini juga mencerminkan pendekatan yang lebih inklusif bagi seluruh peserta didik. Pemerintah berharap penerapan SPMB dapat memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh calon murid untuk memperoleh pendidikan berkualitas. Program ini juga diharapkan mampu meningkatkan akses pendidikan bagi keluarga ekonomi tidak mampu sekaligus memperkuat partisipasi masyarakat. Meski berlaku secara nasional, terdapat sejumlah satuan pendidikan yang memperoleh pengecualian dalam pelaksanaan SPMB. Misalnya, Satuan Pendidikan Kerjasama, Sekolah Indonesia di Luar Negeri, Sekolah Berasrama, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus, serta sekolah yang berada di daerah 3T. Nah, berbagai pembaruan dalam SPMB ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan penerimaan murid baru di Indonesia. Selain lebih transparan dan juga inklusif, sistem ini juga memberi ruang penyesuaian sesuai kebutuhan pendidikan di setiap daerah. Informasi ini bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau

bermakna anak melalui penyusunan suara anak Indonesia SAI 2026 menjelang Hari Anak Nasional. SAI diharapkan menjadi wadah aspirasi anak untuk mendukung kebijakan pembangunan yang lebih responsif dan inklusif. PLT Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kemen P3A, Rini Handayani menegaskan anak harus dipandang sebagai subjek pembangunan. Anak berhak menyampaikan pendapat serta terlibat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan dan masa depannya. Menurut Rini, penyusunan suara anak Indonesia bukan sekedar agenda seremonial menjelang peringatan Hari Anak Nasional. Proses tersebut memastikan aspirasi anak menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan serta program pembangunan nasional. Panitia SAI Ashifa menjelaskan penyusunan aspirasi anak dilakukan berjenjang dari tingkat desa hingga nasional secara partisipatif. Proses tersebut mengedepankan prinsip independen, representatif, inklusif, fleksibilitas, serta transparan dalam setiap tahapan penyusunan. Nah, Ashifa menegaskan seluruh tahapan penyusunan aspirasi harus mengutamakan suara asli anak tanpa diintervensi orang dewasa. Hal itu dilakukan agar aspirasi yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan dan kondisi anak di setiap daerah. Nah, diketahui penyusunan SAI pada tahun 2026 telah mengusung tema Kumara Fakia Nusa Dipta yang berarti suara anak yang menerangi Nusantara. Kementerian P3A berharap proses tersebut dapat memperkuat partisipasi anak dalam pembangunan sekaligus mendorong lahirnya kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan terbaik anak menuju Indonesia Emas 2045. Informasi ini bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.

Pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada, menjelang pukul 12 kami ajak pendengar kami umat Katolik dimanapun berada untuk bersama-sama kita menundukkan kepala, mengadakan hati untuk bersama mendaraskan doa Angelus.

Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh.

0: Amin.
1: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: hati kami, supaya kami karena sengsara dan salibnya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kotatu, RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, kami ajak Anda untuk mendengarkan dinamika olahraga berjaringan Pro 3 Jakarta.

Kroasia menutup rangkaian persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Slovenia. Petenis Jerman Alexander Zverev meraih gelar juara French Open 2026. Pembalap Ducati Marc Marquez menjadi juara dalam MotoGP Hungaria 2026. Tim Nasional Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 8 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Kroasia menutup rangkaian persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Slovenia dalam laga persahabatan internasional di Stadion Andilko Herjavec, Fazardin, dini hari tadi. Dua gol Kroasia dicetak oleh Luka Modric dan Mario Pasalic, sementara Slovenia sempat menyamakan kedudukan melalui Andras Sporar. Kemenangan ini menjadi respon positif Kroasia setelah sebelumnya menelan kekalahan 0-2 dari Belgia dalam laga uji coba. Kroasia tampil dominan sejak awal pertandingan dengan mengambil inisiatif serangan. Dukungan publik tuan rumah membuat mereka lebih banyak menguasai bola dan menekan pertahanan Slovenia. Meski demikian, rapatnya lini belakang tim tamu membuat sejumlah peluang Kroasia gagal berbuah gol. Slovenia sesekali mengancam melalui serangan balik, tetapi juga kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Selanjutnya, tim asuhan Zlatko Dalic akan mengalihkan fokus ke Piala Dunia 2026, di mana mereka tergabung di grup L bersama Inggris, Ghana, dan Panama.

0: Uruguay akan berpartisipasi dalam Piala Dunia FIFA ke-15 mereka dan yang kelima secara berturut-turut sejak kembali dengan gemilang di Piala Dunia FIFA 2010 di Afrika Selatan saat mereka finish di posisi keempat. Tim asuhan Marcelo Bielsa sedang mengalami perubahan besar-besaran setelah pensiunnya pemain kunci dari generasi emas mereka yang membantu memulihkan reputasi negara. Berikut kita simak bedah tim nasional Uruguay.
1: Sebuah negara kecil dengan populasi sekitar 3 juta orang, tapi punya sejarah besar di sepak bola dunia. Inilah Uruguay di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI.
2: Negeri yang pernah dua kali menjadi juara dunia siap kembali membuat kejutan di Piala Dunia 2026.
1: La Celeste dipastikan tampil di Piala Dunia untuk ke-15 kalinya dan tahun ini menjadi penampilan kelima mereka secara beruntun sejak kebangkitan luar biasa di Afrika Selatan 2010.
2: Ya, saat itu Uruguay tampil gila-gilaan sampai menembus semifinal dan kini mereka datang dengan generasi baru, pelatih eksentrik dan gaya bermain yang sangat agresif.
1: Walaupun performa mereka sempat naik turun, Uruguay lolos ke Piala Dunia 2026 setelah finish di posisi keempat kualifikasi zona CONMEBOL. Unggul satu angka dari Ekuador di posisi kedua.
2: Dan sekarang Uruguay memasuki era baru, hadir tanpa generasi emas yang selama bertahun-tahun jadi simbol Uruguay, yaitu Luis Suarez dan Edinson Cavani. Harapan besar ada di tangan Federico Valverde dan generasi muda baru La Celeste.
1: Uruguay bukan tim sembarangan karena juara dunia pertama dalam sejarah sepak bola yaitu tahun 1930.
2: Pertanyaannya, apakah Uruguay bisa kembali membuat dunia terkejut atau justru generasi baru mereka belum siap menghadapi tekanan terbesar sepak bola dunia?
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar dan baca ulasannya di rri.co.id.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Khair Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima.

0: that's good.
1: Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam perdananya setelah menjuarai French Open 2026. Zverev mengalahkan Flavio Cobolli dalam laga final 5 set di lapangan Philippe Catrier tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
2: Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam pertamanya setelah menjuarai French Open 2026. Petenis Jerman itu mengalahkan Flavio Cobolli dalam final 5 set di lapangan Philippe Chatrier tadi malam dengan skor akhir 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, dan 6-1. Kemenangan tersebut mengakhiri penantian panjang Zverev setelah 3 kali gagal di final Grand Slam sebelumnya. Zverev juga menorehkan sejarah sebagai petenis putra Jerman pertama yang menjuarai Roland Garros sejak 1937. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku senang dapat merebut gelar Grand Slam perdananya di lapangan yang spesial tersebut.
3: This court is so special to me in so many
4: ways. Lapangan ini sangat spesial bagi saya dalam banyak hal. Saya mengalami momen terbaik dalam hidup saya di lapangan ini, dan juga momen terburuk dalam hidup saya di lapangan ini. 4 tahun lalu, saya terbaring di sudut sana dengan 7 ligamen yang robek dan 2 tulang yang patah. 2 tahun lalu, saya kalah di final Grand Slam di tempat ini. Tetapi sekarang akhirnya, kisahnya berakhir bahagia. Terima kasih banyak kepada para penonton. Saya benar-benar merasa dukungan kalian mendorong saya sepanjang 2 pekan turnamen ini. Dan tanpa kalian, saya yakin tidak akan bisa memenangkan turnamen ini. Jadi, terima kasih banyak.
2: Di sisi lain, meski gagal meraih kemenangan, Flavio Cobolli telah memberikan perlawanan sengit dalam final Grand Slam pertamanya. Petenis Italia berusia 24 tahun itu memaksakan set kelima setelah memenangi tiebreak pada set keempat. Cobolli juga dipastikan mencatat peringkat tertinggi sepanjang karirnya setelah turnamen ini. Usai pertandingan, Cobolli memberi apresiasi kepada Zverev yang telah memenangkan turnamen ini.
3: It's not easy for me to talk.
4: Tidak mudah bagi saya untuk berbicara saat ini. Namun, saya ingin memulai denganmu, Alex. Jika seseorang bertanya kepada saya siapa yang paling pantas meraih gelar ini, saya selalu menjawab namamu. Merupakan sebuah kehormatan dalam hubungan persahabatan kami bisa berbagi lapangan hari ini. Saya turut bahagia untukmu, tetapi saya juga sedih karena saya begitu dekat dengan kemenangan dan merasakannya. Namun sekarang, setelah kamu berhasil mewujudkan mimpimu, biarkan saya yang menang pada kesempatan berikutnya.
2: Gelar ini mengakhiri penantian panjang Alexander Zverev untuk menjadi juara Grand Slam. Roland Garros 2026 pun menjadi panggung lahirnya babak baru dalam karir petenis Jerman tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari MotoGP. Pebalap Ducati Marc Marquez menjadi yang tercepat dalam MotoGP Hungaria 2026 di sirkuit Balaton Park, Balaton Fokajar, malam tadi dengan menyelesaikan balapan dalam waktu 42 menit 55,325 detik. Kemenangan ini membuat Marquez menempati peringkat kelima klasemen MotoGP 2026 dengan 108 poin. Sedangkan peringkat pertama ditempati Marco Bezzecchi, kedua Jorge Martin, dan ketiga Fabio Di Giantonio. Di Hungaria, Marquez bersaing ketat dengan pembalap Red Bull KTM Factory Racing Pedro Acosta yang menduduki posisi kedua setelah terpaut 1,343 detik. Peringkat ketiga ditempati pembalap Ducati Francesco Bagnaia yang terpaut 11,632 detik dan pembalap Trackhouse Ai Ogura pada posisi keempat dengan selisih 15,539 detik. Dalam balapan ini, lima pembalap terjatuh, yakni Marco Bezzecchi, Jorge Martin, Fabio Di Giantonio, Raul Fernandez, dan Fermin Aldeguer. Hanya Di Giantonio yang bisa menyelesaikan balapan dengan menempati peringkat ke-12 atau 28,386 detik, lebih lambat dari catatan waktu Marquez. Sedangkan Bezzecchi, Martin, Fernandez, dan Aldeguer tidak menyelesaikan balapan sehingga mendapatkan status DNF.

Pecinta olahraga pembalap Mercedes Andrea Kimi Antonelli tampil dominan untuk menjuarai Formula One GP Monaco 2026 yang berlangsung penuh drama di sirkuit Monte Carlo malam tadi. Dikutip dari laman Formula One, kemenangan itu membuat Antonelli yang baru berusia 19 tahun memenangi 5 dari 6 balapan Formula One musim ini. Pencapaian apik tersebut membuat pembalap asal Italia itu kini memimpin klasemen sementara pembalap Formula One dengan 156 poin. Diikuti Lewis Hamilton, Ferrari dengan 92 poin di posisi kedua dan rekannya di Mercedes George Russell di peringkat ketiga dengan 88 poin. Antonelli pun memiliki peluang besar untuk menjadi juara dunia andai terus tampil konsisten di 16 balapan Formula One yang tersisa pada musim ini. Di Monaco, Antonelli menyentuh garis finish di posisi pertama setelah terhindar dari berbagai insiden dan masalah teknis yang menimpa sejumlah rivalnya. Persis di belakangnya ada pembalap Ferrari Lewis Hamilton dan Isaac Hajar dari Red Bull Racing menempati urutan ketiga.

Indonesia mendolang 2 medali sebagai runner-up dari sektor tunggal putra dan ganda putra, Jonathan Christie dan ganda Raymond Indra Nicolaus Jokoin. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.

0: diselenggarakan selama satu pekan dari 2 hingga 7 Juni kemarin di Istora Senayan, Jakarta. Setidaknya, tuan rumah Indonesia mendulang 2 medali runner-up dari sektor tunggal putra dan ganda putra. Jonathan Christie atau biasa disapa Jojo keluar sebagai runner-up setelah takluk dari wakil Kanada Victor Lai 21-19, 21-18. Sementara ganda putra Raymond Indra, Nicholas Chuakin kalah dari pasangan Malaysia Goh Zefai, Nur Izzuddin dalam rubber match 21-13, 18-21, 10-21. Pupusnya harapan menjadi juara di Indonesia Open pertama untuk Jojo memberinya rasa kecewa yang membekas. Selesai pertandingan, pada jumpa pers, ia menyebut dirinya akan rehat sejenak dari bulu tangkis dan mencoba menenangkan diri sebelum kembali ke arena.
1: Di tahun ini masih ada kejuaraan dunia, masih ada Asian Games, dan masih banyak hal yang bisa dikejar untuk ke depan. Tapi mungkin fokusnya saat ini adalah untuk menenangkan pikiran dulu, menjauh sebentar dari bulu tangkis untuk merasakan lebih tenang, lebih membersihkan dia pikiran yang sudah dipakai lah selama mungkin ya 3 minggu pertandingan ini sampai hari ini. Jadi setelah itu mungkin kita baru, saya dan tim baru bisa fokus untuk kedepannya, untuk pertandingan-pertandingan berikutnya.
0: Sementara dari sektor lain, An Seong tampil sebagai juara tunggal putri, disusul Akane Yamaguchi sebagai runner-up. Lalu pasangan Matias Christiansen, Alexandra Boje keluar sebagai juara ganda campuran, disusul Cheng Qing Sang Chi sebagai runner-up. Dan Yuki Fukushima, Mayu Matsumoto tampil sebagai juara ganda putri, disusul Liu Shengshu Tang Ning sebagai runner-up. Ketua penyelenggara Indonesia Open 2026 Ahmad Budi Harto mengatakan bahwa dirinya senang penyelenggaraan turnamen berjalan dengan baik dan tanpa masalah.
2: Kita patut bersyukur bahwa event Olimpro Indonesia Open 2026 sudah bisa kita selesaikan dengan baik, lancar, aman, selamat, dan tidak ada satu apapun. Walaupun memang ada harapan kita event ini bisa dilengkapi kalau kita bisa mendapatkan gelar juara. Tapi itu adalah masalah waktu nanti, saya percaya. Jadi pada waktu event ini dirancang secara konsep ada beberapa objektif yang mau kita capai. Yang pertama adalah kita ingin mengembalikan lagi euforia bulu tangkis Indonesia. Itu yang mau kita dapatkan dengan beberapa pendekatan. Salah satunya adalah pendekatan yang kita mau bentuk adalah kita ingin membuat euforia itu melalui hal yang bisa memenuhi harapan pecinta bulu tangkis.
0: Ahmad Budi Harto turut menyampaikan perihal tantangan lebih besar di penyelenggaraan Indonesia Open 2027. Ini karena adanya perubahan format yang direncanakan kan berlangsung hingga 11 hari dengan cakupan siaran lebih luas serta peningkatan total hadiah untuk meningkatkan daya tarik dan kualitas kompetisi global. Perubahan format turnamen Super 1000 diperkirakan akan meningkatkan kebutuhan operasional serta standar pelaksanaan kompetisi. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, tim nasional Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 setelah tampil sebagai juara grup A setelah mengalahkan Vietnam 2-1 pada laga di Stadion Utama Sumatera Utara Deli Serdang malam tadi. Joko Saputra melaporkan selengkapnya.
1: Bersyukur ya bisa meraih kemenangan pada malam hari ini.
2: Timnas Indonesia sukses memastikan diri sebagai juara grup A turnamen Piala AFF Under 19. Usai di laga terakhir sukses mengalahkan Vietnam. Berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara malam tadi, anak asuh coach Novarianto sukses meraih kemenangan dengan skor 2-1 sekaligus memastikan diri lolos ke babak semifinal. Sejak awal laga, Timnas Garuda Muda yang bertanding di hadapan publik tuan rumah mencoba ambil inisiatif serangan. Tepatnya pada menit ke-23, Reno Salampesi membawa Indonesia unggul atas Vietnam. Usai sepakan kaki kanannya gagal diantisipasi oleh kiper Vietnam, sekaligus menutup babak pertama dengan keunggulan 1-0. Masuki babak

0: kedua Vietnam akhirnya sukses menyamakan kedudukan menjadi 1-1 usai tendukan Nguyen Co Khan yang memanfaatkan tendangan sudut membobol gawang Dava. Namun di penghujung laga, Indonesia mendapatkan hadiah penalti setelah Theodore Leming dilanggar pemain Vietnam. Evandra Plorasta yang menjadi eksekutor sukses menjalankan tugas dengan baik dan mengecoh kiper Vietnam sekaligus menutup laga dengan kemenangan 2-1 bagi Indonesia. Usai laga, pelatih timnas Indonesia Nov Varianto mengapresiasi kerja keras semua pemain yang telah tampil disiplin dan pantang menyerah sepanjang laga. Nova juga menilai permainan Iputu Panji dan kawan-kawan semakin berkembang baik saat menyerang maupun bertahan.
1: Saya pikir itu memang yang kita antisipasi karena di saat kita memulai babak kedua kita melihat kan Vietnam ketinggalan dan saya juga berpikir Vietnam akan lebih agresif dalam menyerang dan memang secara taktikal kita mencoba menunggu untuk melakukan counter. Dan saya bicara masalah fokus pemain karena satu gol dari Vietnam sekali corner kick sebenarnya sudah kita buat di latihan mengantisipasinya dan memang situasinya di pertandingan yang berbeda.
0: Sementara Kapten Timnas Indonesia Iputu Panji mengucap syukur atas kemenangan di laga tersebut. Iputu juga mengapresiasi dukungan penuh publik tuan rumah yang menjadi motivasi tambahan bagi ia dan rekannya di sepanjang laga.
2: Ya, perasaan saya tentunya bersyukur ya bisa meraih kemenangan pada malam hari ini. Pertandingan sangat luar biasa. Anak-anak juga etos kerjanya kelihatan dan siap untuk pertandingan semifinal nanti. Fokusnya.
0: Dengan hasil ini, maka Indonesia memastikan diri lolos ke babak semifinal. Usai tampil menjadi juara grup A dengan total 9 poin berkat 3 kemenangan beruntun. Sedangkan nasib Vietnam masih menunggu hasil laga grup B lainnya antara Malaysia versus Thailand untuk mencari runner-up terbaik lolos ke babak semifinal. Demikian, Joko Saputra melaporkan.

0: Masih dari kabar Timnas Indonesia, penggawa Garuda memastikan akan fokus pada permainan sendiri untuk menghadapi Mozambik di laga kedua FIFA Matchday. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Indonesia Ivar Jenner menegaskan timnya fokus pada persiapan internal jelang menghadapi Mozambik. Menurutnya menjalankan taktik yang telah

0: to play our tactics what we always do.
1: Ya, cukup mainkan taktik yang kami latih seperti yang sudah kami lakukan. Itu yang terpenting dan cukup fokus pada tim kami. Kami akan segera mempelajari calon lawan kami, tapi yang terpenting adalah fokus pada tim kami seperti yang kami lakukan saat melawan Oman. That's what we are going to do.

seperti latihan-latihan yang lain. Semua pemain termasuk yang belum mendapatkan menit bermain, semua berlatih bersama hari ini dan fokus untuk menghadapi lawan yang akan datang.

0: Pecinta olahraga Cosmo JNI lolos ke Grand Final Pro Futsal League 2026 setelah menundukkan Vavage Banua 2-1 di Gor UNY Yogyakarta. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Betul-betul bisa dikatakan hampir rata ya kemampuannya.
2: Tim Cosmo JNI sukses memastikan satu tiket ke partai puncak Grand Final setelah menumbangkan Vavage Banua dengan skor 2-1 pada leg kedua semifinal Pro Futsal League 2025-2026 di Gor UNY Yogyakarta malam tadi. Dalam jalannya laga babak pertama berakhir imbang tanpa gol. Memasuki babak kedua, Cosmo JNI langsung tangkap gas. Ruwana Kemaksu memecah kebuntuan pada menit ke-27. Haji Satria Pratama mengandakan keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-35. Vavage sempat memperkecil ketertinggalan lewat Felipe di menit ke-38. Namun euforia itu sirna seketika. Felipe diganjar kartu merah setelah menerima kartu kuning kedua di menit yang sama. Skor 2-1 bertahan hingga peluit panjang. Kunci kemenangan Cosmo JNI tak lepas dari performa gemilang kiper Muhammad Rizky Afsana Putra. Penyelamatan heroiknya di momen kritis meredam agresivitas lawan. Di laga ini Rizky pun dinobatkan sebagai man of the match. Pelatih Cosmo JNI Motonori Baba menyebut timnya memang layak menang.
3: Kita layak ini karena kita punya mentalitas juara. Termasuk berjuang. Sekalipun tidak ada pemain-pemain asing. Semua bermain, berjuang. Nanti kita takut, saya bangga kita layak menang terus ke final. Terima kasih banyak.
2: Sebaliknya pelatih Vavage, Bagus Widya Lego menerima hasil ini dan tetap mengapresiasi perjuangan timnya.
4: Pertama saya ucapkan selamat buat Cosmo untuk bisa maju ke babak final. Tapi saya apresiasi sebesar-besarnya kepada pemain, pelatih, owner, dan manajemen semuanya yang sudah bekerja keras selama satu musim ini. Yang ya sebenarnya sih kita sebenarnya layak juga di final gitu. Cuman memang belum rezekinya aja gitu. Karena selama satu musim penuh kita di peringkat pertama, hari ini kita memberikan perlawanan. Dan ya mungkin belum rezekinya karena mungkin semua penonton juga lihat bagaimana permainan kita. Dan minggu kemarin juga kita mengalami kekalahan, hari ini juga sama. Ya itu memang belum rezekinya. Mungkin ini takdir buat kita bisa belajar lebih baik.
2: Dengan hasil ini Cosmo JNI akan menghadapi Bintang Timur Surabaya di babak final dalam kemenangan dramatis di babak adu penalti 5-4 atas Blacksteel. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikan kabar terkait Liga Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam olahraga.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi

negara dari benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: prank. Depo habis, boro-boro dapet jackpot. Duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mental.

Sudah tahu bahwa di tengah kesibukan sehari-hari, meluangkan waktu untuk diri sendiri atau me time istilahnya nih, dapat memberikan banyak manfaat. Aktivitas ini membantu seseorang sejenak menjauh dari rutinitas dan memberi ruang untuk memulihkan energi mental. Kesibukan dan berbagai tuntutan sehari-hari dapat membuat pikiran terasa lelah sehingga membutuhkan waktu untuk beristirahat. Nah, ada beberapa manfaat me time bagi kesehatan mental dan kesejahteraan yang kami kutip dari laman resmi kami yakni rri.co.id. Manfaat pertama yakni membantu menjaga fokus dan produktivitas. Yang kedua, mendorong refleksi dan introspeksi diri. Yang ketiga, membantu memulihkan energi tubuh dan pikiran. Dan keempat, membantu menjalin hubungan yang lebih baik. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kemampuan berintegrasi. Nah, jika dilakukan secara seimbang, me time ini dapat menjadi cara sederhana untuk menjaga kesehatan mental dan emosional. Karena itu, tidak ada salahnya meluangkan waktu sejenak ketika merasa lelah menghadapi berbagai aktivitas harian. Dan informasi ini pendengar, bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak terkenal,

beberapa ulasannya dilansir dari rri.co.id. Nabi Ngulicing atau Maratonton menjadi kebiasaan yang semakin populer seiring berkembangnya layanan streaming digital. Aktivitas ini membuat seseorang menonton serial atau film favorit secara beruntun dalam waktu yang cukup lama. Dan menyaksikan beberapa episode sekaligus sering memberikan kepuasan karena alur cerita dapat diikuti tanpa banyak jeda. Tidak sedikit orang menjadikan kebiasaan ini sebagai cara melepas penat setelah menjalani berbagai aktivitas harian. Meski terasa menyenangkan, ternyata binge watching ini juga perlu diperhatikan secara bijak agar tidak mengganggu keseharian kita semua. Nah, kebiasaan tersebut dapat mempengaruhi pola tidur, pola makan, hingga produktivitas jika dilakukan secara berlebihan. Meski menyenangkan, binge watching dapat mempengaruhi kualitas tidur jika dilakukan hingga larut malam secara terus-menerus. Kurangnya waktu istirahat berisiko berdampak pada kondisi fisik maupun konsentrasi saat menjalani aktivitas harian rutin. Kebiasaan menonton terlalu lama juga dapat membuat seseorang mengabaikan pola makan yang seimbang dan teratur. Sebagian orang cenderung memilih cemilan kurang sehat selama menikmati tayangan dalam durasi yang cukup panjang. Selain itu, aktivitas ini berpotensi mengurangi fokus terhadap pekerjaan, belajar maupun tanggung jawab sehari-hari lainnya. Karena itu, pengaturan waktu yang tepat penting dilakukan agar hiburan tetap berjalan tanpa mengganggu keseimbangan hidup. Dan informasi ini bisa Anda dapatkan di laman resmi kami, yakni rri.co.id.

menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu, sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini

0: waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline, betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
1: Siang Anda semarak dengan hadirnya Florata Siang, rangkaian acara terbaik yang Pro 1 siapkan untuk Anda yang sibuk dengan berbagai rutinitas Anda. Rutinitas Anda. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan acara pengarus utamaan gender setiap hari Senin, literasi digital setiap Selasa, minggu pertama dan ketiga, moderasi beragama setiap Selasa di minggu kedua dan ketiga, sanksi, acara yang lebih banyak membahas soal hukum ada di hari Rabu. Kita Indonesia hadir setiap Kamis, sedangkan Indonesia Sehat hadir setiap hari Jumat. Ruang Disabilitas dan Inklusi ada di hari Sabtu, dan hari Minggu acara spesial anak yaitu Idola RRI. Musik dan informasi di jam 11 sampai dengan jam 11.55 waktu Indonesia Tengah. Doa Angelus di jam 11.55 waktu Indonesia Tengah. Dinamika olahraga dari Pro 3 di jam 12 siang. Bincang budaya pada pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan Warta Berita Daerah Siang menutup rangkaian Florata Siang di pukul 14 sampai dengan 14.30 waktu Indonesia Tengah. Florata Siang. Florata Siang. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 14.30 di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Kementerian Agama Kemenak meramalkan kemiskinan di Indonesia akan hilang jika Prabowo Subianto menjadi presiden selama dua periode. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari tirto.id setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci Kemenak ramal kemiskinan hilang jika Prabowo jabat presiden dua periode, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Melalui Biro Humas Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenak, Tobib Al-Ansyar memastikan bahwa informasi tersebut adalah hoax. Tobib menyebut Kemenak tidak pernah mengeluarkan pernyataan soal kemiskinan yang akan hilang jika Prabowo menjabat selama dua periode. Dan demikian cek fakta edisi hari ini pendengar. Untuk informasi selengkapnya Anda bisa kunjungi laman komdigi.go.id, dan informasi serupa juga bisa Anda dapatkan di cek fakta pada laman resmi kami yakni rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Jangan lewatkan Bincang Budaya di Pro 1 RRI ND setiap hari mulai pukul 13 sampai dengan 14 waktu Indonesia Tengah.

Info Florata. Lawo kelimara sarungka sukurio. Lawo kelimara adalah sarungka sukurio Kabupaten Ende yang memiliki motif gunung yang secara filosofis dimaknai sebagai pemberi kehidupan kepada umat manusia atas cinta kasih dari Sang Maha Kuasa. Warna dasarnya hitam yang didapatkan dari saripati nila. Keunikan dari sarung kelimara terletak pada sisi sarung dan lembaran luar dari bagian sarung pada bagian kaki bila dikenakan. Sedangkan pada bagian yang lain motifnya berbentuk gamitra esa bila bagian atas tidak dipakai motif utamanya. Sarung ini biasanya digunakan sebagai sarung pengantin perempuan suku Lio dan juga biasa dikenakan para ibu ketika upacara adat berlangsung. Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.

0: menceritakan kisah pengetahuan dan refleksi tentang kekayaan budaya yang tumbuh dan hidup di tengah masyarakat kita. Dan pada siang hari ini pendengar, kita akan mengulas secara mendalam terkait dengan Aksara Lota sebagai bagian dari sejarah intelektual masyarakat Ende. Dan sudah terhubung bersama kita di studio ada Ibu Titik selaku guru sejarah SMA Muhammadiyah Ende sekaligus peneliti Aksara Lota. Selamat siang Ibu.
1: Siang Pak.
0: Baik Ibu. Ibu, sebelum kita masuk lebih jauh ke pembahasan Aksara Lota, ada baiknya mungkin kita memulai dengan pemahaman paling dasar bahwa dalam sejarah manusia, kemampuan menulis ini sering dianggap sebagai lompatan besar peradaban. Menurut Ibu sendiri, dalam kajian sejarah dan kebudayaan, apa yang dimaksud dengan Aksara dan mengapa keberadaan Aksara ini sering dijadikan indikator penting dalam menilai tingkat perkembangan sebuah peradaban? Silakan Ibu.
1: Oke, terima kasih ya. Sejauh kita lihat ya, Aksara Lota itu adalah sebuah tulisan yang ditulis di atas daun lontar atau yang diistilah dengan bahasa Endenya wunukozi, yang ditulis itu di ujung dengan ujung pisau, lalu ditebalkan dengan ujungnya pisau juga, lalu ditebalkan lagi dengan kunyit. Jadi kita tahu Aksara Lota itu adalah aksara yang datangnya dari Makassar yang kita adopsinya pada saat orang Makassar datang menyebarkan agama, dan di situ mereka membawa serta budaya mereka. Budaya mereka itu salah satunya ada Aksara Lota itu. Dan di situ Aksara Lota itu di mana dalam tulisan itu seperti huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta, tetapi masih menjurus ke bahasa-bahasa Arab ya. Jadi sehingga Aksara Lota itu tulisannya itu beda dengan bahasa Latin, dan cara membacanya beda, cara penulisan juga beda. Kalau dalam bahasa dalam Aksara Lota itu, kalau membaca itu dari kanan ke kiri, tetapi kalau dari Latin itu dari kiri ke kanan. Ini perbedaan dari Aksara Lota.
0: Baik Ibu.
1: Mengenai tempat, ya, oke.
0: Dan mungkin dalam sejarah Indonesia sendiri, apa sebenarnya perbedaan yang paling mendasar antara masyarakat yang bertumpu pada tradisi lisan dengan masyarakat yang mungkin sudah mengenal tulisan dan aksara?
1: Ya, oke. Kita tahu ya, aksara itu zaman dulu ya, pada masa abad ke-16 itu orang Ende pesisir, khususnya orang Ende pesisir ya, mayoritas orang Ende pesisir itu kita tahu bahwa semua rata-rata itu pendatang, di mana mereka bersama dengan orang-orang Makassar itu menduduki di pesisir kota Ende, dan situ mereka mulai belajar mengenai bahasa ini, bahasa aksara tadi yang disebut dengan Aksara Lota. Kenapa kita menyebut dengan Aksara Lota? Orang Ende selalu mengurangi huruf sehingga disebut dengan Aksara Lota. Sebenarnya itu aksara itu nama yang sebenarnya itu adalah Aksara Lontar. Dan kita tahu pada abad ke-16 itu sudah mengenai Aksara Lota ya. Tetapi dengan perkembangan zaman dan mulailah Aksara Lota itu mulai ditinggalkan, di mana itu pada abad ke-19 orang sudah mulai mengenal dengan tulisan Latin, sehingga Aksara Lota itu mulailah orang bukan melupakan ya, tetapi dalam arti pergeseran sedikit, sehingga pada pergeseran itu pada saat itu datangnya aksara Latin tadi, tulisan Latin tadi, itu Bapak.
0: Baik Ibu, okay. Ya mungkin dalam konteks kebudayaan kita di Ende ini, di mana sebenarnya posisi Aksara Lota? Apakah sebagai pelengkap tradisi lisan atau justru sebagai penanda bahwa adanya tradisi tulis yang mungkin pernah berkembang?
1: Mengenai Aksara, benar, bukan sejarah, itu adalah budaya kita ya. Dan itu pada masa-masa dulu nenek moyang kita, dan pada saat saya meneliti dan banyak sekali menyampaikan bahwa pada masa itu Aksara Lota itu kami menggunakan pada saat acara adat. Tidak selamanya acara adat, tetapi dalam keseharian itu kami menggunakan bahasa Aksara Lota itu, tulisan Lota itu. Tetapi tulisan lota itu tulisan yang ditulis dalam lontar tadi, ya. Tetapi tidak seperti yang kita menggunakan bahasa ende yang sekarang kita menggunakan, tetapi bahasanya beda lagi. Ada bahasa yang didengungkan. Saat membaca itu didengungkan dengan menggunakan istilah atau bahasa kiasan. Oke, lanjut.
0: Berdasarkan kajian sumber dan penelitian yang Ibu lakukan sendiri, kondisi sosial dan budaya yang seperti apa sebenarnya yang melatar belakangi lahir dan digunakannya aksara Lota di masyarakat Ende tempo dulu, Bu?
1: Ya, oke, Pak. Lahirnya dan berkembangnya, ya, kebudayaan Ende, kebudayaan aksara itu yang tadi saya sudah jelaskan tadi berawal dari datangnya orang Makassar menyebarkan agama, dan di situ pada saat ketiga dan orang Ende mulai belajar dan situ mereka menggunakan pada saat kebudayaan. Kebudayaan pada saat kebudayaan itu banyak sekali, ya. Kebudayaan digunakan pada acara pernikahan, pada acara sunat, pada acara tolak perahu, mengerjakan rumah. Itu acaranya itu ritual membaca acara lota itu biasanya itu dalam acara di mana dibawalah satu barang hantaran dari si paman atau keambu bahasa Endenya itu, itu diselipkan dengan bahasa aksara itu. Aksara yang bisa menceritakan tentang kisah atau silsilah keluarga atau kisah dalam acara yang dibawa pada saat ritual adat itu. Oke.
0: Ya, mungkin dari sisi bentuk huruf atau sistem penulisan maupun cara pelafalan sendiri. Bu Titik, mungkin dari sisi bentuk huruf, sistem penulisan dan cara pelafalan, bagaimana menurut Ibu Titik dari aksara Lota sendiri yang menunjukkan identitas khas kita orang Ende dan cara membedakannya dari aksara serumpun lainnya?
1: Nah, ya, oke, Pak, ya. Kalau tulisannya, ya, dalam saya pada saat penelitian, ya, Pak, ya. Tapi maaf, saya tidak belum bisa kekurangan saya itu, saya tidak bisa menulis dan saya tidak bisa membaca. Tetapi pada saat saya meneliti, pada saat saya terjun ke lapangan itu, cara penulisannya itu dari awal dari bagian kanan ke kiri, Pak. Seperti menulis huruf bahasa Arab. Beda dengan tulisan Latin. Pada saat penelitian, di situ muncullah pertanyaan saya, kenapa harus menulisnya dari seperti tulisan Arab dan hurufnya itu hampir seperti kitab gundul, kitab, ya, kitab Al-Quran yang tidak ada harakatnya, ya. Itu disampaikan bahwa pada saat itu juga banyak sekali orang Makassar, orang rata-rata orang Bugis, ya, di mana agama Islamnya kuat sekali dan di situ dia datang menyebarkan itu salah satunya budaya aksara, bahasa aksara tadi, dan di situ juga rata-rata di pinggir pantai itu rata-rata orang yang memeluk agama Muslim, dan di situ dia peleburan, ya, muncullah huruf di mana mengadopsi tadi, dan di situ muncullah huruf aksara Lota yang yang hampir mirip-mirip seperti huruf Arab gundul. Oke.
0: Baik, Ibu. Menarik tadi ketika Ibu katakan bahwa terjadi interaksi di pesisir pantai Ende ini sendiri, dan kita tahu bahwa aksara tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sering berkaitan dengan struktur sosial dan relasi kekuasaan. Menurut kacamata Ibu sendiri, selama Ibu melakukan penelitian, dalam praktik masyarakat Ende kita tempo dulu, siapa yang sebenarnya berhak menggunakan aksara Lota ini dan apa makna sosial dari pembatasan penggunaan aksara tersebut, Ibu?
1: Oke, ini menarik, ya. Saya pada saat penelitian, ya, rata-rata yang saya mendengar bahwa mengatakan bahwa pada masa itu orang menggunakan aksara Lota itu, aksara Lota itu semua lapisan masyarakat yang memahami membaca aksara Lota itu dan bisa menulis. Dan situ pada kegiatan ritual adat semua selalu digunakan pada saat acara adat. Dan tidak ada pembatasan-pembatasan di mana orang ini yang boleh menggunakan aksara, orang ini yang tidak boleh menggunakan. Tetapi selama pada masa penelitian itu, rata-rata yang saya mendengar informasi itu, silakan semua rata-rata orang menggunakan, malahan membaca doa itu tulisan doa saja mereka menggunakan dengan tulisan aksara Lota. Itu, Bapak, yang saya pada saat saya penelitian, tidak ada yang membatasi menggunakan bahasa aksara Lota itu. Oke.
0: Baik Ibu, satu poin menarik bahwa tadi sempat Ibu katakan bahwa aksara Lota ini digunakan oleh kalangan umum dan dia diwariskan melalui cerita maupun upacara adat dan doa-doa. Jadi sebenarnya bagaimana pola pewarisan aksara Lota dari satu generasi ke generasi berikutnya dan apa perbedaan utamanya dibandingkan dengan pewarisan tradisi lisan?
1: Oke Pak, semasa saya meneliti ya, pada saat itu saya sempat bertanya cara belajarnya bagaimana. Itu biasanya itu pada saat itu duduk santai ya mereka. Mereka duduk santai dan di situ belajar saling belajar antara teman dengan teman duduk santai. Biasanya itu pada saat ibu-ibu mengerjakan sarung. Itu mengerjakan sarung itu sambil mereka belajar tentang aksara Lota. Seperti mereka menyampaikan atau menjelaskan, oh tulisan ini begini. Ada yang pada saat menulis dalam arti sarung. Sarung mereka itu dengan angka, mereka malah menyebutnya dengan huruf-huruf Lota. Jadi pada saat belajar bahasa Lota, aksara Lota itu di mana tidak di akademi, tetapi bukan di dalam satu kelompok belajar, tetapi di dalam rumah-rumah itu biasanya itu saling diajari. Iya. Mama ajarkan anaknya atau bapak ajarkan istrinya atau kakeknya ajarkan ponakannya. Itu cara-cara mereka mentransferkan aksara Lota itu.
0: Baik, Ibu. Mungkin ketika kita membahas aksara Lota tempo dulu, artinya aksara Lota ini begitu lazim ya digunakan di ruang-ruang umum maupun di tempat-tempat keluarga. Dan untuk hari ini sendiri, Ibu, di zaman seperti ini, bagaimana kita memahami aksara lokal yang Lota. Hari ini kita membutuhkan pendekatan ilmiah yang bisa dibilang cukup hati-hati dan bertanggung jawab. Dalam penelitian akademik yang Ibu lakukan, sebenarnya sumber apa yang paling kuat dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mengkaji keberadaan dan fungsi aksara Lota sampai pada hari ini?
1: Oke. Oke, ini ulang lagi Pak. Saya lagi blank ini.
0: Baik Ibu.
1: Ulang-ulang pertanyaan.
0: Nah, kita tahu bahwa memahami aksara lokal hingga detik ini Lota. Membutuhkan pendekatan ilmiah yang hati-hati dan bertanggung jawab. Dalam penelitian akademik yang pernah Ibu lakukan, sumber apa yang paling kuat dan dapat Ibu pertanggungjawabkan untuk mengkaji keberadaan dan fungsi aksara Lota sendiri, Ibu?
1: Ya, oke. Kalau memperkuat saya ya sebagai saya seorang peneliti bahwa saya menemukan bahwa benar ada aksara Lota yang ditemukan banyak sekali di pesisir pantai, di mana saya pernah melihat orang menuliskan bekas aksara Lota itu dituliskan di belakangnya. Ya zaman dulu kertasnya kurang ya. Orang banyak sekali menuliskan aksara Lota itu, tulisan aksara Lota itu di belakang ini daun pintu, di belakang daun jendela, di belakangnya kertas sertifikat atau akte kelahiran. Itu di situ saya menilai bahwa ternyata benar. Dan di situ ada bukti-bukti juga, ada diceritakan bahwa ini ada fotonya, bahwa ini ada ritual ada dulu yang menggunakan bahasa aksara Lota. Dan itu pun saya pernah memegang satu bukti bahwa orang zaman dulu karena dengan keterbatasan kertas mereka menuliskan di daun lontar, sehingga aksara itu disebut dengan aksara Lota. Dan buktinya itu ada, buktinya benar bahwa ini pernah orang zaman dulu itu menuliskan di atas daun lontar. Ini bukti yang pernah saya lihat dan tidak pernah saya hanya cuma mendengar dari mulut ke mulut, tetapi saya menyaksikan langsung bahwa ada buktinya bahwa ada aksara Lota di pesisir pantai Kota Ende.
0: Baik Ibu, tadi Ibu sempat menyinggung soal bukti-bukti keberadaan atau eksistensi aksara Lota. Nah, menurut Ibu sendiri, apa tantangan terbesar dalam meneliti aksara Lota, baik dari sisi ketersediaan naskah, narasumber, maupun bukti-bukti yang tadi sempat Ibu sampaikan?
1: Kalau Pak bertanya begitu, mungkin saya merasa saya harus mengingat kembali masa dulu, masa yang penuh perjuangan, di mana saya harus ada tantangan yang luar biasa. Pasti saya menangis. Tantangan itu yang Bapak tanyakan itu tantangan yang luar biasa, tetapi saya tidak patah semangat. Kenapa? Saya merasa bahwa saya harus mengangkat saya punya budaya ini, saya punya aksara yang sekarang hampir punah, dan itu saya nekat. Dan tantangannya itu luar biasa, banyak orang menantang saya, mengatakan bahwa tidak penting harus diangkat karena itu sudah tidak banyak orang tahu. Tetapi dengan niat saya harus angkat karena saya putri pesisir. Di situ tantangannya itu karena banyak sekali generasi-generasi kita atau orang tua kita yang tidak mengenal aksara Lota, dan pada saat itu segelintir orang saja yang mau belajar tentang aksara Lota, sehingga pada saat saya meneliti itu keterpincangan dalam arti informasi. Tetapi hanya karena dengan nekat niat saya, tapi apapun tantangan saya berjuang, dan alhamdulillah saya mendapatkan informasi yang aktual. Dan banyak sekali ada orang yang lain yang mengetahui sisilah aksara Lota dan orang yang bisa membaca, sehingga saya terampung dengan penelitian pada saat itu. Tetapi pada masa penelitian itu ya dikatakan betul-betul saya harus punya tantangan yang luar biasa, kan banyak ada orang yang menantang sekali dengan penelitian saya itu, Pak.
0: Baik Ibu, mungkin sudah menjadi satu rahasia umum bahwa banyak aksara lokal di Nusantara ini perlahan menghilang seiring perubahan zaman. Dari penelitian Ibu sendiri, pada fase mana sebenarnya pewarisan aksara Lota ini mulai melemah, dan faktor apa yang paling berpengaruh terhadap kondisi tersebut?
1: Melemahnya aksara Lota itu adalah salah satu kurang minatnya generasi. Salah satu saya juga, termasuk saya yang kurang minat ya. Tetapi kalau dilihat itu ada satu kekurangan kita, di mana kita tidak dipahami oleh orang tua kita dulu, untuk bahwa kita harus cinta dengan budaya kita. Itu salah satu kelemahan, sehingga saya tidak menyalahkan generasi ya. Saya merasa menyalahkan orang tua kita dulu, bahwa budaya itu yang awal pertama itu adalah datangnya dari nenek moyang kita dulu. Tetapi dengan perkembangan zaman sudah pergeseran ini, sehingga generasi-generasi yang merasa terlalu penting sehingga tergeser dengan budaya itu. Jadi minatnya untuk mengetahui, untuk mempelajari aksara Lota itu sehingga tidak begitu diminati oleh generasi, sehingga di mana rata-rata hampir orang pesisir itu, orang Ende, tidak mengetahui membaca dan menulis. Dan sekarang yang bisa membaca dan menulis itu saya lihat ya bisa dihitung dengan jari, itu pun harus kita cari betul-betul, dan itu pun orang tua yang sudah benar, yang kelihatan sudah tua sekali. Itu yang buat saya rasa menyesal sekali sebagai generasi atau salah satu putri Ende memiliki satu kebudayaan atau satu aksara yang sekarang semakin ke depannya mulai punah dan mulai hilang lagi. Itu saja, Pak.
0: Baik Ibu, kita tahu di sisi lain belakangan ini aksara Lota kembali dibicarakan di ruang publik, khususnya sempat viral waktu supporter kita Ende, supporter Persi Ende kemarin, Red Boy, sempat membentangkan sebuah spanduk ya yang bertuliskan aksara Lota. Nah, berdasarkan pengamatan Ibu sejauh ini sebagai guru sejarah maupun peneliti aksara Lota, sebenarnya status aksara Lota saat ini apakah sudah berada di ambang kepunahan atau masih memiliki peluang untuk direvitalisasi?
1: Oke Pak, kalau saya lihat itu sudah di ambang kepunahan, tetapi saya bangga ada generasi, satu kelompok generasi yang ingin mengangkat kembali satu aksara yang hampir punah. Dan itu sudah banyak sekali ya, satu kelompok-kelompok di mana kelompok baca ya, ada yang di jalan apa itu sudah mulai belajar membaca aksara Lota. Dan banyak si generasi sekarang itu mereka sudah mulai mereka hanya menunjukkan kepada dunia dunia luar sana atau menunjukkan pada pada dua orang-orang daerah lain bahwa ini memiliki satu aksara Lota. Itu saya mengajukan jempol bahwa ternyata generasi itu punya keinginan yang besar ya untuk mengetahui, untuk mempelajari. Sekarang intinya sekarang itu kita sebagai orang-orang pesisir, kita mendukung anak-anak muda untuk mau belajar dan mempertahankan tradisi yang hampir punah sekarang ini.
0: Bagi Bu, terkait dengan mempertahankan budaya, tepatnya aksara, kita tahu bahwa dunia pendidikan sering dipandang sebagai ruang strategis untuk menjaga keberlanjutan budaya. Nah, Ibu sebagai pendidik, tantangan apa yang paling besar jika aksara Lota ini ingin diperkenalkan atau diintegrasikan ke dalam pendidikan formal?
1: Aduh, saya setuju sekali. Alangkah bagusnya pemerintah mengambil satu bagian dari kurikulum, seperti contohnya muatan lokal ya, di mana dimasukkan dalam kurikulum untuk supaya generasi-generasi bisa memahami apa itu aksara Lota yang sekarang hampir punah. Kita melihat ya orang dari Jawa sana, di Jawa sana itu kita melihat bahwa dalam pelajaran kurikulum itu pasti ada pelajaran bahasa daerahnya. Tetapi kita ende, kita tidak pernah mempunyai, pada kita punya hak loh, kita orang ende itu kita sudah daerah otonom toh. Jadi kita sudah punya hak untuk memasukkan dalam kurikulum itu. Alangkah bagusnya pemerintah mengambil satu bagian untuk memasukkan dalam kurikulum bahwa anak-anak itu harus mengenalkan aksara, salah satu aksara ende. Yang kita lihat ya Pak, dimana kalau orang menggunakan bahasa daerah, bahasa ende, itu dikatakan kurang gaul. Kurang gaul ya. Tetapi kalau kita lihat di Jawa sana, malahan dalam bahasa daerah itu dimasukkan dalam satu mata pelajaran. Diberikan satu mata pelajaran. Kalau kita, alangkah bagus itu kita sudah otonom daerah ya. Kita punya hak, punya wewenang, di mana pemerintah itu disiapkan untuk masukkan dalam satu kurikulum dalam muatan lokal untuk mengenali aksara Lota tadi, sehingga generasi kita itu mencintai budaya kita, generasi itu mengetahui bahwa oh, kita punya aksara dan kita tidak akan hilang aksara kita itu, dan kalau kita keluar sana kita akan bangga bahwa kami ende punya aksara. Tidak sama, tidak semuanya daerah-daerah lain, kita bangga Pak. Saya bangga seorang putri bahwa seorang putri ende saya memiliki punya aksara. Ada daerah lain yang mungkin kemungkinan ya, saya tidak tahu ya, kemungkinan tidak memiliki aksara, tapi ende memiliki aksara. Tapi alangkah bagusnya itu saya sebagai peneliti dan seorang guru mengharapkan pemerintah untuk bisa masukkan dalam satu kurikulum muatan lokal. Baik. Itu saja Pak.
0: Baik, Ibu, mungkin sebagai penutup dialog kita di siang hari ini, jika harus memilih satu langkah paling penting dan realistis berdasarkan penelitian Ibu sendiri, apa prioritas utama yang harus dilakukan untuk menjaga aksara Lota agar tetap hidup sebagai pengetahuan dan identitas budaya kita di ND ini, Bu?
1: Oke, Pak, menarik nih. Untuk dipertahankan, dilestarikan, tanamkan kepada anak-anak bahwa kita punya budaya, cinta budaya. Dan harapan saya, alangkah bagusnya kita orang ende ini, kota ende ini besar Pak, besar sekali. Setiap jalan itu, ya harapan saya, yang selalu saya gaungkan, alangkah bagusnya kita petik dari kota-kota besar sana, seperti Malioboro. Dia, nama jalan itu dia tetap dengan tulisan, dengan huruf Palawa. Alangkah bagusnya, seperti jalan masjid, kita tuliskan juga dengan huruf aksara Lota. Jalan Mahoni, kita tuliskan juga dengan aksara Lota. Rumah makan si A, tuliskan dengan aksara Lota juga. Jadi ada dua tulisan, tulisan Latin dengan tulisan aksara Lota. Di situ menggambarkan bahwa kita orang ende memiliki aksara Lota. Dan contoh juga di sekolah, kalau di sekolah semua ruangan itu ditulis dengan aksara Lota juga. Contohnya ruangan perpustakaan dituliskan dengan aksara Lota. Ruangan BP, sekolah-sekolah, nama-nama sekolah, Atau juga ini yang saya menarik juga yang inginkan saya bahwa contohnya kita ini melestarikan ya, supaya kita mengenal kembali dan anak-anak mencintai. Contohnya sekarang lagi acara, setiap acara pernikahan pasti ada souvenir ya Pak ya. Alangkah bagusnya di souvenir itu ucapan terima kasih ditulis dengan aksara Lota. Undangan pernikahan alamatnya ditulis dengan aksara Lota. Menarik tidak? Cantik tidak? Bahwa kita bangga. Itu salah satu keinginan saya, dan itu pun sering saya mengharapkan pada pemerintah. Ya, kita mau mengenal kepada dunia luar, kepada orang pendatang, bahwa kita memiliki aksara Lota. Apalagi di Dermaga IP dan Dermaga Indah, tulislah aksara Lota. Bahwa, oh, orang masuk pendatang, bendara udara, oh, ternyata Inde punya aksara, satu aksara yang disebut dengan aksara Lota. Itu, Pak.
0: Baik, terima kasih Ibu atas penjelasan dan refleksi yang sangat berharga di Bincang Budaya siang hari ini. Sayang, waktu kita, kebersamaan kita, maksud kami, terbatas di waktu yang tidak cukup panjang, Bu. Jadi, terima kasih sudah membersamai kami di Bincang Budaya Pro 1 RRI Indes siang hari ini, Bu.
1: Oke.
0: Baik, semoga dialog ini memperkaya pemahaman kita tentang aksara Lota sebagai bagian dari warisan budaya tulis yang ada di Indes.
1: Iya, Pak.
0: Ya, baik. Terima kasih, Bu.
1: Sama-sama.
0: Dan dengar demikian perbincangan kita dalam Bincang Budaya Pro 1 RRI ND di siang hari ini. Tetap bersama kami karena sesaat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda Warta Berita Daerah. Jadi selamat siang dan sampai jumpa.
2: Demikian acara Bincang Budaya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di episode

0: Selain Danau Kelimutu, Kabupaten ND ternyata memiliki kekayaan budaya yang tidak dimiliki oleh daerah lain di Nusa Tenggara Timur.
1: Wow.
0: Apakah itu? Itu adalah Aksara Lotal.

adalah aksara asli masyarakat suku India bagian pesisir yang merupakan aksara turunan dari aksara Bugis. Penamaan aksara Lota itu sendiri dikarenakan pada masanya tulisan-tulisan ini ditulis dalam media daun lontar. Menurut para peneliti, aksara Lota masuk ke India sekitar abad ke-16 semasa pemerintahan Raja Goa ke-14 Imangrangi Daeng Mandrabia. Walaupun turunan aksara Bugis, aksara Lota memiliki beberapa perbedaan, seperti perbedaan jumlah dan beberapa karakter huruf yang tidak dimiliki oleh aksara Bugis, begitupun juga sebaliknya. Aksara Lota memiliki 26 huruf, sedangkan aksara Bugis memiliki 24 huruf. Ada 8 huruf aksara Lota yang tidak terdapat dalam aksara Bugis, dan sebaliknya ada 6 huruf aksara Bugis yang tidak terdapat dalam aksara Lota. Ingin menambah pengetahuan kamu? Dengarkan terus Radio Republik Indonesia.

Selamat siang saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRIND di Senin 8 Juni 2026 dengan sari berita. DPRD dan warga bergotong royong buka akses jalan antar desa di Kecamatan Nangaroro. Dandim 1602ND perkuat sinergi lintas sektor bersama saya Rian Hidayat, inilah berita selengkapnya.

0: Berita pertama pendengar, warga desa Woebutu dan desa Degalea di kecamatan Nangaroro, Gotong Royong membuka akses jalan antar desa yang selama ini menjadi harapan masyarakat untuk meningkatkan konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah. Selengkapnya, Ferry Soo melaporkan.
1: Sebab akses jalan ini lebih mempersingkat dari daerah-daerah sekitarnya untuk menuju ke Nangaroro.
2: Semangat gotong royong ditunjukkan masyarakat Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo. Bersama anggota DPRD Kabupaten Nagekeo, Fabianus Mana, warga Desa Woebutu dan Desa Degalea, bahu-membahu membuka akses jalan antar desa yang selama ini menjadi harapan masyarakat untuk meningkatkan konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah. Pembukaan jalan tersebut dilakukan sebagai upaya mengatasi keterisolasian sejumlah wilayah yang selama ini mengalami keterbatasan akses transportasi. Dengan dukungan masyarakat dan bantuan alat berat berupa ekskavator, proses pengejaran jalan sepanjang kurang lebih 8 km dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efektif. Fabianus Mana mengatakan bahwa infrastruktur jalan merupakan kebutuhan mendasar masyarakat karena berperan penting dalam memperlancar mobilitas warga serta distribusi hasil pertanian dan perkebunan. Menurutnya, akses jalan yang memadai akan membuka peluang yang lebih besar bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan dan mengembangkan potensi ekonomi desa.
1: Bersama masyarakat baik Degalea maupun Woebutu secara bergotong royong untuk membuka akses jalan untuk menjawab kebutuhan mereka dalam hal peningkatan ekonomi, antara lain kopi, cengkeh, vanili, kemiri. Sebab akses jalan ini lebih mempersingkat dari daerah-daerah sekitarnya untuk menuju ke Nangaroro, Ende.
2: Selain mendukung aktivitas masyarakat, jalan dibuka tersebut juga diharapkan menjadi akses strategis dalam menunjang operasional Koperasi Desa Merah Putih yang akan hadir di desa-desa sekitar. Kehadiran koperasi diyakini dapat memperkuat pemasaran hasil pertanian dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat setempat. Wilayah Kecamatan Nangaroro dikenal sebagai salah satu daerah penghasil berbagai komoditas perkebunan seperti kemiri, cengkeh, pala kakao, dan hasil pertanian lainnya. Dengan terbukanya akses jalan antar desa, masyarakat berharap distribusi hasil komoditas menjadi lebih lancar, biaya transportasi dapat ditekan, dan perekonomian warga semakin berkembang di masa mendatang. RRI NDVRI Soo melaporkan.
0: Informasi berikutnya pendengar, Komandan Kodim 1602 ND yang baru komitmen perkuat sinergi lintas sektor dan pembinaan teritorial. Laporan Nikolaus Makumeli.
3: Komandan Kodim Dandim 1602 ND yang baru, Letkol Infantri Nugroho Susanto SIP menegaskan komitmennya memperkuat pembinaan teritorial dan sinergi lintas sektor setibanya di Kabupaten ND Sabtu 6 Juni 2026. Letkol Infantri Nugroho Susanto bersama Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Cabang 13 Dim 1602 ND, Heni Fitria Nugroho tiba di ND dan disambut jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan dilanjutkan dengan tradisi penerimaan satuan di Makodim 1602 ND. Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati Ende Dominikus Minggu Mere, Wakil Ketua DPRD Ende Flavianus, Kapolres Ende, AKBP Yudi Franata, Ketua Pengadilan Negeri Ende, Anak Agung Ngurah Budi Darmawan, unsur Forkopimda, pejabat instansi vertikal, serta keluarga besar Kodim 1602 Ende. Dalam sambutannya, Letkol Infantri Nugroho Susanto menekankan pentingnya kolaborasi antara TNI, pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat dalam mendukung stabilitas wilayah serta pembangunan daerah. Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan tugas satuan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan personil, tetapi juga disiplin, soliditas internal, dan kemitraan yang kuat dengan seluruh pemangku kepentingan. Ia juga mengingatkan seluruh prajurit dan aparatur di lingkungan Kodim 1602 ND agar menjalankan tugas secara profesional, menjaga integritas, serta menghindari berbagai bentuk pelanggaran yang dapat mencoreng nama baik institusi.
4: Saya juga ke depan untuk program kita akan kita sinkronisasikan sama pemerintah daerah. Ada beberapa program ke depan yang akan kita bangun seperti jembatan maupun operasi Merah Putih, nanti terus kita tingkatkan kepada pemerintah daerah.
3: Kehadiran Letkol Infantri Nugroho Susanto diharapkan membawa energi baru dalam pelaksanaan pembinaan teritorial, memperkuat kemanunggalan TNI dan rakyat, serta meningkatkan kerjasama lintas sektor untuk mendukung keamanan dan pembangunan di Kabupaten Ende. RRI Ende Nikolaus Makumeli melaporkan.
0: Penertiban pedagang di Pasar Mungawani merupakan langkah bijak pemerintah daerah dalam menata kebersihan kota. Laporan Rufinus Bula.
5: Penertiban pedagang di Pasar Bungawani Ende merupakan langkah bijak pemerintah daerah dalam menata kebersihan kota. Hal tersebut disampaikan Haji Jamal Humri, salah satu tokoh masyarakat yang berdomisili di sekitar kawasan pertokoan Pasar Bungawani Ende. Haji Jamal menilai langkah penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende merupakan kebijakan yang baik untuk menjaga kebersihan dan ketertiban kota. Menurut Haji Jamal, masyarakat perlu mendukung kebijakan pemerintah daerah karena penataan pasar menjadi salah satu aspek penting dalam menciptakan keindahan kota.
6: Semua tujuannya baik. Bagi warga masyarakat, kita berkewajiban untuk mendukung setiap langkah-langkah kebijakan yang untuk pertama memajukan daerah kita. Karena kita tidak hanya penduduk, tapi kita khawatirkan misalnya ada pendatang dari luar kota. Ketika nanti datang menilai atau melihat hal-hal yang kurang pas seperti itu kan, tapi kurang bagus juga bagi kita.
5: Ia mengatakan kebersihan dan ketertiban harus menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Namun demikian, Haji Jamal mengaku masih prihatin dengan kondisi di kawasan pasar pada sore hingga malam hari. Ia menyoroti masih adanya pedagang ikan yang membuang limbah langsung di badan jalan sehingga menimbulkan bau tidak sedap terutama saat musim hujan tiba. Sebagai warga yang tinggal di sekitar kawasan pertokoan, dirinya berharap pengawasan terhadap kebersihan pasar terus ditingkatkan. Ia juga meminta masyarakat mendukung langkah kebijakan Bupati Ende demi menciptakan lingkungan pasar yang bersih, tertib, dan nyaman. Kebijakan tersebut dinilai mampu mengembalikan fungsi fasilitas umum sekaligus mengurangi kemacetan di kawasan pasar dan pusat pertokoan. RRI Ende Rufinus Bula melaporkan.
7: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI Ende.
0: Berita berikutnya, pendengar, Dinas Perikanan Kabupaten Lembata mulai memperketat pengawasan bantuan dan distribusi BBM subsidi bagi para nelayan setempat. Langkah ini dilakukan melalui optimalisasi pendataan kartu elektronik Ekosuka demi mewujudkan keadilan akses bagi para pelaku perikanan. Selengkapnya laporan Ricardus Kota.
8: Dinas Perikanan Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur terus memacu validasi data nelayan dan pelaku perikanan melalui program Kartu Elektronik Kartu Usaha Kelautan dan Perikanan atau Ekosuka. Sejak diluncurkan per 1 Juni lalu, sebanyak 1.200 kartu Ekosuka telah dibagikan secara simbolis kepada para pelaku usaha perikanan di Lembata. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lembata, Hadi Umar, menyatakan hingga saat ini tercatat 3.311 pelaku perikanan yang terintegrasi dalam portal Satu Data Kementerian Kelautan dan Perikanan. Data ini bersifat dinamis dan akan terus diperbarui oleh petugas penyuluh di lapangan. Menurut Hadi Umar, kartu Ekosuka menjadi kunci utama nelayan untuk mendapatkan keadilan akses bantuan, termasuk distribusi BBM bersubsidi.
9: Kegunaan tadi kita sudah sampaikan, bahwa dengan memiliki kartu Ekosuka, mereka bisa mengakses bantuan. Baik dari APBN, dari pemerintah pusat maupun dari aspirasi DPR. Yang kedua, mereka bisa, yang paling penting sekarang adalah menggunakan kartu Ekosuka untuk mengantri BBM, Pak. Khusus nelayan kita hari-hari ini itu terjadi antrian yang luar biasa. Nah, kalau semua khususnya BBM-nya bagus, mereka keluar melaut, punya hasil tangkapan yang banyak, tentu kesejahteraan mereka akan meningkat, Pak.
8: Untuk mengantisipasi penyalahgunaan BBM bersubsidi di lapangan, Dinas Perikanan Lembata juga menerapkan aturan tegas. Selain kartu Ekosuka, nelayan diwajibkan membawa kartu keluarga saat membeli BBM di SPBU guna memastikan verifikasi data sesuai dengan identitas asli dan mencegah praktik mafia atau salah sasaran. Melalui program ini, pemerintah daerah berharap seluruh nelayan tangkap, pembudidaya, serta pemasar ikan di Lembata dapat segera terdata, sehingga bantuan yang disalurkan dapat tepat sasaran dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. RRI Ende Ricardus Kota melaporkan.
0: Berita terakhir, pendengar, pemerintah Kabupaten Lembata menetapkan penerima elektronik kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan Ekosuka berdasarkan kategori nelayan guna memastikan penyaluran program berjalan tepat sasaran. Laporan Su Imam.
10: Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lembata, Hadi Umar, mengatakan penetapan penerima elektronik kartu pelaku usaha dan kelautan dilakukan melalui 3 kriteria berbeda. Kriteria tersebut meliputi nelayan utama atau nelayan penuh, nelayan sambilan utama, serta nelayan sambilan tambahan. Menurutnya, pengelompokan penerima kartu diperlukan untuk memperoleh data nelayan yang lebih akurat dan terukur. Data tersebut menjadi dasar dalam penyusunan program pemberdayaan dan penyaluran bantuan sektor perikanan secara berkelanjutan.
9: Jadi kami di Dinas Perikanan itu punya basis data yang kami update setiap tahunnya. Nah, itu setahun kami turun dan mengambil data untuk kami konsolidasikan dengan data-data yang dimiliki oleh teman-teman penyuluh perikanan. Prinsipnya data-data yang ada itu semuanya valid.
10: Kartu e-Kusuka merupakan identitas resmi pelaku usaha kelautan dan perikanan yang terintegrasi dalam sistem nasional. Melalui kartu tersebut, nelayan dapat terdata dan berpeluang mengakses berbagai program pemerintah yang tersedia. Ditambahkan, penetapan 3 kategori penerima e-Kusuka diharapkan mampu memperkuat basis data nelayan di Kabupaten Lembata. Langkah itu juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pelayanan dan pemberdayaan.
0: Pendengar, demikian warta berita daerah dalam Florata siang ini. Untuk informasi lainnya Anda bisa kunjungi laman resmi kami yakni rri.co.id. Saya Aryan Hidayat mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tapi tetap bersama kami pendengar, karena saat lagi rekan kami Angela But akan menemani Anda dalam Florata sore ini. Saya Aryan Hidayat dan juga operator ada Budi Antonio undur suara dari ruang dengar Anda. Selamat siang, ciao.

Kabupaten ND, Flores, Nusa Tenggara Timur yang paling terkenal adalah Danau Kelimutu. Danau Kelimutu terkenal karena menjadi gambar pada mata uang pecahan Rp5.000. Hingga kini, Danau Kelimutu pun masih populer karena keajaiban yang dimilikinya bisa berubah warna. Sahabat kreatif, sebelum mengunjungi Danau Kelimutu, ketahuilah dulu sejumlah fakta tentang Danau Kelimutu. 1. Nama tiga danau. Danau Kelimutu memiliki tiga danau yang bernama Tiwu Atambupu, Tiwu Nuwamuri Koopai, dan Tiwu Atapulong. 2. Danau Kelimutu berubah warna. Sejak tahun 1915 hingga

2011, Danau Kelimutu tercatat telah berubah warna sebanyak 44 kali. Danau yang paling berubah warna adalah Tiwu Atapolo. 3. Penyebab perubahan warna. Perubahan warna Danau Kelimutu diduga karena perubahan gas gunung api. Selain itu, diperkirakan juga karena zat besi dalam fluida yang menghasilkan warna merah dan coklat tua. Sementara warna hijau disebabkan biota alam yang berada di dalam danau. 4. Terakhir meletus. Danau Kelimutu terakhir kali meletus pada tahun 1968. Sementara perubahan warna pertama kali setelah

negara dari benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Sudah tahu segala sesuatu tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di Pro 1 RRI ND. Tidak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal mengajak Anda untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang sepak bola, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan bergabung secara live setiap hari di Pro 1 RRI ND. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan juga laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

saya, Presiden Klub Persebat Alembata, dengan ini memberikan apresiasi kepada RRI ND atas komitmennya menyiarkan pertandingan Piala Dunia tahun 2026. Langkah ini menjadi kemajuan luar biasa bagi dunia penyiaran, memastikan masyarakat di wilayah Flores dan sekitarnya tetap dapat menikmati euforia olahraga terbesar di dunia secara merata. RRI ND sangat membantu para pecinta sepak bola di Nusa Tenggara Timur, khususnya di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, yang mungkin memiliki keterbatasan.

0: Pinjam duit lagi enggak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tanganmu, karena kebaikan adalah keikhlasanmu.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Cinta dangdut siap digoyang di sore hari. Kami temani waktu santai Anda bersama Rodangdut. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI ND. Deretan lagu dangdut terbaik dari yang klasik sampai yang lagi hits siap menghibur Anda, menemani dan bikin suasana makin hidup. Rodangdut. Dangdut adalah kita. Bukan sekedar musik, tetapi juga teman setia di sela aktivitas Anda. Catat waktunya. Setiap hari dari pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah sampai pukul 16 di Pro 1 RRI ND. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Goyang asik, inspirasi untuk kita semua. Pro Dangdut, Dangdut adalah

0: pencinta dangdut, sesaat lagi Pro Dangdut akan hadir untuk Anda.
1: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar RRI dimanapun berada, selamat sore untuk Anda yang tetap setia bersama kami di 100,5 FM. Senang sekali ya, di sore hari ini saya Angela Butt kembali hadir ke ruang dengar Anda untuk menemani Anda di Florata sore ini hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Ya pendengar, senang sekali di sore hari ini kembali di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk menemani Anda di sore hari ini dengan lagu-lagu dangdut ya. Apalagi sore hari ini di kota ND sedang cerah-cerahnya. Sambil menantikan dan juga yang ingin bergabung ya, boleh juga untuk request lagu kesukaan Anda di sore hari ini. Tentunya boleh langsung saja di line telepon Pro 1 RRI ND 0821-4451-1957 ataupun di line WhatsApp kami 0821-387-8786. Iya pendengar, bagi yang mau bergabung boleh sekali langsung saja ya. Kita sudah ada penelpon yang masuk di line WhatsApp juga nih. Ada Kakak Husem Tau. Kita coba sapa dulu ya pendengar. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Halo, selamat sore. Assalamualaikum.
1: Ya, sama Oma Deva di Jakarta.
0: Oma Deva, selamat sore Oma.
1: Ya, selamat sore juga.
0: Oma Deva, ya, bagaimana kabar hari ini Oma?
1: Ya, Jakarta sangat panas, panas banget.
0: Panas banget, iya. Di sore hari ini minta lagu apa nih Oma Deva?
1: Lagu Selendang Biru.
0: Selendang Biru, nyanyinya... Lagunya dari siapa nih Oma Deva?
1: Ya Oma lupa nih. Yang penting
0: Selendang Biru ya. Oke.
1: Jawa
0: sih. Salamnya untuk siapa nih Oma?
1: Ya pertama-tama untuk Mbak Angel, selamat bertugas sama operatornya. Semoga sehat selalu. Untuk teman-teman

0: pendengar RRI Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik.
0: Untuk Mbak Angel, selamat sore, terima kasih.
1: Terima kasih kembali Oma Deva. Salam hangat dari ND ke Jakarta sore hari ini. Selendang biru nanti kami akan hadirkan ya. Ya, pendengar dimanapun berada, kita beralih ke line telepon. Ada siapakah dia? Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Dengan Bunda Ima ya ini ya.
2: Bunda Ima.
1: Bunda Ima, bagaimana Malinnya kabar?
2: Dengan siapa nih?
1: Masa tak tahu Bunda siapa yuk?
2: Ada Kristin.
1: Dengan Angel Oma.
2: Oh, ada Angel. Mm-hmm. Soalnya belum bisa pantau, ada Angel minta maaf ya.
1: Oh, begitu.
2: Makanya.
1: Berarti sekarang di Maumere belum bisa pantau ya Bunda Ima?
2: Iya, kalau Pro 3 bisa.
1: Mm-hmm. Tapi kalau
2: RRI-nya bisa, untuk ND-nya belum bisa.
1: RRI digital juga tidak bisa, Bunda?
2: Ya, digital kecuali ada pulsa data deh.
1: Oh, begitu. Oke deh, siap. Mungkin karena
2: maaf ya.
1: Tidak apa nih, Bunda Ima. Untuk lagunya
2: apa? Lagu apa, Mas, yang ini?
1: Untuk lagu sore hari ini, request saja Bunda, mau lagu apa?
2: Oh, kalau gitu ya yang gampang-gampang saja, Suara Hati dari Ida Laila.
1: Suara Hati Ida Laila.
2: Iya.
1: Oke, salamnya untuk siapa nih Bunda?
2: Oke, salam-salamnya buat adik Angel, buat operatornya, dengan ucapan selamat siang, selamat siang atau selamat siang menjelang sore. Salam sehat dan selamat bertugas. Tuhan memberkati. Ada Oma Jeril, ada Putra Mus, ada Om Papi, ada Bapak Mana, Bapak Ingrid, Bapak Maxi. Selamat sore. Ada Mbak Nursia, ada Ade Yeri, ada Marcel. Selamat sore. Ada Bunda Yuli, Mama Oce, ada Bang Nasrun. Kan di sini ribut, ada Angel masih dengar musik sambut baru kemarin.
1: Iya Bunda, bagaimana?
2: Ada Bang Nasrun ya, Putra Tengah, Bang Lei, Oma Deva, Bunda Wigati, Bang Andi, Adek Puja, Bang Angki, terus Adek Palma, Adek Ramla. Selamat sore dan semua teman-teman yang ada di Maumere, selamat sore semua. Buat adik Angel, terima kasih, selamat sore.
1: Terima kasih kembali Bunda Ima, selamat sore, salam hangat dari Indi ke
2: terima
1: Kota
2: kasih,
1: Maumere. Siap, selamat sore, salam hangat juga untuk keluarga ya Bunda, sehat-sehat di sana. Oke, pendengar dimanapun berada yang tentunya tetap setia ya bersama Pro 1 RRI ND sore hari ini. Kita ke penelpon selanjutnya. Halo, selamat sore.
3: Selamat sore, Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
3: Jawa Timur bergoyang.
1: Jawa Timur bergoyang. Selamat sore. Bagaimana kabar Jawa Timur?
3: Kabarnya baik, cuaca lagi panas membara.
1: Panas membara, didinginkan dengan lagu Dangdut sore ini ya.
3: Iya betul.
1: Dengan Mas Galuh ya ini ya.
3: Iya betul dong Mbak.
1: Halo Mas Galuh.
3: Ini adalah perawan desa.
1: Perawan desa, oke.
3: Dari Mansur.
1: Perawan desa dari Mansur S. Salamnya untuk siapa nih Mas Galuh?
3: Ya salamnya untuk perawan desa dari Kalimantan, Sayang Kusari yang ada di Banjarmasin. Semoga selalu bahagia dan tetap tersenyum dan sehat selalu.
1: Amin.
3: Ada Mama Dita, ada Ramla, ada Opalodes, ada Bang Marsha dan semua yang lagi monitor. Buat yang siar, terima kasih. Mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga. Terima kasih, selamat sore.
1: Terima kasih kembali untuk Mas Galuh. Salam dari Andy ke Jawa Timur. Ya, pendengar dimanapun berada, kita akan hadirkan dulu ya beberapa nomor lagu. Sebelumnya ada penelpon yang masuk lagi. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita dengan Bapak Marcel ya ini ya.
4: Benar, banyak ribuan kali.
1: Ribuan kali. Baik, selamat sore Bapak Marcel. Bagaimana kabar sore hari ini?
4: Sore juga Nona Angel yang paling cantik di dunia ini.
1: Nanti saya terbang loh Bapak Marcel. Oke, Bapak Marcel, sore hari ini minta lagu apa nih?
4: Kalau lagunya Bapak Asmara Kelapa Muda.
1: Lagunya?
4: Judulnya Asmara Kelapa Muda.
1: Asmara Kelapa Muda. Ada ya, Bapak Marcel ya?
4: Iya ya.
1: Oke, salamnya untuk siapa?
4: Kalau lagunya untuk semua pendengar Pro 1 RRI ND, dari yang tertua sampai yang termuda, dari laki-laki sampai ke perempuan. Khususnya untuk Nona Enje yang paling cantik dan operatornya, semua kru Pro 1 RRI ND, dari yang tertua sampai yang termuda, dari laki-laki sampai ke perempuan. Terus untuk petugas di pemancar sana, semoga sehat selalu dan bahagia selalu. Terus untuk salamnya untuk Ade Yeri di Detu Elu, Papi di Bolowaru, Oma Ceri di Bonawa, Yuli di Dolok, Maxi di Dona, Oris di KM4, Opa de Lordes di Kalimati, Putra Mus bersama Rambla di Buton sana. Terus untuk Bang Sipri, Rehan, Bapak Manda, Bang Sirfas, Mama Uce di Bukittangor, Nursia di Maumbawa, Yanti di Wolowea, Ayu di Mbai, Bunda Ima di Maumere, Ade Nano, Lydia, Nona Olin, Mama Andi, Nita Maumere, Mama Andi Maumere, terus Ibelis di Nita Maumere, terus untuk Bang Jabok di Talibura, Bang Hosen, Nasrun di Sulawesi Tengah, Puja di Bentuni Papua, Tete Dinda di Bogor, Wiga di Wonosobo, Marina di Tambua, Sicilia di Kupang, Emi Grote, terus untuk Sari di Kalimantan Selatan, terus untuk Banggalu di Jawa Timur. Singkatnya semua pendengar Pro 1 RRND dimanapun berada, okay. Salam kenal, salam kompak selalu. Siap. Jalur kembalikan ke ND dengan hormat. Semoga Nona Angel paling cantik dan rezeki semakin bertambah. Amin. Semoga bahagia selalu.
1: Doanya juga kembali ke Bapak Marcel, rezekinya lancar, sehat-sehat terus, dan apapun yang dikerjakan ya, semoga berjalan lancar. Oke, kita ke penelpon selanjutnya. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
5: Dengan Nursia di Maumbawa, Pak Injil.
1: Hai Kakak Nursia, gimana kabar di Maumbawa sore hari ini?
5: Aduh, kabarnya lagi kipas-kipas ini, gak ada AC-nya ini.
1: Coba AC-nya AC alami saja, keluar rumah ada angin sepoi-sepoi ya.
5: Rasanya mau lari ke RRIN, tapi sayang sekali gak bisa diterbangin.
1: Atau kita menikmati angin di udara saja ya, Kakak Nurs ya.
5: Bagaimana kalau saya minta lagu Lilin Tertib Badai biar dingin toh?
1: Oke, judulnya apa nih Kakak Nurs ya?
5: Lilin Tertib Badai dari Siti Badriah.
1: Angin?
5: Lilin Tertib Badai dari Siti Badriah.
1: Oh, Lilin Tertib Badai.
5: Oh, Lilin Tertib Badai
1: dari Siti Badriah.
5: Ya, lilin Tertib Badai.
1: Oke, okay, sudah.
5: Iya, yang pertama buat Mbak Angel bersama operator, sama petugas, semua semangat dan selalu sukses. Mudah-mudahan RRI selalu jadi darah.
1: Amin.
5: Buat Bang Marcel, Om Depa.
1: Oke.
5: Sama siapa tadi aku lupa ya pokoknya yang sudah bergabung tadi.
1: Ada Mas Galu, ada Bunda Ima, Bapak Marcel, Oma Deva.
5: Assalamualaikum juga untuk Pak Ustadz Abdullah, Bapak Manda, ada Bapak Dimas, ada Mas Tonton, ada Putra Mus, Bapak Meli bersama keluarga. terus ada Mbak Ramla juga, Mamiku, Mamiku di Bolowea, ada Oma Ceri di Bonawa, Kak Orin, ada Kak Maxi, ada Bapak Asri di Wonolulu, Mama Ciza di Nanganesa, terus ada Mama Oto di Bukutangor, Bapak Inggris, Bu Servas, Bu Fitri, ada Bu Rehan, ada Mbak Endang, Mbak Eta, ada Mbak Viola, ada Bu Agus, ada Mbak Puja, ada Om Markus di Mokwiri, ada Bu Riko, ada Mbak Lydia, ada Mama An, ada Mbak Fia, ada Mbak Ati, ada Mbak Ida, ada Bu Nano, ada Bu Yeni, terus ada Bu Papi di Wolomoro, dan spesial buat Kak Randi yang ada di Adonara, semoga cepat sembuh. Dan buat Mbak Ingo, terima kasih, selamat sore.
1: Terima kasih kembali Kakak Nursya, salam hangat ya dari kami yang bertugas, saya Angel Lambut dan juga operator studio ada Om Mbak Isareng. Baik pendengar dimanapun berada yang tetap setia bersama Pro Saterari Ende tentunya di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Untuk lagu-lagunya saya akan hadirkan ya. Saya juga titip salam ada Kakak Melinda, terus ada Kakak Rensi, ada Kakak Hilda, Kakak siapa juga ya ini ya, selamat sore semuanya yang sedang pantau juga di live TikTok saya di sore hari ini. Salam hangat dari kami yang bertugas ya, semoga sehat selalu. Oke pendengar, kita hadirkan dulu beberapa nomor lagu untuk Anda. Tetap setia bersama Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: cakap. Duhai si adik yang cantik, mau enggak sih jadi pacarnya abang?
1: Apaan sih? Gak sopan banget.
2: Kalau marah sama cantik,
0: hey.
3: Doni,
0: Bu Nurul.
3: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
0: Hah, pelecehan? Kan aku nggak nyolek-nyolek, Bu.
3: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
0: Apa?
3: Minta maaf sama Raisa sekarang.
0: Ya, Bu.
2: Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.

0: HP terus. Kita kan lagi ngumpul. Egois banget sih.
1: Apakah kamu suka fokus bermain gadget saat berkumpul dengan teman-temanmu? Atau kamu suka tidak peduli dengan lawan bicaramu dan fokus pada hal lain? Lalu, kamu sering dianggap egois karena sikapmu itu? Berarti kamu termasuk seseorang dengan sikap selfish. Selfish adalah istilah kekinian yang merujuk pada sikap egois seseorang yang perhatiannya terpaku pada gadget atau hal lain, padahal saat itu sedang berkumpul bersama beberapa orang. Apakah kamu memiliki sikap

negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan

makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan

0: Pun berada masih bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Ada lagu dari Siti Badriah Lilin, Tertiup Badai. Bikin suasana makin merana ya pendengar. Kita ke penelpon selanjutnya. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore Dangdut adalah kita.
0: Selamat sore juga Oma Cheryl. Bagaimana kabarnya Oma?
1: Puji Tuhan, kabar Oma baik dan sehat selalu. Bagaimana kabar kembali?
0: Saya juga sehat Oma, puji Tuhan ya, sehat terus. Oma Cheryl minta lagu apa sore hari ini?
1: Oma mau minta lagu yang judulnya Bisik-bisik tetangga.
0: Bisik-bisik tetangga. Oke, okay, Oma. Boleh dong Oma. Lagunya untuk siapa Oma? Tetangga sebelah kah?
1: Pertama untuk anak Indah bersama operator yang lagi bertugas. Selamat sore, selamat bertugas. Semoga semangat selalu, Tuhan memberkati.
0: Amin.
1: Untuk teman-teman, Bunda Ima, Ima Umi. Selamat sore Bunda, terima kasih salamnya. Jema Mary juga, Bunda Lavidian, anak Olin, Bang Nano, Bang Jabok, Bang Aldo. Untuk Yeri, Ida, semuanya selamat sore. Marcel, selamat sore. Untuk Bapak Faras di Bomba, selamat sore. Ayu di Mbai. Untuk Putramu, Nona Nurkia, Bapak Manda, Bapak Ustadz Abdullah sekeluarga, Bapak Soto, Bapak Indri, Bapak Serpas, Mama Yanti, Mama Oce, Mama Ciko, Mama Ino, selamat sore. Untuk Oma Deva, untuk Nona Ramla, Nona Sari, Bang Galus, selamat sore, Bung Andi, Bung Angki, untuk Opa Delordes di Kalimati, Bung Pati di Walawaru, Bung Masi di Indona, Bung Uris di Kilometer 4,
0: iya.
1: Opa Ceri di rumah yang lagi dengar Radio Pro 1, Jili di Dolok, dan semua pendengar setia Pro Dangdut yang lagi pantau sehari ini.
0: Baik.
1: Selamat sore semuanya, selamat mendengarkan.
0: Oke, Oma Cheryl, selamat sore kembali.
1: Nona Angel.
0: Sama-sama Oma, selamat sore. Salam hangat untuk sekeluarga ya Oma. Baik, untuk pendengar RRI dimanapun berada yang tentunya masih terus bersama kami ya di sore hari ini. Baik yang di streaming kamerari.co.id maupun di aplikasi kami RRI Digital. Apapun yang dilakukan sore hari ini, semoga tetap semangat. Kita ke panelpon selanjutnya. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Halo, selamat sore. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Sari di Banjarmasin, Mbak Injil.
0: Halo, Kakak Sari, Banjarmasin.
2: Iya.
0: Bagaimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya, baik. Oke, salam hangat dari Ende ya, Kota Banjarmasin.
2: Iya.
0: Kakak Sari minta lagu apa sore hari ini?
2: Lagunya Cinta Tiada Akhir dari Manis Manja Group.
0: Cinta Tiada Akhir.
2: Iya.
0: Manis Manja Group. Oke, salamnya untuk siapa?
2: Salamnya buat Mas Galuh, buat Bang Marsya juga, buat Mama Dipa, buat Yeri juga, buat Bang Sitri, buat semuanya aja. Buat Pak Ibu, makasih atas waktunya. Selamat sore.
0: Baik, terima kasih untuk Kakak Sari dari Banjarmasin. Suaranya sangat merdu sekali ya. Untuk Kakak Sari, terima kasih. Dan juga salam hangat dari Kota Ende. Baik pendengar dimanapun berada yang tentunya tetap setia bersama Pro Satriari Ende ya. Bagi yang ingin bergabung ya pendengar, bisa melalui line telepon 0821-4451-1957 ataupun bisa meninggalkan pesannya melalui line WhatsApp Pro 1 RRI ND itu 0821-3878-8786 untuk Anda yang ingin bergabung ya di kesempatan sore hari ini. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
3: Halo, selamat sore Nadu adalah kita.
0: Selamat sore kembali, dengan siapa di mana?
3: dengan Mama Hilda di Nangansa.
0: Mama Hilda Nangansa. Mama Hilda, bagaimana kabar sore ini Mama?
3: Puji Tuhan, baik Kaca.
0: Baik, terima kasih. Mama Hilda minta lagu apa sore hari ini?
3: Kalau bisa Indah Pada Waktunya.
0: Indah Pada Waktunya. Ini dari ini ya, Dewi Persik.
3: Iya kakak. Iya.
0: Dari Dewi Persik. Oke, salamnya untuk siapa nih, Mama Hilda?
3: Oke, pertama buat kakak yang lagi bertugas dan buat anak-anakku yang lagi istirahat siang. Dan buat Papa Hilda di Perdana, ada Sinta, ada Yanti di Perdana. Buat Oma Ciri, buat Oma Deva, buat kakak Nursia, buat ini kakak tadi baru lewat, kakak siapa tadi?
0: Yang mana nih, Mama Hilda?
3: Ini barusan yang terus habis selesai telepon ini.
0: Oh, ada kakak Sari dari Banjarmasin, Mama
3: Hilda.
0: Iya,
3: kakak Sari. Okay. Buat Bang Giri, buat Bang Marcel, Maki, buat Bang Giri, buat Bang siapa sana saya lupa
0: Ada Oma Ceril.
3: Sudah buat Bunda Sudah. Ima juga.
0: Bunda Ima, Bapak Marcel, buat Kakak Nursya,
3: Bang Pati.
0: Ada juga nih yang dari Manggarai nih, kakak Mama Hilda. Ada kakak Hans, ada siapa kakak Rian.
3: Oh iya kak, salam kenal juga buat kakak Rian.
0: Salam kenal ya kakak Rian dari Mama Hilda dari Nanganesa Indi.
3: Iya, dan okay. Buat semuanya lagi sore hari ini kakak. Selamat sore, sampai jumpa kembali ke stadion kakak.
0: Baik, bukan stadion ya, tapi studio Mama Hilda. Terima kasih, selamat sore. Baik pendengar dimanapun berada yang tentunya tetap bersama Pro Satir ND ya di sore hari ini. Saya juga salam hangat kembali ya untuk kakak Rian. Dan ada kakak Bui, ada juga kakak Umen. Dan ada kakak Jo, kakak Bona, semuanya yang sedang pantau Pro Satir ND sore hari ini. Untuk kakak Rian nanti saya akan hadirkan. Oh ya, dan untuk kakak Hans ya, tadi ada request lagu dari Didi Kempot, Sri Minggat, nanti akan saya hadirkan. Baik pendengar dimanapun berada, akan terus hadir Pro Dangdut setiap hari tentunya di sore hari ya, pendengar di pukul 14.30 hingga 16 waktu Indonesia Tengah. Kita akan hadirkan dulu beberapa nomor lagu, tetap bersama Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Halo pendengar setia RRI ND, saya Ferry Budiman, Sekretaris ASKAP PSSI Manggarai Timur, sekaligus pengawas pertandingan, mengucapkan apresiasi dan profesiat untuk Radio Republik Indonesia ND yang telah menyiarkan siaran langsung Piala Dunia melalui Radio Republik Indonesia ND dan berbagai program berkualitas lainnya. Karena itu kami mengajak masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya Flores, untuk memberikan dukungan dan apresiasi setinggi-tingginya untuk Radio Republik ND agar dapat menyiarkan program-program berkualitas lainnya di waktu-waktu yang akan datang. Sukses terus untuk RRI ND.

0: parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Masih mau digoyang?
2: Masih mau digoyang?
1: Tetap bersama dengan Pro 1 RRIND. Anda mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: prank. Depo habis, boro-boro dapet jackpot. Duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mental.

Pendengar RRI dimanapun berada, terima kasih yang masih terus bersama kami di sore hari ini ya pendengar. Dan untuk Anda juga yang masih bersama Prof. Sater RIND, kita masih punya ya 5 menit lagi ya untuk yang terakhir. Saya ingin bacakan informasi ataupun yang bergabung ya pendengar di line WhatsApp. Ada Kak Rian, katanya selamat sore teman, aku Rian Aran Sandi dari Numba Basa, mau request lagu Dewi Persik judulnya Cinta Merah Jambu. Lagu ini untuk khusus diriku sendiri yang selalu bersemangat terhadap apapun. Semoga lagu ini aku menjadi lebih semangat untuk beraktivitas di sore hari dan juga untuk teman-teman pro satu ya sebenarnya ya, tapi dia sebutnya pro dua. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali untuk Kak Rian Sandi sudah bergabung bersama Pro Dangdut di sore hari ini. Untuk lagu nanti akan saya hadirkan ya. Terima kasih juga untuk pendengar yang selalu setia bersama Pro Dangdut di sore hari ini. Pastinya Pro Dangdut akan hadir terus ya setiap hari di pukul 14.30 hingga 16 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk Anda yang tetap setia bersama kami di pukul 16.10 menit nanti, kami akan hadirkan program acara UMKM Bicara ya pendengar untuk Anda di sore hari ini. Tentunya tetap bersama Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi.

Dan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI

0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Korata sore ini. Pro 1 RRI ini.
1: Dentut adalah kita.
0: Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan Pro Dangdut edisi hari ini.

0: Periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar RRI dimanapun berada, terima kasih yang masih terus bersama kami. Kembali kami hadirkan informasi cek fakta untuk Anda. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Kementerian Agama meramal kemiskinan di Indonesia akan hilang jika Prabowo Subianto menjabat presiden selama dua periode. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari tirto.id setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci Kemenak ramal kemiskinan hilang jika Prabowo jabatan presiden dua periode. Pendengar, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Melalui Biro Humas, Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenak, Thobib Al-Ashyar, memastikan bahwa informasi tersebut adalah hoax. Thobib menyebutkan bahwa Kemenak tidak pernah mengeluarkan pernyataan soal kemiskinan yang akan hilang jika Prabowo menjabat selama dua periode. Tidak ada pernyataan tersebut, dan itu adalah hoax. Begitu keterangan Thobib kepada Kompas.com pada hari Rabu 3 Juni 2026. Pendengar, informasi selengkapnya ya terkait dengan hoax ataupun cek fakta, Anda boleh search atau akses di media online komdigi.go.id ataupun bisa dicek rri.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Radio.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

untuk Anda. Hari Senin, UMKM bicara. Hari Selasa, kami mengingatkan kewaspadaan dan isu-isu penting di sekitar Anda dalam kentongan. Hari Rabu,

Pendengar Pro 1 RRI ini dimanapun berada, terima kasih yang masih terus bersama kami ya di 100,5 FM. Untuk Anda di sore hari ini, kami masih untuk Anda ya pendengar, di program UMKM Bicara nanti akan kami hadirkan terkait dengan UMKM Perempuan Penggerak Ekonomi dan Budaya. Nah, di sore hari ini nanti kita akan ketahui bersama ya pendengar, bersama dengan Ibu Netilda Stefani Dembo sebagai owner Evata Collection, untuk kita ketahui seperti apa UMKM perempuan dan juga penggerak ekonomi dan budaya. Tentunya tetap bersama kami di Florata sore hari ini hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah.

Dari usaha kecil, lahir harapan besar. Ruang berbagi cerita, inspirasi, dan inovasi bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Mengangkat produk lokal, kreativitas, serta semangat mandiri masyarakat. UMKM Bicara. UMKM Bicara. Dengarkan kisah perjuangan, peluang usaha, dan ide-ide kreatif yang tumbuh dari daerah untuk Indonesia. UMKM Bicara hadir setiap Senin pada pukul 16 hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. UMKM Bicara, dukung produk lokal, kuatkan ekonomi rakyat, hanya di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Anda dimanapun berada. Terima kasih Anda masih terus bersama kami di 100,5 FM. Pendengar masih dari Jalan Nomor 1 Durian Enda untuk Anda kembali kami hadirkan ya dalam program UMKM Bicara untuk sore hari ini. Nah, kita akan hadir kembali terkait dengan UMKM Perempuan, Penggerak Ekonomi dan juga Budaya untuk sore hari ini ya pendengar. Dan untuk mengetahui ini nanti kita bersama dengan Ibu Netilda Stefani Dembo sebagai owner Evata Collection untuk kita bersama. Nah pendengar, seperti biasa ya, selama satu jam ke depan kita akan menghadirkan inspirasi, motivasi dan juga kisah sukses dari pelaku UMKM yang memang terus berkarya dan juga berkontribusi bagi pembangunan ekonomi daerah. Nah, di mana perempuan juga saat ini tidak hanya berperan dalam keluarga, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi melalui berbagai usaha kreatif. Bahkan banyak UMKM ya yang dikelola perempuan turut menjaga dan memperkenalkan nilai-nilai budaya lokal kepada masyarakat yang lebih luas pendengar. Nah, karena itu tema kita pada sore hari ini adalah UMKM Perempuan, Penggerak Ekonomi dan juga Budaya. Dan telah hadir ya bersama kita ada Ibu Netilda Stefani Dembo, owner Evata Collection, yang akan berbagi pengalaman dan juga inspirasi tentang perjalanan usahanya. Selamat sore Ibu Netilda.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore kembali. Bagaimana kabar sore hari ini di Kota Ruteng, Ibu?
1: Ini Kota Ruteng cerah panas.
0: Cerah panas. Oke, okay, iya, baik.
1: Kalau malam dingin.
0: Sudah menjadi kebiasaannya Manggarai, apalagi di Kota Ruteng ya Kakak Netilda. Iya. Baik. Terima kasih sudah bersama kembali di sore hari ini bersama Pro Saterari ND dalam program UMKM Bicara Ibu Netilda. Baik, untuk mengawali perbincangan kita sore hari ini, seperti apa lahirnya ya Evata Collection ini dan juga mengapa lebih tertarik untuk budaya atau dengan mengangkat budaya Manggarai begitu nih Ibu Netilda, boleh dijelaskan?
1: Oh iya, awalnya itu dari hobi ya, hobi. Buat dari kecil itu saya suka buat gelang, kalung, tapi masih pakai muti-muti waktu itu.
0: Iya.
1: Nah, terus dengan setelah mungkin dari hobi, terus pas tahun 2017 itu yang ibu gubernur ya, Ibu Yuli Leskodat itu, dia kasih apa tentang ini, pokoknya fashion itu masuk, mulai ada tas, anting, pokoknya mulai tenun-tenun itu. Nah, itu membuat saya juga jadi tertarik karena saya pikirkan kalau saya beli itu sangat mahal toh. Jadi saya coba untuk berkreasi dengan saya punya kain-kain yang ada. Dan ternyata itu menjadi ada, bukan hanya orang melihat saya berfashion, tapi mereka juga akhirnya tertarik untuk mau memakai seperti yang saya pakai. Akhirnya itu yang menjadi penyemangat saya untuk buat karena menghasilkan uang gitu.
0: Dan menariknya juga
1: terus,
0: dan menarik juga ini lebih khusus ke bagian aksesoris dan juga bisa angkat budaya Manggarai begitu ya Ibu.
1: Iya betul. Awalnya kan dulu saya di Kupang toh, terus saya ke Manggarai sini. Di Manggarai juga saya lihat peluangnya itu sangat bagus, maksudnya memang maksudnya ini kalau untuk anting, kalung ini kan dia seperti musiman ya.
0: Iya.
1: Karena orang memakainya pada saat mereka butuh, tidak menjadi kebutuhan yang pokok begitu. Tetapi dalam fashion itu, kalau untuk anting tenun ini dia akan sepanjang masa sepertinya, menurut saya. Karena kain tenun kan melekat dengan budaya. Kain tenun itu melekat dengan budaya sehingga bukan hanya sekedar menjadi sarung yang dipakai untuk adat, tetapi saya melihat bahwa fashion itu mengajak untuk kain tenun itu dijadikan menjadi sebuah

0: wah, fashion yang menjadi baju gitu kan, menjadi jas, menjadi tas gitu. Dan anting ini sangat menarik karena pada saat saya mendapatkan menariknya karena apa? Dari barang bahan baku yang sudah terbuang, artinya kain-kain perca.
1: Iya.
0: Itu yang membuat saya semakin tertarik karena dulunya kan saya buat sepatu, tas, begitu kan?
1: Iya.
0: Tetapi itu membutuhkan uang untuk menjadi bahan, untuk saya belikan bahan baru bisa saya buat. Dan waktunya sangat gitu. Jadi tidak efektif sepertinya. Tapi dengan limbah dari ini, perca-perca ini,
1: perca yang ada.
0: Nah, itu tanpa modal kan? Jadinya saya tidak perlu beli kain. Hanya beli dia punya bahan-bahan apanya yang untuk penghiasnya itu saja sedikit. Nah, sudah menjadi anting-anting yang bagus begitu.
1: Iya, baik. Nah, selain itu juga nih Ibu Netilda, boleh diketahui juga di produk-produk yang memang di Evata Collection ini berbagai macam produk begitu ya Ibu ya. Ada topi, anting, kalung, dan juga beberapa tas begitu. Nah, apa yang menjadi mengangkat budaya, alasan mengangkat budayanya Manggarai begitu? Tidak dengan motif yang lain ya, Kak Netilda?
0: Gimana, Kak?
1: Alasan utamanya mengangkat budaya Manggarai atau lebih ambil ke etnik-etnik Manggarai di Evata Collection ini? Seperti apa nih, Kak?
0: Kalau yang lebih menarik lagi, kebetulan saya ini tinggal di Ruteng, tinggal di Ruteng ya. Terus saya punya bapak ini asli orang Ruteng,
1: Ruteng asli ya.
0: Ke Ruteng ada namanya Kampung Ruteng Puu. Saya asli dari sana, begitu. Dan tempat kami itu adalah tempat pariwisata. Jadi menarik sekali untuk dengan kain tenun yang sedemikian rupa dari perca-perca itu kalau dibuat anting bisa menjadi sebuah oleh-oleh yang bagus untuk dan murah meriah untuk dijadikan oleh-oleh begitu. Jadi kan kalau kita buat seperti topi, kita buat sarung, kita buat baju atau jaket itu kan butuh uang banyak untuk dijadikan oleh-oleh oleh wisatawan toh. Tapi kalau seperti gelang yang kecil, terus anting-anting, gantungan kunci, itu kan murah sehingga bisa menjadi ini apa? Oleh-oleh yang bagus dengan murah untuk ini dijadikan oleh-oleh begitu.
1: Baik.
0: Begitu.
1: Oke, baik. Ibu Netilda, di Evata Collection ini apa saja ya selain dengan kalung, topi ataupun anting? Apa yang menjadi produk yang paling laris ya di pasaran?
0: Kalau yang paling laris itu paket ini anting-anting ya. Anting-anting itu kan sangat apa maksudnya karena dia berbagai macam model. Motifnya, terus ada juga yang paketan kalung, gelang, dan anting begitu.
1: Oh, ada yang paketan, baik.
0: Terus itu bandana, dibuatkan bandana. Terus, ya ada juga yang kadang-kadang minta untuk dibuatkan kayak blazer, terus dihias-hias dengan itu, kain-kain itu begitu. Terus ada sepatu, tas.
1: Baik. Begitu. Nah, bagaimana respon masyarakat juga nih Ibu Netilda terkait dengan produk-produk yang dihasilkan Evata Collection?
0: Ya, kalau orang yang mencinta, yang suka seni atau mungkin bagaimana ya, yang suka fashion yang unik, itu memang ada beberapa yang pelanggan saya yang selalu dia. Dia selalu, kalau dia pakai baju warna, pokoknya dia pakai ada pecinta-pecinta tenun mungkin ya mereka itu sehingga pada saat mereka pakai baju apa selalu mereka cari minta dicarikan yang tenun model begini.
1: Oh iya.
0: Yang model begini begitu jadi dipesan.
1: Disesuaikan request begitu ya Ibu.
0: Iya. Iya, kalau mau pesta atau ada mau event-event, ada mau hari-hari kayak apa budaya begitu ya, mungkin ada festival begitu, itu biasanya diminta untuk dibuatkan. Biasanya ini dibuatkan. Tetapi saya juga setiap hari untuk mengisi saya punya waktu kosong itu ya tetap selalu saya buat begitu supaya tidak jenuh. Memang sudah menjadi passion saya untuk seperti kalau sudah kita sudah jatuh cinta itu kayaknya kurang kalau kita tidak ada buat itu.
1: Iya. Karena anting-anting memang setiap hari. Karena memang sudah menjadi darah daging begitu ya Ibu Netilda ya, sesuatu yang terus dikerjakan dan juga sangat buang-buang waktu kalau misalnya kita tidak membuat sesuatu.
0: Iya, apalagi apalagi kalau lihat kayak ada kain-kain tenun yang
1: gemas.
0: Misalnya jadinya. Saya lihat itu ada yang saya teman atau singgah ke penjahit terus itu kainnya dia buang gitu. Saya langsung cepat itu. Langsung. Gitu, langsung dibuatkan. Keluar langsung ide-ide. Oh, ini harus dibuat yang model ini, yang model gini.
1: Betul. Gitu. Luar biasa sekali gitu. Ibu Netilda. Baik, di sore hari ini juga nih karena memang kita sebagai perempuan dan juga penggerak ekonomi ya, Ibu Netilda.
0: Iya.
1: Apa yang menjadi seberapa besar ya peran perempuan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi keluarga maupun di tengah masyarakat nih Ibu?
0: Kalau ya sangat penting sekali ya sebenarnya peran perempuan ini dalam keluarga. Kalau bagi saya kita ini kan seperti tiang.
1: Betul.
0: Jadi kalau dalam satu, walaupun memang kepala keluarga itu dibutuhkan, tetapi ibu itu dia yang menjadi sepertinya tiang kekuatan untuk itu keluarga itu bisa berdiri menurut saya. Sehingga kalau seorang ibu dia tidak aktif untuk berbuat apa saja atau berkarya atau menunjukkan dia punya kemampuan, itu anak-anak juga tidak bisa berinovasi, tidak bisa berkreasi, tidak bisa berkreatif. Karena dengan melihat ibu itu baru mereka itu bisa belajar begitu, bisa bertumbuh. Jadi contoh begitu kan. Apalagi kebetulan anak saya ini kan semuanya perempuan semua. Jadi kalau dan itu saya bisa lihat dari anak-anak saya mereka bertumbuh itu mereka juga seperti punya jiwa seperti saya, jiwa seni begitu.
1: Dan lahir ada berbagai kreativitas yang ada begitu Ibu. Baik. Dan memang banyak juga ya perempuan yang ingin memulai usaha tetapi memang masih ragu begitu Ibu. Nah, apa yang menjadi tantangan terbesar yang dialami oleh Ibu Netilda untuk memulai usaha begitu? Pernahkah demikian? Tantangan terbesar yang dilakukan ataupun di saat memulai usaha nih Ibu.
0: Kalau tantangan itu ya mungkin kita harus banyak menunggu waktu karena menurut saya juga semua orang ini dia bertumbuh berkembang itu ada waktunya. Jadi apa yang kita buat kadang orang melihat saya seperti membuang-buang waktu kayak gini, hanya pajang-pajang membuang-buang waktu kan kadang-kadang yang merasa karena ada UMKM yang lain kan seperti teman-teman saya. Saya kan mereka itu buat kue langsung laku ya. Buat pokoknya masak-masakan itu langsung laku, langsung ada duitnya begitu. Kalau saya ini kan buat setiap hari simpan hanya tambah penuh begitu kan. Kapan lakunya? Kalau laku juga paling 1-2 gitu kan. Tetapi itu ya, saya percaya ada setiap hari itu maksudnya ada saat setiap waktu tuh ada saatnya. Jadi misalnya gini, pada saat waktu ada event, saya sering terjadi di saya, ada setiap kali ada event, mereka datang itu bukan ambil 1-2 barang, bahkan bisa ambil semua barang saya. Gitu. Langsung kami butuhkan semuanya ada berapa gitu. untuk mereka mau pakai di festival misalnya, untuk mereka mau pakai perlombaan begitu. Jadi bukan satu dua lagi yang dipakai, sekali mereka angkut itu langsung habis semua begitu. Iya, itu yang sering terjadi, sehingga itu yang membuat saya bersemangat. Anggap, jadi saya menganggap bahwa apa yang saya lakukan ini adalah menabung.
1: Menabung, iya.
0: Menabung. Kalau orang lain kan menabung uang ya. Kalau saya menabung anting-anting,
1: menabung yang karya,
0: akan menjadi uang nanti. Iya.
1: Gitu. Iya. Dan juga menabung ide-ide yang dihasilkan.
0: Iya, nanti. Menabung ide-ide.
1: Menjadi sebuah karya.
0: Jadi seperti mainan, seperti apa? Kita bermain ya. Kita bermain untuk membuat ini, membuat ini, membuat ini. Terlihat kayak ada kepuasan tersendiri waktu dia sudah jadi, walaupun tidak ada orang yang beli. Tapi pada saat ada yang datang satu kali itu langsung butuh semua. Ada berapa set, ada berapa ini, mau ambil semua gitu.
1: Iya, di sisi itu lain juga saya, baik. Di sisi lain juga ya, Ibu Netilda, karena memang kita perempuan, kita juga punya banyak waktu untuk keluarga maupun untuk bisnis kita. Nah, bagaimana cara membagi waktu bagi Ibu Netilda sendiri?
0: Iya, kalau waktu itu yang tadi ya, karena mengisi waktu sehingga waktu untuk keluarga itu selalu ada.
1: Iya.
0: Karena saya hanya membuat itu pada saat waktunya yang memang sudah tidak bisa buat apa-apa lagi. Maksudnya, daripada saya bengong, saya main HP juga mata sakit, terus apa sih emang dengan saya buat itu gitu.
1: Di waktu senggang begitu.
0: Iya, di waktu senggang.
1: Baik, luar biasa juga. Dan apakah memang usaha yang dilakukan sekarang Ibu Netilda boleh diketahui oleh pendengar juga di sore hari ini, penghasilan juga ya seperti apa, apakah yang mau dibagikan supaya bisa dijadikan inspirasi nih Ibu Netilda?
0: Iya. Lumayan menurut saya kalau ini apa, karena di Ruteng ini juga kebetulan yangnya usaha atau kegiatan seperti saya itu mungkin bisa dihitung ya, mungkin 1-2 orang saja. Gitu. 1-2 orang saja, tapi yang paling maksudnya yang aktif itu sepertinya saya sih, menurut saya yang saya tahu gitu. Karena kalau yang ada teman-teman juga seperti saya, mereka memang bisa, tetapi tidak seperti saya yang setiap hari itu menjadi permainan saya
1: yang selalu gitu. Promosi di juga dan
0: iya promosi. Terus memang saya setiap hari ini kalau duduk itu saya kan punya depot ya, sambil jualan makan, jualin warung begitu, saya sudah masak sambil menunggu orang itu saya buat 1-2 gitu.
1: Di pokoknya sisi lain, selain dengan bisnis ini ada juga jualan.
0: Iya, warung jualan. Iya, depot.
1: Baik. Oke, Ibu Netilda, di kesempatan sore hari ini juga ya, boleh kami ketahui apa yang menjadi dukungan ya yang dibutuhkan Kakak Netilda maupun bagi perempuan-perempuan lain di luar sana dalam hal ini untuk mendukung penggerak ekonomi dan juga budaya bagi perempuan UMKM begitu, Kak.
0: Saya tidak pernah, maksudnya begini, tidak pernah saya berkeinginan ada orang yang betul-betul suka dengan apa seni seperti saya, dan saya berharap bukan hanya saya mau tidak pelit ya untuk mau siapa berbagi saja yang mau belajar ke saya. Kebetulan juga di kampung ini saya anak-anak itu, adik-adik kecil itu, saya punya keinginan untuk mau kumpul adik-adik untuk yang kecil-kecil itu, untuk mereka harus bisa diberdayakan, memberdayakan diri mereka sendiri dengan kreativitas. Dan saya rasa ini bisa menjadi alat mainan mereka sekarang, daripada mereka itu menjadi apa, mereka hanya bermain-bermain saja atau tidak punya kreativitas lain ya. Mari mendingan belajar sama saya buat ini anting-anting, buat gelang supaya bisa dijual begitu.
1: Iya, Baik, dan selain itu juga Ibu Netilda, untuk yang memang memiliki kreativitas ya ataupun kemampuan di bidang UMKM, boleh juga nih untuk dijadikan inspirasi begitu ya Ibu Netilda ya. Iya, selain dengan kontribusi pada ekonomi ya Ibu Netilda, boleh diketahui juga UMKM tentunya memiliki peran penting ya dalam menjaga budaya lokal begitu. Apa yang menjadi alasan utama juga nih Bu Netilda supaya diketahui oleh pendengar kita di udara pada sore hari ini?
0: Halo, gimana?
1: Apa yang menjadi alasan juga nih terkait dengan apa yang menjadi motivasi, inspirasi bagi perempuan lain dari budaya yang ada begitu? Kenapa harus memilih budaya ya di UMKM Evata Collection seperti itu nih Bu?
0: Iya, iya ini yang sangat menarik ya, karena kita kan kita adalah orang orang Manggarai yang punya identitas
1: itu. Iya.
0: Identitasnya itu biasanya kan lewat sarung, lewat sarung, desongke. Jadi itu ada berbagai macam. Jadi model-model songke itu dia itu bermacam-macam. Dia bermacam-macam sehingga itu yang menunjukkan identitas jati dirinya ini orang Manggarai. Ya mungkin juga di daerah lain seperti begitu kan, identitas itu bisa dengan melalui kita punya keunggulan itu seperti itu pakai sarung itu. Nah dengan adanya kreativitas yang etnik tapi modern, dengan pakai itu perca-perca itu, menurut saya di UMKM ini itu kan sangat bisa membuat mengangkat untuk yang lebih supaya bisa lebih terkenal lagi gitu. Dengan hal yang kecil tadi seperti yang tadi, walaupun hanya perca tetapi dia punya nilai budaya yang tinggi, dia punya nilai seni yang tinggi begitu. Sehingga bisa meningkatkan ekonomi kita yang ada di sini.
1: Selain dengan itu juga nih Bu Netilda, di sore hari ini apa yang menjadi inspirasi ya bagi generasi muda mulai mengenal dan mencintai budaya daerah? Apakah melalui bisnis atau UMKM atau dengan hal lain nih Ibu Netilda?
0: Iya. Kalau untuk sekarang ini dengan UMKM, kegiatan usaha yang mungkin hanya dengan modal yang kecil ya. Tetapi itu sangat membantu. Sangat membantu. Saya sering, maksudnya begini, saya berbangga dan sangat support sekali pelaku-pelaku UMKM. Jadi kayak teman-teman saya ini, ada yang buat makanan kecil, minuman, atau gorengan misalnya, atau apapun yang kecil-kecil, tapi dengan konsisten, mereka selalu setiap hari rajin itu luar biasa. Begitu. Luar biasa, karena dengan UMKM walaupun dengan kayak saya juga begitu, walaupun dengan hasil yang sedikit tetapi ada buktinya gitu.
1: Ada hasilnya. Betul. Dan ada, ini juga lahir dari sebuah hobi begitu ya Ibu ya. Jadi apa yang kita sudah lakukan, kreativitas yang kita buat, ada hasilnya dan kita pastinya bangga.
0: Pasti ada hasilnya. Tidak usah berkecil hati, terus jangan berharap ini akan mendapatkan langsung untung yang besar. Tidak, semua ada waktunya, semua ada prosesnya. Dari kecil, asal kita itu konsisten, terus kita itu punya semangat, terus kita itu gigih, tidak putus asa untuk terus pasti akan menjadi besar gitu.
1: Baik, iya Ibu Netilda, di beberapa menit lagi ya di sore hari ini, boleh diceritakan juga bagaimana peluang produk berbasis budaya lokal ini bisa bersaing di pasar yang lebih luas, Ibu?
0: Iya, kalau kalau daya saingnya itu ya, kita punya keunggulan sendiri karena kita etnik.
1: Iya.
0: Karena kita etnik. Kalau etnik itu dia sudah menyangkut ada nilai budayanya.
1: Iya.
0: Sehingga itu tadi, kalau yang bersaing, kalau yang modern, dia itu pakai musim. Jadi musim tahun ini dia modelnya seperti begini, tahun ini dia modelnya seperti begini, sehingga nanti untuk berikut-berikutnya dia sudah tidak dipakai lagi. Tapi kalau itu kalau model-model ya. Tetapi kalau yang seperti yang punya dari kami, yang tenun ini, itu setiap musim pakai kapanpun saja, dimanapun saja, itu pasti akan bisa menjadi menarik karena dia etnik.
1: Tetap cocok gitu. Di sebuah
0: iya, dipakai pesta bisa, dipakai santai bisa, dipakai kemanapun aja bisa gitu.
1: Betul sekali.
0: Sehingga dan terus dia sepanjang musim, sepanjang musim dia tidak akan menjadi barang yang tidak tren begitu menurut saya.
1: Oke, luar biasa.
0: Karena sejak saya saya pakai ini, saya pakai atau saya kan saya buat saya pakai ya. Itu kita akan menjadi unik. Dimanapun kita pergi kita akan menjadi unik, tapi tidak kampungan karena itu adalah etnik.
1: Iya, betul. Nah, di kesempatan ini juga Ibu Netilda, menurut Ibu sendiri apa yang menjadi kunci utama ya agar UMKM juga bisa bertahan dan berkembang begitu? Iya, halo.
0: Ya, gimana?
1: Nah, itu tadi ada tentunya ada beberapa kunci ya, beberapa kunci utama biar UMKM juga bisa berkembang dan bertahan begitu ya, Ibu. Apa yang menjadi alasan utamanya nih?
0: Iya. Itu kunci utamanya itu tadi adalah semangat, tidak putus asa. Terus kita percaya bahwa apa yang kita buat ini, kita meyakini apa yang kita buat ini dari hati, kalau dari hati itu tidak akan pernah berhenti. Gitu.
1: Yeah.
0: Kalau usaha yang kita ikut-ikutan pasti akan berhenti karena itu ikut-ikutan. Tetapi kalau kita menjiwai terus kita semangat dan konsisten,
1: iya,
0: sampai kapanpun pasti ada waktunya itu dia akan berhasil.
1: Luar biasa sekali ya pendengar. Iya, iya. Baik, di 5 menit lagi ya Ibu Netilda ya, boleh disampaikan apa harapannya dan juga bagaimana closing statementnya bagi UMKM di luar sana yang memang membutuhkan dukungan begitu ya, agar kita juga bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang. Ibu, silakan.
0: Ya buat semua teman-teman pelaku UMKM atau baru mau memulai ya, ada satu saja yang maksudnya menurut saya itu bahwa apapun yang kita mau lakukan, kita harus punya keunikan sendiri yang dari kita yang menjadi daya tarik bagi kita sehingga kita itu bisa bertahan dalam bersaing. Jadi berinovasi itu jangan inovasi yang ikut-ikutan orang, tetapi kita harus berinovasi yang membuat orang itu tahu bahwa inilah yang menjadi kekuatan kita. Misalnya kalau makanan itu kalau dia konsisten dengan dia punya maksudnya menu. Apa yang dia buat walaupun kayak gini ya, onde-onde, tapi kalau onde-onde itu dia buat setiap hari dia buat dengan rasa yang sama, terus dia berinovasi apa yang kurang, terima saran kritik ya, terus dia setiap hari dia konsisten, itu akan menjadi tren bahwa onde-onde ini adalah yang terkenal gitu. Maksudnya saya sama kayak di sini kompiang
1: kan beberapa intinya tempat. Ada ciri khasnya ya Ibu Netilda.
0: Jadi sehingga itu di UMKM ya, sehingga orang bisa tahu bahwa yang onde-onde yang enak itu di sini. Ini cucur yang enak itu di sini begitu.
1: Oke.
0: Atau ini ada kue kue pisang goreng yang enak ini di sini begitu. Karena dia punya kekuatan tersendiri untuk membuat cita rasa itu menjadi hanya dia aja yang di tempat dia aja yang enak begitu.
1: Baik.
0: Nah, begitupun juga begitupun juga saya punya itu ya itu dengan berinovasi, karena yang lain juga pasti akan membuat dengan kreatif dengan inovasinya masing-masing. Jadi bagaimana caranya kita untuk membuat supaya itu menjadi khasnya kita begitu. Itu saja.
1: Baik.
0: Jadi harus sering berinovasi, bersemangat, bertahan, terus berinovasi supaya orang itu tidak bosan untuk mencari kita punya produk.
1: Iya, dan selalu pantang menyerah ya.
0: Iya, semangat, harus semangat
1: terus. Baik, terima kasih Bunda Tilda sudah berbagi bersama kita di sore hari ini, dan tentunya
0: terima kasih juga.
1: Iya, dan tentunya semoga perbincangan kita sore hari ini dapat dipelajari bahwa perempuan memang memiliki peran yang sangat penting ya dalam menggerakkan ekonomi sekaligus menjaga identitas budaya daerah. Karena dengan melalui kreativitas, kerja keras dan semangat pantang menyerah, UMKM perempuan mampu menghadirkan produk yang memang bernilai ekonomi sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya kepada masyarakat luas. Terima kasih Ibu Netilda. Salam hangat dari ND.
0: Terima kasih banyak juga.
1: Baik, sama-sama.
0: Terima kasih banyak ya.
1: Selamat sore, selamat beraktivitas.
0: Selamat sore, alhamdulillah.
1: Amin. Ya, baik pendengar dimanapun berada, demikian ya UMKM bicara untuk Anda di kesempatan sore hari ini, dan semoga kisah ini kami bagikan untuk menjadi motivasi bagi perempuan dan juga pelaku UMKM lainnya untuk dapat menjadi inspirasi bersama. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami, Pro Satria RND, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih. Anda baru saja mengikuti acara UMKM Bicara. UMKM naik kelas, daerah makin berdaya.

0: dan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mereka bangun saat fajar, bekerja dengan harapan, membuat roti, menjahit baju, mengolah hasil bumi. Bukan sekedar mencari nafkah, tapi menjaga warisan, budaya, dan cita rasa negeri. UMKM bukan usaha kecil, mereka adalah impian besar yang tumbuh dari desa ke kota. Saat kita membeli produk mereka, kita ikut menjaga asa. Ayo, beli produk lokal. Dukung UMKM, karena mereka berdiri untuk

Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama.

Radio.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id

Sudah tahu segala sesuatu tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di Pro 1 RRIND. Tidak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal mengajak Anda untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang sepak bola, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan bergabung secara live setiap hari di Pro 1 RRIND. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan juga laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore saudara dari ND Kota Pancasila. Anda mendengarkan Warta Berita Korwil Nusantara 6 NTT, RRI Kupang, RRI ND dan RRI Atambua edisi Senin 8 Juni 2026. Dengan berita utama, Komandan Kodim 1602 ND yang baru komitmen perkuat sinergi lintas sektor dan pembinaan teritorial. BPK Republik Indonesia berikan opini WTP ke-11 untuk pemerintah Provinsi NTT. DPRD dorong perbaikan tata kelola dan tindak lanjut temuan. Warta berita selengkapnya disampaikan Angela But.
1: Apakah kamu termasuk orang yang...
0: Pendengar RRI, informasi pertama. Komandan Kodim 1602 ND yang baru komitmen perkuat sinergi lintas sektor dan pembinaan teritorial. Laporan Nikolaus Makumeli.
2: Kodim Dandim 1602 ND yang baru, Letkol Infantri Nugroho Susanto SIP menegaskan komitmennya memperkuat pembinaan teritorial dan sinergi lintas sektor setibanya di Kabupaten ND Sabtu 6 Juni 2026. Letkol Infantri Nugroho Susanto bersama Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Cabang 13 Dim 1602 ND, Heni Fitria Nugroho tiba di ND dan disambut jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan dilanjutkan dengan tradisi penerimaan satuan di Makodim 1602 ND. Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati ND Dominikus Minggu Mere, Wakil Ketua DPRD ND Flavianus, Kapolres ND, AKBP Yudi Franata, Ketua Pengadilan Negeri ND, Anak Agung Ngurah Budi Darmawan, unsur Forkopimda, pejabat instansi vertikal, serta keluarga besar Kodim 1602 ND. Dalam sambutannya, Letkol Infantri Nugroho Susanto menekankan pentingnya kolaborasi antara TNI, pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat dalam mendukung stabilitas wilayah serta pembangunan daerah. Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan tugas satuan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan personil, tetapi juga disiplin, soliditas internal, dan kemitraan yang kuat dengan seluruh pemangku kepentingan. Ia juga mengingatkan seluruh prajurit dan aparatur di lingkungan Kodim 1602 ND agar menjalankan tugas secara profesional, menjaga integritas, serta menghindari berbagai bentuk pelanggaran yang dapat mencoreng nama baik institusi. Kehadiran Letkol Infantri Nugroho Susanto diharapkan membawa energi baru dalam pelaksanaan pembinaan teritorial, memperkuat kemanunggalan TNI dan rakyat, serta meningkatkan kerjasama lintas sektor untuk mendukung keamanan dan pembangunan di Kabupaten ND. RRI ND Nikolaus Makumeli melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, BPK Republik Indonesia berikan opini WTP ke-11 untuk Pemprov NTT. DPRD dorong perbaikan tata kelola dan tindak lanjut temuan. Laporan Delvin Wandi.
3: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau BPK RI memberikan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2025. Opini tersebut diserahkan oleh Wakil Ketua BPK RI Dr. Budi Prijono dalam sidang paripurna DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pencapaian ini menjadi istimewa karena merupakan opini WTP ke-11 secara berturut-turut yang berhasil dipertahankan pemerintah Provinsi NTT sejak tahun 2015. Meski memberikan opini WTP, BPK RI masih menemukan sejumlah permasalahan yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah Provinsi NTT, diantaranya terkait pelaksanaan proyek belanja modal dan pengelolaan aset daerah yang belum sepenuhnya sesuai ketentuan.
4: Meskipun hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah Provinsi NTT tahun 2025 masih menemukan permasalahan terkait dengan pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, namun permasalahan tersebut tidak berpengaruh terhadap material dan signifikan terhadap penyajian laporan keuangan. Sehingga terhadap laporan keuangan pemerintah Provinsi Provinsi NTT tahun 2025, BPKRI memberikan opini wajar tanpa pengecualian.
3: Ketua DPRD Provinsi NTT, Insinyur Emilia Juliano Mleni menyampaikan apresiasi atas kerja profesional BPKRI dalam mengawal akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, laporan hasil pemeriksaan bukan sekedar dokumen administratif, melainkan instrumen penting untuk memastikan bahwa setiap rupiah uang rakyat digunakan secara tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
5: Laporan hasil pemeriksaan yang diserahkan oleh BPKRI perwakilan NTT pada hari ini harus kita maknai sebagai cermin bersama. Cermin untuk melihat sejauh mana pengelolaan keuangan daerah telah dijalankan secara tepat sasaran, efisien, dan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur. Karena pada akhirnya, setiap rupiah yang dikelola pemerintah adalah amanah rakyat yang wajib dipertanggungjawabkan secara moral, profesional, maupun konstitusional. DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur memandang bahwa setiap rekomendasi yang diberikan BPK harus ditindaklanjuti secara serius, menyeluruh dan berkelanjutan.
3: Meski mempertahankan opini WTP selama 11 tahun berturut-turut, DPRD menegaskan bahwa penghargaan tersebut tidak boleh dimaknai sebagai tujuan akhir. Sebaliknya, capaian tersebut harus menjadi motivasi untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, responsif, partisipatif, efektif, dan efisien. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, sebanyak 264 atlet dari NTT, Papua Selatan, dan Timor Leste mengikuti Open Turnamen Tinju Amatir Rekor Cup 3 Universitas Persatuan Guru 1445 Nusa Tenggara Timur di Gor Flobamora Oepoi, Kota Kupang. Event ini menjadi ajak tryout dan uji coba atlet menghadapi berbagai event nasional dan internasional seperti Pekan Olahraga Nasional atau PON. Selengkapnya disampaikan Alotani.
6: Atlet tinju amatir berasal dari 28 tim dari Sasana, unsur Universitas Persatuan Guru 1945 NTT, Universitas Flores, dan Universitas Galetama Papua Selatan, Jawa Barat, Pemkab, Pemkot, SKO, PPLD, PPLMD di NTT, serta 8 tim dari Timor Leste. Rektor UPG 1945 NTT, Uli Jonathan Riukaho mengatakan, menghadapi PON ke-22 tahun 2008, di mana NTT menjadi salah satu tuan rumah, UPG 1945 NTT sebagai salah satu universitas yang menjunjung tinggi Tridharma Perguruan Tinggi, memiliki komitmen mempersiapkan generasi unggul, tidak saja akademik, tetapi mental dan disiplin melalui olahraga.
7: Kita semua akan menyambut pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional tahun 2028, di mana Nusa Tenggara Timur akan menjadi salah satu tuan rumah. Momentum besar ini harus menjadi pemicu semangat bagi seluruh insan olahraga untuk mempersiapkan atlet-atlet terbaik sejak sekarang.
6: Ketua Umum Pengurus Provinsi Pertina Nusa Tenggara Timur, Dr. Samuel Haning, mengapresiasi pembinaan atlet tinju Pertina NTT yang meraih prestasi hingga level dunia, seperti Wakil Gubernur Johannes Asadoma dan Hermansen Balo. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Timor Leste yang mengirimkan putra-putri terbaiknya mengikuti Open Turnamen Tinju Amatir Rektor Cup 3 Universitas Persatuan Guru 1945 Nusa Tenggara Timur di Gor Flobamora Oepoi Kupang pada tanggal 4 hingga 10 Juni 2026.
7: Terima kasih buat Timor Leste, luar biasa hadir bersama-sama dengan kita. Saya minta terima kasih, salam hormat kepada Bapak Presiden dan juga kepada Bapak Perdana Menteri atas mendukung kegiatan ini sehingga Timor Leste bisa hadir di sini, bisa berjalan dengan baik. Terima kasih untuk kita semua.
6: Sementara itu, Wakil Gubernur NTT Dr. Johannes Asadoma selaku Wakil Ketua Umum 1 KONI Nusa Tenggara Timur ketika membuka Open Turnamen Tinju Amatir Rektor Cup 3 Universitas Persatuan Guru 1945 pada Kamis 4 Juni 2026 menegaskan event tersebut sangat bersejarah dan menjadi ajang tepat mempersiapkan atlet-atlet NTT menuju sukses prestasi Tuan Rumah PON ke-22 2028 NTT NTB DKI Jakarta. Targetnya minimal menorehkan prestasi 4 medali emas.
8: Target kita khususnya petinju NTT, kita sukses meraih medali emas sebanyak-banyaknya pada PON 2028. Minimal 4 medali emas sesuai dengan target dari KONI Nusa Tenggara Timur. Sanggup? 4 medali emas? Sanggup ya.
6: Pantauan RRI, selain tinju, UPG 1945 NTT juga menyelenggarakan Open Turnamen Futsal Antar Perguruan Tinggi. Targetnya sama, yakni ingin mencari pemain-pemain handal untuk dipersiapkan mewakili NTT pada multi-event Pekan Olahraga Nasional PON ke-22 tahun 2028. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan di RRI Digital. Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Menjaga ketahanan pangan, Perum Bulog Cabang Atambua menyerap gabah dan beras dari hasil panen petani lokal. Target 1.151 ton. Laporan disampaikan Kristian Dimau.
9: Perum Bulog Kantor Cabang Atambua terus mengintensifkan penyerapan beras petani lokal guna mendukung dan perkuat ketahanan pangan sekaligus menjaga stabilitas harga di pasaran dengan menyerap beras dan gabah kering panen dari seluruh petani lokal di Kabupaten Belu, Melaka, dan Kabupaten Timor Tengah Utara. Kepala Perum Bulog Kantor Cabang Atambua, Hiermi Rutando Fabrian Jambi menyampaikan, untuk daerah serapan dilakukan di wilayah kerja Kancap Bulog Atambua dengan wilayah penyuplai beras produktivitas tinggi adalah Ponu, Lurasik, dan juga Wedomu sebagai sentra produksi pertanian di daerah perbatasan. Hiermi Jami menambahkan terkait penyerapan beras dibeli dengan harga Rp12.000 per kilogram yang diantarkan di gudang Bulog Atambua Pupu sesuai dengan regulasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Sementara untuk GKP dibeli dengan harga Rp6.500. Lebih lanjut, Hiermi Jami menambahkan untuk saat ini GKP telah menyerap 3,73 ton dan beras 34,7 ton dengan setara berasnya 46,84 ton dari target setara berasnya 1.151 ton.
10: Saat ini penyerapan kami untuk GKP baru 23,73 ton dan beras ada 34,7 ton. Nah, setara berasnya 46,84 ton. Dari target kita setara beras 1.151 ton. Yang masih jauh tapi kami tetap berupaya untuk menyerap sebanyak-banyak yang bisa kami serap dari petani di wilayah Kabupaten Belu, TPU dan Melaka.
9: Ia menekankan terkait pemasok yang akan menjual beras ke Bulog maupun pengusaha penggilingan padi diwajibkan mendaftarkan sebagai mitra resmi sehingga tidak menimbulkan persoalan serius ke depannya. Ia menegaskan beras yang diserap dari masyarakat harus memenuhi spesifikasi kualitas yang telah ditetapkan Badan Pangan Nasional yang diatur dalam keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia nomor 16 tahun 2005 tentang perubahan kedua atas keputusan Kepala Badan Pangan Nasional nomor 2 tahun 2005 mengenai harga pembelian pemerintah dan refaksi harga gabah dan beras.
10: Hasilnya kalau untuk para petani harus ada KTP, NPWP, buku tabungan, nomor HP dan alamat email. Karena kita rencananya pengadaan ini kita sistem transfer. Jadi setelah gabah tersebut ditimbang, kita proses administrasinya besoknya kami kirimkan.
9: Dirinya juga menghimbau kepada masyarakat untuk menjaga kualitas beras yang diserahkan, dikarenakan beras yang diserahkan nantinya akan didistribusikan kembali kepada masyarakat melalui berbagai program pemerintah seperti stabilisasi pasokan dan harga pangan, beras CPP, dan bantuan pangan serta program sosial lainnya. Menurutnya, melalui skema ini, Bulog tidak hanya berfungsi sebagai penyangga stok pangan nasional, tetapi juga menjadi jembatan antara hasil panen petani lokal dan kebutuhan masyarakat secara luas, terutama di wilayah NTT yang memiliki tantangan geografis dan distribusi. RRI Atambua, Kristiani Mau melaporkan.

0: Pendengar, beralih ke informasi lainnya, tim koordinasi Marriage Counter Dekanat Malaka bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malaka memasang puluhan unit tempat sampah baru di ruang publik. Laporan disampaikan Ano Suarez.
1: Tim Koordinasi Gerakan Marriage Encounter atau ME Dekanat Malaka bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malaka menyediakan puluhan unit tempat sampah baru di sejumlah titik ruang publik dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan demi kenyamanan aktivitas masyarakat di ruang publik. Sebanyak 20 unit tempat sampah drum berwarna kuning telah dipasang petugas untuk mengganti tempat-tempat sampah yang sudah mulai rusak dan memasang tempat sampah baru di belasan titik lainnya yang mana banyak terdapat aktivitas masyarakat. Pemasangan tempat sampah dilakukan di beberapa titik mulai dari Dekanat Malaka, Lapangan Umum Betun, Pasar Baru dan Pasar Lama, Masjid Al-Qadar, area perumahan Polres Malaka, hingga tempat wisata religi Gua Lourdes dan Mata Air Tubaki serta Pantai Motadikin. Anggota gerakan Marriage Encounter Dekanat Malaka sekaligus petugas DLH Malaka Stefanus Dini Nahak menyampaikan pemasangan puluhan tempat sampah baru ini merupakan rangkaian kegiatan Jalan Sehat Nusantara yang diselenggarakan oleh Dekanat Malaka yang berlangsung pada Sabtu 6 Juni 2026 sekaligus untuk memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang diperingati setiap tanggal 5 Juni.
2: Kegiatan hari ini dari Marriage Encounter hari ini

0: pasar apa? Pasar baru, masjid dengan masjid.
1: Harapan
0: mau tadikin.
2: Dengan adanya 20 unit di tempat sampah yang telah disediakan oleh Pemda Malaka dan gereja ini, masyarakat diharapkan untuk semakin sadar membuang sampah pada tempatnya dan diajak untuk bersama-sama berupaya mendukung terciptanya lingkungan hidup yang bersih di ruang publik. Kontributor Malaka RRI Atambua, Ano Suarez, melaporkan.
3: Baik pendengar, sebelum mengakhiri warta Inti sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Komandan Kodim 1602 ND yang baru komitmen perkuat sinergi lintas sektor dan pembinaan teritorial. BPK Republik Indonesia berikan opini WTP ke-11 untuk Pemprov NTT. DPRD dorong perbaikan tata kelola dan tindak lanjut temuan. Sekian warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Angel Laut mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: Pro 1 RRI ND.
1: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika.

Piala Dunia. Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Sobat RRI, salah satu kartu merah paling terkenal terjadi pada Piala Dunia 2006 ketika gelandang Prancis Zinedine Zidane diusir wasit pada laga final setelah menanduk pemain Italia Marco Materazzi. Momen tersebut menjadi salah satu kartu merah paling dikenang dalam sejarah turnamen. Sementara itu, jika berbicara tentang pemain dengan kartu merah terbanyak sepanjang karir sepak bola profesional, rekor tersebut dipegang oleh pemain Kolombia Gerardo Bedoya yang total 46 kartu merah. Meski tidak pernah tampil di Piala Dunia, namanya tetap tercatat dalam sejarah sepak bola sebagai pemain dengan catatan disiplin terburuk.

Pendengar RRI dimanapun berada, pukul 17.43 menit waktunya kami kumandangkan sholat azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Ende dan sekitarnya bagi muslimin dan muslimat dimanapun berada.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: kebijakan, serta layanan publik lainnya. Hadir setiap Selasa, Minggu pertama dan ketiga, pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah. Literasi digital, layanan publik muda, cepat dan transparan.
1: Info cuaca maritim.
2: Pendengar RRI dimanapun berada, terima kasih yang masih terus bersama kami di sore hari ini. Pendengar, kembali kami hadirkan untuk Anda informasi cuaca untuk wilayah Kabupaten Ndesika dan Nagikeo, edisi Senin 8 Juni 2026. Bersama kita di sore ini ada Ibrahim Wasis dari BMKG Kabupaten Sika. Selamat sore.
3: Halo, selamat sore.
2: Baik, silakan dengan informasi cuaca yang terpantau pada sore hari ini.
3: Baik, terima kasih. Selamat sore pendengar RRND. Mohon izin kami dari BMKG Sika akan memberikan pembaruan informasi cuaca untuk wilayah Kabupaten Sika, Ende dan Nagekeo yang berlaku untuk esok hari, Selasa 9 Juni 2026. Untuk perkiraan kondisi cuaca secara umum, dari pagi hingga dini hari diperkirakan cerah hingga cerah berawan dengan suhu udara berkisar antara 19 hingga 32 derajat Celcius dan kondisi angin yang bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan rata-rata 10 hingga 30 km per jam. Sementara itu untuk perkiraan tinggi gelombang laut, tinggi gelombang laut di perairan utara Flores diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Sementara untuk tinggi gelombang di perairan selatan Flores berkisar antara 1,25 hingga 1,5 meter. Kami menghimbau kepada masyarakat agar tidak mudah percaya berita hoax dan pastikan seluruh informasi cuaca hanya dari BMKG. Selanjutnya untuk informasi cuaca yang lebih lengkap, masyarakat bisa mendownload aplikasi Info BMKG yang telah tersedia di Play Store maupun App Store. Terima kasih, kami kembalikan ke RRIND.
2: Baik, terima kasih kembali Kak Muasis atas informasinya. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali. Pendengar, demikian untuk Anda informasi cuaca untuk wilayah Kabupaten Ndesika dan Nagekeo. Kami masih menemani Anda di sore hari ini hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah.

0: akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Sai?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
2: Jangan marah-marah dong, sayang.
3: Hai, sayang. Nggak bisa ketemu hari ini. Nggak apa-apa kok. Sayang, udah dulu ya. Mama nelpon.
4: Hai, babe. Ketemu di tempat biasa ya.

Ibu Budi. Kalian pasti sudah tidak asing dengan kalimat itu, bukan? Iya, kalimatan masyhur itu rupanya dibuat oleh Ibu Siti Ramani Rauf. Dia lahir di Padang, Sumatera Barat pada tanggal 15 Juni 1919. Siti Ramani Rauf adalah seorang pendidik sejak tahun 1937 dan penulis buku Peraga Bahasa Indonesia Ini Budi pada era 1980-an dengan menggunakan toko Budi yang kemudian terkenal di Indonesia. Metode pembelajaran bahasa yang menggunakan alat peraga yang disebut struktur analitik sintesis atau SAS bahasa Indonesia tersebut dianggap menyenangkan sehingga membantu siswa lebih cepat membaca. Buku peraga itu dikerjakan pada awal tahun 1980-an atas tawaran dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setelah Ibu Siti pensiun pada tahun 1976. Tawaran tersebut ia terima tanpa meminta bayaran, semata-mata karena kecintaannya pada dunia pendidikan. Ibu Siti wafat pada tanggal 10 Mei 2016. Nah, sudah tahu kan? Jadi, kita harus berterima kasih kepada Ibu Siti Ramani Rauf.

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya enggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.
3: Pendengar, selamat sore untuk Anda yang masih terus bersama kami ya di Florata sore ini. Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif atau ECRAF menegaskan komitmen mendukung kemajuan industri fotografi nasional hingga mampu bersaing di level global. Hal itu dilakukan melalui penguatan ekosistem kreatif yang terintegrasi dan berkelanjutan. Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irene Umar, yaitu di mana upaya ini membutuhkan ruang kolaborasi yang mempertemukan pegiat ekonomi kreatif, yaitu diantaranya dari fotografer, komunitas, asosiasi, hingga berbagai pemangku kepentingan. Pendengar, menurut Irene, penguatan fotografi memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Kolaborasi ini dinilai penting untuk memperluas peluang dan meningkatkan kualitas industri kreatif. Pemerintah, tambahnya, juga mendorong perluasan akses pasar bagi fotografer Indonesia. Langkah ini dilakukan agar karya lokal semakin dikenal masyarakat internasional.

Pernah tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh. Bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu, kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

0: depo habis, buru-buru dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.
1: Pendengar dimanapun berada, terima kasih yang masih terus bersama kami di sore hari ini ya, menjelang malam pendengar. Program Musik Informasi kembali kami hadirkan informasi seputar Piala Dunia 2026. Gol ke-79 Harry Kane untuk Inggris membawa Tri Lions meraih kemenangan persahabatan 1-0 atas Selandia Baru di Florida pada Minggu 7 Juni 2026 kemarin. Dan pendengar, hasil ini memperpanjang rekor tanpa kemenangan All Whites lawan tim Eropa menjadi 17 pertandingan. Inggris tampil dominan di 20 menit pertama. Ollie Watkins melepaskan tendangan rendah melebar sebelum Kane melihat tendangan spekulatif di tepis Max Crocombe. Pendengar, Matei Garbett melepaskan tendangan melengkung yang diselamatkan Jordan Pickford untuk membahayakan gawang Inggris. Nah, Kane sempat gagal dari jarak dekat, namun sebelum akhirnya menyundul bola ke pojok bawah, hasil umpan tarik Jed Spence di bawah tambahan waktu babak pertama. Untuk Anda yang masih terus bersama kami, boleh tahu informasi lainnya ya di laman resmi kami di rri.co.id.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

Pendengar RRI dimanapun berada, terima kasih yang masih terus bersama kami ya. Di sore hari ini kita masih dengan informasi seputar Piala Dunia 2026. Thomas Tuchel menyiapkan rotasi untuk Harry Kane demi menjaga kebugarannya di Piala Dunia 2026. Pendengar, Ollie Watkins disiapkan mengisi peran penyerang saat dibutuhkan. Cuaca panas di Amerika Serikat dan jadwal padat berpotensi menguras tenaga pemain. Peran Harry Kane juga diperkirakan berkurang dibanding Piala Dunia pada tahun 2022 lalu. Peran Ivan Toni dan juga Ollie Watkins akan lebih banyak nanti. Ini dilakukan untuk menjaga stamina Kane. Piala Dunia kali ini memang berbeda dengan adanya penambahan peserta. Selain itu juga pendengar, jadwal akan semakin banyak, begitu juga dengan perjalanan antar kota. Beberapa pertandingan akan berlangsung di kota bertemperatur sampai 30 derajat Celcius. Dan Inggris akan memulai pertandingan mereka melawan Kroasia. Selanjutnya Ghana dan Panama akan melengkapi jadwal di babak grup Piala Dunia 2026. Harry Kane juga akan lebih difokuskan sebagai eksekutor utama serangan Inggris. Perannya tak lagi menjadi kartu as bagi Three Lions di Piala Dunia 2026. Informasi pendengar, Anda juga bisa diakses ya di laman resmi kami, yaitu rri.co.id.

0: kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
2: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku enggak.
1: Udah, enggak apa-apa.
0: Tapi Bu, aku
1: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak. Sudah mau berjuang.
2: Iya, kakak hebat.

Baik, pendengar dimanapun berada, informasi terakhir ya untuk Anda. Chris Richards kembali berlatih bersama timnas Amerika Serikat setelah pulih dari cedera engkel kanan yang sempat mengganggunya. Dan ia kini fokus mempersiapkan diri menghadapi Piala Dunia 2026. Pendengar, pemain bertahan itu belum dimainkan saat Amerika Serikat menghadapi Jerman dalam laga pemanasan. Mauricio Pochettino berharap bek andalannya siap tampil pekan depan. Selain itu juga, Chris Richards yang absen pada Piala Dunia 2022 akibat cedera hamstring kini kembali menjadi andalan Amerika Serikat. Ia disebut sebagai salah satu pemain terbaik tim saat ini. Pochettino harus terus memutuskan ya apakah akan tetap menyertakan Richards di Piala Dunia tahun ini. Yang pasti rekomendasi dari tim medis adalah belum bisa bermain. FIFA masih membuka kesempatan tim untuk mengganti pemain mereka yang cedera. Sekaligus keputusan Pochettino sudah harus ditentukan pada Kamis 11 Juni nanti. Dan pendengar, Amerika Serikat telah menyelesaikan laga pemanasan melawan Senegal dengan menang 3-2. Selanjutnya Amerika Serikat akan turun di Liga Laga Babak Grup melawan Paraguay, Australia, dan Turki. Oke, untuk Anda yang tetap setia bersama kami ya di sore hari ini, terima kasih untuk Anda yang tentunya informasi yang kami hadirkan dapat menambah edukasi maupun inspirasi untuk Anda ya pendengar. Saya Jelabut pamit undur diri dari ruang dengar Anda di sore hari ini. Nanti di Florata malam ini akan ditemani oleh rekan kami Lili Kara untuk menemani malam Anda ya bersama Pro 1 RRIND. Salam hangat dari kami yang bertugas pendengar, saya Jelabut dan juga Mbak Isara yang sudah menemani Anda Florata sore ini. Selamat malam, sampai jumpa dan salam sukses.

0: later.
1: Astaga, so siang.

hanya dalam sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai

0: kamu. Lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.
1: Hai pendengar Pro 1, temani malam Anda dalam program Komunitas Bicara.
2: Komunitas Bicara.
1: Komunitas bukan sekedar tempat berkumpul, di sanalah ekonomi tumbuh, kepedulian sosial menguat, dan budaya lokal terus hidup serta diwariskan. Mari dengarkan dan ikuti Komunitas Bicara.
2: Komunitas Bicara.
1: Program yang mengangkat peran nyata komunitas dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, menggerakkan kegiatan sosial, serta melestarikan budaya setempat. Bersama para pegiat komunitas, tokoh masyarakat, dan cerita inspiratif dari sekitar kita. Komunitas Bicara.

0: Air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Kus, air mineralnya buat kamu satu, buat aku satu.
2: Makasih ya Mat, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus?
2: Alah, plastik satu lembar gini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Lo. Jangan buang sembarangan Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang Gus.
1: Eh mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Gak usah bu, biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik

hari Rabu, Pesona Budaya Flobamora. Mengangkat kekayaan seni budaya dan kearifan lokal Flobamora dalam satu jaringan siaran. Hadir juga drama radio, kisah kehidupan yang dekat dengan realitas, disajikan penuh emosi dan pesan moral, menghadir setiap hari. Pukul 21.10 waktu Indonesia Tengah hingga menuju pukul 22 waktu Indonesia Tengah, Komunitas Bicara, ruang suara komunitas, diskusi inspiratif, dan gagasan untuk perubahan sosial, hadir setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Ruang Rindu, temani malam Anda dengan lagu, cerita, dan kenangan yang menyentuh perasaan. Hadir pada pukul 22 hingga menuju pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Penutup Florata malam dengan

Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.

0: masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda gak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat ajalah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Yaudahlah, ayo kita ke

Selamat malam mendengar RRI dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda di kesempatan malam hari ini? Kami sangat berharap kami jumpai, kami temui Anda dalam keadaan sehat dan juga tengah bahagia. Karena sudah saatnya Anda berkumpul bersama keluarga tercinta, melakukan aktivitas bersama keluarga sambil terus mendengarkan program A1 RRI ND. Dan di kesempatan malam hari ini langsung dari kawasan Jalan Duri Nomor 1 ND, saya Leli Kara yang temani Anda sampai pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Mendengar Menteri Ekonomi Kreatif Ekraf Teuku Rifki Harsya menekankan pemerintah berkomitmen mendampingi talenta kreatif Indonesia agar mampu bersaing secara global. Ia juga mendorong perluasan akses internasional untuk membuka lebih banyak peluang prestasi dan juga pengakuan dunia. Menurutnya, Kementerian Ekraf memastikan pendampingan dan juga koordinasi berjalan optimal bagi talenta yang mengikuti ajang internasional. Dukungan diberikan sejak persiapan keberangkatan hingga pelaksanaan kegiatan melalui kolaborasi berbagai pihak terkait secara berkelanjutan. Ia menekankan pengembangan talenta kreatif membutuhkan kolaborasi dari seluruh ekosistem, mulai dari proses pembinaan hingga pengenalan karya di tingkat global. Kementerian Ekraf lanjutnya juga aktif bekerja sama dengan berbagai asosiasi dan juga komunitas industri kreatif dalam menjaring talenta terbaik nasional. Rifki juga mengatakan pemerintah bersama asosiasi akan memetakan berbagai ajang internasional bagi talenta Indonesia secara berkelanjutan. Langkah tersebut bertujuan membuka peluang lebih luas agar kemampuan talenta nasional mendapat pengakuan dukungan internasional. Informasi ini mendengar kami hadirkan untuk Anda dari laman rri.co.id dan Anda masih bisa mendapatkan lebih banyak lagi informasi-informasi hanya dengan selalu mengunjungi dan juga membaca berita-berita hasil tulisan dari reporter-reporter dan juga penyiar-penyiar RRI seluruh Indonesia.

sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

Sedang rasanya bila Anda masih memilih kami sebagai sahabat Anda untuk menemani Anda beraktivitas di kesempatan malam hari ini, bersantai, bercengkrama bersama keluarga tercinta, sambil terus ditemani oleh saya Leli Kara yang temani Anda bersama operator studio Dev Rivaldi. Pendengar, masih dengan informasi-informasi untuk Anda dari laman rri.co.id, Menteri Ekonomi Kreatif Ekraf Teuku Rifki Harsyah menekankan pemerintah berkomitmen mendampingi talenta kreatif Indonesia agar mampu bersaing secara global, pendengar. Dan selanjutnya, pendengar RRI masih juga dengan informasi untuk Anda, di mana Kementerian Pendidikan Dasar dan juga Menengah menyiapkan sejumlah strategi untuk menjawab berbagai persoalan yang dihadapi oleh guru. Mulai dari keterbatasan akses pengembangan kompetensi, ketimpangan beban kerja dan juga kesejahteraan, hingga distribusi guru yang belum merata. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan juga Menengah Fajar Riza Ulhaq menegaskan bahwa profesionalisme dan juga kesejahteraan guru itu harus berjalan beriringan. Dan pendengar, sebagai langkah konkret, tahun ini pemerintah mempercepat pelaksanaan pendidikan profesi guru PPG bagi 230 ribu guru aktif yang belum memiliki sertifikat pendidik. Program PPG guru untuk guru tertentu menjadi instrumen utama untuk memperkuat profesionalisme guru, sekaligus membuka akses terhadap tunjangan profesi guru atau TPG. Menurut Fajar, pemerintah sudah mencatat kemajuan dalam program sertifikasi guru. Pada 2025, sertifikasi berhasil diselesaikan bagi lebih dari 800 ribu guru dan juga akselerasi program tersebut akan terus dilanjutkan pada tahun-tahun mendatang. Selain sertifikasi, Kemendikdasmen juga memberikan solusi bagi guru yang belum memiliki kualifikasi akademik sarjana atau diploma 4. Melalui program pemenuhan kualifikasi akademik S1 atau D4 guru, pemerintah menyediakan jalur percepatan melalui rekognisi pembelajaran lampau atau RPL. Skema ini memungkinkan pengalaman kerja dan juga kompetensi guru diakui secara formal sehingga masa studi dapat dipersingkat. Nah, dengan mekanisme RPL, guru hanya perlu menempuh pendidikan selama 2 tahun, bukan 4 tahun penuh. Pada 2026, pemerintah menargetkan program ini menjangkau 150 ribu guru. Dan di bidang kesejahteraan, pemerintah atas inisiatif Presiden Prabowo Subianto menaikkan tunjangan profesi guru atau TPG, yakni dari 1,5 juta menjadi 2 juta per bulan. Kenaikan tersebut diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2025, maksud kami 2005, tentang guru dan juga dosen, yakni memiliki kualifikasi akademik S1 atau D4, telah mengikuti PPG serta memenuhi beban kerja atau jam pelajaran yang ditetapkan. Fajar menjelaskan guru baru yang telah menyelesaikan PPG dan juga memenuhi persyaratan administrasi akan langsung menerima TPG, yakni sebesar 2 juta tanpa harus melalui nominal sebelumnya sebesar 1,5 juta. Kemendikdasmen juga melakukan reformasi terhadap beban kerja guru agar lebih berfokus pada peningkatan kualitas pembelajaran. Dan melalui Permendikdasmen nomor 11 tahun 2025, beban kerja guru diatur selama 37 jam 30 menit per minggu di luar waktu istirahat.

diperkenalkan di abad 17. Barney Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai

0: negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI seluruh Indonesia.
1: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
2: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
1: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
2: Masa sih?
1: Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
2: Wah, itu sih ide sesat.
1: Gak, dosa.
2: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
1: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
2: Iya juga ya. Kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya. Bayarnya besok
1: ya. Ngambil lagi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada, atau sebetulnya malah kelebihan. Nah, nanti dulu, artinya kita nggak buka yang baru dulu, maupun pendaftarannya.
2: Karena ada fenomena di Indonesia tuh yang unik, di mana semua dokter ingin jadi dokter spesialis. Akibatnya, dokter-dokter yang bagus itu nggak ada yang tinggal di puskesmas.
0: Usai resmi dilantik, jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN akan mempercepat pelaksanaan efisiensi dan refocusing pelaksanaan MBG. Menteri Kesehatan tegaskan masih kuatnya anggapan dokter spesialis lebih bergengsi dibanding layanan primer. Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 8 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Usai resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN akan mempercepat pelaksanaan program prioritas makan bergizi gratis atau MBG dengan melakukan efisiensi dan refocusing pelaksanaan MBG. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
3: Sebelum saya mengambil sumpah janji, berkenaan dengan pengangkatan,
4: Presiden Prabowo Subianto telah resmi melantik jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional BGN, diantaranya Nanik Sudaryati Deang sebagai Kepala BGN, Agustina Arumsari dan Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN. Usai dilantik secara resmi di Istana Merdeka Jakarta sore tadi, Kepala BGN Nanik menegaskan bahwa pihaknya akan langsung tancap gas dalam menyukseskan program prioritas Presiden Prabowo melalui BGN, yakni makan bergizi gratis MBG. Sejumlah percepatan pelaksanaan program prioritas MBG ini dijelaskan Nanik, yakni dengan melakukan efisiensi anggaran yang dikelola BGN untuk program MBG. Hal ini dijelaskan Kepala BGN, yakni dengan mengoptimalkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG yang saat ini telah existing dalam memenuhi kebutuhan MBG.
1: Yang pertama melalui moratorium. Moratorium ini bukan titik baru, tetapi juga dapur-dapur baru. Bila per hari ini, jadi per hari ini jumlahnya titik dapur yang operasional berdasarkan virtual account itu 27877. Nah, kita hentikan dulu ke situ. Kita akan tata. Kita tata apakah dapur ini melayani, ini sudah bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada, atau sebetulnya malah kelebihan. Nah, nanti dulu, artinya kita nggak buka yang baru dulu, maupun pendaftarannya. Ya, jadi kita mau nata.
4: Sementara itu, dalam kesempatan sebelumnya, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari kepada wartawan menuturkan bahwa pihaknya telah memetakan sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan program MBG. Seperti salah satunya dikatakan Agustina, yakni terkait refocusing pelaksanaan MBG untuk memastikan program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pelaksananya dapat berjalan dengan tepat sasaran.
5: Dan ada beberapa klaster-klaster permasalahan, termasuk juga mungkin kita akan refocusing penerima manfaat yang tujuannya itu adalah efisiensi anggaran. Bagaimana program ini akan tetap tercapai tujuannya. Karena tujuannya kan sebenarnya baik ya. Anak-anak, jangan ada anak-anak Indonesia yang kelaparan gitulah. Nah itu tujuannya baik, tapi tata kelola tadi kurang baik sehingga ada beberapa permasalahan seperti yang sekarang. Nah kami diberi tugas untuk merapikan semuanya itu. Jadi ya mungkin saya belum bisa begitu banyak memberikan informasi karena baru 2 hari ini ya. Mohon bersabar, tetapi beberapa permasalahan memang sudah kami identifikasi dan kami akan menangani satu persatu nanti.
4: Lebih lanjut, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan terkait dengan pembagian tugas yang dijalankan 3 pimpinan BGN, nantinya hal ini akan dilakukan secara kolektif. Meski tidak ditetapkan secara tertulis, namun ia memastikan jajaran pimpinan BGN telah berkomitmen untuk saling membahu dalam menyukseskan program makan bergizi gratis MBG. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Salah satunya adalah masalah bagaimana kolaborasi internal sendiri yang mungkin kurang.
0: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan masih kuatnya anggapan dokter spesialis lebih bergengsi dibanding layanan primer. Hal ini berdampak pada minimnya minat dokter terbaik bekerja di puskesmas. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
2: Akibatnya orang yang tinggal ke puskesmas itu kayak orang dokter yang sudah pasrah, yang tahu dia nggak mungkin jadi dokter spesialis, yang istilahnya.
6: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menilai persepsi bahwa dokter spesialis lebih prestisius dibandingkan dokter di layanan primer seperti puskesmas masih kuat di masyarakat. Pandangan tersebut menurutnya membuat banyak dokter terbaik enggan berkarier dan bertahan di fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama. Hal ini ia sampaikan dalam rapat bersama Komisi 9 DPR RI pada hari ini. Ia menyebut kondisi ini berbeda dengan negara yang memiliki sistem kesehatan yang lebih maju, di mana dokter keluarga justru menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan dan memegang peran yang sangat strategis.
2: Juga yang kita amati, karena ada fenomena di Indonesia tuh yang unik, di mana semua dokter ingin jadi dokter spesialis. Akibatnya dokter-dokter yang bagus itu nggak ada yang tinggal di puskesmas. Akibatnya orang yang tinggal ke puskesmas itu kayak orang dokter yang sudah pasrah, yang tahu dia nggak mungkin jadi dokter spesialis, yang istilahnya ya kelasnya berbeda dengan dokter yang spesialis. Nah ini yang tidak benar. Kalau kita lihat di luar negeri, justru dokter-dokter yang di depan ini adalah dokter-dokter hebat, karena mereka yang benar-benar bisa menyelesaikan masalahnya.
6: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Fauzan melaporkan masih terdapat mahasiswa kedokteran yang terancam drop out akibat kendala akademik dan pembiayaan dengan jumlah retaker hingga akhir 2025 mencapai 1.384 orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 376 mahasiswa tercatat telah melewati batas masa studi dan berpotensi tidak dapat melanjutkan ujian kompetensi. Meski demikian, angka ketidaklulusan secara keseluruhan disebut hanya sekitar 1% dari total lebih dari 130.000 peserta uji kompetensi sejak 2014.
7: Usulan peran Kemendikbudristek dalam program kompetensi melalui Fakultas Kedokteran, pembinaan dan pengawasan terhadap peran Fakultas Kedokteran dalam program intensif, pemantauan dan evaluasi implementasi intensif sebagai umpan balik perbaikan proses pendidikan kedokteran, terutama capaian kompetensi. Dan kemudian yang kedua adalah kapasitas dokter pendamping di wilayah.
6: Kementerian Kesehatan berupaya memperkuat jalur karier dokter layanan primer agar profesi tersebut semakin diminati. Kedepannya, pemerintah dalam hal ini juga akan mengarahkan sistem layanan kesehatan pada pendekatan promotif dan preventif, dengan sebagian besar kasus ditangani di fasilitas kesehatan tingkat pertama guna mengurangi beban rumah sakit. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti penyesuaian anggaran Kementerian Perindustrian serta dampaknya terhadap pengembangan sektor industri di Indonesia. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Anggaran yang kemarin sudah ditetapkan tapi dipotong lagi kalau nggak salah tahun 2000.
9: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta penjelasan mengenai komposisi anggaran Kementerian Perindustrian serta dampak penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program di sektor industri. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Komisi 7 juga mendorong adanya inovasi kebijakan untuk memperkuat industri nasional di tengah dinamika ekonomi dan geopolitik global.
8: Anggaran yang kemarin sudah ditetapkan tapi dipotong lagi kalau nggak salah tahun 2026 ini. Jadi kami ingin melihat ini dipotongnya seperti apa, penyebabnya apa, mengapa hal itu terjadi pemotongan, efisiensi apa lagi gitu, dan apa dampak yang timbul dari pemotongan itu terhadap pengembangan kualitas industri dan pengembangan perusahaan-perusahaan asing terutama dan juga lokal yang sedang ada di Indonesia.
9: Menanggapi hal tersebut, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, sektor industri pengolahan masih menunjukkan kinerja positif dan konsisten di tengah berbagai tantangan global. Hingga 5 Juni 2026, realisasi anggaran Kementerian Perindustrian mencapai Rp898 miliar atau 42,57% dari total pagu Rp2,11 triliun.
10: Dengan perhitungan realisasi yang telah berjalan, serta rencana pelaksanaan kegiatan pada semester 2, kami sangat meyakini bahwa target kinerja program dan penyerapan anggaran Kemenperin tahun 2026 akan dapat tercapai sesuai dengan rencana kita.
9: Kementerian Perindustrian juga menilai penguatan perlindungan industri nasional perlu terus dilakukan untuk menjaga daya saing industri dalam negeri. Berdasarkan data WTO pada April 2026, Indonesia memiliki 142 instrumen technical barriers to trade atau TBT lebih rendah dibandingkan sejumlah negara lain seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Korea Selatan, dan Thailand. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru saja menutup Jakarta Future Festival atau JFF 2026. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menekankan pentingnya merancang masa depan Jakarta secara kolaboratif bersama warga. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
11: Jakarta Future Festival atau JFF 2026 resmi ditutup oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno di Graha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki pada Minggu 7 Juni 2026. Ia menegaskan bahwa festival selama 3 hari ini bukan sekedar ruang diskusi, tetapi juga pengingat bahwa masa depan Jakarta harus dibentuk dengan mengedepankan kolaborasi bersama warga. Mengangkat tema Jakarta's Forecast, menavigasi 5 Bacakarta, Rano mengingatkan bahwa pada 22 Juni 2027 nanti, Jakarta akan memasuki usia 500 tahun. Ia pun menekankan agar momentum bersejarah itu tidak menjadi seremoni yang berjarak, melainkan hadir dan dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
12: Kita tidak ingin Jakarta 5 abad jadi panggung besar yang gemerlap, tetapi berjarak dari keseharian warga. Kita ingin peringatan ini dekat di hati warga. Karena itu, pameran sejarah misalnya tidak boleh berhenti hanya di museum-museum saja. Dia harus juga tampil di pojok-pojok kampung kota Jakarta.
11: Sejalan dengan itu, pendiri Jalin Indonesia, Hilmar Farid, turut memberikan refleksi atas pelaksanaan JFF 2026. Ia menegaskan bahwa festival ini tidak boleh berhenti sebagai agenda seremonial semata, melainkan harus menjadi ruang dialog yang hidup, tempat gagasan dan kritik benar-benar didengarkan. Hilmar juga menekankan tindak lanjut konkret pasca festival.
13: Kita tentu tidak ingin Jakarta Future Festival ini hanya berhenti dengan laporan kegiatan yang rapi, foto yang keren, dan laporannya bagus. Ya. Tugas kami, para partner, Jalan Indonesia, Karsa City Lab, Urban Knowledge Hub, dan semua saja partner yang ada dalam festival ini adalah memastikan agar gagasan, kritik, dan rekomendasi yang muncul menjadi bahan pengolahan yang lebih serius.
11: Lebih lanjut, dalam beberapa waktu ke depan, seluruh mitra akan mengonsolidasikan catatan, kritik, serta rekomendasi dari berbagai panel diskusi dan lokakarya. Hasil pemikiran yang telah dirumuskan akan diuji dalam Jakarta Innovation Days pada Oktober mendatang. Setelah itu, pada November, ide-ide tersebut diharapkan dapat dibawa dan diimplementasikan dalam musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat rukun warga. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci, di mana komitmen menghadirkan layanan haji yang inklusif pada musim haji 2026 mendapat apresiasi dari para jemaah. Pelayanan bagi lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan dinilai semakin baik meski masih terdapat sejumlah catatan evaluasi. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia mendapatkan apresiasi atas pelaksanaan program haji aman yang ramah lansia, disabilitas, dan perempuan pada musim haji tahun 2026 ini. Apresiasi tersebut disampaikan para jemaah haji yang merasakan langsung peningkatan layanan selama berada di Tanah Suci. Direktur Jenderal Bina Penyelenggara Haji dan Umroh Kemenhaj Puji Rahajo mengatakan berbagai testimoni positif datang dari jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Menurutnya layanan bagi kelompok rentan tahun ini berjalan lebih baik. termasuk melalui keterlibatan Komisi Nasional Disabilitas yang mengawal penyelenggaraan haji sejak tahap persiapan hingga pemulaan. Berikut keterangan Puji Raharjo. Yang benar dikatakan Puji Raharjo bahwasanya dalam penyelenggaraan ini juga mendapat perhatian daripada berbagai pihak, salah satunya adalah bagaimana dalam haji ini kepedulian terhadap perempuan juga menjadi perhatian khusus dari Kementerian Haji. Dan dalam hal itu juga Kementerian Haji juga mendapat apresiasi dari jamaah haji di Indonesia. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Pro 3 RRI Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Mekah Arab Saudi, kita beralih ke tanah air, di mana sempat menginap di Asrama Haji Batam, sebanyak 445 jemaah haji kloter 6 debarkasi Batam pada subuh tadi dipulangkan ke daerah masing-masing. Berikut laporan Bedi Prabu dari RRI Batam.
16: Sebanyak 445 jemaah haji termasuk petugas haji yang tergabung dalam kloter 6 debarkasi Batam tiba di Batam tadi malam. Pesawat Saudi Arabian Airlines SP5296 yang membawa kloter 6 dari Jeddah Arab Saudi ini landing di Bandara Hang Nadiem Batam pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Kepada RRI, pembimbing haji kloter 6 debarkasi Batam Yuli Harti mengatakan kloter 6 ini merupakan gabungan dari jemaah Provinsi Riau yakni Dumai, Rokan Hilir, dan Meranti. Jemaah haji kloter 6 ini sebelumnya diinapkan di Asrama Haji Batam dan subuh tadi para jemaah tersebut dipulangkan ke daerah masing-masing.
17: Jemaah kloter BTH 6 itu berhasil sampai di Batam ini sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat malam tadi. Alhamdulillah kami dapat sampai di sini sesuai dengan jumlah keberangkatan kami kemarin yaitu 445 orang, sekalipun memang ada jemaah yang sebagiannya masih sakit ya, tapi alhamdulillah utuh kami kembali ke tanah air. Kloter BTH 6 ini terdiri dari jemaah Dumai, kemudian Meranti, kemudian dari Rohit.
16: Sementara itu kloter 7 debarkasi Batam dijadwalkan akan tiba di Batam nanti malam menggunakan pesawat Saudi Arabian Airlines SP5330 yang dijadwalkan landing di Bandara Hang Nadiem Batam pukul 00.10 waktu Indonesia Barat dini hari nanti. Ketua PPIH Debarkasi Batam Muhammad Syafi'i mengatakan jemaah kloter 7 yang dijadwalkan tiba nanti malam sebanyak 445 jemaah yang merupakan gabungan jemaah dari Provinsi Riau yakni Indragiri Hilir, Dumai, dan Batang Hari.
18: Kloter 7 insya Allah mereka diberangkatkan pagi ini dari sana dan insya Allah akan tiba jam 12 malam. 12 malam tiba bandara, kemudian di sana diadakan cek ya, imigrasinya, suhu, kemudian dibawa ke asrama haji untuk diinapkan satu malam. Dan nanti ada kita prosesi untuk penerimaan di asrama haji. Mereka ini dari Riau, BTH 7445, itu terdiri dari Inhil 307, kemudian dari Dumai itu ada 130, kemudian dari Batang Hari ada 2, kemudian ada petugas kloter 4 orang, BHD 2. Jadi 445.
16: Dikatakan Muhammad Syafi'i, secara rinci jemaah haji yang telah kembali ke debarkasi Batam adalah Riau sebanyak 1.745 orang, Kepri 871 orang.

0: Laporan selengkapnya bersama rekan kami Sadatu Daraen. Aen.
1: Lukman, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter atau dikonversi sebanyak 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Untuk hari ini yang mendapat atau maksud kami yang mendarat sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi yang tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan jemaah asal Jawa Barat yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta hari ini sebanyak 441 jiwa pada pukul 08.55 waktu Indonesia Barat menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5316, disusul 411 jemaah haji asal Banten pada pukul 09.40 waktu Indonesia Barat yang menaiki maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbang GA7607. Kemudian 389 jemaah haji asal Lampung yang mendarat pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5318. Salah satu petugas kloter haji asal Banten, Mas Duki, menyatakan alhamdulillah berjalan lancar walau ada satu jemaah di kloternya yang wafat saat menjalankan ibadah haji di Arab Saudi.
2: Ini yang sekarang berjumlah 453 yang kembali 391 yang satu wafat menjalankannya di sana dan yang satu yang wafat yang sudah mati.
1: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Daraen RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih informasi dari luar negeri, di mana Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Küçükcan, menegaskan kerjasama di bidang pendidikan, transfer teknologi, dan pertahanan akan menjadi fokus Indonesia-Turki pasca pertemuan Menlu Turki Hakan Fidan dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat pekan lalu. Berikut laporan Retno Mandasari.
1: Our Minister of Foreign Affairs has visited Mr. Prabowo.
2: Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Küçükcan, menegaskan kerjasama di bidang pendidikan, transfer teknologi, dan pertahanan akan menjadi fokus Indonesia dan Turki, khususnya pasca pertemuan Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan dan Presiden RI Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat pada Kamis lalu. Duta Besar Talib yang ditemui di sela-sela penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia kemarin di Jakarta mengungkapkan pembahasan antara Menteri Luar Negeri Hakan Fidan dan Presiden Prabowo tidak hanya mencakup isu-isu regional dan global, tetapi juga langkah konkret untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara di sejumlah sektor strategis. Dubes Talib menegaskan sektor pendidikan menjadi salah satu bidang yang akan terus mendapatkan perhatian bersama. Selain itu, transfer teknologi dan kerjasama pertahanan juga dinilai memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan.
3: Tentu saja, kami akan terus memantau semua hal terkait pendidikan, seperti yang saya katakan, transfer teknologi dan isu pertahanan. Saat ini kita menikmati hubungan diplomatik terbaik antara Turki dan Indonesia. Dan kami percaya bahwa kita perlu memantau semua proyek ini bersama-sama.
2: Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi RI, Stella Christy, pada kesempatan yang sama mengatakan, Indonesia dan Turki juga telah mendiskusikan langkah konkret untuk menindaklanjuti hasil pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Erdogan.
4: Secara khusus kami membicarakan pertukaran teknologi. Beberapa di antaranya sebenarnya telah terjadi di sini. Kami juga membahas perluasan kerjasama ke bidang STEM dan kedokteran, khususnya karena itulah yang sangat dipedulikan Presiden Prabowo.
2: Duta Besar Talib menambahkan di dalam pertemuan Menteri

0: Luar Negeri Hakan Fidan dan Presiden Prabowo turut membahas pembebasan WNI yang sebelumnya ditahan oleh Israel setelah mengikuti misi kemanusiaan Global Flotilla Sumut. Menurutnya, kedua pihak meninjau koordinasi yang telah dilakukan Kementerian Luar Negeri masing-masing negara dalam menangani persoalan tersebut. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi olahraga. Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta musim depan. Berikut laporan bersama dengan Setia Agung dari RRI Jakarta.
2: Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta untuk Super League musim depan. Persija Jakarta memperkenalkan pelatih asal Korea Selatan itu kepada publik dalam konferensi pers di Jakarta International Stadium siang hari ini. Shin Tae-yong memasuki ruang konferensi pers mengenakan kemeja putih hitam yang dipadukan dengan jas hitam. Dasi berwarna oranye tampak mencolok di dadanya, warna yang identik dengan Persija Jakarta dan The Jackmania. Presiden Persija Jakarta, Muhammad Prapanca, mengungkapkan Shin Tae-yong dikontrak selama 3 tahun. Pelatih yang mengantarkan timnas Indonesia menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 itu juga akan dibantu sebagian besar staf kepelatihan yang pernah bekerja bersamanya selama menukangi skuad Garuda.
3: Tentunya juga nanti Coach Shin Tae-yong melengkapi apa yang menjadi kekurangan di tim Persija saat ini. Dan saya yakin sekali bahwa nanti pemilihan pemain-pemain yang untuk melengkapi tim skuad Persija ini di musim ini semoga bisa membuat proses untuk menuju juara itu lebih cepat. Nah.
2: Sementara itu, Shin Tae-yong optimis mampu membawa Persija Jakarta kembali bersaing di papan atas sekaligus mengakhiri puasa gelar yang telah berlangsung dalam beberapa musim terakhir. Ia akan menggunakan filosofi sepak bola menyerang untuk menggedor tim lawan.
4: 뭐 당연하게 좋은 성적을 내는 것이고요. 우리 선수들 좋은 선수들 데리고
5: target saya pastinya ingin dapat prestasi yang baik dan akan berusaha semaksimal mungkin agar bisa para fans Persija Jakarta ingin melihat atau menonton kembali untuk permainan Persija Jakarta. Jadi dengan menjadi satu dengan para pemain mungkin saja bisa di posisi yang terbaik di Indonesia.
4: 항상 선수들과 하나가 되어서 항상 목표를 이룰 수 있도록 최대한 노력할 것입니다.
2: Pelatih berusia 55 tahun itu dikenal luas publik Indonesia setelah menangani timnas Indonesia selama 5 tahun. Pengalamannya membawa skuad Garuda bersaing di level Asia menjadi salah satu alasan Persija Jakarta menunjuknya sebagai nahkoda baru tim Macan Kemayoran, menggantikan Mauricio Souza. Meski belum mengumumkan komposisi pemain untuk musim depan, Shin Tae-yong mengisyaratkan akan melakukan perubahan signifikan pada sektor pemain asing. Sementara itu, mayoritas pemain lokal disebut masih akan dipertahankan sebagai fondasi tim. Jika Piala Presiden kembali digelar sebagai turnamen pramusim, ajang tersebut berpotensi menjadi ujian perdana Shin Tae-yong bersama skuad Macan Kemayoran. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pesona Budaya Flobamora. Mengangkat kekayaan seni budaya dan kearifan lokal Flobamora dalam satu jaringan siaran. Hadir juga drama radio, kisah kehidupan yang dekat dengan realitas, disajikan penuh emosi dan pesan moral, menghadir setiap hari. Pukul 21.10 waktu Indonesia Tengah hingga menuju pukul 22 waktu Indonesia Tengah, Komunitas Bicara, ruang suara komunitas, diskusi inspiratif, dan gagasan untuk perubahan sosial, hadir setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Ruang Rindu, temani malam Anda dengan lagu, cerita, dan kenangan yang menyentuh perasaan. Hadir pada pukul 22 hingga menuju pukul 23 waktu Indonesia Tengah.

Shalom, selamat malam para pendengar RRI dimanapun berada. Kita kembali bertemu dalam program Mimbar Agama Kristen bersama saya, calon vikaris Grace Sarlina Duka. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mengawalinya dengan berdoa. Segala syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang masih kami rasakan sepanjang hari ini. Kami bersyukur bahwa Tuhan telah memberkati kami, sehingga pada malam hari ini kami masih ada dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang Tuhan anugerahkan dan masih kami nikmati sampai saat ini. Kami juga memohon ampun untuk setiap dosa dan kesalahan yang kami perbuat sepanjang hari ini. Karena itu, ampuni kami Tuhan. Dan pada malam hari ini, kami akan menutup hari ini dengan mendengarkan firman kebenaran-Mu. Kini kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Allah menolong kami untuk dapat memahami dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami telah siap membaca, mendengarkan, dan melakukannya. Amin. Pendengar setia RRI dimanapun berada, pada malam hari ini dalam perenungan kita, saya mengambil tema gelombang damai di tengah bisingnya dunia. Gelombang damai di tengah bisiknya dunia. Dan firman Tuhan yang menjadi pembacaan dan perenungan kita pada malam hari ini terambil dari kitab Filipi pasal 4 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-7. Filipi pasal 4 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-7. Dan saya akan membacakan bagi kita sekalian Filipi 4 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-7 di bawah tema nasihat-nasihat terakhir. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan yang menjadi pembacaan kita pada malam hari ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca dan mendengarkan firman Tuhan, serta merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Shalom, pendengar RRI dimanapun berada. Pernahkah kita merasa hidup ini seperti berada di tengah lalu lintas kota yang padat dengan suara kendaraan, klakson yang bersahutan, dan teriakan orang-orang yang tergesa? Bahkan ketika kita berada di desa yang tenang sekalipun, hati kita bisa tetap bising. Bising oleh pikiran yang penuh beban, bising oleh kekhawatiran tentang hari esok, bising oleh tekanan hidup hari ini, dan bising oleh luka dari masa lalu. Dunia kita memang semakin bising. Bising oleh berita yang membingungkan, bising oleh media sosial yang penuh kecemasan, bising oleh kekhawatiran, baik tentang ekonomi, kesehatan, dan masa depan. Di tengah kebisingan inilah, Tuhan memanggil kita untuk menjadi gelombang damai, mengalir tenang, memberi sejuk, dan membawa harapan. Hari ini, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Filipi pasal 4 ayat 6 hingga ayat yang ke-7 yang akan menjadi sebuah undangan dari Rasul Paulus
untuk hidup dalam damai yang tidak ditentukan oleh keadaan, tapi lahir dari hubungan yang dalam, hubungan yang intim dengan Tuhan. Mari kita membuka hati dan mendengarkan suara Tuhan, suara yang tenang dan lembut, yang sanggup meredakan badai jiwa dan meneduhkan pikiran yang lelah. Pendengar setia RRI dimanapun berada, surat kepada jemaat di Filipi ditulis oleh Rasul Paulus, seorang tokoh penting dalam kekristenan mula-mula. Paulus menulis surat ini sekitar tahun 60 hingga 62 Masehi, ketika ia sedang berada dalam penjara di Roma. Meskipun dalam belenggu fisik dan menghadapi ketidakpastian nasib, justru di balik jeruji besi inilah Paulus menyampaikan salah satu pesan yang paling kuat tentang sukacita, damai sejahtera, dan pengharapan. Surat ini ditujukan kepada jemaat di kota Filipi, yaitu sebuah kota penting di Makedonia yang sekarang menjadi Yunani Utara. Kota ini dulunya merupakan koloni Romawi, dan jemaat di sana adalah salah satu komunitas Kristen pertama di Eropa yang dibentuk oleh Paulus dalam perjalanan misi yang kedua, yang boleh dapat pendengar setia membaca dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-16. Jemaat ini sangat dekat di hati Paulus karena mereka menunjukkan kasih dan dukungan yang setia, bahkan ketika Paulus menghadapi penderitaan. Konteks saat itu tidak mudah. Jemaat Filipi hidup di tengah tekanan budaya Romawi yang memuliakan kekuatan, kekayaan, dan kekuasaan. Menjadi pengikut Kristus berarti siap menghadapi penganiayaan, penolakan sosial, bahkan ancaman kehilangan harta dan nyawa. Di tengah tekanan itulah, Paulus kemudian mengajak mereka untuk tidak tenggelam dalam kecemasan dunia, tetapi membangun kehidupan yang berakar pada doa, pada pengharapan dan damai sejahtera dari Allah. Filipi pasal 4 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-7 menjadi pusat dari pesan ini. Ayat ini kemudian bukan hanya berisikan nasihat moral, tapi undangan untuk mengalami damai sejati yang tidak tergantung pada situasi luar, melainkan berasal dari hubungan yang hidup dengan Allah dalam Kristus. Pendengar setia RRI dimanapun berada, kita akan melihat dan merenungkan makna dari kalimat dalam teks yang menjadi bacaan kita ini, agar kita bisa sama-sama memahami apa yang mau Tuhan sampaikan melalui teks ini. Kita melihat kalimat yang pertama, ia mengatakan, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga." Kekhawatiran di sini bukan hanya sekedar rasa takut, tapi kecemasan yang berlarut-larut. Kecemasan ini yang kemudian menyita pikiran dan menjauhkan orang dari iman. Paulus tidak mengabaikan kenyataan bahwa hidup memang bisa menakutkan. Tapi kemudian ia menegaskan bahwa orang percaya tidak dipanggil untuk tenggelam dalam kekhawatiran, karena mereka memiliki akses kepada Tuhan yang berkuasa. Dalam dunia modern yang penuh dengan berbagai tekanan, yaitu tekanan ekonomi, tekanan kesehatan, relasi, bahkan penyebaran berita buruk, pesan ini tetap relevan bagi orang percaya yang dipanggil untuk hidup dalam kepercayaan, bukan dalam kecemasan. Bagian kedua ialah kata, "Tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah." Paulus tidak menyuruh kita menyembunyikan perasaan atau kebutuhan kita.
Sebaliknya, dalam teks ini kita diajak untuk membawa segala hal kepada Allah, bukan hanya masalah besar. Ini menunjukkan bahwa Allah peduli akan setiap aspek kehidupan kita. Kemudian ada tiga bentuk komunikasi dengan Allah yang ditekankan di sini. Yang pertama ialah doa. Doa merupakan bentuk umum dari relasi dengan Allah. Yang kedua ialah permohonan. Permohonan ialah permintaan yang bersifat mendesak dan pribadi yang kita naikkan kepada Tuhan. Dan yang ketiga ialah ucap syukur atau pengakuan akan kasih dan kesetiaan Tuhan di masa lalu sebagai dasar kepercayaan untuk masa depan kita. Doa yang efektif adalah doa yang jujur, total dan penuh pengakuan syukur bahwa bukan sekedar daftar permintaan. Kalimat yang ketiga ialah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Damai di sini bukan hanya ketenangan emosional, tapi shalom, artinya damai sejahtera. Di dalamnya ada keutuhan, ada ketentraman, ada kestabilan batin yang berasal dari Allah. Kemudian kata melampaui segala akal berarti bahwa damai ini tidak tergantung pada logika atau situasi dan seringkali tidak bisa dijelaskan dengan nalar manusia. Damai adalah hadiah ilahi, bukan hasil positif palsu atau pengalihan perhatian kita. Bahkan di tengah badai seseorang bisa mengalami keheningan batin karena tahu bahwa Allah hadir dan berdaulat. Dan yang keempat ialah kalimat akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kata memelihara adalah istilah militer yang menjaga seperti pasukan, menjaga kota. Jadi kata memelihara yang dimaksudkan dalam teks ini adalah mencakup seperti istilah militer, yaitu menjaga yang berarti dia seperti pasukan yang menjaga kota. Artinya bahwa damai Allah bukan hanya memberikan rasa tenang, tapi juga melindungi dari serangan pikiran yang merusak. Serangan pikiran apa itu? Kecemasan, ketakutan, dan keraguan. Saat dunia berisik dengan berita tekanan dan ketidakpastian, damai dari Allah menjadi pagar pelindung mental dan emosional, yang kemudian ini menjaga umatnya tetap fokus pada Kristus. Pendengar setia RRI dimanapun berada, masyarakat ND sering menghadapi kekhawatiran hidup sehari-hari. Cuaca tak menentu yang kemudian mempengaruhi hasil panen kita hari ini. Ada juga kekhawatiran tentang kesulitan biaya pendidikan anak-anak, serta keterbatasan akses pelayanan kesehatan. Firman Tuhan menuntun untuk jangan khawatir. Nyatakan semua dalam doa. Keluarga-keluarga diajak menjadikan doa sebagai bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Bukan hanya saat di gereja, tapi di ladang, di rumah, bahkan saat berjualan di pasar. Bukan itu saja. Masyarakat juga sering dihadapkan pada gosip, pada kecemburuan sosial, dan perpecahan antar kelompok. Firman Tuhan mengajarkan bahwa damai sejahtera Allah melampaui akal, artinya bisa mengatasi segala logika konflik. Maka setiap kita diajak menjadi pembawa damai di lingkungan masing-masing. Menghindari provokasi dan tetap menjaga kesatuan sosial. Masyarakat ND mungkin tidak hidup dalam kelimpahan, tetapi banyak yang memiliki keluarga yang utuh, alam yang indah, dan kehidupan yang bersahaja. Teks ini mengajarkan pentingnya bersyukur dalam segala hal, karena ucapan syukur akan membuka mata kita terhadap kebaikan Tuhan yang seringkali luput karena kita terlalu fokus pada kekurangan. Kita perlu ada dalam kesadaran dan pengakuan
bahwa kondisi ini kekhawatiran menjadi teman sehari-hari. Tapi firman Tuhan datang menyapa kita, jangan khawatir, nyatakan semua pada Tuhan dan damainya akan menjaga hati dan pikiran kita. Gelombang damai dari Tuhan bisa hadir di dapur yang sederhana, di kebun yang panas, di warung yang sepi pembeli, bahkan di tengah jalan berbatu menuju kampung. Damai dari Tuhan tidak tergantung pada kondisi ekonomi ataupun kondisi seperti apa kita hari ini. Tapi damai itu ada pada relasi kita dengan Allah. RRI sebagai Radio Republik Nasional hadir di tengah masyarakat sebagai gelombang informasi, suara harapan dan suara iman. Namun dalam dunia yang semakin bising, baik oleh berita politik, ketegangan ekonomi, krisis lingkungan, maupun konflik sosial, banyak orang merasa kehilangan arah dan damai. Filipi 4 ayat 6 hingga ayat yang ke-7 memberi pesan kuat kepada para pendengar RRI, agar jangan tenggelam dalam kekhawatiran dunia, tetapi temukan damai sejati dalam perjumpaan dengan Tuhan lewat doa dan pengharapan. RRI dalam pelayanannya bukan hanya menyampaikan suara dunia, tetapi juga dipanggil menjadi pembawa gelombang damai, yaitu suara yang memberi ketenangan, harapan, dan iman kepada masyarakat luas. Di tengah hirup-pikuk informasi, hoax, dan provokasi media sosial, RRI dipanggil untuk tidak menjadi sumber kebisingan tambahan. RRI diundang untuk menjadi gelombang dunia, menyiarkan program yang menyejukkan, edukatif, dan memperkuat nilai toleransi dan kebangsaan, serta memuat konten rohani yang membangun batin masyarakat. Banyak pendengar RRI, terutama di pelosok, menjadikan siaran sebagai satu-satunya sumber informasi dan penghiburan. Setiap siaran RRI dipanggil untuk menyuarakan bahwa Tuhan hadir dan peduli, bahwa dalam dunia yang kacau, damai dari Tuhan masih bisa ditemukan. Pemerintah sering menjadi sasaran kritik, tapi juga membutuhkan dukungan moral dan rohani. Melalui siaran, RRI bisa mendorong masyarakat untuk mendoakan pemimpin, bukan hanya mengeluhkannya, serta mendukung program pemerintah yang bertujuan untuk kebaikan bersama. Dalam konteks pemerintah dan pelayanan publik, para pemimpin baik di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten, seperti bupati, camat, dan kepala desa, hidup di tengah bisingnya tanggung jawab, baik tanggung jawab tuntutan pelayanan publik, kritik dari masyarakat, tekanan dari atas dan bawah, serta kebutuhan untuk menjaga stabilitas sosial dan keadilan. Firman Tuhan mengajarkan untuk nyatakanlah segala keinginanmu kepada Tuhan, maka damai Allah akan memelihara hatimu. Pemimpin yang hidup dalam doa dan pengharapan akan membawa keputusan yang dilandasi damai, bukan emosi. Gelombang damai dari Tuhan harus lebih kuat dari gelombang politik dan tekanan birokrasi. Pendengar RRI dimanapun berada, cara hidup yang bisa menunjukkan gelombang damai di tengah bisingnya dunia bukanlah hidup yang lepas dari masalah, melainkan hidup yang memberi ketenangan, pengharapan, dan kesejukan, meskipun di tengah kekacauan dan tekanan hidup. Saya kemudian merangkum beberapa langkah konkret cara hidup seperti itu, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan pelayanan. Langkah yang pertama ialah hidup dengan kepercayaan kepada Tuhan, bukan dikuasai kekhawatiran. Artinya, orang yang memancarkan damai adalah orang yang tidak hidup reaktif terhadap berita buruk, tetapi tetap tenang karena yakin bahwa Tuhan berdaulat. Kita semua perlu untuk memiliki cara hidup dengan berdoa lebih banyak daripada mengeluh.
tidak cepat panik menghadapi tantangan, dan tetap setia saat orang lain sibuk menyalahkan keadaan. Bagian yang kedua ialah hidup dengan mengedepankan pengampunan dan rekonsiliasi. Di tengah dunia yang penuh kebencian dan konflik, orang yang memancarkan damai memilih mengampuni dan berdamai. Sehingga tampak melalui cara hidup yang tidak menyimpan dendam dalam hati. Mau mengalah demi menjaga hubungan baik, serta menjadi jembatan, bukan jurang dalam keluarga, komunitas, maupun masyarakat. Yang ketiga ialah hidup dalam kebiasaan doa dan syukur. Artinya damai lahir bukan karena hidup tanpa masalah, tapi karena hati dekat dengan Tuhan. Dan cara hidup ini tampak ketika setiap pagi kita belajar memulai hari dengan doa dan syukur. Membiasakan keluarga berdoa bersama, dan kekurangan pun tetap bisa berkata. Dalam kekurangan itu kita tetap bisa dan mampu untuk berkata, Tuhan, ini cukup. Bagian yang keempat ialah hidup yang membawa ketenangan dalam berita dan media. Di dunia digital yang penuh hoax, kebisingan, dan ujaran kebencian, orang yang membawa damai tidak ikut menyebarkan kekacauan. Kita perlu menghidupi cara hidup yang tidak cepat menyebar berita yang belum jelas. Menggunakan media sosial untuk memberi semangat, bukan menebar kecemasan. Dan menjadi penyejuk dalam grup WhatsApp, grup keluarga, ataupun komunitas WhatsApp yang kita miliki. Yang kelima ialah hidup yang aktif menolong dan menguatkan sesama. Damai bukan hanya untuk diri sendiri, tapi harus dibagikan dengan cara menyapa dan memberi semangat kepada tetangga yang susah. Memberi waktu untuk mendengar orang yang sedang gelisah, serta berbagi berkat kecil tanpa harus menunggu berlimpah. Pendengar RRI dimanapun berada, ketika Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi, ia tidak sedang duduk santai di taman atau berada dalam situasi yang menyenangkan. Ia sedang berada dalam penjara, tempat yang sempit, dingin, dan jauh dari kenyamanan. Tetapi justru dari tempat itulah ia menulis tentang damai sejahtera yang melampaui segala akal. Itulah damai yang sejati, bukan hasil dari situasi yang tenang, melainkan buah dari hubungan yang dalam dengan Tuhan. Saya kemudian mau menutup renungan ini dengan mari sama-sama kita mendengarkan analogi sederhana tentang radio tua. Pendengar setia RRI, bayangkan sebuah radio tua di rumah-rumah kita. Ketika kita memutarnya, kadang kita hanya mendengar suara gemuruh, dengung, atau gangguan sinyal. Tapi jika kita putar frekuensinya pelan-pelan dan menemukan gelombang yang tepat, maka suara itu menjadi jernih. Kita bisa mendengar berita, nyanyian rohani, atau khotbah dengan jelas. Demikian juga dengan hati kita. Dunia ini bising. Tapi jika kita mau memutar arah hati kita, menyelaraskan hidup kita dengan gelombang Tuhan melalui doa, ucapan syukur, dan kepercayaan penuh kepadanya, maka damai sejahtera itu akan mengalir jernih, tenang, dan menyejukkan. Maka hari ini, marilah kita menjadi gelombang damai di tengah bisingnya dunia. Di keluarga, jadi pembawa kesejukan. Di masyarakat, jadi suara yang merangkul, bukan memecah. Di media sosial, jadi penguat, bukan penghasut. Dan dalam pelayanan, menjadi pantulan damai Kristus bagi siapapun yang mendengar. Biarlah gelombang damai Tuhan mengalir di hati kita, melalui mulut kita, lewat hidup kita, menjangkau setiap orang yang lelah, gelisah, dan haus akan ketenangan. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi berkat bagi para pendengar setia RRI dimanapun berada. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang penuh kasih dan sumber damai sejahtera. Kami bersyukur karena di tengah dunia yang semakin bising oleh kecemasan,
berita buruk, tekanan hidup dan pergumulan zaman, Engkau tetap menjadi gelombang damai yang meneduhkan hati kami. Terima kasih untuk firman-Mu dari Filipi pasal 4 ayat 6 hingga ayat yang ke-7 yang mengajarkan kami untuk tidak hidup dalam kekhawatiran, tetapi berserah dalam doa dan ucapan syukur. Tuhan, hari ini kami mau berdoa bagi seluruh masyarakat Kabupaten Ende. Engkau tahu setiap beban hati, setiap keluarga yang sedang berjuang dengan kebutuhan hidup, anak-anak muda yang sedang mencari arah, para petani yang bergumul dengan hasil panen, para ibu yang kuat namun diam-diam lelah, dan semua orang yang hatinya rindu akan ketenangan. Curahkanlah damai-Mu atas mereka, setiap kampung, setiap hati yang resah, maupun di setiap rumah. Kami juga berdoa untuk para pemimpin kami, Bapak Presiden Republik Indonesia serta Wakil Presiden Republik Indonesia. Berikan hikmat dan kebijaksanaan di tengah tantangan besar bangsa ini. Kami juga mendoakan Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur. Tuntun mereka dalam membangun daerah yang penuh kasih dan keadilan. Tidak lupa kami juga mendoakan Bapak Bupati dan Wakil Bupati Ende serta seluruh jajaran pemerintahan daerah. Kuatkan hati dan beri kepekaan untuk melayani masyarakat dengan tulus, menjadi pemimpin yang menghadirkan pengharapan, bukan beban. Kami juga bersyukur dan berdoa bagi Radio Republik Indonesia, media yang Engkau pakai untuk menjangkau hati banyak orang. Terima kasih untuk setiap penyiar, teknisi, penulis naskah, dan pelayan yang terlibat di dalamnya. Biarlah RRI bukan hanya menjadi saluran informasi, tetapi juga gelombang yang menyuarakan damai, membangkitkan iman, dan menyebarkan kasih di seluruh penjuru negeri, termasuk di tanah Ende yang tercinta. Akhirnya Tuhan, jadikan hidup kami alat-Mu. Biarlah kami bukan bagian dari kebisingan dunia ini, tapi bagian dari jawaban-Mu yang menghadirkan terang, pengharapan, dan kedamaian dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Raja Damai, kami berdoa dan menyerahkan hidup kami. Amin. Pendengar setia RRI dimanapun berada, demikian mimbar agama Kristen malam hari ini. Saya Chafik Grace Sarlina Duka, mohon undur diri. Selamat malam bagi seluruh pendengar dimanapun berada. Biarlah kita semua boleh dapat beristirahat dalam tenang dan bangun esok hari dengan semangat baru, iman yang diperbarui, dan kasih yang menyala. Kiranya damai sejahtera Kristus menyertai tidur kita malam ini. Tuhan memberkati, selamat beristirahat, dan shalom.

dapur yang masih berselimut remang. Suara denting sudip beradu dengan wajan menjadi melodi pembuka hari. Ibu Mary, wanita dengan gurat kelelahan yang disembunyikan di balik senyum tipisnya, selalu bangun sebelum matahari sempat menyapa. Bagi Mary, setiap butir beras yang ia cuci adalah butiran doa. Dan setiap peluh yang jatuh saat ia menjajakan kue ke pasar adalah investasi untuk sebuah masa depan yang belum pernah ia saksikan sendiri. Dulu, Mary memiliki mimpi yang sederhana namun megah. Ia ingin mengenyam pendidikan tinggi, memakai toga, dan menjadi seorang guru. Namun, kemiskinan adalah tembok besar yang memaksa Mary melipat ijazah SMA-nya rapat-rapat, menguburnya di dasar lemari tua, dan menggantinya dengan celemek masak. Namun, ada satu hal yang perlu kita tahu. Mimpi seorang ibu tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya berganti wajah. Sejak putri tunggalnya, Rosa, lahir ke dunia, mimpi Mary berpindah detak jantung.

0: sedikit lagi, Mary. Tinggal 30 bungkus lagi. Kalau ini habis, uang semesteran Rosa bulan depan bisa lunas.
1: Mama, belum tidur? Ini sudah jam 2, Mama.
0: Tanggung, anakku. Kalau pagi baru dibungkus, nanti kuenya keburu keras. Kamu, kenapa belum tidur? Besok ujian, kan?
1: Mama, Rosa pikir setelah semester ini, Rosa mau cuti saja. Rosa mau kerja di pabrik di depan itu. Rosa tidak tega lihat Mama tiap malam begini. Mama makin kurus.
0: Rosa, lihat Mama. Dulu, waktu Mama seumuran kamu, Mama punya mimpi jadi guru. Mama ingin pakai seragam rapi, mengajar di depan kelas. Tapi, kakekmu sakit, dan Mama harus berhenti sekolah untuk jualan di pasar.
1: Tapi sekarang Rosa yang harusnya gantian jaga Mama.
0: Tidak, mimpi Mama itu tidak mati, Rosa. Mimpi itu hanya pindah. Sekarang, mimpi itu ada di pundakmu. Setiap kali Mama mengaduk adonan, Mama bayangkan kamu pakai baju wisuda. Setiap kali Mama kedinginan di pasar, Mama bayangkan kamu sukses. Jangan padamkan mimpi Mama hanya karena kamu kasihan pada badanku. Badanku ini kuat karena doa untukmu.

0: Hari demi hari bergulir. Rosa tetap teguh dalam baktinya, menyelesaikan setiap tugas kuliah dengan ketekunan yang tak goyah. Di sisi lain, Ibu Mary tetap menjadi pejuang di hiruk-pikuk pasar, memeluk erat misinya bahwa Rosa, putri kesayangannya, harus meraih sukses. Hingga akhirnya, saat yang dinanti pun tiba. Seluruh ujian telah terlampaui, dan kini Rosa bersiap melangkah menuju altar wisuda untuk menjemput mimpinya.
1: Hari ini hawanya berbeda ya, Mama. Lebih cerah dari biasanya.
2: Mama tidak pernah menyangka kain hitam ini rasanya begitu halus di tangan Mama. Selama ini, Mama cuma bisa lihat dari jauh atau di televisi.
1: Mama tahu, tadi saat rektor memindahkan tali toga Rose, Rosa tidak memikirkan pekerjaan atau masa depan. Rosa cuma dengar suara sudip Mama yang beradu dengan wajan di tengah malam. Rosa cuma ingat bau tepung di baju Mama.
0: Rosa melepas toganya. Ia mematung sejenak, lalu secara perlahan memasangkan topi toga tersebut ke kepala Ibu Mary. Ibu Mary terkejut.
2: Rosa, apa-apaan ini? Malu dilihat orang. Ini kan punyamu.
1: Bukan, Ma. Ijazah ini memang atas nama Rosa. Tapi yang wisuda hari ini adalah perjuangan Mama. Yang menang hari ini adalah mimpi Mama yang tidak pernah padam, meski disiram air mata bertahun-tahun. Mama Mary, Anda lulus dengan nilai terbaik di hati saya.
0: Rosa memeluk Ibu Mary erat. Ibu Mary menangis sesegukan di bahu anaknya. Tangan kasarnya mengelus punggung Rosa.
2: Terima kasih, Terima kasih sudah menjaga nyala mimpi Mama. Sekarang, Mama sudah bisa tidur nyenyak.

dari kami. Salam hormat untuk setiap ayah dan ibu, sosok-sosok yang perjuangannya tak pernah padam meski dihantam dinginnya malam atau panasnya terik matahari. Terima kasih telah menjadi jangkar bagi kebahagiaan kami. Hari ini, di depan saksi bisu perjuangan kalian, kami berjanji akan menjadi putra-putri istimewa yang akan terus menghidupkan senyum di wajah

Pernahkah Anda membayangkan bagaimana satu pertandingan sepak bola mampu menghentikan aktivitas jutaan orang di seluruh dunia? Itulah kekuatan Piala Dunia, ajang sepak bola terbesar yang selalu dinanti setiap 4 tahun sekali. Piala Dunia pertama digelar tahun 1930 di Uruguay dan hanya diikuti 13 negara. Kini, turnamen ini menjadi pesta olahraga paling bergengsi dengan miliaran penonton dari berbagai penjuru dunia. Tidak hanya soal pertandingan, Piala Dunia juga menghadirkan semangat persatuan, budaya, hingga hiburan yang menyatukan berbagai bangsa.

0: temani malam Anda dalam program Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Komunitas bukan sekedar tempat berkumpul, di sanalah ekonomi tumbuh, kepedulian sosial menguat, dan budaya lokal terus hidup serta diwariskan. Mari dengarkan dan ikuti Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Program yang mengangkat peran nyata komunitas dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, menggerakkan kegiatan sosial, serta melestarikan budaya setempat. Bersama para pegiat komunitas, tokoh masyarakat, dan cerita inspiratif dari sekitar kita. Komunitas Bicara.

Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan Komunitas Bicara. Dari komunitas, oleh komunitas, untuk daerah yang lebih berdaya dan berbudaya. Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Malam dan apa kabar Anda sampai dengan saat ini? Kami sangat berharap Anda tetap mendengarkan kami, tetap menjadikan kami sebagai sahabat Anda di kesempatan malam hari ini. Dan pendengar, setiap orang itu memiliki hak yang sama untuk hidup, belajar, kemudian bekerja dan juga berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Termasuk mendengar saudara-saudari kita penyandang disabilitas yang memiliki potensi, kemampuan dan juga kesempatan yang sama untuk berkembang. Namun mendengar dalam kenyataannya, penyandang disabilitas itu masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari akses terhadap pendidikan, pekerjaan, layanan publik, hingga penerimaan sosial di lingkungan sekitar. Karena itu pendengar, diperlukan kepedulian dan juga dukungan dari semua pihak untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan juga ramah bagi disabilitas. Lalu mendengar, bagaimana cara kita menjadi sahabat bagi penyandang disabilitas dan apa saja upaya yang bisa dilakukan untuk mendukung kemandirian dan juga pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas? Kami malam hari ini mengajak Anda untuk berkenalan dengan salah satu komunitas yang sangat luar biasa, ada Forum Disabilitas Lembata. Dan malam hari ini pendengar RRI, kami akan ngobrol pendengar ya, dengan ketua komunitasnya yang cukup luar biasa, cukup semangat begitu ya, untuk menjadi sahabat dari saudara-saudara kita disabilitas. Kak Ramsi Lengodai, selamat malam.
1: Selamat malam, Kak.
0: Iya, Kak Ramsi jauh-jauh dari Lembata sudah meluangkan waktu begitu ya untuk ngobrol dengan pendengar RRI. Nah, Kak Ramsi ini adalah Ketua Forum Disabilitas Lembata dan malam hari ini kita akan ngobrol menjadi sahabat bagi disabilitas begitu ya, Kak Ramli ya. Tapi sebelumnya Kak Ramli harus menjelaskan dulu ya kepada pendengar kami seperti apa Forum Disabilitas Lembata ini dan sejak kapan terbentuk dan ada di Lembata. Silakan.
1: Baik, terima kasih Kak Leli untuk kesempatan malam hari ini. Mungkin sebelum saya menjelaskan tentang keberadaan forum dan mengapa ada, saya mengucapkan dulu terima kasih untuk Kak Leli dan RRND yang dari saya coba ikuti di YouTube. Cukup konsisten menyediakan ruang bagi komunitas-komunitas yang sering masih ditemukan di masyarakat, yaitu termarginal. Saya mengapresiasi karena konsistensinya menyampaikan isu kemanusiaan ya, termasuk disabilitas. Ini sangat berarti bagi semua masyarakat, menanamkan nilai-nilai penghargaan, penerimaan, dan saya percaya perubahan itu bisa dimulai. Perubahan yang besar bisa dimulai dari percakapan-percakapan yang kecil seperti malam ini, forum komunitas bicara di RRIND. Saya mengucapkan terima kasih.
0: Oke, terima kasih juga.
1: Untuk yang berikutnya, untuk forum ya, forum nama lengkapnya sebenarnya Forum Peduli Kesejahteraan Difabel dan Keluarga. Oh, iya. FPKDK. Keberadaannya di Lembata. Hadir sejak tahun, sebenarnya didirikan tahun 2017. Hanya legal standingnya di 2018. Sebagai keberadaannya itu sebagai inisiatif kemitraan sebetulnya para pihak yang punya kehendak baik, merasa terpanggil untuk peduli dan berbela rasa dengan sesama teman-teman difabel beserta keluarganya. Ada merespon segala macam situasi pokok difabel di sekitar, di Lembata terkhusus, yang masih terabaikan, terstigma negatif di tengah komunitas warga yang memang membutuhkan perhatian. Jadi forum ini bukan milik pribadi atau orang per orang, bukan. Ini banyak pihak ada di dalam.
0: Oke, bersinergi begitu ya. Ini seperti yang Kak Ramsi sampaikan bahwa konsen terhadap banyak hal begitu ya, mulai dari perlindungan, pemberdayaan, terus pendampingan, advokasi, kebijakan, dan ini ya sesuai dengan kebutuhan dari saudara-saudara kita kaum disabilitas ya. Dan kami juga perlu menginformasikan bahwa kami punya ruang khusus untuk saudara-saudara kita disabilitas untuk ngobrol dan juga berbicara begitu ya Kak Ramsi ya. Itu nama program acaranya Ruang Disabilitas dan juga Inklusi setiap hari Sabtu. Dan mudah-mudahan Kak Ramsi juga masih bersedia begitu ya untuk bisa ngobrol, membahas tentang kebutuhan-kebutuhan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan terbentuknya FTKDK yang ada di Lembata. Diceritakan tadi berdiri dari tahun 2017. Terima kasih Kak Ramsi. Kemudian legalitasnya itu di tahun 2019 ya, dan sampai dengan saat ini masih terus konsen dengan hal yang sama, soal masalah-masalah dari saudara-saudara kita kaum disabilitas. Nah, ini kenapa Kakak dan juga teman-teman itu fokus pada penyandang disabilitas?
1: Iya. Sebenarnya didorong oleh, jadi ketika forum ini digagas untuk membentuk di awal, itu didorong oleh realitas. Jadi fakta di masyarakat, terutama ya kita melihat ada banyak layanan di ruang-ruang publik itu rupanya tidak menyentuh, tidak cukup aplikatif atau tidak cukup aksesibel untuk teman-teman mereka yang berkebutuhan berbeda. Mestinya ada pendekatan-pendekatan khusus, dan kebetulan saya orang kesehatan, saya menemukan itu di depan mata, dan itu benar-benar menjadi cemeti untuk ya mesti buat sesuatu, mesti memang harus ada sesuatu yang bisa mengajak kesadaran dan menumbuhkan sesuatu atau menciptakan ruang yang lebih baik lagi buat mereka lah, buat teman-teman yang punya hambatan ini. Dan itu disupport. Jadi waktu itu ada mitra dengan Caritas dari kabupaten sebelah. Memang kita disupport untuk ayo kalau mau memulai kita sama-sama. Akhirnya ajaklah semua pihak dan semua kita merumuskan, bahkan kita dorong waktu itu sampai dengan ya, Perda. Perda untuk disabilitas. Begitu. Jadi motivasinya pada dasarnya karena realitas. Saya menemukan bagaimana seorang ibu hamil, ibu hamil yang sampai dengan 9 bulan itu tidak mengakses sama sekali layanan kesehatan. Sesuatu yang cukup ironis karena dia sebenarnya punya kependudukannya jelas, tetapi ya ada mungkin haknya soal data dan segala macam. Begitu di anamnesa, di pertanyaan pertama, kenapa tidak pernah periksa? Apa jawabannya? Dia bilang, saya mau periksa, tapi siapa yang bawa saya ke sini? Dia secara fisik punya hambatan yang sangat nyata, yang tidak mungkin dia akses tanpa bantuan orang lain. Akses ke fasilitas kesehatan tanpa bantuan orang lain. Dan itu akhirnya menjadi spirit yang benar-benar membawa semangat kami untuk membentuk forum ini.
0: Baik Kakak, apa yang sudah dibuat oleh FTKDK ini untuk teman-teman saudara-saudara kita kaum difabel begitu, disabilitas saudara-saudara kita?
1: Baik, teman-teman difabel sejak sebelum ya, sebelum dibentuk pun sebenarnya secara legalnya pun kami sebenarnya sudah memulai pendampingan, mengupayakan pemenuhan hak dasar yang memang ya mungkin tidak seberapa artinya, tetapi itu sangat berharga buat teman-teman mereka, terutama waktu itu karena tanpa lembaga, bukan lembaga, jadi memang kita membaca apa yang dibutuhkan mereka di kelompok ini, ada perempuan, bagaimana menstruasinya, bagaimana di lingkungan rumah kalau tidak aman, edukasi yang bisa kita berikan ke keluarga seperti apa, dan seterusnya dan lain-lain. Tetapi itu kita berjalan tanpa tanpa lembaga gitu, belum ada wadah. Tapi begitu ada wadah, kita lebih terstruktur kerja, mulai dari yang pertama. Dan memang kami beruntung bahwa waktu itu disupport Caritas Jogja, Caritas di Larantuka juga untuk penguatan kapasitas dan kompetensi teman-teman di forum. Kemudian pengorganisasian kita membentuk kelompok-kelompok difabel di, pertama kita mulai dulu di kota ya, di 4-5 kelurahan. Jadi ada kegiatan-kegiatan seperti arisan gitu, ya, usaha bersama gitu. Jadi simpan pinjam dalam level kelompok saja, bikin SK-nya ada dan segala macam itu untuk pemberdayaan mereka ya dengan keluarga. Dan itu cukup sangat membantu keluarga-keluarga ini mensosialisasikan diri, dan ya mereka ada di dalam satu kelompok itu menjadi apa ya, membuat mereka merasa lebih berdaya gitu untuk keluarganya. Kemudian ada juga advokasi sosialisasi, dan kita pernah dengan berbagai cara untuk lebih masif ya mengkampanyekan hak mereka. Kemudian ada juga upaya pemenuhan hak, kalau misalnya ada yang ingin memberikan bantuan atau segala macam, itu juga kita juga memfasilitasi. Yang mengajukan berapa ini ke dinas-dinas terkait, OPD-OPD yang terkait, untuk bisa mereka mengakses misalnya alat bantu. Kemudian ada pendampingan-pendampingan, ada perlindungan, pembelaan jika mereka mengalami kekerasan. Itu juga kita pernah proses berhadapan dengan hukum, difabel yang berhadapan dengan hukum juga kita pernah dampingi. Kemudian bagaimana menjangkau media, ada banyak ya. Jadi memang benar-benar forum mengambil bagian dalam semua aspek hidup yang menyentuh difabel, yang menurut semua pihak itu membutuhkan peran orang lain, peran pendukung dari lintas lembaga, lintas organisasi, dan pihak-pihak lain. Jadi kolaborasi dengan para pihak memang kami ajak untuk punya spirit inklusi. Itu memang kami memulai dari tahun 2017 kesini.
0: Oke, jadi belum punya wadah resmi pun teman-teman ini sudah mulai punya aksi khusus begitu ya, untuk lebih fokus untuk menjadi sahabat begitu ya, sahabat bagi disabilitas sesuai dengan topik kita ini, luar biasa sekali nih. Kakak Ramzi, apakah di dalam FTKDK ini juga ada saudara-saudara kita atau boleh dibilang ini saudara-saudara spesial begitu yang tergabung di dalam forum ini, Kakak?
1: Ya, jadi di FPKDK dalam struktur sejak awalnya memang mungkin hanya beberapa kami pegiat yang tidak bukan difabel ya. Tapi di dalam struktur itu ada ya, ada yang teman-teman yang punya hambatan fisik. Netra juga ada, teman-teman tuli juga ada, dan keluarganya juga masuk di dalam kepengurusan gitu. Jadi mungkin ada divisi yang memang membutuhkan peran profesional, misalnya di divisi kesehatan, ketuanya dokter yang seperti begitu. Jadi di dalam lembaga kami memang ada, karena ada IT, humas dan lain sebagainya, itu mungkin dihandle oleh teman-teman jurnalis misalnya. Tapi kalau di kesehatan oleh dokter. Tapi yang lainnya di pemberdayaan dan yang lain-lain urusan, pemberdayaan ekonomi, termasuk itu difabel dan keluarga yang menjadi pengurus.
0: Oh iya, malah mereka yang menjadi pengurus begitu ya kakak.
1: Betul.
0: Kalau mau dibilang persentasenya ini seperti apa? Apakah lebih banyak yang saudara-saudara kita yang spesial ini ataukah yang non difabel begitu kakak?
1: Kita karena dalam proses, saya balik dulu ya, saya lihat lagi struktur. 50-50 karena 50-50. Jadi kita tidak mau juga mengesampingkan. Kita mau selama proses itu ada sambil membelajar, memberikan pembelajaran ke teman-teman yang difabel. Sehingga setelah 5 tahun ya, setelah 5 tahun jalan, 2017, 18, 19, 20, 21, 22, itu kita memang punya program untuk kalau perlu dibawa payung FPKDK, itu teman-teman yang punya hambatan fisik misalnya itu boleh mengibarkan benderanya lagi gitu. Jadi bikinlah komunitas sendiri lagi. Tapi sampai dengan saat ini baru komunitas tuli yang teman-teman tuli yang sudah punya wadah itu gitu. Dan mereka pun sudah mulai dengan program kerjanya sendiri, tapi ketuanya tetap ada di dalam forum gitu.
0: Tetap di bawah FTKDK begitu ya kakak. Nah, ya.
1: Jadi kami mendorong masing-masing jenis disabilitas ini untuk masing-masing punya komunitas, karena bagaimanapun dalam semua proses pendekatannya pasti berbeda. Gitu. Kadang-kadang memang kami harus berkumpul semuanya dari berbagai jenis difabel, tetapi pada pendekatan-pendekatan dalam penguatan kapasitas ataukah pemberdayaan itu memang butuh pendekatan yang berbeda juga gitu. Dari fisik dengan kegiatan apa, terus kalau teman-teman tuli mungkin mereka lebih butuh komunikasi, mungkin membutuhkan alat bantu yang berbeda, yang seperti begitu.
0: Iya, sesuai dengan jenisnya begitu ya kakak ya.
1: Betul.
0: Oke. Dan kakak melihat seperti apa nih progresnya dari sejak adanya FTKDK yang ada di Lembata ini, bagaimana dengan saudara-saudara kita disabilitas? Mungkin mereka punya sesuatu hal yang bisa dibagikan bahwa dengan adanya FTKDK beberapa hak-hak mereka itu terpenuhi, mereka merasa bahwa mereka diterima, mereka merasa bahwa mereka dihargai begitu kakak, apakah demikian?
1: Nah ini yang sebenarnya jadi tadi karena komunikasi kita agak itu ya waktu dulu ya. Sebenarnya saya mau ada satu teman difabel juga bersama kita dalam bincang-bincang santai ini gitu. Jadi kalau ada pertanyaan semacam ini saya maunya
0: mereka sendiri yang berbicara begitu ya kak ya.
1: Saya sudah komunikasikan juga dan sudah iya, tetapi rupanya kita ya. Tadi
0: miss begitu ya kakak ya.
1: Bagaimana? Kalau saya bilang nanti mungkin kalau dari RRI kalau kontak kita bisa sama-sama. Siapa tahu ada pertanyaan yang bisa
0: dijawab langsung. Begitu
1: mereka
0: ya.
1: Mereka menjawab langsung gitu. Yang misalnya teman-teman yang punya hambatan fisik kan bisa bisa komunikasi dengan baik kan?
0: Oke.
1: Saya mau sampaikan begini, mungkin sebelum para pegiat yang lain yang terpapar isu inklusi, ada NGO lain yang juga mau konsen dengan teman-teman difabel untuk pendampingan, itu mungkin forum ini satu-satunya lembaga yang hadir untuk bersama mereka gitu. Jadi sampai dengan sekarang kalau ditanya, baru-baru ini juga dari Bawaslu kita duduk seperti bincang-bincang seperti ini juga, dan langsung dengan difabel juga sempat tanya, sebenarnya dukungan yang paling dirasakan itu dari keluarga atau dari mana, dari pihak mana gitu ya. Ya jawabannya dari forum. Gitu, karena kita memang ya kita memang hadir untuk mendorong di berbagai forum yang lain, di ruang yang lain, misalnya ke pemerintah saat ada RKPD atau apa rancangan-rancangan konsultasi publik dan lain sebagainya, itu kita memang selalu dilibatkan sehingga apapun kebutuhan mereka, apapun yang mereka kehendaki dari forum, itu kita upayakan untuk memenuhinya gitu. Misalnya ada bantuan akses mereka terhadap perlindungan-perlindungan sosial, misalnya yang sekarang ke bantuan sosial tunai, non-tunai, PKH dan lain sebagainya, BPJS untuk akses ke kesehatan, atau bagaimana di SLB sana pendidikan, untuk apakah diperbanyak sekolah ataukah kasih sekolah yang reguler ini menjadi sekolah inklusi. Kemudian bagaimana wirausaha untuk teman-teman yang bisa bekerja gitu. Jadi sebenarnya kami kalau ditanya ke saya mungkin ceritanya nanti tidak, tapi kalau mau mengevaluasi ya menurut saya kami karena merasa selalu ada bersama mereka. Sehingga kalau ada aktivitas apapun yang mereka lakukan, pasti kami terhubung. Mereka selalu kontak dulu, ada ini. Mau ke sini, mau ke situ, itu kami pasti saling terhubung gitu dengan teman-teman di Faber. Karena selain keluarga sebagai gerbang pertama, walaupun tidak semua keluarga ya memberi dukungan ke anggota keluarganya yang di Faber, tetapi forum tetap hadir. Sehingga banyak hal yang memang menjadi PR. Makanya kalau ditanya kami fokus di mana, ya seiring dengan kebutuhan mereka dan segala. Tapi memang harus diintervensi setiap tahunnya, itu harus ada intervensi walaupun sedikit, jangan sampai loss dari pengawasan dan evaluasi begitu kali.
0: Oke, baik Kak Ramsi, ini supaya teman-teman yang sudah diajak oleh Kak Ramsi ini tidak kecewa, kita nanti akan ngobrol di tanggal 27 ya Kak Ramsi.
1: Siap.
0: Biar
1: siap.
0: Kami juga bisa mendengar cerita langsung dari saudara-saudara kita gitu, terkait dengan forum ini yang sudah dibentuk, dengan kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan dari tahun 2017 sampai dengan 2000 sampai dengan saat ini ya. Sampai dengan saat ini masih terus fokus nih untuk saudara-saudara kita kaum disabilitas yang ada di Lembata. Nah, Kakak, menurut Kakak, pendampingan-pendampingan yang paling pas dilakukan untuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas dan juga keluarga ini seperti apa? Ini tidak saja anak-anak penyandang disabilitas atau saudara-saudara kita penyandang disabilitas, tetapi keluarganya juga ini dirangkul begitu ya untuk ikut masuk dalam forum tersebut. Ini sangat luar biasa. Silakan Kakak, kira-kira pendampingan seperti apa nih yang dilakukan oleh forum ini Kakak?
1: Iya. Kalau untuk pendampingan, memang kalau difabel ya, tidak semua mereka bisa beraktivitas atau terlibat secara mandiri. Makanya kalau dalam semua kegiatan, misalnya kalau forum diundang atau melibatkan teman-teman difabel, kami akan bilang, undangannya berapa? Undangannya kalau 5, maka yang datang 10. Karena dengan pendampingnya. Bisa jadi mungkin dengan hambatan fisik ataupun teman-teman yang paling fisik itu yang biasanya membutuhkan pendamping gitu, itu yang membedakan ya. Makanya yang mengundang juga kami selalu sampaikan, kadang juga kalau teman-teman dari tuli kami tidak bisa menyediakan GBI, itu membutuhkan kehadiran keluarga atau orang yang paling memahami bahasanya, karena tidak semua juga teman-teman tuli paham bahasa isyarat Indonesia yang Bisindo. Sehingga walaupun ada GBI pun belum tentu mereka memahami gitu. Sehingga Ya, kalau pendampingan sejauh ini kami yang kami lakukan itu ada kelompok kelompok yang dibina, ya, jadi usaha bersama itu untuk apa ya, saling jadi seperti arisan gitu. Tapi itu apa namanya nih? Didampingi, ditemani setiap bulan. Nanti ada, jadi simpan pinjam nanti ada, jadi mereka punya pembukuan, mereka punya segala macam. Itu kita melibatkan keluarga secara langsung untuk bisa lebih mandiri. Jadi mungkin kalau ada yang butuh, punya kebutuhan, dari uang yang berputar ini akan dikasih ke pinjamkan ke sini dengan bunga yang sangat rendah gitu. Dan itu sangat menolong.
0: Menolong di kami juga bidang ini ya, perekonomian ya. Silakan
1: dilanjutkan. Iya. Kemudian ada juga kalau untuk pemberdayaan teman-teman tuli juga mengikuti beberapa pelatihan, atau teman-teman yang dari kelompok kami juga pernah bikin kegiatan untuk UMKM-nya. Jadi melatih bikin kerupuk dari segala macam untuk bisa dijual. Atau ya.

0: Itu juga di kelompok, ada satu kelompok di SLB juga melakukan itu. Jadi dengan OPD-OPD yang terkait atau LSM yang bisa memberikan akses mesin jahit ataukah menyediakan ruang saja untuk mereka pameran atau segala, itu kami upayakan untuk bisa fasilitasi tetap mendampingi.
1: Oke, jadi ini juga memberikan apa ya, mendorong begitu ya saudara-saudara ya, kita ini untuk mandiri begitu ya, untuk bisa menghasilkan dan bisa berdaya sendiri begitu ya. Artinya bahwa ya, mereka dilatih begitu ya untuk keterampilannya ya, mereka, sehingga dari keterampilan yang mereka dapatkan yang sudah diasah ini bisa menjadi lapangan kerja untuk mereka ya, sendiri begitu ya, sehingga perekonomian betul mereka juga boleh dikatakan mandiri, kakak ya. Ini luar biasa sekali nih, sehingga memang membutuhkan banyak orang yang ada di dalam FTKDK. Kakak, sejauh ini sudah banyak hal yang sudah kakak dan teman-teman perjuangkan dalam forum ini. Tantangan yang dirasakan seperti apa dari awal terbentuknya 2017, legalitasnya 2019 sampai dengan saat ini kakak terus berkembang?
0: Nah, baik. Tantangan banyak ya, tentu saja Kak Lili. Kemarin misalnya contoh ya, jadi terkait dengan cara pandang, stigma, itu tantangan yang biasa ya. Yang memang sejak forum ini ada, tantangan itu sudah ada. Di lapangan persoalan-persoalan itu yang paling mendasar. Bagaimana regulasi, akses, hambatan lingkungan fisik dan non-fisik juga banyak. Yang paling kuat memang di cara pandang masyarakat.
1: Cara kita, pandang masyarakat.
0: Cara pandang masyarakat. Tetapi satu hal lagi juga, sebenarnya kita dihadapkan dengan kadang-kadang, misalnya contoh kemarin ya, contoh kemarin kami mendorong agar disabilitas itu punya akses untuk apa? Bekerja di apa formal gitu, apa namanya ini, ikut tes PNS gitu.
1: Oh iya.
0: Ya, jadi kuota disabilitas gitu ya? Untuk sektor, ya, kuota disabilitas untuk bisa di sektor pemerintahan itu juga kita dorong, dan bagusnya pemerintah itu biasanya merespon dengan sangat baik gitu. Kemarin bahkan hampir di semua apa namanya nih, formasi itu menempatkan disabilitas gitu. Hambatan kita adalah mungkin karena akses mereka terhadap pendidikan itu masih sangat terbatas. Akses mereka terhadap pendidikan. Jadi ketika ditanya berapa yang sarjana, berapa yang D3, itu sangat minim. Kalau yang sarjana kita sudah dorong, jadi sudah diterima tahun dua berapa orang, 3-4 orang itu sudah diterima di tahun waktu penerimaan CPNS pertama itu. Itu memang kita dorong bahwa ada, saya punya teman-teman di Faber dengan punya ijazah ini gitu. Jadi formasi didorong juga ke sana, misalnya ada itu, maka satunya ke dikasih untuk disabilitas. Dan itu luar biasa. Yang baru ini kita diterima hampir di semua itu butuh disabilitas. Boleh menempatkan disabilitas di situ. Banyak. Hanya jadi saya bilang, tapi mereka punya ijazah SMA. SMA saja. Yang S1, S2 ada, tapi yang paling banyak SMA. Ya sudah, masuk SMA banyak di situ. Sayangnya passing grade tertinggi itu tidak terjangkau gitu.
1: Oh iya.
0: Makanya saya bilang mungkin akses mereka terhadap pendidikan itu masih sangat minim, sehingga bagaimana mereka mengerjakan soal, padahal kami juga dari forum juga sudah mengupayakan untuk bimbingan belajar sebelum mengikuti ujian, ya, sebelum mengikuti tes, tetapi juga tidak terjangkau sehingga mereka tidak lolos.

0: terus. Kesempatan ada, tetapi sumber daya manusia masih belum kita persiapkan.
1: Oke. Jadi ini
0: terbuka sebenarnya semua. Ya, itu tantangan yang paling ingin sekali harus dipecahkan masalahnya di akarnya gitu. Apa? Bukan mereka tidak mampu, tapi aksesnya yang masih belum disediakan. Bayangkan kalau anak-anak yang punya kebutuhan khusus di pendidikan harus akses pendidikan itu di SLB yang hanya satu saja di Loleba ini, di Lembata ini. Jadi dari desa manapun bayangkan harus melepaskan anak-anak yang masih kecil untuk bisa mengikuti pendidikan di sini itu tidak mudah ya. Sehingga mendorong ke sekolah-sekolah inklusi, sekolah-sekolah reguler ini dari sekolah inklusi, itu adalah yang paling bagus sebenarnya.
1: Baik, jadi ini ada sesuai dengan apa yang kakak sampaikan tadi, setelah cara pandang kemudian mungkin akses pendidikan gitu ya, yang masih minim di Lembata, satu-satunya ada di Lembata, dan ini juga tidak bisa menampung semua begitu ya, dari berbagai daerah yang ada di Kabupaten Lembata, karena ini juga cukup luas, sehingga mungkin saran atau solusinya itu harus sekolah negeri, sekolah manapun itu harus inklusi begitu ya, harus ramah ya, untuk disabilitas juga, sehingga mereka juga punya hak untuk bisa mendapatkan pendidikan dimanapun gitu ya kakak, seperti itu kan? Jadi ini yang masih menjadi tantangan begitu ya, solusinya itu salah satunya seperti itu. Nah untuk ujian tadi kakak ceritakan bahwa passing grade-nya itu yang tidak tercapai begitu ya oleh saudara-saudara kita ketika mengikuti. Nah ini berarti apakah perlu nih soal-soalnya itu melihat dengan kondisi dari saudara-saudara kita tidak bisa disapu rata begitu dengan pertanyaan-pertanyaan yang disiapkan. Apakah juga demikian kakak? Dan langkah-langkah apa yang sudah kakak dan juga teman-teman lakukan sehingga memudahkan saudara-saudara kita, sehingga persentase untuk saudara-saudara disabilitas di setiap lini yang sudah dibukakan kesempatan itu bisa terisi begitu ya kakak ya.
0: Jadi kemarin memang sudah ada kebijakan ya, dan mungkin bukan hanya di Lembata, ini kebijakan sudah di level
1: nasional,
0: dari pusat nasional ya. Jadi passing grade itu kalau untuk disabilitas itu jauh di bawah yang mereka yang non disabilitas. Gitu. Jadi kalau di atas 300 berapa untuk teman-teman yang tidak punya hambatan, kalau disabilitas mungkin hanya 280-an kalau tidak salah.
1: Oh ya, sudah ada seperti itu ya kakak.
0: Ya, jadi tidak seprata passing grade-nya harus di atas sama dengan itu, tidak. Itu berarti mereka juga, ya saya juga tidak tahu ya apakah soalnya sama, hanya memang nilai. Jadi mungkin ada berbeda soal, ataukah memang mereka kalau memang itu tidak bisa dikerjakan, berarti passing grade-nya lebih apa, nilainya jauh di bawah passing grade gitu. Jadi persoalannya adalah mereka tidak bisa mengerjakan soal yang memang mungkin sama semua peserta ujian. Ya, ini dua poin ya, ini dua poin. Ya mungkin soalnya mereka mungkin harus lebih dibikin mudah ya.
1: Melihat dengan kondisi juga saudara-saudara kita begitu.
0: Satu lagi sebenarnya kak.
1: Apa itu kakak?
0: Itu masalah itu di data ya, tantangan kita. Data itu, data kalau disabilitas itu kita butuh data terpilah gitu. Data terpilah itu sampai dengan sekarang pemerintah juga tidak punya. Jadi kalau data tidak ada, mau buat pemberdayaan, mau kasih bantuan, mau diintervensi seperti apa, risiko tidak tepat sasaran itu ada gitu. Kalau datanya tidak ada, sehingga misalnya sekarang orang butuh kursi roda nih.
1: Mm-hmm.
0: Kursi roda berapa banyak? Ya mungkin kalau kita tidak punya data terpilah, bisa jadi tidak tepat sasaran. Kita kasih kursi roda untuk orang yang tinggal di kebun misalnya.
1: Mm-hmm.
0: Untuk difabel, walaupun secara itu bahwa ya dia punya hambatan fisik sehingga dikasih itu, tapi dia di kebun kursi roda tidak bisa di dalam rumput-rumput atau di atas batu-batu kan?
1: Iya, iya.
0: Maksudnya begitu. Jadi memang kita butuh data yang lebih real, ya, sehingga semua intervensi untuk disabilitas dengan masing-masing jenisnya itu bisa lebih tepat. Gitu. Tidak hanya soal bantuan, tetapi mungkin model pemberdayaan yang mau kita kasih itu seperti apa. Oh iya, dia bisa secara misalnya yang tidak terlihat, teman-teman yang hambatan intelektual misalnya, disabilitas intelektual. Oh berarti dia butuh sesuatu yang lebih, dia bisa bekerja A, B, C, D, tapi yang sederhana gitu. Jadi sangat dibutuhkan data yang istilahnya dan memang data terpilah. Tidak bisa kita sapu rata juga dengan data-data yang penduduk seperti biasanya. Dan itu sampai dengan sekarang BPS pun tidak punya data itu gitu. Yang ada dari data misalnya kemarin terakhir yang kami update, wah ini ternyata masih banyak yang dari lembaga-lembaga pemerintah yang memang mereka data dari door to door, tapi itu data rupanya dari tahun-tahun kemarin, jadi ada yang sudah meninggal dan tidak terupdate gitu. Gitu.
1: Okay.
0: Jadi memang sangat dibutuhkan pendataan.
1: Okay. Jadi ini ada beberapa tantangan ya yang sampai dengan saat ini belum terpecahkan begitu ya kakak ya. Terus berjuang untuk saudara-saudara kita, sahabat kita, kaum disabilitas. Dan sebelum kita akhiri obrolan kita, karena tidak terasa juga ini kakak ya, kita sudah tiba di pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Mungkin 1-2 hal yang bisa kakak sampaikan, harapan mungkin pesan juga kepada orang tua yang memiliki anak disabilitas, seperti apa perlakuan dan juga hal yang harus dilakukan begitu untuk menyetarakan hak-hak mereka, kebutuhan-kebutuhan mereka itu juga diperhatikan dengan baik begitu kakak, silakan.
0: Oke, baik. Untuk semua, pertama untuk keluarga, keluarga yang di sampingnya atau di dalam rumahnya ada anggota yang punya hambatan, mari menjadi pintu paling pertama yang membuka ruang mereka untuk lebih berdaya, memahami semua hambatan mereka, memfasilitasi semampunya sehingga mereka bisa survive, bisa semangat menjalani hidupnya sesuai dengan pertumbuhan, perkembangan usianya. Karena makin dewasa seseorang dengan hambatan disabilitas, mereka cenderung menarik diri dari lingkungan, itu berpotensi sangat besar. Untuk lingkungan, semua yang di sekitar perhatikan untuk semua orang ya, untuk semua orang dimanapun berada, pemerintah atau siapapun secara individu maupun lembaga, mari menjadi orang yang lebih peka. Peka saja cukup sebenarnya, karena dari kepekaan, respect dengan lingkungan di sekitar kita, mampu membaca semua orang punya hambatan, maka hati bisa tergerak. Kadang-kadang orang pikir orang tidak melakukan apa-apa karena tidak memahami bahwa orang di sebelah punya hambatan, bahkan mungkin akan menjadi bahan tertawaan dan lain sebagainya. Ingat, teman-teman difabel atau keluarganya itu susah payah membangun kepercayaan diri untuk bisa berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya, sehingga menciptakan lingkungan yang ramah itu harus dimulai dari kepekaan, menjadi lebih peka. Begitu saja kali ini.
1: Baik, Kak Ramsi, terima kasih untuk informasi yang sudah dibagikan. Luar biasa sekali kakak dan juga teman-teman di dalam forum yang sudah terbentuk sejak 2017 FTKDK. Dan saya berharap apa yang sudah kita bicarakan hari ini begitu ya, dan juga tantangan-tantangan yang dihadapi oleh teman-teman ini, mudah-mudahan ada jalan keluar begitu ya kakak ya, untuk untuk saudara-saudara kita juga bisa merasakan hal yang sama seperti kita begitu ya kakak ya. Kita menjadi sahabatnya mereka, mengerti mereka, memahami semua kebutuhan-kebutuhan mereka. Oke, sekali lagi terima kasih kakak untuk waktunya dengan RRI. Kita planningkan di tanggal 27 ya kakak ya.
0: Ya, baik, salam inklusi dari Lembata.
1: Siap kakak, salam hangat dari Endi Kota Pancasila ke Lembata kembali. Dan pendengar RRI, kita akhiri program acara Komunitas Bicara di kesempatan malam hari ini. Saya Lely Karam mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan selepas program acara ini Komunitas Bicara, kami masih akan terus temani Anda sampai pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

Sudah ada satu nomor lagu yang sudah saya hadirkan untuk Anda. Mengapa tiada maaf dari siapa tadi ya? Oh ya, dari Endang Estaurina untuk Anda. Marah itu boleh, kesal itu boleh, tapi jangan sampai matahari terbenam ya. Dari terbit sampai terbenam, jangan sampai

bagaimana, sepakatkah? Harus ya, harus sepakat. Oke deh, setelah Endang Guest Taurina, saya punya banyak sekali lagu-lagu yang bisa bikin Anda tidak bisa tidur. Iya, serius, tidak bisa tidur. Kenapa? Karena lagunya itu luar biasa, menusuk sampai ke hati, teman-teman. So, jangan lewatkan lagu-lagu ini untuk tidak di-request oleh Anda sekalian. Anda ingin bergabung, silakan di 0821-445-1957 dan juga boleh ke WhatsApp program 1RRI ND di 0821-387-88786. Ya, kalau tadi mengapa tidak maaf? Kemudian saya juga punya request Miran dengan jangan pernah berkata benci ya. Jangan marah-marah sampai membenci. Nyambung semuanya ya. Oke, sebelum saya informasikan lagu-lagu lainnya, kita terima dulu. Halo, selamat malam Yeri.

0: komunitas bukanya hari Sabtu?
1: Kan komunitas, jadi komunitas apapun bisa kami hadirkan, Yeri.
0: Oh begitu, oh ya, mohon maaf ya, cuman aku pikirnya cuman di acara
1: ruang disabilitas
0: saja yang ngomong tentang itu.
1: Tidak, Yeri, komunitas manapun boleh kami undang untuk ngobrol.
0: Oke, aku paham ya.
1: Yeri bahagia dengarkan RRI ND?
0: Ya pasti bahagia lah, kalau tidak bahagia ini ngapain saya dengar RRI ND?
1: Buktinya gabung terus ya.
0: Pasti kalau
1: saya masih cuap-cuap, Yeri sudah telepon terus.
0: Okay. Itu hari yang hari Jumat itu tuh yang saya chat Ibu Leli P, Ibu Leli jawab iya.
1: Oh iya, di mana?
0: Iya. Di hari Jumat kemarin tuh,
1: oh,
0: siang.
1: Oh iya.
0: Ibu Leli sudah lupa pasti.
1: Lupa saya. Soalnya banyak yang saya pikirkan, Yeri.
0: Iya.
1: Yeri silakan. Yeri mau yang mana lagunya biar saya putarkan?
0: Silakan Pak Sulung, dia kan belum baca katanya. Sebelum saya baca saya terima dulu telepon.
1: Karena Yeri telepon terus, makanya saya terima dulu. Nanti Yeri kecewa, tidak bisa tidur juga. Nanti Leli lagi yang disalahkan. Oke, kita ke Ari Kosmiran. Ada jangan pernah berkata benci. Kemudian ada Ade Manuhutu.
0: Yang itu saja Kak, jangan pernah berkata benci.
1: Kalau tadi itu kan mengapa tidak maaf ya. Tetapi kita harus bilang jangan pernah berkata benci.
0: Jangan pernah berkata benci.
1: Harus bilang Leli, yang berkata saya benci menyayangimu.
0: Benar-benar cinta.
1: Betul, sepakat Yeri. Oke, Yeri, banyak yang menanti nih. Kita cuap-cuap terus dari tadi nih, banyak yang ngomel nanti dari belakang. Silakan Yeri, mau titip salam buat siapa lagunya?
0: Ibu Leli sama siapa?
1: Dengan Kakak Dev di box musik.
0: Oke lah, salamnya buat Ibu Leli bersama Om Dev Rivaldi, selamat bertugas. Tetap stay tune terus sampai di penghujung acara nanti. Semoga jam 12-nya pulang hati-hati ya di jalan, tiba di rumah dengan selamat.
1: Amin. Terima kasih ya, Ri.
0: Oke. Salam yang lainnya ada Bang Jabox di Talibura, ada Nano di Koting, ada Ida di Magetegar, ada Widya, ada Bunda Ima di mereka berlima ini di Maumere. Mohon maaf sekali di Maumere belum bisa pantau ya RRI ND. Habis itu untuk Nursia di Maumbawa, si Freddy Boawai, Opa De Lourdes di Kalimati, ada Oma Deva di Jakarta, Oma Cheryl di Buanawa, Ama Marcel di Wawaria, selamat malam. Ada Om Papi juga di Walowaru. Om Papi sudah lama tidak lagi dengar suara di Prosatu RRI ND. Mungkin ada kesibukan mungkin.
1: Sekolah belum libur ya Om Papi, jadi jangan dulu libur untuk bergabung dengan RRI. Betul
0: ya, tahu lagi lah, mungkin ada mungkin ini lagi sibuk karena dia kan sibuk. Kepala sekolah katanya.
1: Iya. Betul, mungkin lagi sibuk.
0: Singkatnya saja ya, semua pendengar setia Pro 1 RRI ND yang lagi pantau malam hari ini, dengan ucapan selamat malam, selamat menikmati lagu-lagu Ruang Rindu, dan selamat beristirahat. Mohon maaf ya teman-teman, soalnya saya dengan Ibu Leli agak lama ini malam. Oke, Ibu Leli ya. Terima kasih ya, supaya orang lain juga masuk.
1: Oke deh, kita tunggu. Masih ya setelah Yeri. Ada siapa lagi? Oke, terima kasih Yeri di The Tualu. Ari Kosmiran, jangan pernah berkata benci. Sepakat ya? Oke, next penelpon. Halo, selamat malam Ruang Rindu, dengan siapa di mana?
2: Selamat malam Mbak Leli.
1: Iya.
2: Ruang Rindu, pendatang baru ini malam ini Kak Daniel bergabung di Persatu ND.
1: Luar biasa sekali. Dari manakah?
2: Nama saya Tajudin dari Minahasa, Sulawesi Utara ini Mbak Leli.
1: Minahasa ya?
2: Iya.
1: Sulawesi Utara.
2: Iya.
1: Kak Judin ya?
2: Kak Judin,
1: angin apakah yang membawa kamu sampai mendengarkan RRI dan juga bergabung gitu Kak Judin?
2: Karena ada subscribe RRI ND, sering pantau Mbak Leli, ada narasumber-narasumber kayak tadi di Zoom tadi atau telepon tadi.
1: Iya, tapi baru pertama kali gabung ya. Sering memantau, tetapi baru pertama kali bergabung. Rasa penasaran ini kok lama ya? Bergabung, sering memantau.

0: terus. Akhirnya rasa penasaran itu terjawab dengan bergabung bersama kami malam hari ini. Mudah-mudahan betah ya, gabung terus dengan RRIND ya Kak Judin ya.
1: Iya, pasti betah.
0: Terima kasih sudah bergabung. Kak Judin mau pilih lagu yang mana nih?
1: Lagunya Mbak Lili aja yang pilih, gak usah dibacain buat aku.
0: Oke deh, saya pilihkan spesial nanti ya untuk Kak Judin.
1: Iya.
0: Iya. Silakan, salamnya untuk siapa?
1: Oke, salamnya buat tadi Mas Jerry ya tadi ya.
0: Iya, betul, Jerry.
1: Mas Jerry, salam kenal Mas Jerry. Oke. Buat kru-krunya Prasat ND, Mbak Lili yang sedang siaran malam ini bersama operator Rivaldi ya.
0: Salam
1: kenal juga. Iya betul. Sama Angel juga, sama penikir kru-kru yang lain juga. Di Prasat ND tentunya.
0: Okay.
1: Semuanya deh. Soalnya lagi kurang sehat ini Mbak Lili.
0: Kedengaran sengaunya. Tetap semangat ya, cepat sembuh ya.
1: Ya, buat Mbak Lilinya salam kenal dan sampai ketemu lagi di hari-hari berikutnya. Oke, makasih. Selamat malam.
0: Oke deh, kami tunggu gabung-gabung selanjutnya dari Kak Citin ya, yang ada di posisinya. Terima kasih sudah bergabung dengan RRIND. Saya terus menanti untuk yang lainnya. Teh Dinda di Bogor, mana suaranya? Oma Deva yang ada di Jakarta juga ditunggu suara-suaranya untuk memilih lagu-lagu yang sudah saya siapkan. Dan saya pastikan lagu-lagu ini bisa bikin kalian semua bahagia. Kalau tidak percaya silahkan dicoba dan terus memantau RRIND. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Rindu, selamat pagi, merindu, memori selesai pagi. Ibu Lili ngomong terus.
0: Lancar ya. Bapak Maxi, sehat Bapak?
2: Puji Tuhan.
0: Puji Tuhan sehat. Bapak pantau RRIND dari jam berapa Bapak?
2: Buka jam 10 ini ya, hari ini.
0: Oh iya, jadi bukanya pas di jam 10 ya. Mau memantau lagu-lagu apa saja yang sudah saya siapkan. Mau pilih sendiri boleh Bapak?
2: Ya, saya minta lagu dari Demesis, judulnya Hanya Satu.
0: Hanya Satu RRIND?
2: Ya.
0: Oke, salamnya Bapak untuk siapa?
2: Salam untuk semua pendengar setia yang lagi mendengar di Mas Satu. Para suara ini bilang sebagai Ibu Lili. Terima kasih, selamat malam.
0: Oke. Terima kasih, selamat malam kembali untuk Bapak Maxi yang ada di Pusambindona.

Bapak beraktivitas dimanapun dan kapan saja ya. Oke, yang sudah kedap-kedip lagi, mohon maaf ya, saya belum bisa menerima sebelum saya melunasi hutang-hutang dari pendengar yang sudah bergabung. Kita mulai dari lagunya Ari Kosmiran ya, Jangan Pernah Berkata Benci. Dan untuk kakak yang baru pertama kali gabung, Kak Judin yang ada di Minahasa, Sulawesi Utara, saya pilihkan ini spesial ya kakak ya. Kak Judin, ini spesial untuk Kak Judin, lagu dari Cindy Claudia Harahap, Yang Tahu Boleh Nyanyi Sama-sama ya, Ada Rasa Cinta.

Laga final Piala Dunia 2026 direncanakan berlangsung di MetLife Stadium. Stadion megah berkapasitas puluhan ribu penonton yang berada di kawasan New York, New Jersey, Amerika Serikat. Stadion ini dikenal sebagai venue berbagai pertandingan olahraga kelas dunia dan konser internasional besar. Atmosfer final dipastikan akan sangat spektakuler dengan kehadiran supporter dari berbagai penjuru dunia. Bayangkan, sorotan lampu, gemuruh puluhan ribu penonton, dan

negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa, 9 Juni 2026, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut

0: gitu maksud gue.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: Genghis Khan. Selamat malam, Ruang Rindu, dengan siapa di mana?
1: Selamat malam Kak Lili.
0: Iya, selamat malam juga. Dengan siapa di mana?
1: Sama Afi di kilometer 5, Kak.
0: Afi di KM 5.
1: Iya.
0: Ini berarti tetangganya Kakak Joanna, ya?
1: Oh, ya mungkin, Kak.
0: Afi di KM 5 sudah sering bergabungkah dengan RRIND?
1: Sering, Kak, tapi kadang-kadang juga sih.
0: Oh, kadang-kadang. Kalau lagi free, gabung.
1: Kalau lagi pantau baru gabung.
0: Oh, begitu. Oke, mudah-mudahan pantau terus dan gabung terus, ya?
1: Iya, Kak, siap.
0: Oke. Kak Lili siapkan lagu-lagu keluaran tahun 70-an, 80-an. Kamu mau yang mana?
1: Kak Lili, kalau bisa dipilih sendiri bisa tidak?
0: Boleh. Boleh sih.
1: Iya. Lagu yang judul Tersanjung, Kak Lili.
0: Tersanjung.
1: Iya.
0: Okay. Tersanjung. Punyanya siapa Tersanjung?
1: Aduh, enggak tahu lagi.
0: Lupa ya.
1: Iya, okay. Judulnya Tersanjung, enggak tahu.
0: Tersanjung. Oke, okay. Mudah-mudahan yang ini ya. Silakan. Salamnya untuk siapa?
1: Salam yang pertama buat Kakak yang lagi bertugas. Selamat malam, salam semangat saja. Buat semua grup-grup Pro 1, selamat malam. Buat teman-teman yang sudah bergabung, salam kenal saja. Buat yang belum gabung juga, salam kenal. Ada lagunya, Kakak?
0: Mudah-mudahan yang ini ya, yang dimaksud ya. Nanti saya putarkan, ditunggu ya.
1: Terima kasih ya, Kak. Selamat malam.
0: Oke, terima kasih. Selamat malam kembali. Kok makin dingin ya? Makin dingin malam ini. Jadi kita hangatkan dengan lagu-lagu kenangan saja ya. Halo, selamat malam. Ruang Rindu, dengan siapa di mana?
2: Suaranya dengan Bunda Ima.
0: Bunda Ima, apa kabar Bunda?
2: Kabarnya baik selalu. Tuhan memberkati kita, amin. Semua.
0: Amin, amin, amin. Bunda, sudah bisakah monitor RRIND?
2: Belum.
0: Oh, belum juga.
2: Iya.
0: Oke deh, nanti dicoba terus ya. Kaminya maksudnya.
2: Iya.
0: Maksudnya dicoba untuk perbaiki terus ya. Mudah-mudahan
2: oke,
0: secepatnya bisa.
2: Oke, sudah selalu menunggu dengan sabar menanti.
0: Oke, walaupun tidak bisa memantau, tetapi harus terus bergabung begitu ya, Bunda ya.
2: Harus dong. Cuman kan apa ya, tidak beruntung. Makanya Bunda bilang ya, lebih-lebih gampang kita gabung di RRI Papua daripada di ND, susah banget.
0: Oh begitu, itu karena iya, terlalu banyak yang mencoba untuk bergabung sehingga sulit begitu untuk masuk?
2: Iya.
0: Alhamdulillah kalau begitu, kami bersyukur ya. Berarti banyak yang mencintai RRI ND. Iya, dan kita bisa bertemu. Terima kasih Bunda. Oke, Bunda mau lagu yang mana?
2: Ya, lagu apa deh, Lili?
0: Nah, silakan, Bunda mau pilih juga boleh.
2: Oh, gitu ya.
0: Iya, 70-an, 80-an.
2: Kalau Tony Parera bisa nggak?
0: Tony Parera judulnya apa, Bunda?
2: Memori Biru.
0: Tony Parera. Memori Biru. Oke. Okay.
2: Ya,
0: ada
2: enggak?
0: Bunda, ada Bunda, nanti saya hadirkan.
2: Oke,
0: ya.
2: Oke, kalau begitu salam-salam dulu ya.
0: Boleh Bunda,
2: soalnya
0: silakan.
2: Sudah lama tidak salam-salam teman-teman.
0: Silakan.
2: Salam

0: Ki bersama pro-pro yang ada di Pro 1 ND. Selamat malam, selamat beristirahat. Ada Oma Cevil, ada Putra Mus, ada Om Papi, ada Bapak Manda, Bapak Maxi, Bapak Ingrid. Selamat malam, Mbak Mirsia, ada Ade Yeri, Marcel, dan semua teman-teman yang ada di luar Ende ya. Ada Bang Nasrun, ada Putra Tenga, ada Bunda Wigati, Oma Deva, Bang Andi, dan teman-teman yang ada di Momere tanpa terkecuali. Selamat malam, selamat beristirahat, dan salam sehat. Tuhan memberkati. Bapak Dereli, terima kasih. Selamat malam.
1: Oke, terima kasih. Selamat malam.
0: Hati-hati
1: kembali.
0: Hati-hati pulang ya, cantik.
1: Siap, Bunda. Terima kasih sudah bergabung dengan RRI ND. Tidak terasa 9 menit lagi kita akan tiba pada pukul 23 waktu Indonesia Tengah atau jam 11 malam ya. Tapi saya kasih satu kesempatan lagi untuk yang ingin bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam.
1: Iya Oma, saya kira Oma sudah tidur karena menunggu dari tadi Oma tidak gabung-gabung. Ini Oma kenapa?
2: Susah masuk.
1: Memang banyak yang mencintai RRI ND sehingga sulit untuk masuk Oma ya.
2: Iya, tapi syukur puji Tuhan.
1: Amin. Akhirnya gabung ya Oma ya.
2: Iya.
1: Oma mau yang mana? Oma lagunya?
2: Lagu yang tersisa, Mbak Dewi.
1: Lagu yang ada di sini, saya punya Virgo dari Ade Manuhutu, Hatiku Masih Milikmu. Ada Diana Nasution, Malam Yang
2: Iya,
1: Ingin.
2: Hatiku Masih Milikmu.
1: Hatiku Masih Milikmu, so sweet.
2: Iya, masih milik
1: Pro 1 RRI ND. Iya. Oke, terima kasih Oma. Tidak perlu tanya bukti ya. Menunggu dari tadi, tetap setia, tetap berusaha untuk masuk dan akhirnya masuk nih. Hatiku Masih Milikmu. Oke, Oma. Salamnya untuk siapa, Oma?
2: Yang pertama untuk Mbak Lili. Selamat malam, selamat berkas. Semoga Mbak Lili
1: Amin.
2: Bulannya ada.
1: Siap, Oma.
2: Dan untuk semua pendengar Bintos yang lagi ini semuanya sama. Terima kasih sekali lagi.
1: Oke, Oma, terima kasih juga. Selamat malam. Mudah-mudahan dengan hadirnya lagu-lagu yang lembut ya, lagu-lagu kenangan, ini bisa bikin tidurnya makin nyenyak ya, sambil senyum-senyum manis. Karena lagu-lagunya sudah saya putarkan. Oke, kita akan ini ya, nikmati satu persatu lagu-lagu pilihan dari pendengar RRI yang sudah bergabung di kesempatan malam hari ini. Dan saya akhiri program acara ini, Ruang Rindu, dan kita akan bertemu lagi di Senin depan. Saya masih terus menemani Anda setiap Senin selama bulan Juni. Sampai jumpa di edisi berikutnya untuk program acara Ruang Rindu. Tapi jangan dulu matikan radio karena saya masih terus

tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai

0: gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

muka Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia. Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon dalam

Pendengar, Kementerian Kesehatan Kemenkes mempercepat pengembangan robotika kesehatan untuk memperkuat layanan rehabilitasi stroke di Indonesia. Langkah ini menjadi bagian dari transformasi teknologi kesehatan untuk menjawab tingginya angka kematian dan juga disabilitas akibat stroke yang terus meningkat. Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan SDMK Kemenkes Dr. Yuli Varianti menilai teknologi robotik penting untuk meningkatkan layanan rehabilitasi penyintas stroke. Dan menurutnya inovasi tersebut membantu proses pemulihan jangka panjang menjadi lebih efektif, presisi dan juga berkelanjutan bagi pasien. Dan pendengar RRI, Yuli menyebut stroke itu masih menjadi tantangan besar kesehatan nasional dengan 3,9 juta penyintas pada 2023. Penyakit tersebut menyebabkan lebih dari 337 ribu kematian dan penyumbang 6,5% disabilitas global akibat stroke. Dan pendengar yang mengatakan meningkatnya kebutuhan rehabilitasi tercermin dari lonjakan klaim pelayanan stroke dalam 1 tahun terakhir. Klaim terkait stroke naik dari 2,7 triliun menjadi 5,6 triliun, menunjukkan besarnya beban pembiayaan kesehatan. Selain itu, Kemenkes juga sedang menyusun kerangka regulasi yang mendukung inovasi teknologi kesehatan masa depan. Dan hal tersebut juga termasuk telesurgery berbasis robotik dan juga pengembangan teknologi kesehatan dalam negeri. Nah, pendengar RRI, masih dengan tembang-tembang untuk Anda nikmati di kesempatan malam hari ini, tetap bersama Prosa.

Flobamora. Mengangkat kekayaan seni, budaya, dan kearifan lokal Flobamora dalam satu jaringan siaran. Hadir juga drama radio, kisah kehidupan yang dekat dengan realitas, disajikan penuh emosi dan pesan moral, menghadir setiap hari. Pukul 21.10 waktu Indonesia Tengah hingga menuju pukul 22 waktu Indonesia Tengah, Komunitas Bicara, ruang suara.

Ruang Rindu. Temani malam Anda dengan lagu, cerita, dan kenangan yang menyentuh perasaan. Hadir pada pukul 22 hingga menuju pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Penutup Florata malam dengan pesan-pesan reflektif, menenangkan, dan memotivasi. Hadir dalam acara Renungan Malam. Nikmati setiap acaranya. Rasakan setiap nuansa berbeda.

Sudah tahu segala sesuatu tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di Pro 1 RRIND. Tidak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal mengajak Anda untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang sepak bola, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan bergabung secara live setiap hari di Pro 1 RRIND. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan juga laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Emang nih tim sesnya ini nih udah kebanyakan hoax.
1: Kenapa bang? Ngoceh sendirian gitu?
0: Ini di medsos tim ses calon kepala daerah sebelah udah kayak buzzer hoax. Gimana demokrasi bisa maju kalau kayak gini?
1: Ya elah bang, ngurusin pilkada mah nggak ada habisnya. Buat apa milih coba? Kalau hasilnya gitu-gitu aja.
0: Bambang, kalau kamu mau daerah ini lebih baik harusnya kamu ikutan milih kepala daerah.
1: Gah. Ngapain ikut milih?
0: Dibilangin malah ngeyel. Sini remote-nya.
1: Bang, kenapa diganti bang channelnya? Lagi seru itu.
0: Sama aja kan kayak pilkada. Kalau nggak mau milih ya udah jadi penonton aja, nggak usah komplain.
1: Iya juga ya bang ya. Mau acaranya bagus atau jelek, cuman bisa jadi penonton kita.
0: Nah, makanya gue bilangin, tentuin pilihan kamu dari sekarang.
1: Tapi bang, gue kan belum 17 tahun.
0: Ngomong.

0: Pernahkah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa?
1: Ternyata kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat, bahasa,
2: seni bisa dipecah belah,
3: Indonesiaan,
4: lautan yang bertaburan pulau-pulau,
1: agama, kuliner, dan alam.
0: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan
1: sebagai identitas bangsa.
5: Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa, saling menghargai,

Masih bersama RRI ND dan malam hari ini kita akan masih dengan informasi begitu ya. Kami akan informasikan untuk Anda terkait dengan manfaat membaca buku 10 menit sehari untuk kesehatan otak. Banyak orang mengira membaca membutuhkan waktu panjang dan konsentrasi tinggi. Padahal kebiasaan ini bisa dimulai secara sederhana. Cukup meluangkan 10 menit setiap hari, Anda sudah bisa merasakan berbagai manfaat bagi kesehatan mental dan juga pikiran. Selain menambah wawasan, membaca juga bisa menjadi waktu jeda yang menenangkan di tengah kesibukan sehari-hari yang padat. Nah, ada beberapa manfaat. Yang pertama itu adalah membantu menjaga kesehatan dan fungsi otak, menjaga daya ingat tetap tajam, menambah wawasan dan juga kosakata, meningkatkan kreativitas dan juga kemampuan analisis. Dan pendengar RRI, informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Saya Lili Karam mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sangat berharap Anda tetap mendengarkan kami, program 1 RRI ND.

Kesalahan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan kita menuju kedewasaan. Setiap langkah yang salah, setiap jatuh adalah perjalanan berharga yang membentuk diri kita. Jangan pernah takut untuk membuat kesalahan, karena dari situlah kita belajar dan juga tumbuh. Dan yang terpenting bukanlah kesalahan itu sendiri, tetapi bagaimana kita bangkit kembali dan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Ingatlah, setiap hari adalah kesempatan baru untuk memperbaiki diri dan melangkah lebih maju.

Pendengar dengan terdengarnya irama ini maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini. Senin 8 Juni 2026. Kami akan kembali menjumpai pendengar esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama FM 100,5 MHz. Dan akhir kata penyiar Anda, Lely Kara, operator studio Dev Rivaldi dan kerabat kerja Florata malam ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun inti radio publik milik bangsa, dipancar luaskan melalui frekuensi 100,5 FM. Kembali mengudara pada pagi hingga malam di edisi hari ini Selasa 9 Juni 2026. Dari Jalan Durian nomor 1, saya Angela Bud dan juga operator studio yang bertugas di hari ini. Dan seluruh kerabat kerja tim Nusa Bunga yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Skinner.

jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat kelima jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan lima sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia.

0: di Pro 1 RRI ND dari pukul 5 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah sampai dengan 5 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah, sebagai pengingat bahwa hidup selalu punya harapan dan setiap hari layak dijalani dengan syukur. Mutiara Pagi menemani pagi Anda, menguatkan hati dan mencerahkan hari.
1: Para pendengar Bersatu RRI ND di mana saja berada, jumpa lagi dengan saya Teresia Mida SAG, penyuluh agama Katolik dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten ND dalam acara Mutiara Pagi Agama Katolik. Kiranya sesama saudaraku selalu dijumpai dalam keadaan sehat selalu. Tema Mutiara Pagi Agama Katolik hari ini, jadilah garam dan terang dunia. Mari kita mengawalinya dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Rahim dan berbelas kasih, bantulah kami untuk tekun menjaga terang yang ada dalam diri ini, agar terus bercahaya dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Semoga terang Kristus memancar kepada dunia di sekitar kami. Bapa, Engkau memahami kami sering lalai dalam lemah, maka tolong tegak. Selamat pagi para pendengar Bersatu RRI ND di mana saja berada. Jumpa lagi dengan saya Teresia Mida SAG, penyuluh agama Katolik dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten ND dalam acara Mutiara Pagi Agama Katolik. Kiranya sesama saudaraku selalu dijumpai dalam keadaan sehat selalu. Tema Mutiara Pagi Agama Katolik hari ini, jadilah garam dan terang dunia. Mari kita mengawalinya dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Rahim dan berbelas kasih, bantulah kami untuk tekun menjaga terang yang ada dalam diri ini, agar terus bercahaya dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Semoga terang Kristus memancar kepada dunia di sekitar kami. Bapa, Engkau memahami kami sering lalai dalam lemah,

kitab pertama Raja-Raja. Pada waktu itu sungai Kerit menjadi kering, sebab hujan tiada turun-turun di negeri itu. Maka datanglah sabda Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Maka Elia pun bersiap-siap lalu pergi ke Sarfat. Ketika ia tiba di dekat gerbang kota, tampaklah seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Elia berseru kepada perempuan itu, cobalah ambilkan daku sedikit air dalam kendi untuk kuminum. Ketika wanita itu pergi mengambil air, Elia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Wanita itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tiada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, jangan takut, pulanglah dan buatlah seperti yang kukatakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku kemudian, barulah kubuat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah sabda Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu takkan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun takkan berkurang, sampai tiba waktunya Tuhan menurunkan hujan ke atas muka bumi. Maka pergilah wanita itu, berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka Elia, wanita itu, dan anaknya mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, sesuai sabda Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Demikianlah sabda

Tuhan selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Kalian ini garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dapat diasinkan? Tiada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak orang. Kalian ini cahaya dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya cahayamu bersinar di depan orang, agar mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga." Demikianlah sabda Tuhan.

41 RRIND di mana saja berada. Yesus tidak berkata, jadilah garam atau cobalah menjadi terang. Ia berkata dengan tegas, kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Artinya, setiap orang yang percaya kepada Kristus mendapat panggilan untuk memberi rasa, memberi kehidupan, dan membawa terang bagi sesama. Namun pertanyaannya, apakah hidup kita sungguh menghadirkan terang? Ataukah kita justru ikut menambah gelap hidup orang lain? Garam itu kecil, tetapi kehadirannya mengubah rasa. Tanpa garam, makanan terasa hambar. Begitu juga hidup manusia, tanpa kasih, tanpa Tuhan, dan tanpa ketulusan. Banyak orang hidup di tengah keramaian, tetapi hatinya kosong. Banyak orang tertawa, tetapi sebenarnya sedang lelah menghadapi hidup. Dunia hari ini dan luka batin, dalam keadaan seperti itulah, Tuhan memanggil kita untuk menjadi garam. Dalam arti menghadirkan kebaikan sederhana yang mungkin kecil, tetapi mampu menguatkan hidup orang lain. Sesama saudara, para pendengar Persatu RRIND yang terkasih. Masalahnya banyak orang perlahan-lahan kehilangan rasa dalam hidup rohaninya. Hati menjadi dingin. Doa menjadi sekadar rutinitas. Datang ke gereja hanya karena kewajiban. Kita mulai terbiasa dengan dosa, terbiasa dengan kemarahan, terbiasa menyakiti, bahkan terbiasa hidup jauh dari Tuhan tanpa merasa bersalah lagi. Inilah yang dimaksudkan Yesus dengan garam yang menjadi tawar. Secara fisik mungkin kita hidup, tetapi jiwa kita kehilangan makna. Saudara-saudariku, Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Terang tidak pernah berbicara tentang dirinya sendiri. Terang hanya perlu hadir dan dengan sendirinya mengusir gelap. Namun, menjadi terang itu tidak mudah, sebab terang selalu terlihat. Orang yang memilih hidup benar seringkali justru disalahpahami. Orang yang menjaga ketulusan kadang dimanfaatkan. Orang yang memilih bertahan dalam iman sering merasa sendirian. Teman-teman Persatu RRIND yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang yang diam-diam sedang berjuang mempertahankan hati baiknya di tengah luka yang terus datang. Mereka tetap tersenyum meski lelah, tetap kuat meski ingin menyerah, dan tetap mengasihi meski sering tidak dihargai. Seringkali perjuangan terbesar kita bukanlah melawan orang lain, melainkan melawan diri sendiri agar tidak berubah menjadi pahit karena keadaan. Kadang kita berpikir bahwa menjadi terang berarti melakukan hal-hal besar. Sebenarnya tidak demikian. Seringkali terang hadir lewat hal-hal sederhana, seperti mendengarkan orang yang sedang sedih, memilih diam daripada melukai dengan kata-kata. Mengampuni meski hati terluka, tetapi jujur saat semua orang memilih curang, dan tetap lembut di tengah dunia yang kasar. Saudara-saudari, para pendengar Persatu RRIND yang dikasihi Tuhan, Yesus hari ini mengingatkan kita, terang sekecil apapun tetap berarti di tengah gelap. Tuhan tidak meminta kita menjadi sempurna. Tuhan hanya meminta kita untuk tetap menyala, tetapi menjadi pribadi yang membawa damai, tetap menjadi hati yang tidak mudah membenci, dan tetap menjadi manusia yang tidak kehilangan kasih di tengah kerasnya hidup. Kadang kita merasa bahwa hidup kita biasa saja dan tidak berarti. Namun bisa jadi ada seseorang di luar sana yang bertahan karena kata-kata kita yang baik. Mungkin ada seseorang yang dikuatkan karena perhatian kecil yang kita berikan. Tanpa kita sadari, Tuhan memakai hidup kita untuk menjadi terang bagi orang lain. Satu hal penting lagi, terang sejati tidak berasal dari diri kita sendiri,
Tetapi dari bahwa hidup kita bisa saja dan tidak berarti. Namun bisa jadi ada seseorang di luar sana yang bertahan karena kata-kata kita yang baik. Mungkin ada seseorang yang dikuatkan karena perhatian kecil yang kita berikan. Tanpa kita sadari, Tuhan memakai hidup kita untuk menjadi terang bagi orang lain. Satu hal penting lagi, terang sejati tidak berasal dari diri kita sendiri, tetapi dari Kristus. Jika kita jauh dari Tuhan, perlahan-lahan terang itu akan redup. Karena itu, hidup rohani kita harus terus dijaga lewat doa, ekaristi, dan hubungan pribadi dengan Tuhan. Lebih dari sekedar orang-orang hebat, dunia membutuhkan lebih banyak lagi orang yang hatinya dipenuhi kasih Tuhan. Mari jadilah terang dan

didengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Yohanes 1 ayat 5. Terang melambangkan apa yang baik, murni dan benar, kudus dan dapat dipercaya. Gelap melambangkan dosa dan kejahatan. Allah adalah terang, berarti Allah itu kudus dan benar.

pendengar Persatu RRI ND yang dikasihi Tuhan. Mari kita menutup acara Mutiara Pagi Agama Katolik hari ini dengan berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, kami berterima kasih kepadamu karena hari yang baru ini. Berilah kami iman yang hidup, harapan yang kuat, dan cinta yang ikhlas. Kami akan berusaha sungguh-sungguh agar segala pikiran, perkataan yang akan kami ucapkan sepanjang hari ini berkenan kepadamu. Bimbinglah kami dengan terang Roh Kudusmu, agar kami semakin serupa dengan Yesus Kristus Putramu.

Berkatilah keluarga kami dan semua orang yang kami jumpai hari ini. Berkatilah pula persaudaraan kami dengan mereka, agar menunjukkan garam dan terang dunia, seperti yang Engkau firmankan. Dan juga semoga teladan Santa Peran Maria dalam kesetiaan kepadamu dan keprihatinannya terhadap sesama menjadi semangat hidup kami pada hari ini. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa

Anda, kata pujian dan sukacita dalam berbagai bentuknya disebut sebanyak 550 kali di dalam Alkitab.

0: Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: Amin.
1: Aku ini hamba Tuhan,
0: terjadilah padaku menurut perkataan-Mu.
1: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus.

0: Sabda sudah menjadi daging
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: waktu kami mati. Amin.
1: Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
2: Ya Tuhan, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia, kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami,

0: Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Selasa 8 Juni 2026. Dengan sari berita, harga sejumlah kebutuhan dapur di Pasar Bongawani, Kabupaten ND mengalami kenaikan dalam sepekan terakhir. Lembaga penyiaran publik RRI ND dan TVRI perkuat sinergi hadirkan siaran Piala Dunia untuk masyarakat. Pendengar RRI, inilah berita selengkapnya bersama saya, Angel Abud. Kita awali informasi pertama, harga sejumlah kebutuhan dapur di Pasar Bongawani, Kabupaten ND mengalami kenaikan dalam sepekan terakhir. Kenaikan terutama terjadi pada cabai rawit dan cabai keriting yang dipicu berkurangnya pasokan akibat gagal panen di daerah sentra produksi. Selengkapnya laporan Ricardo Scotta.
1: Harga sejumlah bumbu dapur di Pasar Bongawani, Kabupaten ND mengalami kenaikan dalam sepekan terakhir. Kenaikan terutama terjadi pada cabai rawit dan cabai keriting yang menjadi kebutuhan utama masyarakat. Salah seorang pedagang di Pasar Bongawani, Irwanto, kepada RRI pada Senin 8 Juni 2026 mengatakan harga cabai rawit yang sebelumnya sekitar Rp60.000 per kilogram kini naik menjadi Rp80.000 per kilogram. Sementara itu, harga cabai keriting yang biasanya berkisar Rp50.000 per kilogram juga meningkat hingga mencapai Rp80.000 per kilogram.
2: Sudah mau masuk ini, sudah satu minggu ini, mau masuk sambil baru ini. Dari Leo. Ini barang-barang dari Leo. Yang barangnya kadang-kadang petani kalah gagal panen. Ada gagal panen karena kemarin dulu kan hujan panas, gagal panen.
1: Irwanto menjelaskan, kenaikan harga cabai saat ini lebih dipengaruhi berkurangnya pasokan dari petani dibanding faktor ekonomi makro. Menurutnya, kondisi tersebut belum berkaitan dengan tren pelemahan nilai tukar rupiah. Ia berharap pemerintah dapat terus memantau perkembangan harga di pasar, serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok agar tetap terjangkau masyarakat. RRI ND Ricardo Scotta melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Lembaga penyiaran publik RRI ND dan TVRI perkuat sinergi hadirkan siaran Piala Dunia untuk masyarakat. Laporan disampaikan Nicolaus Makumeli.
3: Radio Republik Indonesia ND dan Televisi Republik Indonesia TVRI Nusa Tenggara Timur memperkuat sinergi untuk menghadirkan siaran Piala Dunia yang dapat diakses masyarakat secara luas, khususnya di Kabupaten ND. Komitmen tersebut dibahas dalam pertemuan Kepala Stasiun RRI ND, Robin Hood Simbolon ST dan Kepala Stasiun TVRI NTT, Jeffrey SHMH pada Sabtu 6 Juni 2026. Kepala Stasiun RRI ND, Robin Hood Simbolon mengatakan, kolaborasi antara dua lembaga penyiaran publik tersebut merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat agar dapat memperoleh akses informasi dan hiburan yang berkualitas, termasuk tayangan olahraga kelas dunia. Menurutnya, kehadiran siaran Piala Dunia melalui TVRI dan dukungan informasi melalui RRI menjadi bagian dari upaya negara memastikan masyarakat di berbagai daerah dapat menikmati momentum olahraga internasional secara merata. Dirinya mengajak masyarakat memanfaatkan fasilitas penyiaran yang telah disediakan negara untuk memperoleh informasi, edukasi, dan hiburan berkualitas, termasuk siaran Piala Dunia.
4: Terima kasih. Ini merupakan momen yang berbahagia kita dengan Kepala TVRI bertemu di sini dalam rangka memberikan tontonan dan hiburan kepada masyarakat dalam yaitu acara Piala Dunia. Jadi kepada masyarakat dihimbau untuk memanfaatkan sarana yang telah disediakan negara untuk kita.
3: Sementara itu, Kepala Stasiun TVRI NTT, Jeffrey menegaskan, TVRI bersama RRI memiliki tanggung jawab sebagai lembaga penyiaran publik untuk menghadirkan tayangan yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Ia menyampaikan, TVRI berkomitmen agar siaran Piala Dunia dapat menjangkau masyarakat seluas-luasnya, termasuk masyarakat di Kabupaten ND dan wilayah sekitarnya. Ia juga menghimbau masyarakat yang belum menggunakan televisi di digital untuk memanfaatkan perangkat set-top box agar dapat menerima siaran digital dengan kualitas gambar yang lebih baik.
5: Kemarin itu karena tugas kami sebagai media publik harus Piala Dunia itu sampai ke masyarakat, jadi bisa menonton, apalagi di Kabupaten Ende ini kami punya transmisi, bisa menonton langsung dengan TV, maka saya berharap pasang antena, kita setel, kalau tidak masih tidak digital TV-nya pakai setel box, tapi kalau misalnya digital, langsung di TV, pakai antena langsung di scan. Ayo kita nonton Piala Dunia dengan full HD kalau di TVRI. Ayo dengar juga di radio yang ada di RRI ND.
3: Selain menyaksikan pertandingan melalui TVRI, masyarakat juga dapat mengikuti berbagai informasi, jadwal pertandingan, serta perkembangan terbaru seputar Piala Dunia melalui siaran RRI ND. Sinergi antara RRI dan TVRI tersebut diharapkan semakin memperluas jangkauan layanan penyiaran publik sekaligus memberikan pengalaman menikmati siaran olahraga yang lebih baik bagi masyarakat. RRI ND Nikolaus Makumele melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Manggarai Timur memastikan pelaksanaan Job Fair 2026 mendapat respons positif dunia usaha. Laporan disampaikan Su Imam.
7: Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Manggarai Timur, Yohanes Santoso Manabelu mengatakan, hingga saat ini sebanyak 17 perusahaan telah menyatakan kesiapan berpartisipasi dalam kegiatan yang mempertemukan pencari kerja dengan pemberi kerja. Menurutnya, tingginya minat perusahaan menunjukkan kepercayaan dunia usaha terhadap agenda ketenaga kerjaan yang diselenggarakan pemerintah daerah. Kegiatan tersebut diharapkan menjadi ruang pertemuan yang efektif antara kebutuhan industri dan ketersediaan tenaga kerja lokal.
8: Kami yakin bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat. Berbagai perusahaan menawarkan berbagai jenis lowongan pekerjaan serta membutuhkan ratusan pekerja. Nah, ini menurut saya sangat menarik bagaimana pencari kerja nantinya bisa memanfaatkan momen ini secara khusus di Kabupaten Manggarai Timur sehingga dapat menurun angka pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan daya beli masyarakat, pertumbuhan ekonomi kita juga bagus, serta bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
7: Ia melanjutkan, Job Fair 2026 dirancang untuk memberikan akses informasi lowongan pekerjaan secara langsung kepada para pencari kerja. Selain itu, peserta juga berkesempatan memperoleh gambaran kebutuhan kompetensi yang dibutuhkan berbagai perusahaan. Ditambahkan, pemerintah daerah menilai bursa kerja menjadi salah satu langkah strategis dalam memperluas peluang penempatan tenaga kerja. Kehadiran perusahaan dari berbagai sektor usaha diharapkan membuka lebih banyak pilihan pekerjaan bagi masyarakat Manggarai Timur. Untuk itu, para pencari kerja memanfaatkan momentum tersebut untuk membangun jaringan dan mencari peluang karir.
0: Kita beralih ke Kabupaten Manggarai. UPTD Puskesmas Lao resmi meluncurkan inovasi bertajuk Remang Emas 2045. Laporan disampaikan Mario.
9: UPTD Puskesmas Lao resmi meluncurkan inovasi bertajuk Remang Emas 2045 atau Remaja Manggarai menuju Generasi Emas 2045. Inovasi ini dirancang untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan pembinaan remaja dalam menyongsong terwujudnya Generasi Emas Indonesia tahun 2045. Program yang digagas Tim Kesehatan Reproduksi Remaja atau KESPRO Remaja Puskesmas Lao ini lahir sebagai respon terhadap berbagai persoalan kesehatan remaja yang masih dihadapi di wilayah kerja Puskesmas Lao, terutama rendahnya pemanfaatan layanan kesehatan serta tingginya angka kehamilan usia dini. Penanggung jawab pelayanan kesehatan peduli remaja, Maria Dalima mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2025, hanya 1.173 dari total 4.872 remaja sasaran atau sekitar 24,07% yang mengakses layanan kesehatan. Pada periode yang sama, juga tercatat 23 kasus kehamilan dan 8 kasus persalinan pada remaja berusia di bawah 20 tahun. Selain itu, fenomena pergaulan berisiko seperti ancaman penyakit menular seksual serta kehamilan yang tidak diinginkan masih menjadi tantangan serius yang membutuhkan perhatian bersama dari keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah.
10: Jadi model kegiatan dari inovasi remaja Manggarai menuju generasi emas yang disingkat Remang Emas 2045. Satunya di Puskesmas akan ada pojok konseling remaja. Terus yang kedua, di sekolah-sekolah akan dibentuk posyandu remaja. Yang ketiga, akan diberi pelatihan kepada anak remaja menjadi konselor sebaya. Dari tiga kegiatan ini, tujuannya adalah supaya kunjungan ke puskesmas terhadap kunjungan remaja itu meningkat. Dan yang kedua dari inovasi ini adalah pengetahuan remaja terutama tentang kesehatan reproduksinya tinggi. Dan yang ketiga, remajanya itu siap menghadap Indonesia Emas tahun 2045.
9: Program ini pun mulai menunjukkan hasil positif. Pada periode Januari hingga April 2026, sebanyak 1.333 remaja telah memperoleh layanan kesehatan, terdiri atas 435 remaja yang dilayani di Puskesmas Lao dan 898 remaja yang mendapat pelayanan melalui kegiatan kesehatan di sekolah. Pada saat yang sama, angka kehamilan dan persalinan usia remaja juga mengalami penurunan. Selama Januari hingga April 2026, tercatat 4 kasus kehamilan pada remaja berusia di bawah 20 tahun dan 2 kasus persalinan pada kelompok usia yang sama. Melalui pendekatan promotif, preventif, dan partisipatif, Puskesmas Lao optimis inovasi ini dapat menjadi model pembinaan remaja yang berkelanjutan sekaligus memperkuat kolaborasi antara tenaga kesehatan, guru, orang tua, tokoh agama, organisasi kepemudaan, dan pemerintah dalam mempersiapkan generasi muda Manggarai yang sehat, cerdas, berkarakter, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. Dari Manggarai, Mario melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat kaji rencana pengelolaan Pulau Kelor. Laporan disampaikan Epi Wahab.
11: Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan atau Divparekraf Bud Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur akan mengkaji rencana pengelolaan destinasi wisata Pulau Kelor menyusul arahan dari pimpinan daerah. Kepala Divparekraf Bud Manggarai Barat, Petrus Arasid mengatakan pihaknya masih mengumpulkan berbagai data dan dokumen terkait Pulau Kelor sebelum mengambil langkah lebih lanjut. Ia juga menyampaikan kajian tersebut penting dilakukan agar rencana pengelolaan tidak mengabaikan aspek legalitas maupun status kepemilikan lahan yang ada di kawasan tersebut. Selain itu, Petrus mengungkapkan pihaknya juga mendengar adanya indikasi hak guna bangunan atau HGB di Pulau Kelor. Namun informasi tersebut masih perlu diverifikasi lebih lanjut sebelum menjadi dasar pengambilan keputusan.
12: Ya betul, saya juga mendapatkan arahan dari Pak Pimpinan untuk nanti coba dikaji terkait dengan pengelolaan Pulau Kelor. Dan saya janji untuk nanti kami coba bahas lebih detail lagi di dinas, untuk kami coba lihat dulu bahan-bahan apa saja yang ada kaitan dengan Pulau Kelor. Nanti bisa mempertanya diskusi kami. Saya baru, tapi tidak lantas karena baru menjadi justifikasi untuk mengabaikan juga. Ya, saya minta waktulah untuk membahas karena saya mendengar juga ada indikasi juga bahwa itu juga ada HGB-nya. Ada indikasi, cuman saya belum bisa pastikan. Jadi saya juga perlu duduk dengan teman-teman untuk melihat kembali rencana pengelolanya tanpa mengabaikan status-status kepemilikan tanah atau apapun itu namanya yang sudah ada di Pulau Kelor.
11: Ia juga menambahkan, usulan pengelolaan Pulau Kelor juga banyak disampaikan masyarakat dan pelaku wisata. Aspirasi tersebut akan menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam proses kajian yang sedang dilakukan. Selain melakukan pembahasan internal, Parekraf Put juga berencana melakukan pengecekan langsung ke lapangan untuk mengetahui kondisi terkini Pulau Kelor, termasuk riwayat pengelolaan destinasi tersebut. Dalam kesempatan itu, Petrus juga menyampaikan bahwa destinasi wisata yang saat ini dikelola langsung oleh Divparekraf Bud Manggarai Barat meliputi Gua Batu Cermin, Gua Rangko, dan juga Cunca Wulang serta Puncak Waringin. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan.
0: Beralih ke Kabupaten Ngada. Pemerintah Kabupaten Ngada mendukung penuh kehadiran Koperasi Merah Putih di desa-desa sebagai langkah strategis untuk memperkuat perekonomian masyarakat sekaligus memperluas akses pemasaran hasil komoditas pertanian. Keberadaan koperasi diharapkan menjadi solusi atas berbagai kendala yang selama ini dihadapi petani, terutama dalam hal pemasaran dan distribusi hasil produksi. Laporan selengkapnya disampaikan Ferry Soo.
13: mendongkrak ekonomi yang ada di desa.
14: Pemerintah Kabupaten Ngada menegaskan pentingnya kehadiran Koperasi Merah Putih di desa-desa sebagai upaya memperkuat ekonomi masyarakat sekaligus mempermudah pemasaran hasil komoditas pertanian warga. Wakil Bupati Ngada Bernardinus Ngebu mengatakan, koperasi desa bukan saja sebagai koperasi simpan pinjam, tetapi juga menjadi wadah strategis dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya para petani dan pelaku usaha kecil di wilayah pedesaan. Selama ini menurutnya banyak masyarakat mengalami kesulitan dalam memasarkan hasil pertanian karena terbatasnya akses pasar dan panjangnya rantai distribusi. Dengan harga dan pemasaran yang jelas, kehadiran Koperasi Merah Putih diharapkan mampu menjadi solusi dengan membantu menampung, mengelola, dan memasarkan hasil komoditas masyarakat secara lebih efektif dan menguntungkan.
13: Lalu dengan potensi yang ada di desa, ini bisa kemudian mendongkrak ekonomi yang ada di desa. Nah, kalau kemudian di sini ada sembako yang kemudian harganya cukup murah, saya pikir orang akan cari juga. Yang kedua, soal tadi ada di sini kan pusat pertanian.
14: Selain membantu pemasaran hasil produksi, koperasi juga diharapkan mampu memperkuat kemandirian ekonomi desa melalui pengelolaan usaha bersama yang transparan dan profesional. Pemerintah daerah mendorong agar koperasi desa dapat menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat mulai dari penyediaan kebutuhan produksi hingga pengembangan usaha mikro dan UMKM. Pemerintah Kabupaten Ngada berharap masyarakat dapat mendukung keberadaan Koperasi Merah Putih dengan aktif bergabung dan berpartisipasi dalam setiap program yang dijalankan. Dengan sinergi antara pemerintah desa, pengurus koperasi, dan masyarakat, koperasi diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi desa sekaligus meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. RRI Andeveri Soo melaporkan.
0: Nilai sejarah yang tersimpan di situs-situs peninggalan Bung Karno di Kota Ende terus menarik perhatian wisatawan dari berbagai daerah. Pengunjung mengaku memperoleh pengalaman berharga setelah melihat langsung jejak perjuangan sang proklamator selama masa pengasingannya di Ende. Laporan disampaikan Rovinus Vula.
15: Salah seorang pengunjung Yulia Safara mengungkapkan kekaguman saat mengunjungi rumah pengasingan Bung Karno yang berada di Jalan Perwira Kota Ende. Perempuan asal Cianjur yang saat ini bertugas di Kabupaten Lembata menyampaikan kesannya kepada RRI pada Minggu 31 Mei 2026. Menurut Yulia, kesan pertama yang ia rasakan saat berada di Ende adalah tingginya nilai sejarah yang dimiliki di era tersebut. Hal itu semakin terasa ketika dirinya memasuki rumah yang pernah ditempati Bung Karno selama masa pengasingan. Di dalam rumah tersebut, Yulia menemukan berbagai koleksi benda bersejarah yang masih tersimpan dengan baik. Benda itu memberikan gambaran mengenai kehidupan Bung Karno beserta keluarganya selama berada di Ende. Selain melihat koleksi bersejarah, Yulia juga memperoleh informasi mengenai proses perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia. Pengetahuan tersebut didapat melalui penjelasan yang tersedia di lokasi dan cerita yang berkembang di situs sejarah tersebut. Ia mengajak masyarakat khususnya generasi muda untuk menyempatkan diri mengunjungi rumah pengasingan Bung Karno saat berwisata ke Kabupaten Ende. Menurutnya, kunjungan ke situs sejarah dapat memperkaya wawasan tentang perjalanan bangsa menuju kemerdekaan.
16: Saya ke sini itu karena di sini nilai sejarahnya sangat tinggi, di Ende itu sangat tinggi sekali. Dan di pengasingan ini saya bisa melihat proses-proses dari awal kita mau merdeka, nanti pas Bung Karno ada di sini, kehidupan keluarga, dan sebagainya.
15: Pesan serupa disampaikan Irwan Joko, wisatawan asal Medan, Sumatera Utara. Ia mengaku baru pertama kali datang ke Ende dan merasa tertarik dengan berbagai situs sejarah yang berkaitan dengan Bung Karno. Irwan mengatakan kunjungan ke rumah pengasingan Bung Karno memberinya banyak informasi mengenai kondisi Indonesia sebelum merdeka. Ia juga dapat melihat langsung sejumlah peninggalan sejarah yang berasal dari masa perjuangan bangsa.
17: Kesannya pasti menarik ya, karena kita bisa lihat sejarah tentang sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan tadi juga kita sudah jalan-jalan ke dalam, itu tentunya lumayan berkesan karena kita masih bisa melihat peninggalan-peninggalan bersejarah dari tahun sebelum Indonesia merdeka tentunya. Mungkin nanti nextnya kita akan ke taman, apa itu namanya yang satu lagi? Taman Renungan.
15: Sementara itu, Rani, pengunjung asal Maumere, mengaku sangat terkesan saat pertama kali mengunjungi rumah bersejarah tersebut. Ia menilai pengalaman berdialog dengan penjaga situs membantu dirinya memahami jejak perjalanan Bung Karno selama menjalani pengasingan di Ende.
18: Kami berdua bersama teman-teman yang lain untuk pertama kalinya berkunjung ke tempat ini, dan kami lihat sih tempatnya luar biasa.
19: biasa ya, bagus. Terus kami juga sempat ngobrol, mencari tahu tentang peninggalan-peninggalan yang masih ada di sini. Jadi sedikit melihat kembali ke jejak sejarah ke belakang yang kemarin Bung Karno diasingkan di sini.
20: Cukup takjub sih sama hal-hal yang ditinggalkan. Udah keluar sama sejarah-sejarahnya tuh. Pertama kali, ini baru sampai di Ende pertama kali. Dan tujuannya memang ke sini.
15: Menurut Rani, kunjungan ke situs sejarah Bung Karno tidak hanya menjadi bagian dari wisata, tetapi juga sarana belajar sejarah secara langsung. Pengalaman tersebut dinilainya mampu menambah pengetahuan generasi muda tentang peran Ende dalam perjalanan menuju kemerdekaan Indonesia. RRI Endorfinus Fula melaporkan.
0: Pendengar RRI, sekian warta berita pagi hari ini edisi Selasa 9 Juni 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Angela Wood mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: Kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
2: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku enggak.
1: Udah, enggak apa-apa.
0: Tapi Bu, aku
1: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak, sudah mau berjuang.
2: Iya, kakak hebat.
3: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
4: Aduh, ternyata enggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun berada. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama RRI ND ya, baik di streaming kami rri.co.id maupun di aplikasi RRI Digital. Selamat pagi untuk Anda semuanya di hari ini. Semoga apapun yang selalu dilakukan ya pendengar sepanjang hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Dan untuk Anda di pagi ini juga kembali kami hadirkan informasi penting yang memang terjadi di tanggal 9 Juni ya pendengar. Ya pendengar RRI dimanapun berada, tanggal 9 Juni menyimpan rekam jejak panjang yang mendalam dalam lembaran sejarah peradaban manusia. Dari panggung politik kuno yang penuh gejolak, lompatan sains yang mengubah arah dunia, lahirnya ikon budaya populer global, hingga tonggak sejarah penting di tanah air ya. Di hari ini menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa besar yang terjadi dari masa ke masa. Salah satunya pendengar, berbagai catatan resmi memperlihatkan bagaimana dinamika kekuasaan, kreativitas, dan keputusan besar dunia kerap bertumbuh pada tanggal 9 Juni. Nah pendengar, peristiwa hari ini salah satunya adalah menghentikan dominasi dinasti Julio Claudian yang sempat mencekram Romawi selama hampir satu abad. Nah, pendengar, gejolak politik masa kuno mencatat akhir tragis dari salah satu pemimpin paling kontroversi dalam sejarah kekaisaran Romawi, yaitu Kaisar Nero yang memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri setelah kekuasaannya digulingkan melalui kudeta militer pada tahun 68 Masehi.

0: Nah, berapa abad kemudian, tepatnya pada tahun 1815, peta politik benua Eropa ditata ulang secara masif setelah para pemimpin negara-negara besar secara resmi menutup Kongres Wina pasca kekalahan telak Napoleon Bonaparte. Dan masih di panggung monarki, tahun 1946 menandai awal kepemimpinan panjang di Asia Tenggara ketika pangeran muda Bhumibol Adulyadej secara resmi naik tahta sebagai Raja Thailand menggantikan kakaknya yang wafat secara misterius. Selain dengan perebutan kekuasaan, tanggal 9 Juni juga menjadi momentum penting bagi lahirnya inovasi sains dan budayawan, ya pendengar. Nah, pada tahun 1905, fisikawan jenius Albert Einstein memublikasikan makalah ilmiah revolusioner mengenai efek fotolistrik dan juga teori fisika kuantum di jurnal Annalen der Physik, yaitu sebuah karya besar yang di kemudian hari mengantarkannya meraih hadiah Nobel Fisika. Selain itu juga pendengar, dari dunia hiburan, tahun 1934 menjadi hari kelahiran salah satu karakter kartun paling ikonik di dunia, yaitu Donald Bebek yang memulai debut perdananya dalam film animasi pendek besutan Walt Disney berjudul The Wise Little Hen. Nah, beberapa dekade setelahnya, atmosfer ketat perang dingin pada tahun 1959 melahirkan babak baru persenjataan militer saat Amerika Serikat resmi meluncurkan USS George Washington yang mencatatkan sejarah sebagai kapal selam pertama di dunia yang dipersenjatai dengan rudal nuklir balistik. Dan di dalam negeri juga pendengar, sejarah Indonesia menorehkan catatan tersendiri ya pada tanggal 9 Juni, yaitu pada tahun 1968, pemerintah untuk pertama kalinya secara formal menetapkan peringatan hari lahir Nabi Muhammad SAW atau Maulid Nabi sebagai hari libur nasional di seluruh wilayah Republik. Dan 9 tahun berselang, tepatnya pada tahun 1977 juga, industri otomotif tanah air menandai tonggak sejarah besar dengan diluncurkannya kendaraan niaga Toyota Kijang ke pasar domestik. Yang memang kelak bertransformasi menjadi mobil keluarga paling legendaris lintas generasi. Dan selain itu juga pendengar, pada tahun 1992 masyarakat Indonesia berpartisipasi dalam pesta demokrasi pemilihan umum kelima di era Orde Baru yang memang kembali menegaskan dominasi politik rezim saat itu dengan kemenangan mutlak golongan karya. Nah, itu ya berbagai informasi ataupun peristiwa penting yang terjadi di tanggal 9 Juni, dan semoga ini juga bisa menjadi informasi untuk Anda yang memang lompatan teknologi hingga momen kultural yang memang menjadi dampak ya bagi masih kita rasakan secara nyata di hari ini. Dan untuk Anda juga yang masih terus bersama kami di pagi ini pendengar, untuk Anda kembali nanti kami hadirkan informasi update cuaca maritim dan juga informasi arus lalu lintas untuk wilayah Kabupaten Ende dan sekitarnya. Tetap bersama kami, Pro Satu RRI Ende, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah tahu segala sesuatu tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru dan eksklusif setiap hari di Pro Satu RRI Ende. Tidak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal mengajak Anda untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang sepak bola, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan bergabung secara live setiap hari di Pro 1 RRI ND. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dan dari dunia dan juga laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

hari. Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Pendengar RRI dimanapun berada, untuk Anda kembali kami hadirkan informasi cuaca untuk edisi pagi hari ini, Selasa 9 Juni 2026. Informasi ini pendengar akan disampaikan oleh Ibu Salsabila Nadifira Ardian, Prakirawan Stasiun BMKG Meteorologi Ternak Kupang. Untuk Anda di pagi ini sudah terhubung bersama Prosat RRI. Selamat pagi, Ibu.
1: Selamat pagi.
0: Baik, silakan dengan informasi cuaca maritim yang terpantau pada pagi hari ini.
1: Baik, selamat pagi para pendengar setia RRI ND dimanapun berada. Di sini saya Salsabila Nadifira Ardian akan memberikan informasi perkiraan cuaca maritim di wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku pada tanggal 9 Juni 2026 pukul 8 pagi WITA hingga 10 Juni 2026 pukul 8 pagi WITA. Waspada gelombang laut dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter di Selat Sape bagian selatan, Selat Flores Lamakera, Selat Pantar, Selat Alor, perairan selatan Flores, perairan selatan Alor Pantar, Selat Sumba bagian barat, Laut Sawu, Selat Ombai, perairan selatan Sumba, perairan Sabu Raijua, perairan utara Timur, perairan utara Kupang Rote, Selat Puku-Apu, perairan selatan Timorote, dan perairan Taman Nasional Komodo yang berisiko tinggi terhadap perahu nelayan dan kapal tongkang. Kondisi cuaca wilayah perairan Nusa Tenggara Timur umumnya cerah berawan dengan angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 12 hingga 46 km per jam. Dihimbau kepada masyarakat agar selalu memperhatikan perakiraan cuaca maritim yang dikeluarkan oleh BMKG Stamper Ternak Kupang. Jika keadaan cuaca pada saat akan melaut dirasa kurang bersahabat seperti angin kencang serta gelombang laut tinggi, diharapkan masyarakat maupun nelayan agar tidak melaut. Demikian informasi perakiraan cuaca maritim hari ini dan semoga bermanfaat. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali Bu Salsabila atas informasinya. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.
1: Selamat pagi.
0: Pendengar RRI, demikian informasi cuaca maritim untuk wilayah Nusa Tenggara Timur edisi hari ini ya, Selasa 9 Juni 2026. Kami masih dengan informasi lainnya, tetap bersama kami Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna,

0: Pendengar RRI, selamat pagi untuk Anda. Terima kasih Anda masih terus bersama kami di pagi hari ini. Pendengar, kembali kami harus update ya ke ruang dengar Anda, arus lalu lintas untuk wilayah Kabupaten Ende dan sekitarnya. Untuk itu, info arus lalu lintas disampaikan oleh Ibda Eframo Sarago Korbin Opsat Lantas Polres Ende. Untuk Anda, sudah terhubung bersama dengan Prosat RRI Ende. Selamat pagi Pak Ucep.
1: Halo, selamat pagi.
0: Semangat pagi dan salam presisi.
1: Semangat pagi, salam presisi.
0: Baik, Pak Ucep, silakan dengan informasi arus lalu lintas untuk wilayah Kabupaten Ende dan sekitarnya untuk pagi hari ini.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar RRI Ende dimanapun Anda berada. Kembali bersama kami Satlantas Polres Ende dengan saya Ibda Ucep Rago menyampaikan situasi arus lalu lintas terkini di pagi hari ini di kota Ende dan sekitarnya. Terpantau hari ini arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto, arus lalu lintas dari arah Simpang Wolo, dari Simpang 5 mengarah ke Wolowena, begitu pun sebaliknya, terpantau ramai namun tetap lancar. Roda 4 dan roda 2 mendominasi arus lalu lintas dari kedua arah menuju kota Ende dan ada yang menuju ke luar kota. Sementara itu arus lalu lintas dari arah Simpang 5 mengarah ke Simpang Dolok dan begitu pun sebaliknya dari arah Simpang Dolok mengarah ke Simpang 5 terpantau arus lalu lintas ramai namun tetap lancar. Terlihat warga masyarakat yang berkendara tertib berlalu lintas di traffic light Simpang 5 dan di Simpang Dolok. Terpantau oleh kami bahwa situasi arus lalu lintas di Jalan Ahmad Yani ramai namun tetap lancar. Begitupun juga di Jalan Kelimut terpantau arus lalu lintas dari arah Simpang 5 mengarah Patung Kuda Apollo, begitupun sebaliknya dari Patung Kuda Apollo mengarah ke Simpang 5 ramai namun tetap lancar. Ada dua titik petugas kami melakukan kegiatan pengaturan arus lalu lintas di sana, sementara traffic light Simpang Patung Kuda Apollo sudah berfungsi secara normal. Begitupun juga di Jalan Wirajaya terpantau arus lalu lintas dari arah Simpang Patung Pelajar mengarah ke lampu merah kantor catatan sipil Jalan El Tari, begitupun sebaliknya, terpantau ramai namun tetap lancar. Ada tiga titik petugas kami melakukan kegiatan pemantauan arus lalu lintas di sana. Sementara itu di Jalan WZ Yohanes arus lalu lintas dari Rumah Sakit Umum mengarah ke kantor catatan sipil, begitupun arus sebaliknya, terpantau arus lalu lintas ramai namun tetap lancar. Ada satu titik petugas kami melakukan kegiatan pemantauan arus lalu lintas di sana. Hingga saat kami melaporkan laporan arus lalu lintas ini tidak ada laporan adanya longsoran di arah timur ataupun arah barat. Namun kami menyampaikan kepada masyarakat bahwa di kilometer 59 arah timur di wilayah hukum Polsek Polowaru tepatnya ada kegiatan pelebaran jalan. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi jika ada petugas kami melakukan kegiatan rekayasa lalu lintas atau mengarahkan Anda untuk bersabar ketika mereka melakukan pengerjaan di sisi tebing sebelah kiri dari arah kabupaten dari kota Ende. Begitupun juga di arah barat terpantau di kilometer 24 arah barat ada kegiatan pelebaran jalan juga. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi jika petugas kami melakukan kegiatan rekayasa lalu lintas dengan buka tutup untuk demi kelancaran kegiatan dimaksud agar nantinya jalan tersebut bisa bermanfaat dan digunakan nyaman oleh kita pengguna jalan raya. Sementara itu kami juga menyampaikan kepada masyarakat untuk tidak lupa kami menyampaikan kampanye call center Polri 110 jika Anda menemukan hal-hal yang menyangkut kejadian tindak pidana atau tindak kriminalitas atau kecelakaan lalu lintas ataupun Anda memerlukan bantuan sesegera mungkin, silakan menghubungi call center kami di 110 lewat HP bebas pulsa, kami siap melayani Anda. Demikian yang bisa kami sampaikan, kami kembalikan kepada RRI.
0: Baik, terima kasih atas informasinya Pak Ucep.
1: Ya, terima kasih kakak. Selamat pagi.
0: Selamat pagi, salam presisi. Selamat pagi. Baik, pendengar dimanapun berada, demikian informasi arus lalu lintas untuk wilayah Kabupaten Ende dan sekitarnya di pagi hari ini.
2: Yang terkait.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Anda dimanapun berada. Terima kasih Anda masih terus bersama kami di pagi hari ini. Pendengar, masih dari kawasan nomor 1 Durian Ende untuk Anda. Kembali kami update ke ruang dengar Anda di topik wawancara pagi hari ini ya. Pendengar, kita akan hadirkan informasi untuk Anda terkait dengan gebrakan kota 30% UMKM menata retail modern membela produk lokal di Kabupaten Manggarai Timur. Nah, untuk itu nanti kita akan bahas bersama dengan Pak Konrad Herdiman Jalang Eskom sebagai Kepala Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Manggarai Timur di pagi hari ini. Dan tentunya pendengar, di pagi hari ini ya, perkembangan usaha retail modern di Kabupaten Manggarai Timur terus menunjukkan pertumbuhan yang cukup pesat. Di sisi lain juga, pemerintah daerah berupaya memastikan agar perkembangan tersebut tidak menggeser peran pelaku usaha mikro, kecil dan juga menengah atau UMKM lokal yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat. Nah, tentunya melalui peraturan Bupati Manggarai Timur nomor 123 tahun 2025, pemerintah daerah mendorong terciptanya kemitraan yang sehat antara retail modern dan juga UMKM, termasuk kewajiban penyediaan ruang usaha bagi produk lokal. Dan tentunya bahkan beberapa hari terakhir juga ya pendengar, publik sempat menyoroti aktivitas tim dari Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan juga Perindustrian yang memang turun langsung ke sejumlah swalayan untuk memastikan implementasi dari aturan tersebut. Lalu apa sebenarnya tujuan dari kebijakan ini dan bagaimana perlindungan yang diberikan kepada UMKM dan juga bagaimana sikap pemerintah terhadap pelaku usaha yang belum menjalankan aturan tersebut. Nah, untuk membahasnya lebih lanjut telah hadir bersama kita melalui line telepon Pro 1 RRI ND di pagi hari ini ada Pak Konrad Herdiman Jalang sebagai Kepala Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan juga Perindustrian Kabupaten Manggarai Timur. Selamat pagi Pak Konrad.
1: Selamat pagi Bu Angel.
0: Selamat pagi, salam semangat pagi hari ini.
1: Salam semangat.
0: Baik, ya Pak Konrad, kita ketahui bersama ya, di pagi hari ini kita akan hadirkan topik menarik sekali terkait dengan gebrakan kota 30% UMKM itu menata retail modern membela produk lokal di Kabupaten Manggarai Timur. Seperti itu ya Pak Konrad ya?
1: Betul, betul Kak Angel, betul.
0: Baik, ya pendengar dimanapun berada, dan memang di pagi hari ini ya kita ketahui bersama bahwa di Kabupaten Manggarai Timur kemarin juga sempat viral di media sosial terkait dengan video staf dari dinas turun langsung ke toko-toko swalayan atau dinas ya pendengar untuk mengecek kesiapan kemitraan UMKM. Pak Konrad, boleh diceritakan ya terkait dengan gerakan apa yang sebenarnya dicanangkan oleh pemerintah Kabupaten Manggarai Timur?
1: Baik, terima kasih banyak Kak Angel. Selamat pagi rekan-rekan RIND, Kak Angel dan seluruh pendengar dimanapun berada. Salam hangat dari Borong, Manggarai Timur. Kak Angel, memang mengenai video pegawai dinas saya yang turun ke lapangan dan menarik perhatian publik, itu adalah bagian dari langkah nyata kami. Tindakan konkret dan wujud pengawasan kami di lapangan, Bu Angel. Kami juga tidak ingin regulasi hanya menjadi macan kertas di atas meja. Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur di bawah kepemimpinan Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati telah mengundangkan Peraturan Bupati Nomor 123 Tahun 2025 di bulan Desember kemarin tentang penataan dan pembinaan pusat perbelanjaan di toko swalayan. Jadi Kak Angel, gerakan turun ke lapangan kemarin adalah komitmen kami untuk memastikan aturan ini benar-benar hidup dan ditaati oleh para pelaku usaha swalayan di Kabupaten Manggarai Timur. Seperti itu kira-kira Kak Angel.
0: Oke, luar biasa. Baik, Pak Konrad, apa yang menjadi poin krusial ya dari Peraturan Bupati Nomor 123 Tahun 2025 ini yang memang sedang dikejar oleh dinas nih Pak Konrad?
1: Oke, siap. Kak Angel, seluruh pendengar RRI, sebenarnya poin yang paling krusial yang bersifat mandatori atau wajib secara hukum itu tertuang di dalam pasal 17 dan pasal 18 Perbup tersebut. Seluruh pengelola toko swalayan di wilayah Manggarai Timur itu wajib melaksanakan kemitraan dengan pelaku usaha mikro, kecil, juga koperasi lokal. Bentuk nyata dari kemitraan ini adalah kuota minimal ruang usaha sebesar 30%. Apa artinya? Mm-hmm. Dari total luas areal penjualan yang dimiliki toko asuransi tersebut, minimal 30%-nya wajib dialokasikan secara khusus untuk mempromosikan dan menjual produk-produk UMKM lokal Kabupaten Magelang Timur. Mm-hmm. Dan satu hal yang penting Kak Angel, lokasi penempatan produk UMKM ini tidak boleh asal-asalan ditaruh di pojok belakang. Pasal 18 menegaskan juga bahwa ruang usaha tersebut wajib ditetapkan di lokasi yang strategis dan mudah diakses oleh pengunjung toko. Dan ini akan kami lakukan pemantauan di lokasi saat retail itu membuat hal-hal tersebut. Mungkin poin yang sangat penting juga untuk diketahui oleh seluruh masyarakat dan para pelaku usaha swalayan, angka kewajiban minimal 30% ini bukan angka yang dikarang-karang oleh Pemda Magelang Timur. Ini adalah mandat linear dari nasional. Kebijakan ini bersumber langsung dari peraturan pusat Kak Angel, yaitu Peraturan Menteri Perdagangan nomor 23 tahun 2021 tentang pedoman pengembangan, penataan, dan pembinaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan. Jadi, kalau ada pengelola swalayan yang protes atau merasa keberatan mungkin dengan angka 30%, artinya mereka tidak hanya berhadapan dengan perbup, tapi mereka juga tidak patuh pada peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Kita di daerah ini Kak Angel wajib menegakkan aturan pusat ini demi kesejahteraan masyarakat kecil di tingkat lokal. Seperti itu Kak Angel.
0: Iya, baik. Di sisi lain juga nih Pak Konrad, boleh diketahui seringkali ya UMKM kita kalah di modal untuk menyewa lapak di retail modern ataupun swalayan. Nah, bagaimana dengan peraturan Bupati ini untuk melindungi mereka seperti itu nih Pak?
1: Nah, ini dia esensinya dari kakeknya dalam prinsip kemitraan yang berkeadilan yang selalu kami gaungkan. Dalam Perdup 123 ini Kak Angel, dan surat penegasan yang saya tanda tangan di tanggal 3 Juni 2020 kemarin, diatur dengan sangat tegas bahwa pengelola toko swalayan dilarang keras mengenakan biaya sewa, kontribusi atau pungutan lain yang tidak wajar kepada pelaku UMKM lokal kita. Kerjasama ini harus berdasarkan keadilan Kak Angel, transparansi dan saling menguntungkan. Toko swalayan berkembang, tetapi ekonomi masyarakat kecil kita melalui produk lokalnya juga harus ikut terangkat. Mereka harus saling memerlukan dan saling memperkuat, bukan saling menindas. Itu intinya Kak Angel di situ.
0: Baik, dan bagaimana juga nih Pak Konrad ya, jika setelah didatangi staff dan diberikan surat, pelaku usaha swalayan ini masih membandel ya, atau tidak mau memberikan ruang bagi UMKM begitu?
1: Oke, siap Pak Angel, memang kami membuka ruang komunikasi yang baik, namun kami juga membawa ketegasan hukum Pak Angel. Oleh surat penegasan kembali yang baru kami edarkan, kami memberikan batas waktu paling lambat 14 hari kerja karena aturan ini sudah keluar dari Desember 2025 bagi seluruh pimpinan atau pengelola toko swalayan untuk melakukan penyesuaian operasional dan berkoordinasi dengan dinas kami. Jika nanti dalam waktu tersebut tidak ada itikad baik atau mengabaikan kewajiban ini, perlu juga kami ingatkan Pak Angel bahwa tindakan tidak menyediakan ruang usaha bagi UMKM diklasifikasikan juga sebagai pelanggaran larangan daerah. Sanksinya sangat jelas juga diatur secara berjenjang dalam perub ini, yaitu di pasal 28. Mulai dari peringatan tertulis, pembukaan izin usaha, hingga tindakan paling tegas berupa pencabutan izin usaha. Kami tidak akan segan-segan menggunakan aturan demi melindungi ekonomi kerakyatan, seperti itu Kak Angel.
0: Iya, dan selain itu juga nih Pak Kadis ya, kalau kita lihat bahwa kehadiran retail ataupun swalayan modern ini kan seringkali dianggap mengancam keberadaan pedagang kecil atau UMKM lokal. Nah, mengapa pemerintah daerah Manggarai Timur justru memilih jalan penataan lewat peraturan Bupati ya, tadi itu nomor 123 tahun 2025 ini? Apakah ada filosofi dasar di balik aturan ini nih Pak?
1: Terima kasih Kak Angel, mungkin ini pertanyaan sangat mendasar bagi kami. Di dalam konsideran atau bagian menimbang pada huruf A dan B dalam huruf ini, visi pemerintah daerah itu sangat jelas. Kita tidak anti investasi, tapi kita ingin mewujudkan tertib usaha perdagangan dan investasi yang berkeadilan serta saling menguntungkan. Pemerintah Magelang Timur hadir juga untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, serta koperasi kita di Magelang Timur. Mengapa? Karena mereka adalah pilar strategis Kak Angel yang memperkuat perekonomian daerah, menciptakan lapangan kerja secara nyata, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat langsung di tingkat bawah. Jadi, Kak Angel, filosofinya adalah tumbuh bersama. Swalayan modern silakan berkembang dan berinvestasi di Magelang Timur, tetapi mereka juga wajib menjadi mitra yang mengangkat derajat produk-produk lokal rakyat kecil, bukan malah mematikan usaha mereka. Seperti itu Kak Angel.
0: Iya, baik. Dan apa yang disampaikan juga ya Pak Konrad ya untuk para pelaku usaha swalayan dan juga para pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Manggarai Timur saat ini.
1: Oke, untuk para pelaku UMKM Manggarai Timur, bagi para pengelola toko swalayan, yuk mari kita jadikan regulasi ini bukan sebagai beban, melainkan sebagai peluang kolaborasi untuk membangun daerah kita. Segera koordinasikan dengan dinas kami agar kami bisa memfasilitasi kurasi produk-produk UMKM lokal yang memenuhi syarat untuk masuk ke gerai atau retail modern yang ada di Manggarai Timur. Dan untuk para pelaku UMKM, para pejuang ekonomi kreatif di Manggarai Timur, ingat, pemerintah hadir di garda terdepan untuk membela Bapak Ibu dan memberikan ruang bagi Bapak Mama yang ada di Manggarai Timur. Mari terus tingkatkan kualitas produk, kemasan, dan kontinuitas produk kita. Pintu swalayan kini terbuka lebar, mari kita isi dengan produk kebanggaan Manggarai Timur. Seperti itu Kak Angel dari kami.
0: Baik, ya boleh untuk terakhir ya Pak Konrad, closing statement-nya baik pelaku UMKM maupun untuk seluruh wirausaha begitu ya. Apa yang mau disampaikan nih Pak?
1: Baik. Untuk para pelaku wirausaha atau UMKM di Manggarai Timur, ayo kita sama-sama dengan dinas, menjadi binaan dinas, sehingga ke depan produk-produk dari UMKM itu bisa kami support ke dalam retail modern. Karena perlu kami ingatkan juga, produk-produk yang masuk dalam retail itu ada standarnya Kak Angel. Dia harus ada NIB, harus ada PRT-nya, harus ada halalnya minimal. Jadi, kalau para pelaku UMKM berkoordinasi dengan dinas atau menjadi bidang dinas, itu akan kami fasilitasi. Karena kami juga bukan sampai di sini saja Kak Angel, sampai di retail modern yang ada di Manggarai Timur. Kami juga punya goal besar untuk ke depan produk Manggarai Timur itu bisa bersaing di kancah nasional bahkan internasional. Karena kami juga ke depan akan membuat sebuah ini apa namanya legalitas untuk ISO 22000 untuk berapa tahun ke depan, karena kalau ISO 22000 ini Kak Angel, dia tuh bisa tembus pasar internasional. Karena perlu kami ingat juga bahwa kopi Manggarai Timur adalah kopi khas yang penjualannya kan rasanya juga itu dikenal di mana-mana. Hanya kami terkendala sekarang pelaku UMKM kita adalah terkait dengan standarisasinya. Sehingga ayo pelaku UMKM, kami terbuka lebar untuk bisa membantu sama-sama kita berkolaborasi dengan dinas sehingga ke depan produk-produk UMKM Kabupaten Manggarai Timur bisa bersaing di tingkat nasional dan tingkat internasional. Seperti itu Kak Angel.
0: Oke, baik, luar biasa. Baik Pak Konrad, untuk boleh diketahui lebih dulu juga nih terkait dengan standarisasi, apa yang mau di menjadi persyaratan ini Pak Konrad ya? Mungkin kita lebih
1: Baik. Kalau untuk standarisasi Kak Angel, itu memang kami sekarang lagi gencar-gencarnya turun ke beberapa UMKM untuk kami melihat terkait dengan izinnya dulu Kak Angel, dari NIB-nya. Kalau NIB sudah ada, kebetulan kami juga nanti di tahun depan itu akan melakukan PRT untuk pangan-pangan untuk rumah tangganya, itu kami akan buat sosialisasi. Itu setelah itu kami juga akan kerjasama untuk halalnya. Terkait dengan itu, kami juga mengajak para pelaku UMKM juga mungkin bisa ke depan berkolaborasi dengan dinas seperti itu. Sehingga ke depan kami juga bisa memfasilitasi, karena kadang-kadang untuk pasar nasional atau pasar internasional itu yang dibutuhkan Kak Angel. Sehingga kami dinas betul-betul fokus di dalam kurasinya terkait dengan produk-produk yang di Manggarai Timur seperti itu.
0: Baik, luar biasa sekali Pak Konrad. Dan semoga dengan adanya kolaborasi ini nanti UMKM dapat menjadi memperkuat ekonomi lokal juga dan membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk-produk daerah begitu ya Pak Konrad ya.
1: Betul sekali Kak Ken.
0: Serta menciptakan iklim usaha yang adil dan saling menguntungkan bagi semua pihak. Terima kasih Pak Konrad untuk kesempatannya pagi hari ini. Salam hangat dari ND ke Borong ya, atau lagi di luar kota ya sekarang ya.
1: Betul, betul. Baik. Ada rakor sebentar sebegitu.
0: Siap. Salam semangat Pak, sukses selalu.
1: Salam semangat, saya juga ucapkan terima kasih banyak untuk RIND yang selalu mensupport pemerintah Kabupaten Manggarai Timur dalam pemberitaan. Salam hangat dari Borong, Kabupaten Manggarai Timur. Selamat pagi, Kak Angel.
0: Selamat pagi, salam sukses. Baik pendengar, dimanapun berada, demikian perbincangan kita di pagi hari ini terkait dengan bagaimana gebrakan kota ya, 30% UMKM menata retail modern membela produk lokal di Kabupaten Manggarai Timur. Dan semoga dengan informasi ini dapat memberikan edukasi dan juga inspirasi untuk Anda. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami, Prosa Terari ND, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak.

0: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepat dapat kerja. Ternyata susah.
1: Udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
0: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
1: Skill, hobi, relasi. Bisa jadi modal? Kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
0: Usaha apaan? Bingung nih.
1: Punya hobi kan?
0: Ada.
1: Punya minat kan?
0: Punya juga.
1: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.

Saya Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Lembata mengucapkan apresiasi yang tinggi kepada RRIND yang akan menyiarkan Piala Dunia 2026 secara langsung. Piala Dunia dari ND untuk semua tanpa batas. Suara Piala Dunia menggetarkan semua dalam visualisasi mandiri berdampak besar terhadap sepak bola Loba Mora. Mari dan dengarkan RRIND melangkah

Pendengar RRI, selamat pagi untuk Anda yang tentunya tetap bersama Pro 1 RRI ND di pagi hari ini. Pendengar, kembali kami hadirkan informasi untuk Anda ya di kesempatan pagi ini. Informasi seputar yang update dari rri.co.id.

RRI dengan esensi buku. Buku The 7 Habits of Highly Effective People, karya Stephen Covey. Buku ini merupakan panduan klasik dalam pengembangan diri yang telah menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia. Stephen Covey menyajikan 7 kebiasaan yang jika diterapkan secara konsisten dapat membawa perubahan signifikan dalam hidup kita. 7 kebiasaan itu adalah jadilah proaktif. Alih-alih menjadi reaktif terhadap situasi, kebiasaan ini mendorong kita untuk mengambil inisiatif, bertanggung jawab atas hidup kita, dan menciptakan perubahan positif. Kemudian, mulai dari akhir. Sebelum memulai suatu tindakan, bayangkan hasil akhir yang ingin dicapai. Dengan cara ini, kita dapat merencanakan langkah-langkah yang efektif untuk mencapai tujuan tersebut. Berikutnya, dahulukan yang utama. Prioritaskan tugas-tugas yang penting dan mendesak, serta hindari terjebak dalam kegiatan yang tidak produktif. Kebiasaan keempat adalah berpikir menang-menang. Dalam setiap interaksi, carilah solusi yang menguntungkan semua pihak. Hindari sikap menang-kalah yang hanya akan menciptakan konflik. Kemudian, yang kelima adalah mengerti orang lain sebelum dimengerti. Dengarkan dengan empati dan berusaha memahami perspektif orang lain sebelum menyampaikan pendapat kita.

Kebiasaan yang keenam adalah sinergi. Kolaborasikan kekuatan dan ide-ide dengan orang lain untuk menciptakan hasil yang lebih besar daripada penjumlahan individu. Dan yang ketujuh adalah luangkan waktu untuk mengembangkan diri, baik secara fisik, mental, spiritual, dan sosial. Ini penting untuk menjaga keseimbangan hidup dan meningkatkan efektivitas kita. Mengapa buku ini penting? Buku ini penting karena fokus pada perubahan mendalam. Buku ini tidak hanya memberikan tips cepat, tetapi juga mengajak kita untuk melakukan perubahan mendalam dalam cara berpikir dan bertindak. Kemudian ada prinsip universal. Kebiasaan yang diajarkan dalam buku ini berlaku untuk semua orang, terlepas dari latar belakang ataupun profesi. Buku ini juga menyajikan konsep yang jelas dan dilengkapi dengan contoh-contoh nyata sehingga mudah untuk diterapkan. Intinya, buku ini mengajak kita untuk menjadi pribadi yang lebih proaktif, berorientasi pada tujuan, dan memiliki hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Dengan menerapkan 7 kebiasaan ini, kita dapat mencapai potensi maksimal dan hidup dengan lebih bahagia.

negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan program

0: motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Kali ini saya akan mengingatkan, akan memberikan sebuah inspirasi kepada Anda sehingga Anda benar-benar berada di track kepada perencanaan Anda untuk mencapai impian Anda. Jika Anda saat ini sehat, ingatlah teman-teman Anda yang sedang sakit. Jika saat ini Anda merasa lapang, ingat beberapa orang di lingkungan Anda ada yang masih sempit dalam kehidupan. Jika saat ini Anda bahagia, ingat masih banyak teman-teman Anda yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Jika Anda merasa sukses dan sudah mendapat apa yang Anda inginkan, masih banyak teman-teman kita yang sedang berjuang untuk mencapainya. Insya Allah, dalam keberagaman kondisi yang terjadi di sekitar kita, kita selalu mendapat perjalanan, pelajaran yang terbaik untuk tetap membuat kita bermanfaat bagi sekitar. Kadang, kesusahan atau kesempitan kita didahului dengan kemudahan dan kebahagiaan. Tapi kadang musibah yang datang, musibah yang menghampiri kita tidak selalu menjadi problem. Kadang dia menjadi sebuah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Kadang kita harus tetap bersyukur dan selalu mengingat siapapun sang pencipta kita, karena itulah yang terbaik diberikan oleh pencipta kita masing-masing. Oke, salam sukses dari saya, selamat beraktivitas dan sukses untuk Anda semua.
0: Energi Sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Pendengar RRI dimanapun berada, terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama Pro 1 RRI ND di pagi hari ini. Kami masih dengan informasi untuk Anda pendengar, Presiden Prabowo Subianto melantik Presiden Partai Buruh Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh di Istana Negara di Jakarta, Senin 8 Juni 2026. Nah, dengan pelantikan ini, jumlah penasihat khusus Presiden kini bertambah menjadi 10 orang. Pelantikan Said Iqbal dilakukan berdasarkan keputusan Presiden nomor 58 tahun 2026 tentang pengangkatan penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesehatan buruh. Jabatan ini menempatkan Said Iqbal sebagai salah satu pembantu Presiden dalam memberikan masukan strategis di bidang ketenagakerjaan. Nah, pendengar, usai dilantik, Said Iqbal menyatakan siap membantu Presiden Prabowo dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja. Karena menurutnya, kaum buruh memiliki peran penting dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8%. Ia pun menilai pertumbuhan ekonomi ini harus berjalan seiring dengan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, redistribusi kekayaan dan kesempatan yang setara perlu menjadi perhatian dalam pembangunan nasional.